0: ikut buka. Yang ketiga buka, yang keempat buka. Maka dosa, ya, dari mereka yang berbuat dosa ini, itu sumbernya karena wanita ini. Ya. Yang pertama kali membuka jilbabnya. Dia dapat dosa karena perbuatannya, dan dia dapat dosa karena apa? Orang-orang lain mengikuti perbuatan jeleknya. Ya. Insya Allah ini pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis ini. Ya. Baik, sementara cukup sampai di sini. Ya. Insya Allah masih ada waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Silahkan, ya, kurang lebih ada 10 menit sampai 15 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan dari tema perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Nah, ikhwatai Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita mengenal sunnah dan lingkungan kita masih tradisional, hati saya capek sekali, Ustaz, dan saya selalu berbicara sendiri. Ini salah, harusnya enggak boleh, itu salah, harusnya begini. Jadi seolah-olah terus menilai orang lain. Ini bagaimana, Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Nah.
0: Baik, ya, dari yang ditanyakan tadi, sebetulnya ketika seorang dia mendapatkan hidayah, dalam arti berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yang pertama Anda lakukan bersyukur pada Allah Ta'ala. Terus perbaiki diri kita. Kita jadikan contoh. Ya. Tidak usah terlalu memikirkan orang lain. Ya. Walaupun Anda ingin berniat baik untuk apa, untuk kebaikan mereka. Tapi cobalah Anda yang bertanya, ya, tidak usah terlalu mengurusi yang lainnya. Tingkatkan ilmu Anda. Ya, sambil berdoa minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Ya, kita lihat setiap hari banyak hal-hal penyimpangan-penyimpangan. Tapi apa? Kita tidak mampu. Kecuali dengan, ya, kita berupaya dengan dakwah yang insya Allah mudah-mudahan, ya, dakwah ini dan sudah menjadi realita berkembang. Orang yang tadi tidak mengenal sunnah, mana mereka mengetahui. Yang tadi berbuat syirik, mereka tinggalkan. Ya, dan banyak hal yang positif. Jadi Anda coba konsentrasi meningkatkan ibadah Anda, ilmu Anda, ya. Kalau ada orang-orang dekat yang memang bisa dinasihati, silakan dinasihati. Tapi tidak semua orang mau dinasihati. Kadang-kadang orang-orang yang dekat kita, kerabat, itu pun kalau mau, mereka mau, alhamdulillah, tidak mau, tidak usah. Ya, kita usahakan kita mengkonsentrasi dengan diri kita, menjaga iman ini, jaga sunnah yang kita lakukan, ya, sambil mendoakan mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah. Gitu, itu intinya di situ. Jangan terlalu buang waktu, nguras tenaga, bahkan sampai ngomong sendiri gara-gara yang lain. Jangan, ini tidak baik. Ya, itu mungkin jawaban saya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ayah saya sudah meninggal, dan dulu sebelum ayah saya meninggal, saya pernah dibawa ke paranormal. Setelah itu di sana saya dikasih benda, dan benda itu dimasukkan ke kening saya, dan dukun itu bilang ini bukan susuk, tapi untuk penjagaan diri. Apakah saya berdosa, Ustaz? Dan benda itu apakah harus dihilangkan dari badan saya atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni ya orang tua penanya. Ya, ini adalah satu perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ya, satu perbuatan syirik. Ya, dan apabila Anda tahu masalah ini, maka ya perbanyak istighfar. Perbanyak mohon ampun pada Allah Ta'ala dari apa yang telah diperlakukan terhadap diri Anda. Ya. Dan hal kedua, ya, memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Karena ini adalah itikad-itikad yang tidak benar. Jadi dimasukkan sesuatu, nanti ini yang menjaga diri kita, tidak. Yang menjaga kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah benda itu bisa dikeluarkan atau tidak? Kalau bisa dikeluarkan, tapi harus ke dukun, jangan. Ya. Tapi kalau bisa dikeluarkan dengan cara yang memperbanyak zikir atau lain sebagainya, maka karena saya tidak paham bagaimana mengeluarkannya itu. Ya, itu kecuali yang semisal dengan mereka itu yang bisa. Maka tidak usah Anda ke dukun, perbanyak istighfar. Jika Anda bisa mengeluarkan, keluarkan dengan sendirinya. Tapi yakinlah bahwa dengan berzikir, dengan sholat 5 waktu, pendekatan diri pada Allah, mengamalkan amal-amalan sunnah, Allah akan melindungi kita. Ya, ini yang bisa saya jawab tentang yang Anda tanyakan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari hamba Allah.
1: Ya, dengan siapa, di mana? Halo.
2: Saya dari hamba Allah di Tangerang. Dulu saya pernah ngomong sama anak saya, ntar kalau kamu diterima kerja kita korban bareng. Tapi nggak pakai ngomong najar gitu, itu termasuk najar bukan, Ustaz?
1: Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu? Halo.
2: Gini, saya dulu pernah ngomong sama anak saya gitu, ntar kalau kamu terima kerja kita korban bareng gitu, tapi nggak kepake ngomong najar, itu termasuk najar bukan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, apakah bisa didengar dengan baik, Ustaz?
0: Bisa-bisa.
1: Baik, silakan.
0: Jadi pertanyaan ibu ini tentang beliau ibaratnya punya niat yang baik, mengatakan pada putra beliau, kalau kamu diterima dalam satu pekerjaan, kita korban bareng. Ini artinya niat yang baik, ya, bukan nazar. Nah, silakan nanti kalau sudah diterima dalam pekerjaan, ya laksanakanlah apa yang diniatkan itu. Kalau mampu, ya laksanakan apa yang diniatkan. Dan ini bukan termasuk nazar, ya, hanya punya keinginan kebaikan. Ya, nanti kalau aku ini, insya Allah aku akan berbuat gini. Nah, tapi bukan nazar. Jadi kalau memang sudah nanti terpenuhi, anak sudah dapat kerjaan, jadi ya waktu hari korban Idul Adha, ya korban bareng, ya patungan ibu dengan anak beli 1 ekor kambing misalnya korban, dan tidak usah ini bukan nah, tapi niat baik untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Putra di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah benar pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, itu adalah perkara bid'ah? Dan benarkah bahwa itu buatan dari Ibnu Taimiyah? Dan apakah dengan membagi tauhid menjadi tiga seperti itu, kita menjadi sama dengan orang Nasrani? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Baik, tentang masalah ini, ya, perlu diketahui bahwa para ulama itu membaca dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam realitanya, tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Ini berdasarkan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Semua menyimpulkan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga ini. Ya, dan itu benar. Ini bukan bid'ah. Ya. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai ya, sifat rububiyah. Allah Rabbul Alamin. Nah, rububiyah Allah ini mencakup apa saja? Ya. Mencakup tiga hal. Dia yang menciptakan, menguasai, dan mengatur. Ini tiga. Masuk dalam rububiyah Allah. Kalau Anda baca Al-Quranul Karim, Anda akan jumpai bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Dia menurunkan hujan, dia memberikan rezeki, dan satu banyak ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini. Ini diklasifikasikan atau dikategorikan dalam tauhid rububiyah. Kemudian ada lagi yang kedua yang diperintahkan Allah kepada manusia, yaitu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Karena yang pertama ini semua diketahui apa di orang-orang musyrik pun beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menguasai. Semua mereka beriman. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai yang mendekatkan mereka kepada Allah. Ini yang dicegah oleh Allah Ta'ala, dilarang. Kamu mengetahui bahwa aku yang menciptakan kalian, aku yang menurunkan hujan, aku yang menguasai, tapi kok kalian sembah kepada selain aku? Makanya penekanannya pada apa? Tauhid uluhiyah ini, penyembahan kepada Allah. Ayat-ayatnya banyak. Ya. Kemudian dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW terdapat tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Jadi para ulama hanya mengkategorikan saja. Ya. Karena semuanya berdasarkan ayat-ayat tadi itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ini kaitan dengan contohnya adalah rububiyah. Dia Rabbul Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, kaitannya apa? Asma wa sifat. Allah Maha Pengasih Penyayang. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Malik Yaumiddin, berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ya. Allah yang menguasai di hari pembalasan, bukan berarti Allah tidak berkuasa ketika di bumi ini, ketika sebelum kiamat. Tidak, Allah tetap berkuasa. Ya. Di dunia maupun di akhirat, Allah Malik, dia tetap yang berkuasa. Ya. Namun di hari kiamat, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Ta'ala. Semua yang pernah jadi raja-raja di bumi ini, tidak ada yang bersuara. Yang menentukan, yang memutuskan hanya Allah Ta'ala. Nah, ini pengagungan pada Allah. Ya. Jadi, ini pembagian tiga tauhid, tiga macam tauhid tadi. Ya, jadi ini bukan hal yang bid'ah, tapi realita ada dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hanya para ulama kemudian mengklasifikasikan. ini berkaitan dengan rububiyah, ini berkaitan dengan uluhiyah, ya, dan ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dan ada yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi ini bukan bid'ah, bukan bid'ahnya Ibnu Taimiyah, yang memang Al-Quran ada sebelum Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah itu sekian tahun setelah Al-Quran turun, kok dikatakan bid'ahnya Ibnu Taimiyah? Tidak. Jadi kesimpulan tiga macam tauhid itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim dan ayat-ayatnya. Ya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan pada kita. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat mempelajari beberapa. Alhamdulillah, tidak mau itu urusannya dia. Tapi jangan habiskan tenaga kita, pikiran kita hanya melayani satu orang ini. Ya, ini mungkin nasihat saya kepada semuanya. Aku qul hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Mubarok Ba Mu'alim LCMHI Hafidzahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan tema dari perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Semoga penjelasan yang telah disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua, dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
4: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
3: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
5: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
6: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

bid'atin dalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu. A'udzu billahi minasy syaitan.

0: Soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada diriku tentang ilmu dunia kalian. Lebih paham kalian daripada saya. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih. Bi umuri dunyakum. Kalian soal dunia lebih mengerti daripada saya. Tapi soal syariat, soal agama, soal ketaatan, soal alal haram, soal ibadah, semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW yang berbicara tentang itu, dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu? Berfikirlah, wahai pelaku bid'ah. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا.
1: Aifatun fil mat'am, yaitu hendaknya dia menjaga makanannya. Jangan sampai dia makan atau minum dari perkara-perkara yang haram. Dia jaga mulutnya, jangan sampai dia memasukkan perkara yang haram dalam mulutnya. Jangan sampai perkara yang haram masuk dalam perutnya. Demikian juga dia menjaga hal itu terhadap anak-anaknya, keluarganya. Jangan sampai anak istrinya memakan dari makanan yang haram. Jangan sampai mereka memasukkan sesuatu yang haram dalam mulut mereka. Karena ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya kullu jasadin qama ala suhtin fannaru aula bihi, bahwasanya seluruh anggota tubuh yang ternyata tumbuh dari perkara yang haram, tumbuh dari makanan yang haram, maka itu lebih utama untuk dibakar oleh api neraka. Jangan sampai tubuh kita ini berkembang karena makanan yang haram. Jangan sampai daging kita ini tumbuh dari perkara yang haram karena terancam dengan api neraka. Fakulu minna

0: Oleh karena itu kita perhatikan makanan kita, kemudian minuman kita, jaga baik-baik, perhatikan baik-baik dari mana kita peroleh. Jangan sampai ada perkara-perkara yang haram yang kita makan. Jangan sampai ada minuman yang haram yang kita minum.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
1: Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
2: riba.
1: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, jurutulisnya

0: Dan Rabbuna di dalam Al-Quran Al-Karim berfirman, Al-lazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu al-lazi yatakabbatuhu syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ada dua nabi yang diutus oleh Allah dalam waktu bersamaan. Dan pengikutnya itu milih nabi tersebut. Contohnya siapa, Pak? Musa dengan Harun. Secara karakter, Harun itu lebih lembut dibandingkan Musa. Maka pada waktu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah bersama Harun, sebagian Bani Israel itu sengaja untuk membuat kegaduhan dengan cara kita berpihak kepada Harun tapi gak mau sama Musa. Karena Musa kan orangnya tegas, keras. Sampai ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pulang setelah beliau menepati janji Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari, pulang kemudian menjumpai Bani Israel menyembah patung pedet, patung anak sapi. Musa emosi sangat besar hingga Taurat yang beliau pegang dilempar. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau ada orang melempar Quran? Tapi Musa alaihissalatu wassalam dalam kondisi sangat marah, beliau sampai melempar al-alwah, lembaran-lembaran Taurat yang ada di tangannya. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma dhahaba an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudan wa nur. Ketika emosi Musa itu sudah pergi, barulah Musa mengambil alwah-alwah yang tadi berserakan yang baru saja beliau lempar karena emosinya. Maka terkadang jemaah, ada sebagian orang yang modelnya pilih-pilih semacam ini. Yang namanya belajar itu memang ada bagian yang kadang kita butuh serius dan siap untuk menerima konsekuensi, dan mungkin ada bagian yang nyaman untuk didengar, enak karena tidak menyinggung perasaan dan seterusnya. Dan masing-masing kita berikan porsi sesuai dengan kondisinya. Baik. Ada seorang ulama yang dikenal sangat keras. Beliau adalah Imam Al-Auza'i. Sampai salah satu di antara muridnya menyampaikan kepada Al-Auza'i, "Wahai Syekh, banyak orang tidak mau mendengarkan kajian Anda disebabkan Anda ini sikapnya sangat keras. Jadi kalau ada berisik sedikit atau ada yang melengos sedikit, ada yang merem sedikit, langsung dimarahinya." Apa kata beliau? "Orang ini tidak punya sabar sehingga menyebabkan dia tertolak untuk mendapatkan kebaikan. Andaikan dia bersabar, tentu dia akan bisa mendapatkan kebaikan yang banyak." Baik. Semoga mukaddimah ini berarti bagi kita semuanya, dan Allah jadikan hati kita hati yang siap terbuka untuk menerima setiap kebenaran yang kita dengarkan, terutama berkaitan dengan masalah bagaimana cara kita bekerja. Dalam hadis riwayat Bukhari jemaah, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang realita akhir zaman. Beliau SAW pernah mengatakan, "Innahu sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min." Akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Apa makna kondisi di mana orang tidak peduli terkait masalah halal haram? Ada dua makna dalam hal ini. Makna yang pertama, di kondisi akhir zaman, manusia mereka sudah tidak lagi peduli tentang masalah aturan. Sehingga dia tahu ini haram, tetap diambil. Dia ngerti ini gak boleh, tetap dibawa. Dan banyak sekali kasus macam ini. Dia ngerti ini dilarang. Bahkan jangankan pakai pendekatan hukum agama, secara undang-undang negara dia tahu kalau ini pelanggaran. Agama mana, Pak, yang mengajarkan suap? Ada? Gak ada. Negara mana yang melegalkan suap? Gak ada. Sehingga dia tahu ini praktek suap, dan suap semacam ini melanggar undang-undang negara, bahkan tindakan kedzaliman terhadap rakyat dan seterusnya. Tapi dia tetap nekat dan enggak pakai aturan. Banyak sekali kasus semacam ini di mana orang mengambil suap, atau ada sebagian di antara mereka yang melakukan perjalanan dinas fiktif, rapat fiktif, tinggal tanda tangan, ada amplop padahal dia gak pernah rapat, dan seterusnya. Aneka pelanggaran yang demikian banyak yang mungkin sudah bukan lagi rahasia. Orang sudah tidak peduli dengan seperti ini, dan dia tahu ini haram, tapi tetap dia ambil. Itulah makna yang pertama, manusia tidak peduli halal haram. Bahkan sampai mereka saling motivasi, hari gini mikir yang halal sama haram, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Tujuannya apa? Sudahlah, bertahan saja nyari yang haram, karena nyari ini susah. Karena susah, bertahan saja. Akhirnya saling memotivasi antara satu dengan yang lain untuk bertahan kepada harta yang haram. Yang kedua, mana yang kedua? Zaman di mana orang tidak lagi peduli masalah hal haram, makna yang kedua adalah dia tidak mau belajar. Sehingga dia tidak mau mendekat. Seperti apa sih batasan halal haram? Dia tidak mau mengenali bagian mana yang halal, bagian mana yang haram. Sama sekali dia tidak mau mengenal itu. Orang semacam ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Dan sekarang bisa kita lihat, bisa jadi Pak, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehadiran zaman di mana manusia tidak peduli tentang masalah halal haram, saat ini zaman itu sedang kita alami. Antara mereka yang paham fikih muamalah dengan yang enggak paham fikih muamalah banyak mana? Hah? Banyak mana? Bapak bisa datang ke pasar tradisional, Pak. Berapa persen yang peduli tentang kajian masalah muamalah? Mungkin 100% enggak ada yang pernah menyentuh belajar fikih muamalah. Sepasar, Pak, yang jumlahnya ratusan orang, bahkan mungkin ribuan, baik yang pedagangnya maupun konsumennya. Ada salah satu lembaga keuangan syariah, BMT, yang pernah ngundang saya untuk memberikan kuliah tentang masalah fikih muamalah selama 3 kali pertemuan. Itu di Jakarta. Dan BMT ini bilang, kita sudah ngirim surat kepada para tenan yang ada di pasar ini, karena mestinya ada di pasar. Semua tenan yang ada di pasar ini kita kirimi surat dan kita minta untuk hadir dalam kajian ini. Kajiannya gratis, tidak perlu bayar, yang penting pokoknya silakan Anda datang. Masya Allah, yang datang hanya mungkin 10 atau berapa belas orang. Itu pun di luar yang ada di pasar. Jamaah dari luar. Masya Allah. Tapi corongnya katanya sampai bawah gitu ya. Corongnya itu katanya sampai bawah, sehingga insya Allah yang ada di dalam pasar dengerin. Cuman mereka gak mau datang. 3 kali pertemuan gak ada satupun di antara mereka yang datang. Ada upaya baik yang dilakukan oleh sebagian lembaga.

Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang masalah utang dan riba. Kenapa dua hal ini digandengkan? Karena salah satu di antara pintu riba yang paling besar adalah transaksi utang. Sebab banyak sekali kasus riba, sebabnya adalah akad utang piutang. Sehingga sering orang melakukan praktek riba karena latar belakang dia melakukan transaksi utang. Untuk mengenali apa hubungan antara utang dengan riba, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pembagian riba. Secara garis besar, riba bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, riba utang piutang, atau yang disebut dengan riba qard. Riba qard. Qard tulisannya qaf ra dad, saudaranya sad. Qardun. Riba qard atau riba utang piutang. Ini terjadi sesuai dengan kaidah yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra naf'an huwa riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu riba. Baik, Anda keep dulu ini, nanti kita akan kembali lagi ke sana. Saya lanjutkan dulu pembagian riba yang kedua. Riba yang kedua adalah riba jual beli, atau yang disebut dengan riba al-bai'. Riba al-bai', ba ya ain. Riba jual beli adalah riba yang terjadi karena transaksi tukar menukar benda ribawi. Riba yang terjadi karena transaksi tukar menukar benda ribawi. Benda ribawi ada berapa? Ada 6. Apa saja itu? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Insya Allah dihafal ya. Baik, bisa diulang? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, satu lagi, garam. Baik. Dari 6 ini, para ulama mengelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kelompok alat tukar atau mata uang. Di situ ada emas dan perak. Yang kedua, kelompok bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Di situ ada gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Sudah? Setelah kita tahu kelompoknya, masing-masing punya turunan. Kelompok satu ada turunannya. Semua mata uang yang berlaku di masyarakat adalah benda ribawi. Kelompok dua juga ada turunannya. Semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan oleh masyarakat masuk kategori benda ribawi. Sehingga meliputi kelompok satu, ada uang tunai, ada uang digital. Kripto masuk enggak, Pak? Kripto bukan uang. Dah? Ada uang tunai atau uang kartal atau uang digital. Kemudian masuk kelompok dua, di sana ada aneka bahan makanan pokok yang kita kenal. Ada beras, ada tepung, ada gula, dan seterusnya. Sudah? Anda kenali dulu pembagiannya dan turunannya. Berikutnya, dari dua kelompok ini, para ulama memberikan 3 aturan. Aturan yang pertama, jika dipertukarkan sesama jenis, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Wajib tunai dan sama kuantitas. Contohnya apa, Pak? Uang dengan uang, emas dengan emas. Emas ditukar dengan emas, wajib tunai dan sama kuantitas.

Perhatikan ya, yang sama kuantitasnya, bukan kualitasnya. Sudah? Apabila melanggar salah satu, masuk kategori riba. Kalau tidak tunai, yang satu sekarang, yang satunya besok, disebut dengan riba nasi'ah. Misalnya, si A dengan si B tukar-menukar emas. Yang satu hari ini, emas si B besok baru diserahkan. Ketika mereka transaksi, praktek ini namanya riba nasi'ah. Yang kedua, apabila tidak sama kuantitas, contoh emas 20 gram 18 karat ditukar dengan emas 15 gram 24 karat. Yang satu 20, yang satu berapa? 15, ada selisih 5 gram. Tapi karatnya beda. Boleh enggak Pak seperti ini? Ketika ditukar seperti itu, masuk kategori riba fadl. Riba fadl. Sehingga adanya kelebihan maupun adanya penundaan alias tidak tunai, dua-duanya riba. Yang satu riba fadl, yang satu riba nasi'ah. Sudah? Aturan yang kedua, ini baru aturan pertama ya. Aturan yang kedua, Jika beda jenis tapi satu kelompok, contohnya emas dengan perak, ini satu kelompok, kelompok apa tadi? Mata uang. Maka wajib tunai walaupun boleh ada beda kuantitas. Sehingga kalau orang menukarkan uang rupiah dengan emas, syaratnya apa? Wajib tunai. Kalau tertunda boleh enggak? Enggak boleh. Misalnya transfer dulu, lalu emasnya besok, atau emasnya dikirim, ini masuk kategori riba nasi'ah. Insya Allah sampai di sini paham? Baik. Masih fokus enggak? Atau mulai kepanasan? Kecepatan. Ini memang tidak bisa disampaikan seperti teori orang belajar rukun sholat ada berapa ya. Bisa pakai tulisan gak? Bisa. Baik, coba kita tampilkan di monitor ya. Biar nanti Bapak bisa lebih maksimal dalam menyimak. Infokus ada di mana? Di TV.

ما شاء الله ما شاء الله. ايش؟

0: Nggak connect? Nggak bisa. Baik. Ya sudah ya. Berarti di awang-awang aja ya. Saya ulang ya. Riba tadi ada berapa? Dua. Pertama riba utang piutang. Yang kedua riba jual beli. Selanjutnya riba jual beli terjadi pada apa tadi? Benda ribawi. Benda ribawi ada berapa? 6. Sudah? Transaksi kemudian dari 6 benda ribawi ada berapa kelompok? 2. Yang pertama mata uang. Kelompok mata uang. Yang kedua bahan makan pokok yang bisa disimpan. Sudah? Selanjutnya ada 3 aturan. Aturan yang pertama, jika sesama jenis maka wajib tunai dan harus sama kuantitas. Jika tidak tunai namanya riba nasi'ah. Kalau tidak sama kuantitas riba fadl. Baik. Selanjutnya, kalau beda jenis tapi satu kelompok, aturannya apa? Wajib tunai. Kalau tidak tunai riba nasi'ah. Maka orang transaksi emas dengan cara kredit atau tertunda, jual beli emas online atau beli emas di Antam tapi tertunda, bayar sekarang, transfer sekarang tapi ngambilnya besok, ini semuanya masuk kategori riba nasi'ah. Baik. Yang ketiga, jika terjadi pertukaran beda jenis dan beda kelompok. Contohnya kelompok 1 dipakai untuk transaksi dengan kelompok 2, misalnya beli beras, beli kurma dan seterusnya. Bagaimana aturannya? Bebas, tidak ada aturan. Boleh tidak tunai, boleh beda kuantitas. Karena sudah beda kelompok. Insyaallah dipahami ya. Baik, berarti dari keterangan tadi Pak, riba jual beli itu ada berapa? Riba jual beli ada berapa? 2, riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah ketika di situ ada penundaan pada transaksi yang seharusnya tunai. Riba fadl di situ ada kelebihan pada transaksi yang seharusnya sama kuantitas. Alhamdulillah. Sudah masuk Isya? Ya. Baru satu jenis ya. Baik. Kita gimana? Adzan dulu.
1: Mau salat? Adzan lanjut.
0: Baik, kita akan dengarkan adzan dulu kemudian insyaallah lanjut materi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Baik, selanjutnya kita beralih ke riba utang piutang. Insya Allah secara teori lebih mudah dipahami dibandingkan riba jual beli. Meskipun secara praktek ini lebih banyak di masyarakat daripada jenis riba jual beli, dan bahkan nilainya lebih menakutkan dibandingkan riba jual beli. Prinsip dari riba utang piutang adalah seperti kaedah yang disampaikan oleh sahabat siapa tadi? Fudalah bin siapa? Fudalah bin sahabat siapa? Siapa? Fudalah bin Ubaid. Gimana kalimatnya? Fudalah bin Ubaid. Gimana kalimatnya? Utang kullu qardin jarra naf'an fawwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Baik, sekarang kita akan sebutkan beberapa contoh kasus. Sebenarnya kaidah ini ketika kita paham sudah selesai. Cuman terkadang sebagian masyarakat kurang begitu menyadari kalau kasus yang dia alami ternyata itu melanggar kaidah ini. Nah, kita akan sebutkan beberapa contoh di antaranya. Yang pertama berkaitan dengan melunasi utang plus kelebihan. Melunasi utang dengan ada kelebihan. Kita sepakat bahwasanya posisi utang dan ada kelebihan, maka kelebihan ini adalah riba. Sudah? Boleh enggak Pak memberikan kelebihan ketika orang itu membayar utang tapi tidak ada kesepakatan di awal? Jawabannya boleh. Namun ada tiga syarat. Pada asalnya membayar utang dengan ada kelebihan, kelebihan ini riba. Hanya saja diperbolehkan dengan tiga syarat. Apa saja itu? Satu, tidak ada kesepakatan di awal. Ya? Yang kedua, bukan atas permintaan dari pemberi utang. Bukan atas permintaan dari si pemberi utang. Yang ketiga, tidak ada budaya di tengah masyarakat bahwa siapa yang bayar utang harus memberikan kelebihan. Apabila ketiga syarat ini dipenuhi, maka kelebihan tadi hukumnya diperbolehkan. Bisa diulang? Boleh memberikan kelebihan ketika bayar utang dengan syarat satu, tidak ada kesepakatan. Yang kedua, bukan permintaan dari si pemberi utang. Mungkin tidak ada kesepakatan, tapi saat bayar utang, si pemberi utang minta, kamu kasihlah, dikit aja gak apa-apa. Seikhlasnya boleh. Berapa? Ya sudah seikhlasnya. Maka saat dia ngasih lebih, karena desakan dari si pemberi utang, walaupun itu ikhlas, statusnya riba seikhlasnya. Hukumnya apa? Haram. Karena atas desakan si pemberi utang. Yang ketiga, tidak ada budaya. Kalau di masyarakat itu ada budaya, siapa yang bayar utang dia harus ngasih kelebihan. Keberadaan budaya ini menyebabkan transaksi itu menjadi haram. Sebagai contoh, simpan pinjam di lingkungan RT misalnya, ya, simpan pinjam di lingkungan RT. Baik, alhamdulillah sudah berhasil, ya. Bismillah. Kita baru bahas yang pertama ini, ya. Memberi utang karena dengan adanya membayar utang dengan ada kelebihan. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa bayar utang plus kelebihan hukumnya boleh dengan syarat apa? Dengan tiga syarat. Satu, dua, tiga. Dah. Tadi sudah Anda catat, ya. Saya tidak perlu nulis ulang. Baik. Yang terakhir, tadi saya menyebutkan tidak ada budaya di masyarakat bahwa siapa yang bayar utang harus memberikan kelebihan. Kejadian ini pernah ada di masa sahabat Abdullah bin Salam pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Burda, siapa Abu Burda? Anaknya Abu Musa Al-Asy'ari. Itu pernah ketemu dengan Abdullah bin Salam di sebuah daerah tertentu. Saat Abu Burda ini ketemu Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam statusnya apa, Pak? Sahabat atau tabi'in? Abdullah bin Salam sahabat. Dulu pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam, dan beliau yang sering menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang isi Taurat. Ada bagian ini di Taurat sehingga saat ditutup-tutupi oleh orang Yahudi, Abdullah bin Salam yang memberitahu. Tayyib. Abdullah bin Salam yang beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ketemu dengan Abu Burda. Lalu Abu Burda diajak oleh Abdullah bin Salam, "Nanti main ke rumah, saya mau menceritakan sesuatu." Akhirnya ketika sampai rumah, Abdullah bin Salam mengatakan, "Innaka fi ardin ar-riba fihi fashid." Kamu sekarang berada di sebuah daerah di mana riba itu tersebar di mana-mana. "Wa inna min babir riba," dan termasuk di antara bentuk riba adalah ada orang yang ketika punya utang kepada orang lain, saat dia bayar utang, dia wajib membawa wa bisallatin fi hadiyah. Dia wajib membawa sekeranjang hadiah. "Fattaqu tilka sallah wa ma fiha." Waspadalah, jangan kau ambil keranjang itu berikut isinya. Kenapa enggak boleh? Karena sudah jadi tradisi. Di sini kalau bayar utang bawa sekeranjang hadiah. Sekeranjang buah atau sekeranjang hadiah apapun. Karena ada aturan seperti itu di masyarakat, walaupun tidak ada kesepakatan di depan, walaupun tidak diminta, tapi karena ada budaya, maka keberadaan tradisi ini sama dengan aturan. Hingga ada sebuah kaidah, al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang sudah menjadi urf, maka statusnya sama sebagaimana disyaratkan. Apabila sesuatu itu menjadi urf, urf artinya apa? Kebiasaan. Apabila sesuatu itu sudah menjadi urf, sudah menjadi kebiasaan, maka statusnya sama sebagaimana al-ma'rufu urfan kal-masyruti syaratan. Sehingga adanya kebiasaan siapa yang bayar utang harus ngasih lebih, berarti itu sama dengan syarat, walaupun di awal tidak disepakati. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Dalam kumpulan RT terkadang ada simpan pinjam. Sudah? Ada anggota RT yang mungkin dia belum memahami budaya di situ. Dia baru saja bergabung jadi salah satu warga baru, kemudian ikut di situ. Utang 500 ribu. Saat dia ngembaliin 500. Karena dia enggak ngerti. Mungkin tidak ada aturan tertulis harus ngasih kelebihan. Pokoknya utang 500 ya dia balikin 500. Disenggol sama temannya. "Kamu itu kalau ngembaliin utang ngerti sendirilah." "Maksudnya gimana?" "Ya seharusnya kamu ngerti sendiri. Budaya di sini itu kalau bayar utang ngasih kelebihan." Maka saat dia ngasih kelebihan, karena asas itu adalah tradisi, dia ngasih kelebihan ini statusnya adalah riba, ngerti sendiri. Hukumnya apa? Enggak boleh. Baik. Ini yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadiah sebelum utang lunas. Hadiah sebelum utang lunas. Jadi orang ketika utang, dia berutang, kemudian dia memberi hadiah. Memberi hadiah sebelum, Anda garis bawahi ya, sebelum utang lunas. Apa hukumnya? Dalam fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka ngasih dua pilihan. Coba kita baca fatwanya. Hadiah sebelum utang lunas. Anda lihat ini ya fatwanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Umar itu pernah ditanya oleh seseorang. Ini fatwanya Ibnu Umar. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya mengutangi seseorang yang sebelumnya tidak kenal, lalu dia memberikan hadiah yang banyak kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Kata Ibnu Umar, rudda ilai hadiyatah au ihsibha lahu. Kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai pelunasan. Fatwa yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Abbas, diceritakan oleh Salim bin Abil Ja'ad. Beliau pernah mengatakan, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, saya mengutangi seorang penjual ikan senilai 20 dirham. Lalu dia menghadiahkan ikan yang aku perkirakan harganya 13 dirham. Jawab Ibnu Abbas, khud minhu sab'ata dirahim. Kamu boleh mengambil senilai 7 dirham dari orang itu. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Jadi begini. Dari keterangan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, orang yang punya utang lalu dia ngasih hadiah ke kita, maka di situ pilihannya ada dua. Satu, diterima. Kalau diterima, konsekuensinya apa, Pak? Hadiah itu dihitung sebagai cicilan. Misal ya, si A utang dari Bapak senilai 1 juta. Ya? Suatu ketika si A ini pulang dari kampung, dia membawa durian. Kemudian dikasihkan ke Bapak, ini ada hadiah durian untuk kamu, terima kasih saya sudah dikasih utang, mohon maaf saya belum bisa bayar. Udah? Boleh gak diterima? Boleh diterima? Boleh. Baik. Anda senang durian, wah sayang ini kalau ditolak. Anda terima durian ini. Ketika Anda terima, Anda wajib tanya, berapa nilai durian ini? 100 ribu. Baik, utangmu tinggal 900. Ketika Anda terima, maka durian ini jadi apa? Cicilan. Sehingga utangnya terpotong senilai durian. Tapi jangan ngasih durian tiap hari, nanti duit kuntek ya. Nerima dia terus 1 juta hilang semua nanti. Baik. Pilihan yang kedua, ditolak. Ketika Anda siap untuk menolak hadiah itu, saya mohon maaf enggak mau menerima hadiah semacam ini karena utangmu belum lunas ke saya. Sehingga saya tidak mau menerimanya, tolong bawa pulang. Boleh seperti itu, Pak? Boleh. Karena Anda punya hak untuk mempertahankan nilai utang agar tidak berkurang, sehingga hadiah itu wajib untuk Anda tolak. Baik. Namun di sini ada satu catatan. Ada satu catatan. Utang tidak memutus silaturahmi. Ini penting ya. Banyak kasus gara-gara utang orang permusuhan. Ada, Pak? Padahal sebelumnya akrab. Teman dekat, sering ngaji bareng, kadang habis isya enggak langsung pulang, becet-becetan dulu ya. Begitu si A utang sama si B, mulai renggang. Selisih 1 pekan, softnya dibedakan. Yang satu di ujung kanan, yang satu di ujung kiri. Selisih 1 bulan, pindah masjid. Selisih 5 bulan, pindah rumah. Mereka saling menghindar karena gara-gara. Baik. Muncul pertanyaan, boleh enggak, Pak? Kalau ada orang yang punya kebiasaan memberi hadiah, tapi kemudian gara-gara utang, akhirnya mereka putus kebiasaan itu. Misal, namanya keluarga, ketika Idul Fitri mereka saling berkunjung. Ngapain? Ya, dalam rangka merayakan Lebaran, dan biasanya bawa apa? Bawa hadiah. Kakak utang sama adik. Kakak utang sama adik, atau adik utang sama kakak. Ya? Lalu satu ketika ini adik datang ke kakak waktu Lebaran, boleh gak bawa hadiah? Kan utangnya belum lunas, boleh gak bawa hadiah? Boleh atau tidak? Dengan ketentuan hadiah itu karena persaudaraan, bukan karena latar belakang utang. Karena itu misalnya ya, ini adik punya utang ke kakak, lalu saat Lebaran utangnya belum lunas, adik datang ke kakak bawa 1 kaleng kongguan original, masya Allah. Bolehkah diterima? Lihat kebiasaannya. Kalau kebiasaannya kaleng kongguan isinya rengginang, kok ini karena utangnya belum lunas isinya original, boleh diterima? Gak boleh. Kenapa? ada peningkatan hadiah. Kualitas hadiahnya beda. Berarti ini hadiah karena apa? Utang. Nanti bisa ngurangi nilai utang. Dipahami insyaallah? Selanjutnya, kita beralih kepada masalah berikutnya, yaitu tentang prinsip utang tidak memutus silaturahmi. Nabi SAW mengatakan, tahadau tahabu, lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Sudah? Maka mohon Anda bedakan, ada sedekah, ada hadiah. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Apa beda antara sedekah dengan hadiah? Sama-sama pemberian tanpa imbal balik, tapi hakikatnya berbeda. Nabi SAW boleh menerima yang mana? Hadiah. Boleh enggak beliau menerima sedekah? Tidak boleh. Kenapa? Karena sedekah itu umumnya diberikan dari orang yang status sosial. Dari orang yang status sosial lebih tinggi ke lebih rendah. Sudah? Sedangkan hadiah bisa diberikan kepada orang yang status sosialnya sama, status sosial sama, atau lebih tinggi. Dan tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait. Karena itu beliau dilarang untuk menerima sedekah. Kalau beliau menerima sedekah, berarti si pemberi sedekah status sosialnya lebih tinggi, dan itu enggak boleh. Walaupun secara materi ada enggak sahabat yang lebih kaya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak, Pak. Utsman lebih kaya. Khulafaur Rasyidin yang empat kecuali Ali, itu rata-rata orang kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib kan orang yang hidupnya terbatas. Para sahabat-sahabat Ansor yang lain jauh lebih kaya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara status sosial Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling tinggi, karena beliau imam dan beliau nabi, beliau rasul yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan beliau. Maka beliau boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah. Sudah? Karena itu untuk sedekah lebih baik dirahasiakan. Lebih baik dirahasiakan. Kenapa? Karena tujuannya bantu. Tujuannya menderma sosial. Menderma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian tampakkan sedekah, itu hal yang bagus. Sehingga sedekah ditunjukkan itu boleh. Wa in tukhfuha, dan kalau kalian sembunyikan, kalian rahasiakan. Wa tu'tuha al-fuqara, dan kalian berikan kepada orang miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Sehingga sedekah rahasia lebih baik. Tapi kalau hadiah, saya sampaikan, jangan dirahasiakan. Loh kok bisa, Pak? Fungsi hadiah apa? Fungsi hadiah apa? Untuk membangun suasana kerukunan, biar makin akrab, makin dekat. Yang kata Nabi SAW, tahadau tahabu, lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Kalau tujuannya dalam rangka untuk mewujudkan suasana akrab, saling mencintai, kok dirahasiakan? Gimana bisa terwujud? Makanya kalau hadiah, silahkan Anda tunjukkan. Ini hadiah dari saya, ditulisi namanya misalnya. Kalau misalnya enggak ketemu, tulisi namanya. Dari si A, dari si B, tunjukkan. Ada, saya pernah dengar ya, kajian lewat radio. Saya waktu itu main ke rumah seseorang, kemudian dia nyetel radio. Lalu si pengisi radio ini bilang, kalau nyumbang pengantin, nyumbang waktu walimah saat resepsi, itu enggak perlu pamer, masa ditulisi. Dari si A, selamat atas pernikahannya, ini dari si B, dan seterusnya. Gak perlu pamer seperti itu, sudah kasih-kasih saja. Yang namanya nyumbang itu harus ikhlas. Ya ini menurut saya dia gak bisa bedain antara sedekah dengan hadiah. Apa fungsinya hadiah kalau gak boleh ditunjukkan? Padahal tujuannya apa tadi? Agar orang saling cintai. Makanya orang ketika ngasih hadiah ditampakkan, ini hadiah dari saya, biar kita saling mencintai. Baik. Oleh karena itu siapapun yang punya kebiasaan baik saling memberi hadiah, ini boleh tidak putus walaupun mereka melakukan transaksi utang piutang. Nah, Anda bisa lihat riwayat berikut ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu. Secara marfu artinya apa? Bisa dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan," kalau kalian mengutangi orang lain, "fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dhaba," lalu dia ngasih hadiah atau ngasih tumpangan gratis, "fala yarkabha," jangan diterima. Anda ngasih hutang ke tukang ojek, lalu ketemu di jalan, "Ya Pak, tak antar pulang. Terima kasih Bapak sudah ngasih utang ke saya, mohon maaf saya belum bisa bayar. Gratis enggak apa-apa." Boleh enggak dilayani? Hah? Enggak boleh. Anda naik ojek ini gratis, dalam keterangan ini riba. Hanya sebatas jasa. Wala yaqbalhu, dan jangan terima itu hadiah, illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalika, kecuali hadiah yang sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Kecuali hadiah yang sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah jadi kebiasaan, enggak masalah. Tapi kalau baru pertama kali ini tiba-tiba dia ngasih hadiah, oh sebabnya karena utang, Anda enggak boleh menerima. Contohnya seperti tadi ya, kakak dan adik. Baik, kasus sekarang, Pak. Istri utang ke bapak. "Mas, saya utang 5 juta. Ya. Nanti tiap malam Mas akan saya pijiti. Ini pijit yang halal atau pijit riba?" Boleh atau tidak? Hah? Gimana? Dianggap sebagai cicilan utang. Masya Allah. Berarti kalau ini 5 juta itu pijit berapa bulan? Hah? 50 tahun? Masya Allah. 50 tahun pensiun jadi tukang pijit ya. Boleh gak diterima kayak gini, Pak? Istri bapak utang 5 juta dengan ketentuan, dengan syarat nanti tiap malam dipijitin. Boleh atau tidak? Hah? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Kecuali tiap malam sudah terbiasa di dipijit. Kalau sudah terbiasa berarti boleh ya. Masya Allah. Berarti dibiasakan dulu ya, baru diutangi, biar nanti nilai utangnya bukan riba. Sepakat gitu? Hah? Masya Allah. Ini nelongso banget suami kayak gini ya. Solusinya gimana Pak Ustadz kalau terjadi seperti itu? Solusinya gampang, Pak. Jenengan kasih saja, gak usah diutangi ya. Nah, ini hibah untuk kamu, gak perlu dikembalikan, insya Allah pijitannya halal. Sepakat, Pak? Insya Allah. Baik, catat ibu-ibu, bapaknya sepakat ya. Malam ini boleh dipraktekan. Baik, selanjutnya, ini kasus. Boleh gak menerima hadiah dari bank? Bolehkah kita menerima dari hadiah dari bank? Hadiah dari bank misalnya, bapak nabung, kemudian langsung dapat tawaran. Bapak, ini ada beberapa hadiah langsung. Ada mukna, ada mushaf, ada sajadah, ada buku catatan, blok not, dan aneka pernak-pernik yang lain. Ada payung, ada kaos. Bapak boleh milih? Boleh gak ngambil itu, Pak? Ya? Boleh atau tidak? Boleh, dengan syarat. Ya? Misalnya, Anda tertarik, ini mushaf bagus, bagus banget nih. Sayang kalau ditolak. Anda ambil itu mushaf. Ketika Anda mengambil itu mushaf, maka Anda tanya kepada teller, ini harganya berapa? 100 ribu. Baik, tolong saldo saya dipotong 100 ribu. Kalau bisa silakan ambil. Bisa enggak? Hah? Secara sistem enggak bisa. Sistemnya gimana Pak caranya? Tiba-tiba saldo Bapak terpotong 100.000. Ditulisi, kodenya enggak ada itu. Nomor berapa Pak? Ini kodenya enggak ada Pak. Hadiah mushaf kode 07. Kemudian terkredit atau debit itu? Terdebit 100.000. Enggak ada. Maka dalam posisi ini Pak, ketika di situ tidak mungkin Anda bisa mengurangi saldo tersebut. Anda dikasih hadiah karena Anda punya tabungan. Nah, yang perlu untuk diperhatikan adalah status tabungan kita di bank itu apa? Si A nabung uang di bank. Kalau Bapak saya tanya, Anda nabung di bank itu akadnya apa, Pak? Akadnya apa? Hah? Ngasih ke bank, menghibahkan uang Anda ke bank, atau menghadiahkan uang itu ke bank? Tidak dua-duanya. Titip duit ke bank? Titip? Kalau titip, berarti bank tidak boleh memanfaatkan. Karena titip itu gimana? Misal ya, Bapak mau berangkat umroh. Satu keluarga, di rumah ada duit 10 juta. Wah, ini daripada nyimpan di rumah duit 10 juta, enggak tahu nanti jangan-jangan bahaya. Lalu Anda ambil 10 juta, Anda titipkan tetangga. Pak, saya titip uang 10 juta, saya mau berangkat umroh 1 bulan. Sudah? Lalu Anda berangkat. Status duit ini apa? Titip. Baik, setelah Anda berangkat, tetangga Anda berpikir, duit 10 juta 1 bulan, nganggur, sayang. Akhirnya dipakai untuk modal usaha jualan cilok. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Eh? Karena akad Anda apa? Titip. Ketika dia tidak izin melakukan seperti itu, berarti gimana? Berarti gimana? Tidak amanah. Dititipi kok malah dipakai? Amanah enggak? Contoh yang sama ya. Kas masjid dibawa bendahara tak? Takmir. Sudah? Oleh takmir dipakai wali mah nikah anaknya ya. Bukan dia nikah lagi. Boleh atau tidak? Kenapa? Hah? Hianat. Dia tidak amanah. Duit ini titipan. Yang seharusnya dia jaga, tapi ketika dia gunakan, maka dia menyalahi amanah. Paham? Baik. Berarti kalau Bapak nabung di bank, statusnya titip, akadnya wadiah. Gini, kalau akadnya wadiah, pertanyaannya, kira-kira bank menggunakan uang itu enggak? Hah? Kira-kira menggunakan enggak? Berarti banknya amanah enggak? Maka Anda ketika menyebut itu wadiah, sementara uang itu dipakai oleh bank, padahal tidak minta izin ke Bapak, kan Anda gak pernah tau, ditelepon sama bank, mohon maaf Pak ya, duit Bapak 50 juta di rekening Bapak di tempat kami, mau kami gunakan, diizinkan gak Pak? Pernah dihubungi bank kayak gitu Pak? Jutaan nasabah naruh duit di situ, otomatis itu akan menjadi propertinya bank. Kalau kemudian ini gak boleh dipakai, dia mau bergerak pakai apa ini bank? Bank ini mau bergerak pakai apa? Itu gak boleh dipakai. Maka di posisi itulah regulasi di negara kita bahwa uang nasabah yang masuk ke bank menjadi properti bank. Bank boleh make tanpa harus minta izin. Maka jangan sebut wadiah, salah kalau disebut wadiah. Yang lebih tepat apa Pak? Kalau itu bukan wadiah, yang lebih tepat itu adalah akad qard, utang. Sehingga ketika Bapak nabung uang di bank itu sama dengan ngutangi bank, sama dengan ngutangi bank. Dah, lalu bank ngasih hadiah kepada Anda. Saat bank ngasih hadiah kepada Anda, padahal itu adalah uang utang Anda, boleh diterima atau tidak? Tidak, kecuali tadi. Paham insyaallah? Baik. Ada yang sudah pernah menerima? Block note, eh? Kaos atau apa? Kalau sudah pernah gimana Pak? Saya kemarin dapat payung, pas buka rekening baru dikasih payung. Kalau seperti ini, Anda kasihkan payung ini ke fakir miskin. Sehingga ini masuk pada nilai riba, masuk kategori riba, dikembalikan ke bank enggak mungkin, maka Anda kasihkan kepada orang yang tidak mampu. Insya Allah bisa? Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya, ini pembahasan yang terakhir ya, berkaitan dengan menggabungkan utang dengan jual beli. Menggabungkan utang dengan jual beli. Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Jadi bentuknya begini. Ada akad utang plus jual beli. Di mana akad jual beli ini adalah syarat untuk akad utang. Nabi SAW menyebut ini tidak halal. Contoh, mungkin kalau di Jakarta enggak begitu kelihatan. Di pelosok-pelosok kayak gini banyak, Pak. Misalnya ya, si A memberi utang kepada para petani. Petani B, C, D butuh duit untuk tanam. Baik, berapa? 5 juta. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nanti kembalikan 5 juta, sama. Tapi syaratnya satu. Kamu kalau panen, wajib dijual ke tempat saya. Kamu kalau panen, wajib dijual ke tempat saya. Apa ini? Menggabungkan antara utang dengan jual beli. Kata Nabi SAW, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Beliau sebut tidak halal. Maka siapa yang menggabungkan utang dengan jual beli melanggar hadis ini. Contoh yang lain gimana, Pak? Ada orang misalnya utang ke kita. Ya, baik, kamu boleh utang ke saya. Tapi syaratnya ini saya kasih utang 10 juta ya. Ini nelayan. Nanti kalau kamu dapat ikan kerapu, kepiting atau apapun yang bisa diekspor, wajib dijual ke saya. Itu banyak, Pak, di pesisir-pesisir pantai itu. Kampung-kampung nelayan kayak gitu. Ada namanya daukeh ya, toke. Kampung asli saya itu pesisir laut. Rumah saya dengan laut 200 meter. Jadi punya pengalaman sering tenggelam. Praktek kayak gitu banyak. Ini toke, daukeh ini ngasih ke nelayan-nelayan. Kamu butuh berapa? Sekian, sekian. Dan dia tidak minta tambahan speser pun. Tapi dia ngasih syarat. Nanti kamu kalau dapat kepiting, dapat ikan kerapu, dapat apa, wajib dijual ke toke ini. Ketahuan dia jual ke tempat yang lain, udah langsung di-cut. Utangmu harus dikembalikan semuanya. Karena itu jadi syarat. Nah ini sama dengan menggabungkan antara utang dengan jual beli. Mungkin kalau di kota nggak begitu kelihatan, kalau di kampung-kampung seperti ini cukup banyak. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada banyak pertanyaan. Ini ada yang
1: bisa dibacakan di belakang? Ada mikrofon enggak? Ada. Bapak bisa bantu?
2: Oh,
1: silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Awan sudah ingin bertanya. Nah, bekerja di perusahaan telekomunikasi yang mana ada SOI pekerjaan, sitap dan IMB. Jika di sitap itu perusahaan harus membayar pimpinan mulai dari tingkat T, RW, dan lurah dan camat. Jika di progres IMB untuk membangun tower, perusahaan harus membayar dinas-dinas terkait untuk pengurusan perizinan tersebut. Yang melanjutkannya nanti akan langsung dan masuk ke rekening anak, lalu anak transfer ke rekening kedua. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apa di sini masuk di doa, Ustaz? Bagaimana dengan gaji anak, Ustaz?
0: Masya Allah. Jika
2: ingin hadir lebih dahulu untuk menjadi
0: Masya Allah. Kalau Anda bertanya apakah ini masuk dalam definisi rishwa atau bukan, mungkin bisa ngundang KPK ya. sehingga saat ngasih itu, Pak, kalau kayak gini masuk sogok enggak, Pak? Kok kemudian KPK nangkep yang bersangkutan, oh berarti itu sogok. Kita paham semua bahwasanya dalam proses seperti ini, kata orang, enggak ada, Pak, untuk sampai bisa mendapatkan izin kok gratis sesuai prosedur, itu enggak ada. Sehingga kalau misalnya ngikuti SOP sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, mungkin enggak bakalan jalan. Untuk hanya pengurusan sebuah perizinan satu saja, ada banyak meja, dari mulai meja paling kecil sampai meja paling gede. Paling bawah apa? Pak RT. Pak RT minta, itu Pak RT, Masya Allah. Boleh enggak dikasih, Pak? Kasihan Mas, itu kan enggak digaji, Mas. Baik, kasih Pak RT. Pak RW, minta juga Pak RW, kasih. Aparat negara yang paling bawah yang dia mendapatkan gaji, mana, Pak? Kelurahan. Baik, ini pejabat. Anda ngasih itu masuk kategori rishwah, sogok, untuk mendapatkan hak izin. Dan Nabi SAW mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal-murtashi war-ra'ish. Tiga orang yang dilaknat karena sogok. Yang memberi sogok, yang menerima sogok, war-ra'ish, dan perantara sogok. Perusahaan Anda memberi sogok. Aparat ini, oknum, penerima. Anda yang nganterin, kena. Padahal Anda tidak menerima manfaat sama sekali. Duit itu Anda enggak dapat. Apakah setelah Anda ngasih, Anda kemudian dikasih bagi hasil? Terima kasih ya Mas. Ini kamu saya kasih 10%. Dikasih enggak? Tidak. Subhanallah. Anda rugi dua kali. Anda enggak nerima, tapi kena dosa. Terus gimana, Pak? Kalau bisa pindah bagian, pindah bagian. Sehingga jangan mau di bagian itu. Sampaikan kepada atasan, Pak, mohon maaf, saya paling alergi dengan yang namanya ngasih sogok atau ngantarkan sogok. Jadi tolong sekali, saya jangan ditaruh di posisi ini. Anda harus berlepas diri dari kegiatan semacam ini. Namun jika hanya itu yang bisa Anda lakukan dan dengan itu Anda dibayar, Anda digaji, maka Anda dibayar karena maksiat. Dan salah satu di antara kaidah, semua gaji yang didapatkan oleh seseorang karena maksiat, gajinya haram. Semua gaji yang didapatkan oleh seseorang karena maksiat. Perusahaan ini perusahaan halal. Perusahaan telekomunikasi halal enggak? Halal. Perusahaan manufaktur untuk barang yang mubah, halal. Masalahnya Anda berada di bagian yang bersinggungan dengan yang haram. Sehingga kerja Anda kerja maksiat. Dan dari situ Anda dibayar. Maka gaji Anda haram. Walaupun karyawan yang lain bisa jadi gajinya halal. Karena perusahaan ini bergerak di unit yang halal. Anda jangan mau bergerak di bagian yang haram. Bisa dipahami insyaallah. Jadi sebagai solusi mungkin Bapak bisa pindah bagian. Wallahu a'lam.
2: Sila apa Ustaz? Ana seorang yang bekerja di bagian keuangan.

0: Penyelidikan tersebut tertulis dan disetujui kedua belah pihak. Transaksi seperti ini bagaimana ya Ustaz? Dan status dari saya apakah haram?
1: Baik. Ini mohon maaf kalau saya memberikan jawaban pedes, enggak apa-apa ya. Pahit enggak apa-apa. Wes pedes pahit lagi. Ya, terkadang mungkin sebagian ustadz berbeda dengan yang lain. Kalau Dr. Erwandi yang menyampaikan ini ya, beliau tidak ada kalimat yang lain, resign. Namun kalau saya mungkin muter-muter dulu, tapi nanti ujungnya sama ya. Rasulullah SAW melaknat 5 orang karena riba. Mulai dari pemakan riba, pemberi riba, yang nyatet riba, dan 2 saksi. Ya, yang menikmati 1, yang menerima. Tapi yang lain kena, karena mereka satu lingkaran. Dan Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan lakukan tolong-menolong dalam maksiat. Ketika Anda tahu ini maksiat, transaksi ini adalah transaksi riba, Anda menyalurkan utang dan dalam kesepakatan nanti akan ada kelebihan. Tugas Anda seperti itu dan Anda dibayar. Maka Anda terlibat dalam lingkaran transaksi riba tadi. Anda terlibat dalam lingkaran transaksi ini. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bayangan laknat Nabi itu seperti ini, Pak. Anda pengin enggak ketemu Rasulullah SAW? Kita semuanya pengin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita muliakan, panutan kita bersama. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika seorang anak pengin pulang ketemu bapaknya, tapi tiba-tiba di pinggir jalan sebelum masuk rumah bapaknya ngangkat senjata, berani pulang? Lihat ini. Kira-kira anak ini gimana, Pak? Hah? Mungkin dia akan mundur. Wah, bapak saya marah sama saya. Padahal ini sudah sangat rindu untuk ketemu Bapak. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika kita rindu ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi kita dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dosa yang di situ ada pernyataan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat, Rasulullah melaknat. Bayangkan kayak gitu, Pak. Saya ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi beliau mengutuk saya. Gimana kita bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi bahagia? Makanya pilihannya yang seperti ini tolong diwaspadai. Mulai dari yang makan riba, pemberi makan riba, yang terlibat sebagai tukang catat maupun saksi, hindari semua. Anda mungkin tidak menerima manfaatnya, tapi Anda menerima dampak buruknya. Sehingga mungkin berat, Pak, konsekuensinya. Tapi kita ingin selamat untuk kehidupan yang lebih abadi. Saya ingin bahagia ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua,
0: bagaimana mungkin menjalankan transaksi biaya MRT dengan customer dan transaksi SP PO dari customer, PO nya diberikan kemudian dibaginya kepada yang lewat customer, ini bagaimana ya Pak?
1: Ini bahasa halus ya. Kalau tadi disebut sogok itu terlalu kasar ya, maka dibuatlah biaya entertain. Gitu, Pak ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan datang satu zaman di mana orang akan menyebut khamr bukan sebagaimana namanya. Tujuannya apa? Untuk memperindah. Khamr disebut dengan karm. Karm, kaf, ra, mim, artinya mulia, karim. Karim, mulia. Sehingga dia dinamakan dengan nama yang indah. Tujuannya apa? Mengelabui masyarakat. Memalsukan barang itu kriminal. Tapi biar gak kelihatan palsu. Ini gak palsu kok, Pak. KW5. Sekarang bukan pakai KW lagi. Ori 80%. Ori, istilah baru ya. Ori 80%. Kok bisa disebut ori gitu? Jelas itu bukan ori. Tapi dalam rangka pembelaan ini cuma ori 80%, ori 50%, Masya Allah. Kalau Anda tahu biaya entertain, yang tentu saja makna lainnya adalah tips, sogok, suap, dan seluruh turunannya. yang ngasih, yang menerima, warra'ish. Ra'ish tadi apa? Ra'ish, perantara, turut mendapatkan dosanya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan budaya ini merajalela. Banyak orang yang sebenarnya sudah mulai muak. Saya itu sudah muak dengan budaya seperti ini. Cuman masalahnya edukasi kita gak seragam. Ada yang mau untuk bersikap tegas, saya gak mau nerima, saya gak mau ngasih. Tapi konsekuensinya dia dikucilkan, dia disudutkan, dia gak punya kawan. Kamu mau dimutasi kemana kalau gak ikut sistem? Saya ketemu dengan beberapa ASN yang dia komitmen dengan itu. Tapi Masya Allah Pak, berat sekali Pak. Sampai kemudian ditandai oleh teman-temannya, sehingga karirnya gak naik, karena dia bersinggungan dengan yang lain. Dan banyak seperti itu. Dan yang namanya kedustaan

0: tindakan fujur, tindakan durhaka. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadzib. Ada orang yang senang berdusta, milih berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzab, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau sudah tercatat sebagai pendusta, mustahil bisa berubah. S1 lulusan S1 dia membawa idealisme mahasiswa fresh graduate, keterima kerja di lembaga tertentu. Awal mula dia masuk kerja masih bersih, saya enggak mau korupsi, wong dulu demo anti korupsi kok. Dulu demo anti korupsi, itu pertama. Tahun pertama mulai geser idealismenya, tahun kedua menikmati dia. Ketika sudah tercatat sebagai pendusta, maka selamanya sistem itu enggak bisa berubah. Yang namanya tadi Pak ya, perjalanan dinas palsu, rapat palsu dan subhanallah, duit berapa sih yang diperjuangkan sampai seperti itu caranya. Kita berharap semoga seperti ini ada perubahan, termasuk juga istilah-istilah tadi ya, biaya entertain dan seterusnya, semoga bisa hilang dari bumi Indonesia. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi masyarakat Indonesia. Cukup insyaallah ya, sudah jam 8. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir bagi-bagi hadiah. Ada hadiah utama, Pak. Hadiah utamanya ini, Pak. Buku tafsir salat. Sudah. Ada yang pernah baca buku ini? Mungkin sudah ada ya. Pertanyaannya, kita hadiahkan buku ini untuk jamaah yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang. Gak pernah utang? Sama sekali? Dari mulai lahir sampai usia sekarang? Masya Allah. Usia berapa Pak? 54. Masya Allah. Dapat hadiah langsung. Semoga bisa dipertahankan sampai akhir hayat ya. Baik. Selanjutnya ASN. Yang ASN angkat tangan. ASN Bapak. Satu, ada lagi? Dua, tiga, udah pensiun. Masih dihitung enggak? Ada tiga ya. Baik, Bapak ASN juga? Pensiun. Pertanyaannya, sebutkan tiga orang yang dilaknat karena suap, khusus yang ASN. Sebutkan tiga orang yang dilaknat karena suap. Silakan, silakan Pak. Pemberi suap, penerima suap, perantara suap. Namanya apa tadi perantara? Hah? Roshi, Murtashi, satu lagi? Ra'ish. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya, buku pengantar ilmu waris. Kalau pertanyaannya siapa di antara bapak yang warisannya paling banyak, mungkin enggak ngaku ya. Saya ganti pertanyaannya. Siapa yang orang tuanya tidak meninggalkan warisan? Bapak, orang tuanya enggak meninggalkan warisan. Masya Allah, dapat tadi langsung. Penggantinya itu Pak ya. Semoga bapak tidak bersedih ya. Saya kasih hadiah buku pengantar ilmu waris. Selanjutnya, masih pengantar ilmu waris. Pertanyaannya, sebutkan 6 benda ribawi berikut pengelompokannya. Angkat tangan duluan tadi siapa? Anda yang paling depan boleh, siap. Emas, perak. Kelompok pertama mata uang. Ya.
1: Terus ada
0: kurma. Kelompok apa ini namanya? Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya, buku kecil ya, untukmu yang sedang sakit, yang sering sakit hati. Susah ini ya. Yang usianya paling senior. Paling senior ada? Bapak, 72. Insyaallah 72. Ada yang di atas?

0: Tasnya 80, langsung menang.
1: Insyaallah.
0: Rasa muda Pak ya, kalau ada yang 80 ya. Baik. Yang terakhir, ada orang utang ya. Kita berikan kepada jamaah yang anaknya paling banyak. Anaknya paling banyak. Ada? Udah, yang punya anak di sini berapa sudah? Berapa? Satu. Lima. Lima, di atas lima? Lima. Sepuluh.
1: Masya Allah.
0: Saya gak tanya jumlah istrinya, saya tanya anak. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maka ibadah milik khusus Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Namun jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana kita merealisasikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah pembahasan kita dalam kaidah ke-20 dan 21. Seorang hamba agar bisa merealisasikan ibadah hendaklah memahami terlebih dahulu makna ibadah, kemudian syarat diterimanya ibadah itu. Maka makna ibadah secara bahasa artinya adalah az-zullu wal khudu, kehinaan dan ketundukan atau kerendahan. Dari makna bahasa ini sudah bisa kita pahami apa hakikat ibadah. Maka secara syariat al-ibadatu tutlaqu ala syai'ain, ala syai'ain. Definisi ibadah berdasarkan dua sisi pandang. Ada dua sudut pandang untuk memahami ibadah. Yang pertama, dari sisi at-ta'abbud, yaitu keadaan seorang hamba saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, juga dalam Syarah Nawaqidil Syarah Tsalatsatil Usul, bermakna ibadah itu maknanya adalah at-tadhallul lillahi azza wa jalla, perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bifi'li awamirihi wajtinabi nawahih, dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, mahabbatan wa ta'dhiman, yang didasari oleh cinta dan pengagungan. Inilah keadaan seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hadirkan dalam dirinya bahwa dia sedang merendah di hadapan Allah. Dan dia amalkan perintah Allah serta dia jauhi larangannya. Dan hatinya dipenuhi cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan definisi ini, maka kita bisa memetik dua poin penting. Yang pertama, hakikat ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata beliau, أَيْ لِأَمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ, maknanya aku ciptakan mereka untuk aku perintahkan dan aku larang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Artinya setelah dia diciptakan,
lalu dicurahkan berbagai macam kenikmatan dan diberikan rezeki, kemudian hidupnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang, maka itulah kehidupan yang sia-sia. Tanpa menjalankan perintah dan tanpa menjauhi larangan, itulah kehidupan orang-orang musyrik yang memperturutkan hawa nafsu mereka, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka bersenang-senang di kehidupan dunia ini dan mereka makan seperti hewan-hewan makan, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Maka itu kehidupan yang sia-sia, kehidupan tanpa menjalankan ibadah, yaitu tanpa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, ibadah itu harus disertai dengan cinta dan pengagungan. Dan ini alhamdulillah sudah pernah kita bahas dua pondasi ibadah. Setiap amal ibadah kita harus kita hadirkan dalam hati kita ibadah hati. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada apapun, dan pengagungan terhadapnya melebihi pengagungan kita kepada apapun. Dan pengagungan inilah jemaah sekalian yang melahirkan ar-raja wal khauf, mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Dan sudah sering kita bahas, ini juga rahasia urutan surat Al-Fatihah yang dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh makhluk. Di dalamnya ada kewajiban cinta kepada Allah. Sebab kita memuji Allah dan kita akui dia adalah Rabb seluruh makhluk, berarti dialah yang menganugerahkan kepada kita segala kenikmatan dan mencurahkan semua kebaikan. Maka dia yang paling pantas untuk dicintai. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih sayangnya sangat luas, maka sepatutnya kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, dia adalah raja di hari pembalasan, yang maha mampu membalas semua perbuatan kita, maka sepatutnya kita takut kepadanya. Jadi dalam tiga ayat ini terkandung cinta, harap, dan takut. Setelah itu baru kita nyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam tafsir beliau, aina buduka bima madha min hadhihi thalas, maksudnya kami beribadah kepadamu dengan tiga amalan yang terkandung dalam tiga ayat sebelumnya. Ini rahasia urutan ayat. Baik, ini definisi yang pertama. Bagaimana keadaan seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia merendah di hadapan Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Didasari oleh cinta dan pengagungan. Jemaah sekalian, di sini ada faedah juga. Jadi ibadah itu bukan sekedar menjalankan perintah-perintah Allah, tapi juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah menjauhi larangan Allah itu sebenarnya ibadah yang mudah. Kenapa? Karena kita cukup tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat yang Allah larang. Jadi enggak ada yang perlu kita perbuat, maka kita sudah beribadah. Namun harus disertai dengan
niat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Jadi setiap hari ibadah menjauhi larangan banyak yang bisa kita lakukan hanya dengan niat. Hari ini kita niatkan, misalkan saya tidak ghibah karena Allah, tidak korupsi karena Allah, tidak makan riba karena Allah, tidak minum khamar karena Allah, dan seterusnya. Yarhamukallah. Jadi kita tidak perlu berbuat apa-apa. Sehingga ulama mengatakan, lebih afdal mana, menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Maka pada dasarnya lebih afdal menjalankan perintah. Sebab menjalankan perintah itu lebih berat, karena ada amalan yang mesti kita lakukan. Adapun menjauhi larangan, cukup tidak berbuat apa-apa, namun harus disertai dengan niat. Sebab ada juga orang yang tidak melakukan apa yang Allah larang, bukan dengan niat ibadah, tapi karena apa? Karena belum kepikiran saja, atau belum sempat waktu, atau belum punya dana. Dan bahkan ada orang yang tidak melakukan apa yang Allah haramkan, namun dia sudah berdosa. Kenapa? Karena dia sudah punya tekad yang kuat, atau bahkan sudah usaha tapi belum kesampaian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim saling berperang dengan dua pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Wahai Rasulullah, yang membunuh kami sudah paham, kenapa dia masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana harisan ala qatli sahibih. Dia punya tekad yang kuat untuk membunuh saudaranya, bahkan sudah berusaha melakukannya. Meskipun belum kesampaian, dia sudah dapat dosa yang sama. Jadi tiga jenis manusia dalam meninggalkan larangan. Yang pertama, orang yang belum kefikiran saja untuk melakukannya, atau belum ada waktu, atau belum punya fasilitas, maka dia tidak mendapat pahala, tidak pula mendapat dosa. Yang kedua, orang yang menjauhi larangan dengan niat ibadah. Dia lakukan karena dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Inilah yang berpahala, inilah ibadah. Yang ketiga, orang yang tidak melakukan larangan namun mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan larangan, yaitu orang yang sudah punya tekad yang kuat, apalagi sudah berusaha melakukannya, meskipun belum kesampaian, maka dia sudah mendapatkan dosa. Jadi pada dasarnya kata para ulama, menjalankan perintah itu lebih afdol daripada menjauhi larangan, kecuali dalam kondisi tertentu. Ada orang yang menjauhi larangan baginya lebih berat daripada mengamalkan perintah. Mungkin kalau disuruh sholat sunnah 100 rakaat lebih mudah bagi dia dibandingkan misalkan menjauhi rokok atau hal-hal yang selama ini sudah mencandu bagi dia, seperti mendengarkan musik dan nyanyian. Itu tidak mudah. Meninggalkan musik dan nyanyian itu tidak mudah bagi orang yang sudah kecanduan. Berat bagi dia. Maka saat itu bisa jadi menjauhi larangan lebih besar pahalanya bagi dia dibandingkan mengamalkan perintah. Definisi ibadah dari sisi yang kedua,
yaitu dari sisi al-muta'abbad bihi, amalan yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Apa definisinya sehingga amalan itu bernilai ibadah? Maka sebagaimana kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah di dalam Al-Ubudiyah, ibadah itu bermakna ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah. Satu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalau kita perhatikan definisi ini jamaah sekalian, maka ibadah itu sangat luas, mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ucapan yang nampak adalah ucapan lisan yang bisa didengar oleh orang. Ucapan yang tidak nampak adalah ucapan hati. Maksudnya adalah al-i'tiqad, keyakinan. Amalan yang nampak adalah amalan yang bisa dilihat oleh orang. Amalan yang tidak nampak adalah amalan hati. Amalan hati seperti ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap rahmatnya, cinta kepadanya, bertawakal, bergantung hati hanya kepadanya. Maka ini adalah amalan-amalan hati yang tidak bisa dilihat oleh orang. Sehingga ulama dahulu seringkali menyimpulkan iman atau ibadah atau agama adalah qaulun wa amalun, ucapan maupun perbuatan, mencakup ucapan lisan dan ucapan hati, perbuatan anggota tubuh, dan perbuatan hati. Jadi kesimpulannya, seluruh amalan kita bisa menjadi ibadah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang ada di hati kita. Tapi dengan syarat, amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya agar amalan-amalan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah dengan memenuhi dua syarat. Inilah pembahasan kaidah yang berikutnya. Al-ibadatu mabniyatun ala al-aslain. Ibadah itu dibangun di atas dua landasan atau dua syarat diterimanya ibadah. Barulah ibadah itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua al-ittiba. Mari kita bahas jamaah sekalian dua syarat diterimanya amal ibadah ini, agar ibadah kita tidak sia-sia. Yang pertama al-ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ada dua cakupan maknanya. Cakupan ikhlas yang pertama adalah pemurnian ibadah itu hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Atas dasar keyakinan, hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah itu salah. Oleh karenanya, kalimat La ilaha illallah juga disebut
kalimatul ikhlas. Dan surat Qul huwallahu ahad dinamakan surat al-ikhlas. Meskipun di dalam surat ini tidak ada kata ikhlas, tapi maknanya ada. Di mana makna ikhlas? Pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad yang Maha Esa. Yang terkandung di ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, artinya adalah hanya Dia satu-satunya yang berhak disembah. Karena hanya Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Maka dari itu, surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Artinya, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Oleh karena itu, non-muslim yang menyembah kepada selain Allah, enggak mungkin bisa ikhlas. Karena dia tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Cakupan makna ikhlas yang kedua adalah liwajhillahi azza wa jalla, beramal demi wajah Allah. Ini sering kita dapat di dalam banyak dalil. Allah menyuruh kita beramal demi wajah Allah. Maksudnya apa? Kita mengharap balasan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jemaah sekalian, orang yang tidak ikhlas itu ada dua. Yang pertama, orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Yang kedua, orang yang mengharapkan balasan dari selain Allah tabaraka wa taala. Apakah balasan harta dari makhluk, ataukah sekedar ucapan terima kasih, ataukah pujian-pujian makhluk yang disebut riya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ucapan orang-orang yang ikhlas, innama nutu'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'a wala syukura, hanyalah kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, lalu mereka tidak berterima kasih, kemudian kita marah, maka perlu dikoreksi lagi niat kita, jangan-jangan kita tidak ikhlas. Meskipun orang yang kita perlakukan baik wajib membalas kebaikan kita, minimal mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan untuk kita, tapi kitanya tidak boleh berharap darinya. Sampai kata para ulama, meminta didoakan atau mengharap didoakan pun enggak boleh. Meskipun dia wajib mendoakan kita, tapi kita berharap dia doakan kita karena kita telah berbuat baik kepadanya, tidak boleh. Karena itu berarti kita berharap balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ikhlas. Ini syarat yang pertama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, harus ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari, maka itu tertolak. Berarti amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan amalan yang baik. Meskipun perasaan kita memandang itu baik, analisa pikiran kita menganggap itu baik, tradisi mayoritas masyarakat menganggap itu baik, kalau faktanya
tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan kebaikan. Sebab beliau mengatakan itu tertolak, tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya menerima yang baik. Berarti itu bukan suatu kebaikan. Inilah dua landasan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dalam Al-Qur'an yang menyebutkan dua landasan ini sangat banyak, di antaranya surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, "Faly'mal 'amalan shaliha." Hendaklah dia melakukan amalan soleh, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan makna ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, ayat thawabahu wa jazaa'ahu as-salih, maksudnya adalah dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dianugerahkan pahala dan balasan yang baik. Bukan berjumpa dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya setiap kita akan berjumpa dengan Allah. Bahkan akan berbicara secara langsung tanpa ada penerjemah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu" Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun dari kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara kepadanya tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing setiap pribadi akan berbicara langsung dengan Allah. Dan itu terjadi bersamaan, menunjukkan betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, Maha Mampu berbicara dengan kita semuanya secara bersamaan dan satu persatu. Sebagaimana di kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap ucapan kita secara bersamaan dan satu persatu. Andai seluruh makhluk berdoa bersamaan dengan doa yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda-beda, permintaannya juga berbeda-beda, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mendengarkan semuanya satu persatu. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah juga Maha mampu untuk mengabulkan mereka, doa mereka semuanya. Begitu pula di hari kiamat kelak. Jadi setiap hamba akan berjumpa dengan Allah. Namun perjumpaan dengan Allah itu ada dua. Perjumpaan dalam keadaan dimurkai atau dirahmati. Kalau seorang hamba dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kepadanya balasan terhadap amalan-amalannya. Kalau kita menginginkan itu, apa yang harus kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faly'mal 'amalan shaliha," hendaklah dia beramal soleh. Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, yang dimaksud amal soleh adalah makana muwafiqan li syar'illah, yang sesuai dengan syariat Allah, yaitu syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dia lakukan itu dalam keadaan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَحْدَهِ لَا شَرِيكَ لَهِ, yaitu amalan yang diinginkan dengannya wajah Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Pada akhirnya beliau memberikan kesimpulan, وَهَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلْ الْمُتَقَبَّلْ, dua hal ini yang terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 110 adalah dua rukun atau dua syarat amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la budda ayyakuna khalisan lillah, harus ikhlas karena Allah semata.
sawaban ala syari'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, harus benar, yaitu sesuai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah menyimpulkan, wa hadhanil aslan jima'uddin. Dua landasan agama ini adalah dua pokok terkumpulnya agama. Kenapa beliau menyimpulkan ini adalah dua pokok terkumpulnya agama? Karena pada keduanya terkandung syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Yaitu pokok yang pertama, alla na'buda illallah. Kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Maka ini adalah hakikat syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna budahu bima syara'ah, la na'budahu bil bid'ah. Hendaklah kita menyembah Allah dengan amalan yang dia syariatkan. Kita tidak menyembahnya dengan bid'ah-bid'ah. Maka itu arti syahadat Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan ini adalah hikmah rahasia mengapa dua kalimat syahadat ini berada dalam satu rukun. Sehingga rukun Islam ada lima, tapi bagian yang pertama, rukun Islam yang pertama terdiri dari dua bagian, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Paling tidak karena ada dua alasan. Mengapa? La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tidak terpisahkan. Alasan yang pertama, inilah pembahasan kita. Karena di dalamnya terkandung dua syarat diterimanya ibadah. Kalau hanya terpenuhi satu syarat saja, tidak cukup. Ibadah kita tertolak. Ibadah kita menjadi sia-sia. Meskipun seseorang beribadah dengan ikhlas, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, ibadahnya tertolak. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kalau cuma sekedar tertolak, lalu gak berdosa, mending. Tapi dapat dosa. Sama dengan dia tidak mengerjakan ibadah. Dan sebenarnya, dalam perbuatan itu, mengandung pelecehan kepada Allah. Sebab dia mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu adalah ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Contoh seorang berbuat bid'ah di dalam agama, maka dia melakukan amalan yang sesat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Bagaimana mungkin dia persembahkan untuk Allah kesesatan, perbuatan yang buruk, lalu dia berprasangka Allah akan menerimanya? Maka itu adalah prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia lakukan dengan niat yang ikhlas. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kam min muridinil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang berniat baik tapi dia tidak berhasil meraih kebaikan itu. Ini ucapan beliau kepada orang-orang yang pertama sekali memunculkan bid'ah zikir secara berjamaah. Zikir berjamaah itu artinya ada pimpinannya, atau dilakukan secara kor, satu suara. Ini belum pernah ada di masa Nabi SAW. Ada di masa para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat itu, beliau melarang. Tapi orang-orang yang dilarang ini mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami mengamalkan ini, tidaklah niat kami kecuali baik. Maka beliau menjawab, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang punya niat baik, tapi tidak dapat pahala. Tidak bisa meraih kebaikan itu. Karena caranya tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaliknya,
meskipun cara ibadah seseorang sudah sesuai petunjuk Nabi SAW, tapi niatnya tidak ikhlas, maka amalannya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian yang bisa kita bahas. Semoga kita dapat merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita berpisah dengan hidup ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Wabillahi at-taufiq.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني وأخواتي في الله جماعة صلاة الظهر Masjid Nurul Iman yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba, empat kaidah untuk memahami tauhid dan mengenal kesyirikan. Setelah kita pahami bahwa tauhid adalah hal yang paling penting dalam hidup kita, kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, dosa syirik adalah sesuatu yang paling berbahagia, yang paling berbahaya atas hidup kita, yang bisa membatalkan keislaman kita, merusak amalan-amalan kita, dan apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati, dosanya tidak terampunkan dan dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Kalau begitu jemaah sekalian, ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid dan mengenal kesyirikan. Maka kita akan lanjutkan pembahasan memahami tauhid. Kata penulis kitab Al-Qawaidul Arba, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah, wadhalika bima'rifati arba'i kawa'idah. Untuk lebih memahami tauhid dan mengenal kesyirikan adalah dengan mempelajari empat kaidah. Dzakarahullahu ta'ala fi kitabihi, yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hendaklah engkau tahu bahwasannya orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mukirruna annallaha huwal khaliqur raziq, mengakui bahwasannya Allah yang mencipta dan memberikan rezeki, al-muhyi al-mumit, serta orang-orang kafir itu mengakui Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, al-mudabbiru li jami'il umur, serta mengatur seluruh urusan, yang menakdirkan segala sesuatu. Walam yudkhilhum dhalika fil Islam, namun dengan keyakinan dan keimanan mereka tersebut tidak memasukkan mereka di dalam Islam. Artinya mereka tetap dianggap sebagai orang kafir. Maksud kaidah ini jamaah sekalian adalah penjelasan tentang iman yang tertolak. Artinya, mereka punya keimanan, namun keimanannya tidak menyeluruh. Hanya sebagian sisi keimanan yang mereka miliki. Sementara di sisi yang lain, mereka tidak beriman. Yaitu mereka melakukan dosa syirik dan kufur. Dosa yang membatalkan keimanan. Sisi mana yang mereka imani dan sisi mana yang tidak mereka imani? Sisi yang mereka imani adalah Allah sebagai Rabb yang mencipta, memberi rezeki, menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala urusan. Ini mereka imani. Mereka percaya yang melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sisi yang tidak mereka imani adalah beriman kepada Allah sebagai Al-Ilahul Haq, sesembahan yang benar satu-satunya.
yaitu mereka masih percaya ada selain Allah yang boleh disembah. Maka mereka pun mempersembahkan sebagian ibadah mereka kepada selain Allah. Maka mereka tetap dianggap sebagai orang kafir. Oleh karenanya Rasulullah SAW diutus kepada mereka untuk mendakwahi mereka agar beriman, yang pada akhirnya Nabi SAW memerangi mereka yang memerangi keimanan. Kalau begitu jemaah sekalian, iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang benar, haruslah dari semua sisi. Kita imani Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita yang mencipta, memberi rezeki, mencurahkan segala kenikmatan, yang maha kuasa, yang mengatur segala urusan. Dan kita juga harus beriman hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ilahul haq, sesembahan yang benar. Semua yang disembah selain Allah adalah salah. Bahkan itulah hakikat kalimat la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, la ilaha, di dalamnya terkandung an-nafyu, penafikan. Artinya adalah kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi semua yang disembah atau dituhankan selain Allah. Bagian yang kedua, illallah, di dalamnya terkandung al-itsbat, penetapan. Artinya kita imani yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Maka seluruh amal ibadah kita pun hanya kita peruntukkan kepada Allah yang satu saja. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Oleh karenanya la ilaha illallah tafsirnya adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, kalau iman kita baru sebatas meyakini Allah itu maha kuasa, Allah yang menakdirkan segala sesuatu, hanya Allah yang bisa menolong kita, maka iman kita belum berbeda dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Kapan menjadi berbeda? Kalau kita sudah mengimani hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, kata penulis rahimahullah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-31. Dan masih banyak dalil-dalil yang semisal. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik itu, tanya kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya mengeluarkan, menciptakan manusia yang hidup dari sperma yang mati dan mengeluarkan sperma yang mati dari manusia yang hidup. Artinya, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian melalui proses hubungan suami istri? Wa mayudabbirul amr. Dan tanyakan juga kepada mereka, siapa yang mengatur segala urusan? Siapa yang menakdirkan segala sesuatu? Fasayaquluna Allah, niscaya orang-orang musyrik itu akan menjawab Allah. Lihat, ini keimanan mereka. Mereka yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, Allah yang menciptakan kita dari proses hubungan suami istri, dan Allah yang mengatur segala urusan. Fakul, kalau begitu, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya mengapa kalian
tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan tentang ayat ini dan ayat-ayat yang semisal. Ayahum mu'tarifuna bi'annahul fa'ilu lijami'i dhalika wahdah la syarikalah. Maknanya adalah mereka mengimani bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja yang maha mampu melakukan itu semua, yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang menciptakan, yang mengatur segala urusan. Mereka yakin hanya Allah sendiri yang maha mampu melakukan itu. La syarikalah, tidak ada selainnya yang bisa melakukannya. Summahum ya'buduna ma'ahu ghairahu. Namun kemudian mereka menyembah selain Allah bersama dengan menyembah Allah. Jadi bukan berarti mereka sudah tidak menyembah Allah sama sekali. Mereka masih menyembah Allah. Bersamaan dengan itu mereka pun menyembah kepada selain Allah. Mimma ya'tarifuna annahu la yakhluq wa la yarzuq. Mereka menyembah makhluk yang sebenarnya mereka akui makhluk ini enggak bisa mencipta, enggak bisa pula memberikan rezeki. Nanti akan kita bahas jemaah sekalian di pertemuan-pertemuan yang akan datang, alasan apa mereka menyembah makhluk tersebut. Bukan karena makhluk itu maha kuasa, bukan. Mereka tahu yang maha kuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa inna ma yastahiqqu an yufrada bil ibadah man huwa al mutafarridu bil khalqi war rizqi. Seharusnya kita meyakini yang berhak disembah adalah hanya Dia yang esa dalam menciptakan dan memberikan rezeki. Artinya, kalau seseorang punya akal sehat, jika dia sudah pahami hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, menguasai, mengatur segala urusan, maka seharusnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sembah. Ayat yang lain yang menjelaskan tentang ini sangat banyak. Kita tambahkan satu ayat lagi. Surat Yusuf ayat 106. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Maksudnya mereka beriman di satu sisi, yaitu mengimani Allah sebagai Rabb yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta, tapi mereka berbuat syirik di sisi yang lain, yaitu mereka menduakan Allah dalam ibadah. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, mengatakan min imanihim, termasuk iman mereka, imannya orang-orang musyrik dahulu, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, man khalaqas sama, siapakah yang menciptakan langit, wa man khalaqal arda, dan siapakah yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, dan siapakah yang menciptakan gunung-gunung, qalu Allah, maka mereka akan menjawab Allah, wahum musyrikun, namun mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Jemaah sekalian, di sini ada faedah. Termasuk keimanan orang musyrik dahulu mempercayai hanya Allah yang maha kuasa, sehingga hanya Allah yang maha pencipta. Tapi ada sebagian orang hari ini yang bahkan masih mengaku muslim. Dia percaya ada selain Allah yang maha kuasa. Lihat di sini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau mereka ditanya siapakah yang menciptakan gunung-gunung, niscaya mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penciptaan gunung, jemaah sekalian, itu jauh lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia. Manusia kecil, gunung sangat besar dengan fungsinya yang luar biasa, yaitu menjadi pasak bumi. Makanya kalau gunung meletus, bumi bergoncang.
Sayangnya, banyak orang yang mengaku Muslim percaya cerita khurafat. Dan lebih parah lagi, cerita khurafat ini masuk dalam buku sekolah. Coba periksa di buku sekolah anak-anak kita. Kalau tidak salah di buku bahasa Indonesia. Ada kisah seseorang menendam perahu jadi gunung. Ini mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Nggak mungkin. Hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Begitu pula, sebagian orang meyakini di gunung tertentu, di pantai tertentu, ada penguasa selain Allah. Yang mereka yakin dia maha kuasa, maha mampu menunaikan hajat mereka. Dan maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka. Keyakinan ini tidak ada pada orang musyrik dahulu. Jadi mereka lebih parah syiriknya daripada orang musyrik dahulu. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan semua yang ada padanya. Ada lagi sebagian orang tarekat sufiyah, mereka meyakini ada wali-wali spesial yang disebut wali kutub. Entah ajaran ini mereka dapat dari mana. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak pernah diucapkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pula oleh imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan murid-murid mereka, tidak pernah membicarakan tentang adanya wali kutub. Entah khurafat mereka dapatkan dari mana. Apa keyakinan mereka terhadap wali kutub? Dia punya kekuasaan ikut mengatur alam ini. Sampai kata mereka, andai Allah subhanahu wa ta'ala ingin menimpakan satu musibah kepada suatu daerah, izin dulu sama wali kutub, ngomong dulu sama Habib Fulan, karena Habib Fulan itulah wali kutubnya. Ini kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia kalau begitu lebih tinggi derajatnya daripada Allah. Ini bukan syirik lagi, lebih parah daripada syirik. Syirik kuadrat. Kalau syirik itu sekedar dia menyamakan antara Allah dengan makhluk. Sekarang makhluk sudah lebih tinggi daripada Allah. Harus izin dulu sama wali kutub. Berarti Allah lebih rendah, butuh izin dia. Subhanallah. Dan yang mengajarkan ini diantara mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan

0: Allah dialah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia yang menguasai, mengatur seluruh langit dan bumi serta apa yang ada padanya. Maka meyakini ada selain Allah yang punya kekuasaan meskipun hanya sebagian tempat, ini lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Ikrimah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in rahimahullah, juga berkata terkait surat Yusuf ayat 106, tas'aluhum man khalaqahum, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, wa man khalaqas samawati wal ard, dan siapakah yang menciptakan langit dan bumi, fayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Fadhalika imanuhum billah, maka itulah keimanan mereka kepada Allah. Wahum ya'buduna ghairahu, namun mereka berbuat syirik dengan menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan terakhir jemaah sekalian, meskipun ulama mengatakan orang-orang musyrik dahulu memiliki keimanan kepada Allah sebagai Rabb, atau dengan kata lain mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tetapi itu tidak bermakna keimanan mereka kepada Allah sebagai Rabb sama persis dengan keimanan umat Islam. Ada paling tidak dua perbedaan mendasar. Yang pertama adalah mereka hanya mengimani Allah sebagai Rabb secara global. Adapun dalam rincian tertentu mereka tidak beriman. Tadi sudah kita sebutkan bahwa mereka beriman kepada Allah sebagai pencipta. Di antaranya juga Allah tegaskan di surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Tapi jemaah sekalian, anehnya mereka tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan mereka kembali setelah mati. Ini diantara kebodohan mereka atau tidak menggunakan akal sehat mereka. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan kita yang sebelumnya tidak ada, maka tentu Allah lebih mampu lagi dong menciptakan kita kembali setelah sebelumnya kita sudah pernah ada. Sebagaimana bantahan Allah kepada mereka di surat Yasin ayat 78. Wadarabana mathala wa nasiya khalqah. Dan orang musyrik itu membuat perumpamaan atas kami dan dia lupa dengan penciptaannya sendiri. Qala man yuhyil idham wa hiya ramim. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu? Jadi maksud ayat ini Allah mengajak dia berpikir, apakah kamu lupa dengan penciptaanmu? Kamu kan dulunya tidak.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuan yang baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun, sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan kepada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan ya kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan ni'matul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dari live Facebook Radio Rujak Kendari, dari Ukti Farah Al-Farisi bertanya di Bandung ya. Beliau ini bertanya Bandung, beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya teman Ana semenjak stroke tangan kirinya dan sakit jantung, dia tidak kuat lagi berdiri untuk sholat. Jadi selama 3 tahun ini dia sholat sambil duduk. Bagaimana hukum dia melaksanakan sholat dalam kondisi seperti ini?
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau dia tidak mampu, maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa'ala janab." Fa'ala janab, ya. Salatlah kamu berdiri kalau tidak mampu, maka maka duduklah kalau tidak mau, maka berbaringlah. Berbaringlah, ya. Maka itu diperbolehkan karena dia tidak mampu, ya. Dia tidak mampu melaksanakannya, maka diperintahkan dalam hal ini kalau dia bisa misalnya duduk duduk misalnya di atas kursi, sambil dia nanti ketika ruku memendekkan rukunya, kemudian sujudnya lebih pendek lagi, maka kalau dia bisa lakukan ini, maka ini yang terbaik. Kalau seandainya dia tetap untuk berdirinya dia laksanakan duduk di kursi, setelah itu dia ruku dan sujud seperti sempurna, seperti biasa, maka itu diperbolehkan. Jadi apa saja yang dia bisa lakukan, itu yang dia lakukan. Kalau tidak bisa, maka dia lakukan saja hanya dengan untuk rukunya agak pendek, kemudian sujudnya lebih pendek lagi. Setelah itu dia lakukan kegiatan sholat yang lainnya dengan duduk sesuai dengan kemampuannya, maka itu diperbolehkan dengan urutan-urutan seperti tadi. Nah, barakallahu fikum.
2: Ustaz, anak istri kedua diperintahkan oleh suami mengucapkan selamat ulang tahun pada istri pertama. Enggak boleh. Haram. Raja orang tua sekalipun yang memerintahkan enggak boleh. Karena itu maksiat, ya. Bagaimana dengan doa HBD? HBD bukan doa, happy birthday. Itu ucapannya. Oh, yang dua itu watab. W-U-A-T-B, watab. Wish you all the best. Sering disingkat apa? Watab. Dan itu doa ya, sama dengan barakallahu fikum gitu. Wish you all the best itu doa. Tapi khusus diucapkan pada waktu ulang tahun. Kan itu bagus. Iya, kalau wish you all the best itu tidak dalam rangka ulang tahun, bagus. Umpamanya memperoleh apa namanya kenikmatan berupa lulus ujian, kita mendoakan barakallahu fikum, atau bahasa Inggrisnya will you all the best tadi, boleh, nggak apa-apa. Tapi dalam rangka ulang tahunnya, berarti ini ritual ulang tahun dan itu tidak boleh. Saya disuruh suami mengucapkan ulang tahun ke istri yang pertama dengan alasan untuk menyenangkan hati istri pertama. Ana tidak mau, walaupun baik menurut suami. Tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Siapa yang diikuti? Allah dan Rasul. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Padahal suami sudah tahu ilmunya. Sudah tahu kok katanya baik, berarti enggak tahu ilmunya tuh. Ana tetap tidak mau Ustaz, yang akhirnya kami bilang, suami bilang kan Islam rahmatan lil alamin. Dari dalil ya. Itu gimana ya menghadapi suami seperti itu? Suruh telepon ke Ustaz siapa aja. Tidak harus ke saya. Ustaz, bagaimana mengucapkan wish you all the best kepada orang yang berulang tahun, boleh enggak? Kalau Ustaz menjawab enggak boleh, kalau barakallahu fikum boleh. Eta-eta kan. Jangan tanya Ustaz seperti itu. Dan Ana pun tidak diperlakukan adil. Ini curhat. Dikarenakan istri pertama tidak suka sama Ana. Ya wajar. Boleh enggak Ana tinggalkan suami? Oh, jangan. Mohon penjelasan. Sesuatu yang rusak lebih utama diperbaiki daripada dibuang. Kecuali kalau diperbaikinya tambah rusak dan akan membuat mencelakakan kita, ya baru ya. Tapi selama masih diperbaiki, memperbaikinya lebih bagus.

0: Sebagian orang banyak akidahnya. Masya Allah, tawarakallah.
1: Tak terjebak dalam kesyirikan. Terpelihara dalam hal asma.
0: Wasifat.
1: Dalam hal uluhiyah.
0: Dalam hal rububiyah. Tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam. Terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu. Pengingkar janji.
1: Mengadu domba. Mengibadah seterusnya.
0: Ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati.

0: kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah?
1: Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia SAW? Hiya finnar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi agama Islam, bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Yang ini sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu terpasang dengan sendirinya, dinding terpasang, semen terpasang, tercampur dengan sendirinya, kemudian atapnya berdiri, kemudian jadilah rumah dengan bentuk yang sederhana ini, dengan kamar-kamarnya, dengan kamar mandinya, dengan ruang tamunya, tanpa ada tukang yang membikinnya. Pasti dia akan mengatakan ini adalah pemikiran orang gila. Kita katakan, "Ma, Anda lebih gila lagi meyakini alam semesta yang demikian besar dengan keteraturan yang demikian sempurna tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak." Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta satu-satunya yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya. Dan mereka mengatakan tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja. Ya, kita hidup kemudian kita mati dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan ya Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri, karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan, ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah, ya, dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri. Ya, kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan, ya, yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini adalah sebab utama. Semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi, ya, dalam segala bentuknya, ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu, ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan, ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam, ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku-pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah, dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menolongmu maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk

0: alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Namun anehnya Ustaz ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara hati dan juga secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang paham agama ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan paham-paham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya saat ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. Tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah dan seterusnya, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya. Memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ya, terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya. Maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan ya, ataupun hal-hal yang ya jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh ya, karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini ya, godaan pemahaman yang buruk ini, karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan yang di atas namakan Islam yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, yang kemudian mereka mengatakan agama semua sama misalnya, sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah. Ya, tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini, karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam ya menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam

0: Sahih Muslim bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama ini adalah nasihat. Kulna, kami kepada sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi lillahi wali kitabihi wali nabiyihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan apa ini, berusaha untuk mengikuti petunjuknya. Ittiba, ya, semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah, dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar, dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, ya, menyebarkan ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang baik, nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlu Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi, wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Qur'an. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak, sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya, kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat, bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Qur'an. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah adalah Al-Latif, yang Maha Halus, Maha Lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha Indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha Lembut ini adalah dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kami akan membacakan sebuah artikel yang berisi nasihat, ilmu dan pelajaran berharga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Semoga apa yang kita dengar menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Di tengah pergaulan saat ini, tidak sedikit muslim yang merasa canggung menolak lawan jenis. Di satu sisi, ia ingin menjaga syariat, namun di sisi lain, ia khawatir dianggap tidak sopan atau menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, pembahasan tentang hukum berjabat tangan dengan lawan jenis dan bagaimana menolaknya dengan cara yang baik menjadi sangat penting. Syariat Islam sangat memperhatikan penjaga tutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada fitnah. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan tidak dibiarkan tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, yakni kaum perempuan, maka mintalah dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ay athharu wa anqa liqulubikum wa qulubihinna minar ribah. Maksudnya hal itu lebih suci dan lebih bersih bagi hati kalian dan hati mereka dari keraguan dan fitnah. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya melarang sesuatu yang jelas haramnya, tetapi juga memberi batasan pada perkara yang bisa membuka pintu fitnah. Jika dalam berbicara dan berinteraksi saja syariat memberi rambu-rambu, maka menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tentu lebih layak lagi untuk dijaga. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Hukum berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, asalnya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram adalah tidak diperbolehkan. Di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama adalah hadis Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassala imra'atan la tahillu lahu." Jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dalil yang paling tegas dalam masalah ini adalah hadis ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tentang bai'at wanita. Beliau berkata, "Wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat ma kana yubayyi'uhunna illa bil kalam." Demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menyentuh tangan wanita. Beliau tidak membaiat mereka kecuali melalui ucapan. Hadis ini sangat jelas. Padahal baiat adalah amalan syar'i yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling suci hatinya. Namun bersamaan dengan itu, beliau tetap tidak menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Maka selain beliau tentu lebih pantas menjaga diri dari hal tersebut. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa amma mubayatun nisa'i fakanat bil kalami min ghairi akhdhi kaffin." Adapun baiat wanita, maka dilakukan dengan ucapan tanpa memegang telapak tangan. Kemudian juga Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Wa fihi anna musafahatal ajnabiyyati la tajuz." Dalam hadis ini terdapat faedah bahwa berjabat tangan dengan wanita ajnabiyah atau wanita yang bukan mahram adalah tidak diperbolehkan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wala yajuzu lahu ayyamassa minha syai'a." Tidak boleh bagi seorang laki-laki menyentuh bagian apapun dari wanita tersebut yang bukan mahramnya. Kemudian Ibnu Muflih rahimahullah berkata, "Wa yahrumu massul ajnabiyah." Haram hukumnya menyentuh wanita ajnabi. Kemudian Ar-Ramli rahimahullah berkata, "Wa yahrumu massuha wa in amina syahwah." Haram menyentuh wanita tersebut meskipun

0: ia merasa aman dari syahwat. Kemudian Syekh Ibnu Baz rahimahullah berkata, la yajuzu lirrajuli ayyusafihal imra'ata allati laysat mahraman lahu. Wa hakadha la yajuzu lil imra'ati an tusafihar rajula alladhi laysa mahraman laha. Tidak boleh bagi seorang laki-laki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh bagi seorang wanita untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah berkata, musafahatul imraati musafahatul mar'ati ghairul mahrami haramun wala tajuzu walau biduni syahwah. Berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram adalah haram dan tidak diperbolehkan meskipun tanpa syahwat. Dari dalil-dalil dan penjelasan para ulama ini dapat dipahami bahwa berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati radio Raja, hafizakumullah. Larangan ini sejalan dengan kaidah besar dalam syariat, yaitu menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada para laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata, "Yakuffu min absarihim amma la yahillu lahumun nadharu ilaihi." Hendaknya mereka menahan pandangan mereka dari sesuatu yang tidak halal untuk mereka lihat. Jika pandangan saja diperintahkan untuk dijaga, maka sentuhan tentu lebih layak lagi untuk dihindari, karena sentuhan lebih kuat pengaruhnya kepada jiwa daripada sekedar pandangan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Dan janganlah kalian melembut-lembutkan suara sehingga orang yang di dalam hatinya ada penyakit menjadi berkeinginan. Ibnu al-Arabi rahimahullah berkata, "Hadza aslun fi saddil dhara'i fi saddil dhara'i." Ini adalah pokok dalam menutup sarana-sarana menuju keburukan. Jika suara yang dilembutkan saja dilarang karena bisa membuka jalan fitnah, maka bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tentu lebih pantas lagi untuk dijauhi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Rojak dimanapun antum berada. Sebagian orang sebenarnya tahu bahwa berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram tidak diperbolehkan. Hanya saja ia merasa sungkan menolak. Kadang ia takut dianggap sombong, tidak sopan, atau takut merusak hubungan. Padahal rasa sungkan kepada manusia tidak boleh membuat seseorang melanggar batasan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun dengan membuat manusia tidak suka, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Akan tetapi menjaga syariat tidak berarti meninggalkan adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Aili yakun du'auka lil khalqi bil hikmah." Maksudnya hendaknya dakwahmu atau ajakanmu kepada manusia dilakukan dengan hikmah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati radio Rojak dimanapun antum berada. Setelah mengetahui hukumnya, yang penting berikutnya adalah bagaimana cara menolaknya. Dalam masalah ini dibutuhkan bukan hanya pemahaman hukum, tetapi juga adab dalam menerapkannya. Taib. Yang pertama adalah dahulu dengan wajah yang baik. Banyak penolakan terasa keras bukan karena isi ucapannya, tetapi karena ekspresi orang yang menolak. Jika seseorang langsung menarik diri atau memalingkan wajah dengan dingin, lawan bicara tentu akan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, tetaplah dengan wajah yang ramah, senyum dan ucapan salam. Kemudian yang kedua adalah cukupkan dengan kalimat yang singkat dan sopan. Tidak perlu penjelasan terlalu panjang, karena biasanya jika terlalu panjang, suasana justru semakin canggung. Kemudian yang ketiga, jangan sampai penolakan itu terkesan menggurui. Ada orang yang benar dalam isi ucapannya, tetapi salah dalam cara menyampaikannya. Akhirnya yang tampak bukan adab syariat, tetapi kesan ujub dan merasa lebih baik. Kemudian yang keempat, jangan mempermalukan orang yang mengulurkan tangan. Bisa jadi ia tidak tahu hukum ini, lupa atau hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Karena itu penolakan cukup dilakukan dengan tenang. Bisa juga disertai isyarat hormat yang wajar, misalnya dengan menangkupkan tangan di dadanya. Dengan begitu ia tetap merasa dihargai. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram tidak dibolehkan dalam syariat. Hal ini ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama. Larangan ini termasuk bagian dari penjagaan syariat terhadap kesucian hati dan upaya untuk menutup pintu fitnah. Akan tetapi menjaga syariat dalam masalah ini tidak berarti kita harus kasar. Seorang muslim tetap bisa menolak jabat tangan dengan wajah yang ramah, dengan kalimat-kalimat yang sopan, nada yang rendah hati, dan sikap yang tenang. Dengan cara seperti ini, ia bisa menjaga dua hal sekaligus, yaitu berpegang pada syariat dan menjaga perasaan terhadap sesama. Taib, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Demikianlah artikel singkat pada kesempatan kali ini yang kami bacakan kepada Anda semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha
2: illallah. Perantara ini salah. Ya, salah. Tetapi yang namanya tawassul adalah mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah agar kedudukan kita dekat dengan Allah. Itu disebut dengan tawassul secara istilah syariat. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu. Surah Maidah itu ayat surat keberapa? Surat ke-5. Al-Maidah surat ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah. Lihat kata-kata wasilah. Carilah kepadanya, yaitu kepada Allah, wasilah. Maksudnya di sini, carilah amalan yang diridhai oleh Allah yang kamu kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan carilah perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Paham bedanya ini dua ini, Pak? Saya misalkan saya beri contoh. Saya ingin dekat dengan Pak Denny. Pak Denny sukanya main golf. Maka saya pun bermain golf demi dekat dengan Pak Denny. Ini tawassul. Maknanya mengerjakan sesuatu yang diridhai agar bisa mendekatkan diri kepada yang ingin kita dekat dengannya. Adapun makna perantara, maksudnya bagaimana? Saya ingin dekat dengan Pak Denny, maka saya cari Pak Dodi. Karena Pak Dodi dekat dengan Pak Denny, maka akhirnya saya minta rekomendasi dari Pak Dodi agar saya dekat dengan Pak Denny. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham bedanya dua itu? Ya. Begitulah juga bertawassul dalam istilah syariat. Mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya tawassul yang diridhai, diistilahkan dalam istilah syariat yang benar. Kenapa kita katakan benar? Coba perhatikan sekarang. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama ahli tafsir, beliau ketika menafsiri surat Al-Maidah surat kelima ayat 35 ini, beliau mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepadanya al-wasilah, ay watlubul qurbata ilaihi bil amali bima yurdhihi, carilah kedekatan kepada Allah dengan beramal yang diridhai oleh Allah. Nah itu dia. Bukan malah mencari apa? Mencari apa, Pak? Perantara. Bukan. Beramallah yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan siapa? Dengan Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama Islam bermadhab Syafi'i abad ke-8 Hijriah, mempunyai kitab Tafsirul Quranil Azim, salah satu kitab tafsir rujukan. Beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat, anna ma'na al-wasilah fiha al-qurbah, bahwa makna wasilah di sini bukan perantara, tapi beramal yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ya, jadi perhatikan Pak, rubah kerangka berpikir yang kita dulunya memahami, tawassul itu apa? Perantara. Enggak benar itu. Tidak benarnya kita katakan dari mana? Karena pemahaman sahabat. Siapa yang lebih faham tentang Al-Quran setelah Allah dan Rasulnya? Tidak ada lain kecuali sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nuqila mithlu dhalika an Mujahidin wa Abi Wa'il wal Hasan wa Abdullah ibn Katsir wa Suddi wa ibn Zaid wa ghairi wahidin. Dan dinukilkan pula tafsiran seperti ini dari perkataan para ahli tafsir di generasi tabi'i, yaitu setelah sahabat. Imam Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Katsir, Suddi, Ibnu Zaid, dan semisalnya. Ini para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hadha alladhi qalahu haula'il a'immah la khilafa bainal mufassirin fihi. Yang dikatakan oleh para imam ahli tafsir tersebut tidak ada khilaf sedikit pun di antara para ahli tafsir bahwa yang namanya al-wasilah hiya allati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Wasilah adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah agar tercapai tujuan, itu wasilah. Bukan mencari perantara. Sekali lagi Pak, ya, rubah persepsi kita selama ini. Ya, bahwa wasilah itu apa? Tawassul itu apa? Mencari perantara. Baik. Di sini sebutkan tawassul dan minta syafaat. Minta syafaat dalam tanda kurung pembelaan. Seakan-akan penulis kita, yaitu Syekh Muhammad Jamil Zaimo rahimahullah ta'ala, mengatakan apa hukum bertawassul dan apa hukum minta syafaat. Artinya minta pembelaan, minta rekomendasi. Maka kemudian baru beliau setelah itu menjelaskan. Dan bagi yang mungkin tahun kemarin belum hadir, cara beliau adalah dengan cara pertanyaan-jawaban. Pertanyaan-jawaban. Pertanyaan, kata beliau, yang kesatu, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah? Ingat, saya ingin ada interaktif. Apa makna tawassul? Ketika beliau mengatakan, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah? Maksudnya apa? Maksud pertanyaannya. Maksud pertanyaannya, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah? Maksudnya berarti apa? Dengan apakah amalan, apakah kita boleh menjadikan amalan tersebut sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah? Ya, karena arti tawassul tadi apa? Mengerjakan suatu amalan yang diridhoi oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud pertanyaan beliau. Maka kemudian beliau menjawab, jawaban tawassul ada dua macam, yang dibolehkan, ini yang pertama, dan yang kedua yang dilarang. Kata-kata yang dibolehkan, ya, di dalam bahasa Arab artinya al-mubah. Mubah itu yang diperbolehkan, maksudnya di sini adalah yang disyariatkan. Ya, garis bawah itu Bapak Ibu, yang diperbolehkan di sini maksudnya adalah yang disyariatkan. Dan yang dilarang maksudnya adalah yang diharamkan. Karena ketika kita belajar hukum dalam Islam, hukum dalam Islam tidak lebih dari lima. Pertama, wajib. Yang kedua, mandub atau mustahab. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Ya, hukum-hukum Islam tidak lepas dari itu. Maka ketika kita membicarakan tawassul, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala menyebutkan tawassul ada dua macam, yang boleh dan yang dilarang. Yang boleh maksudnya yang disyariatkan ataupun yang mubah, hukum yang ketiga tadi. Yang dilarang maksudnya adalah yang diharamkan. Apa pengertian yang diharamkan? Pengertiannya adalah manaha anhu syari'u nahyan jaziman. Sesuatu yang dilarang oleh Allah sebagai pembuat syariat dengan larangan yang keras. Wastuhiqqa ala fi'lihi iqaban. Dan berhak siapa yang mengerjakannya diancam siksa. Ya, jika diharamkan maka diancam siksa, jangan lupa itu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, kemudian baru beliau sekarang mengupas dari dua jenis tawassul tadi. Tawassul yang dibolehkan dan yang dianjurkan. Ya, yang dibolehkan dan yang dianjurkan, yakni dengan melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta melalui amal-amal saleh. Di sini ada dua contohnya. Ya, melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana kita bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Ya, kembalikan ke makna tawassul tadi. Apa tadi makna tawassul, Bapak-bapak? Mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri. Sekarang aplikasinya bagaimana? Kalau bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, berarti kita menggunakan nama-nama tersebut sebagai bentuk amalan kita agar mendekatkan diri kepada Allah, yaitu kita gunakan di dalam doa-doa kita. Nah, itu namanya beramal yang diridhai oleh Allah agar mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah ketika berdoa tersebut. Ya. Atau berdoa dengan sifat-sifat Allah ketika kita berdoa, sehingga kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan tatkala berdoa menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekarang saya ingin kupas sedikit nama-nama Allah. Nama-nama Allah disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama Allah yang paling indah. Dan ada beberapa kaidah dalam nama-nama Allah yang perlu dicatat secara garis besar lah ya. Yang pertama, nama-nama Allah banyak untuk satu zat. Namanya banyak, tapi untuk satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Ajiz, Al-Jabbar, ya, Al-Hakim, Al-Aliyul Kabir. Itu nama-nama Allah, tapi untuk satu zat. Ini kaidah pertama dalam akidah nama-nama Allah. Nama-nama Allah banyak, tapi untuk satu zat. Yang kedua, nama-nama Allah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya hanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh membuat nama Allah sekehendak kita. Hanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh membuat nama Allah sekehendak kita. Makanya ada orang liberal, bismillah, ngomong bahwa semua agama sama. Allah, nama lain dari Allah Sang Hyang Widi. Nama lain dari Allah adalah Yesus. Nama lain dari Allah Buddha Siddhartha Gautama. Ini adalah orang tidak paham agama. Kenapa? Karena tadi poin kedua, nama Allah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Tidak bisa kita menentukan Allah punya nama ini kecuali berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis. Itu yang kedua dari perkara nama-nama Allah. Yang ketiga, nama-nama Allah seluruhnya paling indah. Nama-nama Allah adalah seluruhnya paling indah. Tidak ada yang lebih indah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada dari nama-nama Allah ada yang disebut dengan Ismullahil A'zam. Jadi Pak, ada namanya Asmaul Husna, ada namanya Ismullahil A'zam. Ada namanya Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling indah, ada namanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Penting untuk mengetahui nama Allah yang paling agung ini. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'a, sungguh dia telah berdoa, Bismillahil A'zam, dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Apabila dia menyebut itu di dalam doanya, maka dikabulkan doanya. Maka harus penting ini mengetahui apa itu Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat ulama peneliti Ismullahil A'zam, yaitu nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengan menyebut nama tersebut, doanya dikabulkan. Yaitu nama Allah yang paling agung tersebut adalah kata Allah, Allah sendiri. Karena semua nama Allah diawali dengan Allah selalu. Contoh dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dulu, baru setelah itu ilah, baru setelah itu al-hayy, baru setelah itu al-qayyum. Allah sumber seluruh nama. Maka jangan lupa Pak, kalau berdoa sebut ya Allah, ya Allah, itu nama Allah yang paling agung, yang kata Rasulullah, idza du'iya bihi ajab. Jika dia berdoa dengan menyebut nama yang paling agung tersebut, Allah akan mengabulkan doanya. Baik, kita lanjutkan. Di sini dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau keyakinan tentang nama-nama lagi dan sifat-sifatnya, saya lanjutkan bahwa keyakinan kita sebagai seorang muslim adalah menetapkan dan mensucikan. Tugas kita, kalau kita dapati nama Allah di dalam Al-Quran dan nama

0: Dan yang kedua, mensucikan, menetapkan bahwasanya sifat-sifat tersebut memang milik Allah, mensucikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari segala kekurangan dalam nama dan sifatnya. Nah itu Pak, beberapa poin kalau kita berhadapan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan sekarang. Tadi ada beberapa poin, ada beberapa poin itu Pak? Tiga, apa empat? Hah? Empat. Yang pertama apa? Nama Allah itu banyak, tetapi untuk satu zat. Jadi jangan heran Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, tapi untuk satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nama Allah itu tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Tidak bisa kita tetapkan satu dari nama Allah kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, nama Allah itu adalah nama yang paling indah. Dan di sana ada istilah lain, apa itu? Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Dan sudah kita tekankan tadi, nama Allah yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung tersebut, maka dia akan dikabulkan doanya. Apa nama Allah yang paling agung tadi?
1: Allah.
0: Yang keempat, yang terakhir, tugas seorang muslim ketika mendapati nama dan sifat Allah ada dua, yaitu apa? Menetapkan, mengimani bahwa memang Allah mempunyai nama itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat tersebut. Kita tetapkan. Tugas kita yang kedua apa? Mensucikan. Apa arti mensucikan, Pak? Angkat tangan. Nah, yang saya sebutkan tadi biar lebih luas. Apa arti mensucikan tadi? Mensucikan nama dan sifat tersebut dari segala macam kekurangan, cacat, aib, kerusakan atau apapun. Ini dua sifat. Contoh Pak, kita sekarang berhadapan dengan firman Allah dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Tugas kita dua tadi. Apa yang pertama? Menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Baik. Yang kedua tugasnya apa? Mensucikan bahwa istiwanya Allah tidak seperti bersemayamnya seorang raja di singgasananya. Karena ketika seorang raja bersemayam di singgasananya terbatas, berarti ada yang membatasi raja tersebut. Itu semua suci dari Allah. Tidak bisa dibayangkan. Kita hanya paham Allah beristiwa, tapi bagaimana istiwanya Allah tidak bisa kita bayangkan. Dan itu bukan tugas kita. Itu maksudnya. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya iblis, kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda idh an tasjuda. Lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menyebabkan, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud dengan makhluk atau terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, itu firman Allah. Surat Sad, surat 38 ayat 75. Berarti Allah sendiri yang membicarakan tentang dirinya, tentang sifatnya, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nah, tugas kita apa pada waktu itu? Yang pertama apa? Ketika mendengar sifat tangan bagi Allah, mengimani. Kemudian tugas yang kedua apa? Mensucikan tangan tersebut dari segala macam kekurangan, aib yang ada seperti pada manusia. Ya. Kesalahan orang-orang yang mengatakan berarti Anda sedang mentajsim Allah. Artinya Anda sedang membuat tubuh untuk Allah. Maka

0: Kita katakan Anda berpikiran seperti itu karena sedang menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluknya. Padahal tugas kedua kita tadi apa? Mensucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Ini Bapak Ibu, saya ingin bertanya sekarang, siapa yang lebih faham tentang Allah? Allah kah atau makhluknya kah?
1: Allah.
0: Allah sendiri yang berfirman tentang itu. Maka kita harus tetapkan, dan penetapan kita tidak mengkonsekuensikan penyamaan dengan makhluknya. Karena kita punya dua sikap tadi, mengimani dan mensucikan, menetapkan dan mensucikan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kemudian penulis menyebutkan dalil atas hal ini, tawassul yang dianjurkan atau diperbolehkan, yaitu dengan menyebut di dalam doa-doa kita nama-nama Allah yang husna. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya Allah lah yang memiliki asma'ul husna. Asma jamak dari ism, ismun bentuk tunggal, ismani bentuk dobel, ganda. Asma bentuk tiga lebih, artinya bentuk plural. Asma al-husna dari kata-kata yang paling terindah. Maka nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dari kata yang paling terindah. Maka memohonlah, bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Bagaimana caranya? Ketika kita berdoa, sebutkan asma'ul husna. Itu namanya tawassul yang diperbolehkan. Contoh, kita ingin dapat rezeki, kita sebutkan nama Allah yang mempunyai rezeki. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang rezekinya tanpa batas, berikanlah rezeki kepadaku. Kita ingin meminta ampunan kepada Allah, maka kita berdoa kepada Allah, ya ghaffar ighfirli, wahai yang selalu memberikan maghfirah tanpa bosan-bosan memberikan ampunan, maka ampunilah dosaku. Nah, ini namanya bertawassul dengan asmaul husna. Ya, dengan asmaul husna. Contoh doa yang sering kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara Saudari, itulah yang disebut dengan bertawassul dengan asmaul husna. Ya, boleh. Nah, kemudian sedikit tentang asmaul husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah sesungguhnya memiliki 99 nama, yang menghitungnya niscaya dia masuk surga. Di sini perlu kita jelaskan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. 99 nama bukan berarti hanya 99 nama. Bukan batasan, bukan batasan akhir. Sebagaimana saya mengatakan, di dalam kantong saya terdapat 50 real. Apakah berarti saya cuma mempunyai 50 real? Jawab Pak, tidak. Mungkin ada di kantong lain, ada di lemari, ada di tabungan, ada di misalnya. Cuma di kantong saya ada 50 real. Sekali lagi, ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, itu bukan sebagai batasan. Itu pelajaran pertama. Man ahsaha dakhal jannah, yang bisa menghitungnya niscaya dia masuk surga. Sebagian orang memahami ihsa di sini hanya sekedar menghafal, akhirnya dia hafal Asmaul Husnanya. Ya. Mungkin ada yang masih hafal di sini. Asmaul Husna. Ya, 99 nama. Maka dia masuk surga. Ah, bukan itu yang dimaksud, atau bukan itu saja yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud dia menghafalnya, dia memahami maknanya, dia mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Saya beri contoh. Orang yang tahu Allah Al-Ghaffar, maka dia selalu minta ampun kepada Allah. Orang yang tahu Allah Ar-Razzaq, yang maha luas rezekinya tanpa batas, maka dia senantiasa memberikan, meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Itu namanya adalah setelah dia menghafal Asmaul Husna, memahami maknanya, dan dia mengamalkan konsekuensi dari pemahamannya tersebut. Begitu. Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita sebagai kepala rumah tangga, kita kasih, kita sayangi orang anak istri kita. Kita sebagai kepala yang membawahi para pegawai, kita kasihi pegawai kita, kasih mereka istirahat, kasih mereka waktu untuk sholat, kasih mereka waktu untuk makan dan semisalnya. Ini yang dimaksud dengan mengihsa. Karena hadis tadi menyebutkan barang siapa yang mengihsa-nya, maksudnya menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut, niscaya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembicaraan di sini, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Itu yang menjadi inti. Inti tawassul, berdoalah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Itu tawassul yang dibenarkan, yaitu mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Makanya rahasia kita baca Al-Fatihah, Pak. Mudah-mudahan setelah penjelasan ini kita semakin khusyuk salatnya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Itu nama-nama semua tuh. Ya, kita memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Setelah kita sebut-sebut Allah, puji-puji Allah, seakan-akan kita mendekat. Makanya di ayat yang kelima kita mengganti pembicaraan dengan kata ganti yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lihat para ikhwan, indah sekali Al-Qur'an. Setelah kita puji Allah, kemudian pujian tersebut apa fungsinya? Mendekatkan diri kepada Allah. Maka ayat yang kelima kita, Allah pun mengganti redaksi firman-Nya dengan kata ganti orang kedua, seakan-akan kita langsung bermukhatabah, bermunajat kepada Allah. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu rahasia. Ini di sini menunjukkan bahwasanya berdoa dengan Asmaul Husna benar-benar sebab mengabulkan doa. Ya. Sebab mengabulkan doa. Kita lanjutkan. Dan Dia Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Carilah wasilah. Ini sekali lagi, ini Bapak Ibu, sebagai pengetahuan, ayat ini Al-Maidah surat kelima ayat 35 sering digunakan oleh orang-orang untuk memperbolehkan bertawassul dengan tawassul yang diharamkan. Karena disebut mencarilah jalan keluar untuk mendekatkan diri kepadanya. Mereka memahaminya, kita cari orang. Apa nama lain orang tersebut? Berarti perang. Kita cari perantara. Oh, perantara siapa? Orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah, itu maksudnya. Ya. Tetapi pemahaman ini keliru, karena tadi yang dimaksud wasilah apa? Mengerjakan amalan yang diridhoi oleh Allah. Fungsinya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari perantara. Kalau mencari perantara, maka berarti dia sudah menyerupakan dirinya dengan orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan saya punya hajat, saya ingin berdoa kepada Allah, tapi karena saya banyak dosa, maka saya pergi ke orang yang sudah mati yang dianggap saleh. Maka saya katakan kepada orang tersebut, wahai tuan guru fulan, wahai si fulan, wahai wali fulan yang sudah meninggal, maka sampaikan hajat saya kepada Allah. Ini berarti wasilahnya atau tawassulnya bermakna apa? Menjadikan perantara. Dan ini keliru, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka memahami tawassul itu adalah perantara. Kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan orang-orang pilihan. Nah, ini tidak benar. Ya. Lihat ayat-ayat yang menyebutkan akan hal itu, ya, di antaranya surat Saba 34, surat 34 ayat 37. Ataupun surat Az-Zumar surat 39 ayat 3. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dalam penjelasannya tentang ayat ini, Ibnu Katsir sebagaimana sudah saya sebutkan, ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, ya. Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Qatadah rahimahullah. Qatadah adalah seorang tabi'i, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i yang melihat sahabat-sahabat Rasulullah dan semoga meninggal di dalam iman. Seorang tabi'i, ya, menyebutkan perkataan Qatadah bahwa mencari wasilah dalam tanda kurung perantara artinya adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melalui ketaatan kepadanya dan melalui perbuatan-perbuatan yang dia ridhai, yang itu yang Allah ridhai. Itu namanya tawassul, mengamalkan amalan yang diridhai oleh Allah agar dekat kedudukannya dengan Allah. Itu namanya tawassul. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu dengan setiap nama milikmu, ya, bikulis min huwala, dengan setiap nama milikmu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda kepada salah seorang sahabat yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar ia bersama beliau di surga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, a'inni ala zikrika ala nafsika bikasrati sujud, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan banyak bersujud, yaitu memperbanyak sholat. Dan ini adalah suatu amal soleh. Apa maksud paragraf ini? Jadi ada namanya ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibn Rabi'ah atau Rabi'ah ibn Ka'ab, di antara dua itu. Beliau ini kebiasaannya menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air di waktu malam. Untuk apa air, Pak? Di waktu malam buat wudu, buang hajat. Nah, beliau malam itu menjadi pembantu Rasulullah, disiapkan segala macam keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam. akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat baik, beliau kalau dikasih bantuan beliau akan balas langsung. Maka saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah sal, wahai Rabi'ah mintalah sebagai bentuk kembalian jasa, karena beliau sudah dikhidmat, dibantu, disiapkan keperluan beliau di malam itu. Maka Nabi Muhammad SAW ingin balas jasa. Wahai Rabi'ah, minta apa saja kamu, aku akan berdoa kepada Allah agar permintaanmu dikabulkan oleh Allah. Maka beliau minta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ini orang cerdas, Pak. Aku memohon kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah agar aku bisa menemanimu di dalam surga. Karena beliau menemani Rasulullah SAW di dunia, terasa indah, lezat, nikmat, dan beliau ingin ulang itu agar menemanimu, menjadi pembantumu di mana? Di akhirat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di sini terdapat pelajaran, Pak. Satu, seorang muslim orientasinya harus selalu akhirat. Dan itu kebiasaan para sahabat Nabi. Terutama sekarang yang lagi rame-rame nyari kekuasaan-kekuasaan, maka perhatikan. Tujuan kita bukan di sini. Tujuan kita adalah kehidupan akhir. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pelajaran dari cerita tadi bahwa ini Rabi'ah bin Aslam, saya lupa namanya, Rabi'ah bin Aslam atau Ka'ab bin Aslam, yang jelas seperti itu, sahabat ini meminta, aku memohon kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah agar aku bisa menemanimu di surga kelak. Pelajarannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang senantiasa harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ceritanya. Maka ketika dimintai seperti itu, apa jawab Rasulullah SAW? A'inni 'ala nafsika bikatsrati sujud. Tolonglah aku agar memenuhi permintaanmu dengan banyak bersujud. Lihat di sini amal saleh. Sujud. Dengan beramal saleh bisa mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul yang benar. Contoh misalkan habis gajian kita ajak makan kawan-kawan. Ya. Pokoknya si fulan itu sudah terkenal. Kapan awal gajian pasti ngajak makan. Terkenal. Makanya ketika dia meninggal kayak sepi ya. Karena enggak ada yang ngajak makan. Dan saya tadi ngobrol sama Pak Mirza, seorang kaya bagaimanapun kalau diajak makan gratis pasti senang. Betul enggak? Meskipun yang ngajak itu dia ngajak ke rumah makan mungkin yang sangat sederhana, yang biasa saja, pasti senang. Kenapa? Karena itu amalan yang menggembirakan manusia. Dan amalan menggembirakan manusia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul 'amali ila Allah sururun yudkhilu 'ala qalbi muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Contohnya bagaimana wahai Rasulullah? Contoh pertama masalah makan tadi, tatrudan hujuan, hilangkan rasa laparmu. Maka kita tunggu insya Allah Pak Ahmad akan ngajak kita di awal gajian nanti. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya di sini adalah banyak sujud mendekatkan diri kepada Allah. Amal saleh mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini tawassul yang benar, yaitu bertawassul dengan amal saleh. Maka ketika seseorang sesudah mentraktir orang, misalkan dia berdoa kepada ya Allah, tadi saya mentraktir seluruh teman-teman saya di kajian melurah, gajian murah, maka mudahkan rezeki saya. Boleh. Itu namanya bertawassul dengan apa? Amal soleh. Ya. Nah. Dan ingat, ketika kita menyebutkan seperti itu hanya di hadapan Allah, tidak boleh di hadapan manusia. Ya, nanti kalau di hadapan manusia jatuhnya keriak nanti. Ya, meskipun dengan isyarat. Ini kadang-kadang syaitan itu sangat licik. Kenapa dia sangat licik dan liar? Karena memang tugasnya cuma itu. Coba bapak-bapak kerja di perminyakan, di pergasan, ya kan sudah ahlinya. Oh ini kayaknya drillingnya kurang nih, kurang sekian senti, kurang sekian meter misalkan. Karena sudah ahlinya, padahal baru bekerja berapa tahun? Mungkin 10 tahun, 15 tahun. Syaitan kerjaannya mengganggu manusia. Dari mulai kapan? Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang. Dia sangat lihai sekali. Makanya orang riya itu benar-benar kena tipu syaitan, meskipun dengan isyarat. Contoh misalkan, itu papan pengumuman yang menyumbang, jangan tulis nama saya ya, cukup hamba Allah. Wah, sudah bagus kan, gak tertulis namanya hamba Allah. Tapi masalahnya ketika dia nyumbang 10.125.750 rupiah, ketahuan, wah itu saya, ada 750.000 rupiahnya. Ya, sehingga dia riak di hadapan orang lain. Maka hati-hati bapak ibu saudara saudari. Kita lanjutkan. Dan di sini terdapat pelajaran menarik bahwa sholat salah satu keutamaannya di akhirat mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini Rasulullah SAW bersabda, bantu aku untuk memenuhi permintaanmu tersebut. Ya, permintaannya apa? Agar dekat dengan Rasulullah di akhirat. Karena beliau tahu, Pak. Makanya saya katakan itu tadi permintaan cerdas. Dari sisi mana? Dia tahu bahwa kedudukan beliau tidak akan pernah sama dengan siapa? Rasulullah. Makanya beliau minta itu. Dan Rasulullah SAW memberikan amalan, bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan engkau memperbanyak sujud. Maksud memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat, sholat sunnah. Ya, dan selalu menjaga sholat wajib tentunya. Kita lanjutkan. Dan sebagaimana kisah orang-orang saleh yang berada dalam gua yang tertutup oleh batu, dan mereka bertawassul dengan amal-amal saleh mereka, maka Allah membukakan pintu gua itu, dan dibolehkan kita bertawassul dengan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada aulia, para kekasih Allah, sebab kecintaan kita kepada mereka termasuk amal saleh. Kita kupas dulu yang masalah orang-orang yang masuk ke dalam gua. Dalam hadis riwayat Bukhari, ada tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Ketika mereka istirahat dalam gua, ternyata ada batu yang menutupi mulut gua mereka, sehingga mereka tidak bisa keluar. Kalau sudah tidak bisa keluar, yang ada pada zaman itu adalah menunggu kematian selesai. Maka mereka saling ngobrol di antara mereka. Mereka mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi as-sakhra illa an nad'a Allah bi salihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kita dari batu yang menutupi mulut goa kita ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal saleh kita. Nah, ini namanya bertawassul dengan amal saleh. Yang satu mengatakan, saya punya orang tua, suatu hari saya terlambat pulang dan saya tidak akan meminumkan air susu yang sudah saya beli hari itu kepada anak istri saya sebelum orang tua saya minumkan kepadanya. Ternyata orang tuanya ketiduran sampai pagi. Maka ini amal soleh, karena dia tidak mendahulukan di atas orang tuanya seorang pun. Yang kedua, yang kedua mengatakan bahwasanya saya mempunyai seorang pegawai yang dia itu bekerja kepada saya. Suatu saat dia berhenti kemudian dia tidak ambil gajinya dari saya, lalu gajinya tersebut saya putar-putar jadikan modal. Maka suatu saat pekerja ini datang, kemudian mengatakan, "Ikhdini, mana bayaranku dahulu yang belum aku ambil?" Kata si orang tersebut, "Apa yang kamu lihat dari lembah-lembah yang ada, yang di situ digembalakan kambing, artinya hartanya banyak. Maka itu milikmu semua." Si yang bekerja tadi, yang kedua tadi, bekerja tadi, dia bingung, bagaimana saya bisa dapat? Jangan menghina saya, gaji saya cuma sedikit. Maka dia katakan, semua yang kamu lihat itu gaji, ambil. Dia ambil seluruhnya tanpa sisa. Bahkan bosnya dia lupakan. Maka dua orang ini mengatakan, "Ya Allah, kalau apa yang kami kerjakan, yang satu bakti orang tua, yang satu menjaga amanah gaji dari pegawainya, kalau apa yang kami kerjakan ini engkau ridai, maka geserkan batu tersebut agar kami bisa keluar." Yang ketiga siapa? Itu seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan. Tetapi si lelaki ini mengatakan, "Inni akhafullah." Kemudian dia keluar. Ceritanya agak berbeda. Seorang lelaki sangat mencintai sepupunya, sepupu perempuannya. Sepupu perempuan ini suatu saat membutuhkan uang. Maka sang lelaki ini mau memberikan uang, emas, perak yang dibutuhkan, asalkan dia melayani si lelaki ini dahulu. Tatkala si lelaki ini benar-benar sudah menguasai perempuan tersebut, duduk di antara dua pahanya sebagaimana seorang suami menduduki istrinya, maka pada saat itu sang perempuan mengatakan, "Ittaqillah, la tafuddul khatama illa bihaqqi." Takutlah engkau kepada Allah, tidak boleh keperawananku ini direnggut tanpa haknya. Maka si lelaki ini terperanjat, takut dia kepada Allah, dia tinggalkan cintanya dan hartanya. Siapa cintanya? Perempuan tersebut. Hartanya tadi dia tinggalkan demi takut kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, kemudian, "Ya Allah, kalau itu amalku ikhlas karena engkau, maka geserkan batu tersebut dariku, dari kita." Maka hanya bisa keluar. Ini yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Para ulama mengatakan, dengan hadis yang barusan saya ceritakan, tiga orang tadi, mengatakan bahwasanya amal soleh bisa menyelamatkan kita dalam keadaan sempit. Ya, takut kepada Allah, amal soleh. Dan tiga orang tadi semuanya takut kepada Allah. Yang pertama, dia bakti orang tua, takut kepada Allah. Yang kedua, dia jaga amanah gaji pegawainya, takut kepada Allah. Yang ketiga, dia takut untuk berzina, takut kepada Allah. Takut kepada Allah berbuah, yaitu mendapatkan solusi tatkala dalam keadaan sempit. Ini keistimewaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian polisi mengatakan, maka kita diperbolehkan untuk bertawassul dengan menyebut kita kecintaan kita kepada Allah. Misalkan saya mengatakan, "Ya Allah, aku mencintai engkau dengan sebenar-benarnya, maka ampuni dosaku." Boleh itu. Itu namanya bertawassul dengan apa? Dengan apa? Amal, amal saleh. Yang kedua, yaitu seseorang mengatakan, "Wahai Allah, aku sangat mencintai Rasulmu, maka berikanlah aku petunjuk." Ini bertawassul dengan apa? Amal saleh. Boleh. Yang bertawassul dengan amal saleh, karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amal saleh. Sebab kecintaan kita kepada mereka termasuk amal saleh. Baik, itu tawassul yang diperbolehkan. Jadi saya ulangi, tawassul yang diperbolehkan bertawassul dengan siapa? Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang kedua, tawassul yang diperbolehkan yaitu bertawassul dengan, hah? dengan amal saleh. Ya, dengan amal saleh. Para ikhwan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sekarang yang kedua. Tawassul yang dilarang, yakni dengan memohon kepada orang-orang mati dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini tawassul yang dilarang. Seperti yang terjadi di masa-masa sekarang ini, perbuatan seperti termasuk syirik besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106. Ayat ini, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah ayat yang digunakan oleh penulis sebagai dalil bahwa tidak boleh bertawassul dengan meminta kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena orang yang sudah mati tidak berkuasa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan mudarat, karena mereka sudah mati. Ya, jadi kenapa kita hanya menyembah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah? Karena Allah yang paling pantas untuk kita beribadah kepadanya, yaitu Allah yang maha kuasa semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya sudah sebutkan di kajian ibu-ibu faedah dari surat Saba ayat 22 sampai 23. Apa faedahnya? Orang boleh menjadi Tuhan yang diibadahi dengan empat syarat. Bisa menjadi sembahan dengan empat syarat. Apabila dia berkuasa. Yang kedua, atau temannya penguasa. Yang ketiga, atau pembantunya penguasa. Yang keempat, memiliki syafaat. Ini boleh disembah. Dan empat-empat ini tidak ada yang memilikinya kecuali siapa? Allah. Makanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun orang yang sudah mati enggak bisa. Ya, kita sembah. Tidak bisa kita sembah. Tidak bisa dijadikan sebagai tawassul, perantara. Kenapa? Karena mereka membutuhkan doa kita, bukan malah kita membutuhkan mereka. Baik. Yang ketiga, adapun bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah atau yang disebut dengan jah namanya. Kemuliaan itu artinya disebut dengan jah. Kemuliaan Rasulullah SAW seperti mengatakan, "Ya Rabbku, dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembuhkanlah aku." Maka hal ini termasuk bid'ah. Sesuatu yang mengada-ngada yang belum ada sandarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukannya. Dalil yang lain adalah Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika itu ia masih hidup. Pada saat itu Umar tidak bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sebelum saya jelaskan ini, Pak, lihat di negara kita, akibat bertawassul dengan orang yang sudah mati, kadang-kadang berbicara kepada orang yang sudah mati, "Wahai Pak Yai Bulan, gimana kabarmu di sana? Ngapain aja?" Ngapain nanya begitu? Ya, ziarah kubur sambil ngobrol dengan orang yang sudah mati. Ini gara-garanya adalah masih ada keyakinan bolehnya bertawassul dengan orang yang sudah mati. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau sudah dipahami itu, ada sebagian orang mengatakan boleh bertawassul dengan jah, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan itu bid'ah. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apalagi buktinya ada sebuah riwayat Bukhari. Suatu ketika di kota Madinah, sebagaimana disebutkan dalam cerita ini, kota Madinah kekeringan, musim panas ke musim kemarau yang tidak pernah hujan, kekeringan. Maka Umar bin Khattab memerintahkan rakyatnya untuk sholat istisqa. Ketika waktu doa, Umar bin Khattab perginya kemana? Ke Rasulullah atau orang yang masih hidup? Hah? Ketika beliau doa minta hujan, perginya kemana? Pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal atau kepada keluarganya yang masih hidup? Keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya kata Umar bin Khattab kepada Abbas, in kunna, dulu kita ketika Rasulullah SAW masih hidup, kita minta kepada beliau agar beliau berdoa diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah meninggal, maka kita minta kepada paman Nabi Muhammad SAW yang masih hidup agar berdoa kepada kita agar diturunkan hujan. Apa maksudnya? Lihat, di dalam hadis ini Umar bin Khattab tidak pergi ke kuburan Rasulullah minta agar diturunkan apa? Hujan. Tetapi beliau pergi kepada siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini berarti apanya Rasulullah? Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas. Ya, sepupu Abdullah bin Abbas. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya beliau berminta kepada Abbas yang masih hidup, tidak minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Karena Umar tahu bahwasanya bertawassul dengan orang yang sudah mati belum diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tawassul seperti ini dapat menyeret kepada perbuatan syirik apabila diyakini bahwa Allah membutuhkan seseorang perantara seperti raja atau pemimpin lainnya. Karena kita berarti telah mempersamakan yang maha pencipta dengan makhluknya. Kenapa kita tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah mati? Menjadikan orang yang sudah mati tersebut perantara antara kita dengan Allah, itu berarti kita sudah menyamakan Allah dengan raja, dengan makhluk yang menjadi penguasa. Bahwa kalau kita ingin dekat dengan atau masuk ke istana raja, kita harus mencari apa? Vitamin wow, yaitu vitamin wasitah. Vitamin wasitah itu apa? Perantara. Wasitah itu artinya perantara. Kalau di dalam bahasa korupsi, KKN, nepotisme. Mencari nepotisme yang bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada raja tersebut. Nah, kalau kita samakan itu dengan Allah, maka ini berarti kita menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk yang membutuhkan perantara apabila kita ingin menghadap kepada Allah. Padahal tidak demikian. Kalau kita ingin menghadap kepada Allah, langsung kita hadap kepada Allah tanpa perlu apa, Pak? Tanpa perlu perantara. Nah, begitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan berarti telah mempersamakan yang maha pencipta dengan makhluknya. Setiap kesyirikan, catat Pak, setiap kesyirikan selalu ada proses penyamaan antara makhluk dengan Allah. Setiap kesyirikan selalu ada proses penyamaan antara makhluk dengan Allah. Kita buktikan yuk. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Pakai kaidah yang barusan Bapak tulis tadi. Setiap kesyirikan selalu ada proses apa? Penyamaan antara selain Allah dengan makhluk. Kalau orang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia musyrik. Dari sisi mana? Siapa yang bisa menjelaskan? Karena menyamakan selain Allah. Siapa selain Allah di sini? Makhluk. Ya, makhluk siapa? Misalkan saya bangun rumah, tiang pertama yang ingin ditancapkan maka harus dikucurin darah. Disembelihkan ayam, dikucurin darah ayam tersebut kepada tiang pertama. Untuk siapa dikucurin darah itu? Untuk siapa, Pak? Untuk makhluk. Makhluknya siapa di sini?
1: Jin.
0: Agar apa? Agar rumahnya tidak roboh, agar tidak diganggu. Berarti minta keselamatan, kan? Maka disitulah letak kesyirikannya. Menyamakan selain Allah. Siapa selain Allah di sini? Jin. Disamakan dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Menjaga dari mara bahaya. Orang ketika meletakkan kucuran darah ayam ke tiang pertama ketika membangun rumah, tujuannya apa? Agar tidak terjadi kerusakan pada rumahnya, roboh pada rumahnya. Begitu sering tuh di mana-mana. Ya, membuat jembatan harus nyembelih sapi untuk penguasa di daerah jembatan tersebut. Ini proses kesyirikan karena terjadi apa tadi? Penyamaan. Setiap kesyirikan selalu ada penyamaan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala besok insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Besok kita masuk kepada jihad, kemudian loyalitas dan berhukum kepada hukum selain Allah insyaallah taala. Silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu sekitar 11 menit sampai jam 10. Nah,

0: Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi disebutkan bahwa kita berdoa wajib langsung pada Allah. Pada contoh hadis yang di mana Umar bin Khattab meminta kepada Abbas bin Abi Muthalib, kenapa Umar bin Khattab tidak langsung meminta kepada Allah? Kenapa harus pergi ke pamannya Rasulullah?
1: Sudah ya. Yang pertama, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib? Bukan meminta langsung kepada Allah, padahal Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bil 'alam yashurur. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Nah, itu kan langsung kepada Allah, Ustaz. Lalu sekarang kenapa Umar bin Khattab, orang terbaik kedua setelah para nabi dan para rasul, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kenapa beliau meminta kepada Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar berdoa? Maka jawabannya satu, karena meninggikan derajat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau minta kepada Rasulullah, dan itu tidak terlarang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, kemudian di hari Jumat datang seorang A'rabi, orang Arab dari Badui, dari jauh, dari pedalaman desa. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal. Wahai Rasulullah, harta hancur, pertanian rusak. Ud'ullah an yastaghi an yughithana. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Lihat, di sini di zaman Rasul

0: Rasulullah, seorang sahabat diperbolehkan minta doa kepada siapa? Kepada siapa?
1: Rasulullah.
0: Bisa enggak sahabat tersebut langsung berdoa kepada Allah? Bisa. Tetapi boleh juga berdoa kepada orang soleh yang masih hidup. Itu di zaman Rasulullah. Maka Umar bin Khattab pun ingin mencontoh. Di zaman beliau, beliau gunakan kedudukan keluarga Rasulullah agar berdoa kepada Allah minta hujan. Karena tentunya kedudukan seorang manusia yang bukan kerabat Rasulullah dengan kedudukan seorang manusia yang merupakan kerabat Rasulullah berbeda. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi tidak bertentangan antara kita diminta untuk minta langsung kepada Allah dengan minta agar orang berdoa untuk kita. Tidak, tidak bertentangan hal itu. Karena itu dicontohkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa rahasia Umar bin Khattab minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib tadi? Karena apa tadi? Siapa yang bisa menjawab? Mengagungkan keluarga Rasulullah, karena derajatnya keluarga Rasul beda dengan orang biasa. Demikian. Kalau soleh ya, kalau soleh. Karena ada kadang-kadang yang dari yang mengaku, saya tidak tahu benar atau tidak, dari yang mengaku dari kerabat-kerabat Rasul, ada kadang-kadang yang tidak sholat, mengatakan sholat libur, ya sholatnya vacation libur. Ya, enggak sholat lagi. Nah, ini tidak benar ajarannya, tidak sesuai dengan ajaran kakek mereka. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Nah. Ada yang lain? Silakan.
2: Dapat dari ibu.

0: adalah apakah meminta doa kepada anak yatim karena dianggap doanya diijabah, termasuk hal yang dilarang.
1: Apakah minta doa kepada anak yatim karena dianggap doanya diijabah oleh Allah, apakah termasuk yang dilarang? Maka jawabannya, pertama, tentunya berdoa kepada Allah langsung lebih utama dibandingkan berdoa kepada orang saleh, meskipun boleh. Ya, karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berfirman, berdoalah langsung kepadaku. Nah, lalu pertanyaan, apakah boleh meminta doa dari orang yatim atau anak yatim, ya, agar doanya cepat diijabah? Di sini perlu dalil. Perlu dalil dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul. Apakah doa anak yatim lebih mustajab dibandingkan doa orang biasa? Maka belum ada dalil khusus akan hal itu. Ada dalilnya umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yansuru hadhil ummata bi dha'ifiha wa ikhlasiha." Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemah dari mereka. Orang-orang lemah ini diantaranya anak-anak yatim yang tidak punya bapak, bahkan mungkin bapak dan ibu dia tidak punya. Kemudian orang miskin, kemudian orang-orang yang ditindas. Nah, ini secara umum. Adapun secara spesifik belum ada dalil sepengetahuan saya yang menyebutkan bahwa doa anak yatim lebih mustajab dibandingkan doa selain anak yatim. Ya, wallahu a'lam. Yang ada adalah keutamaan mengurus anak yatim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Aku dan orang yang mengurus keperluan anak yatim seperti ini di surga. Pak, hadis ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka hadis ini benar-benar beliau resapi di dalam hati beliau, karena itu memang yang terjadi pada beliau. Bahwasanya beliau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah yatim sebelum beliau lahir. Bapaknya meninggal duluan, betul tidak? Kemudian yatim kembali dengan ibunya meninggal sebelum beliau balik. Jadi ketika beliau mengucapkan, "Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah." Aku bersama orang-orang yang mengurus anak yatim seperti ini nanti di surga. Itu benar-benar berdasarkan pengalaman nyata. Bahwa mengurus anak yatim tidak mudah. Seperti aku nih, kata Rasulullah. Seakan-akan beliau mengatakan seperti itu. Yang sudah ditinggal mati oleh bapak sebelum aku lahir dan ditinggal oleh ibu sebelum aku balik. Dalam bahasa Arabnya yatimul abawain, seorang anak yatim yang kedua orang tuanya meninggal. Subhanallah. Dan ini pelajaran dari sejarah, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum ada yang saya dapati, Allahu alam, doa anak yatim lebih mustajab dibandingkan doa selain anak yatim, karena perlu dalil loh itu. Penegasan itu memerlukan dalil, atau pernyataan tersebut memerlukan dalil. Allahu a'lam. Nah, yang lain silakan.
2: Kalau berdoa dengan redaksi kita sendiri dibandingkan dengan berdoa dengan doa-doa yang sudah diajarkan, mana yang lebih utama?
1: Ya, bagus pertanyaannya. Mana yang lebih utama, berdoa dengan redaksi sendiri atau berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis? Tentunya wahyu beda dengan perkataan manusia biasa. Makanya berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul lebih utama dibandingkan berdoa dengan redaksi sendiri. Meskipun berdoa dengan redaksi sendiri di luar sholat, ya, kadang-kadang lebih khusyuk, kadang-kadang lebih kita pahami, kadang-kadang lebih masuk ke dalam hati, karena itulah ungkapan hati kita meminta kepada Allah. Tetapi usahakanlah berdoa dan menghafal doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu wahyu dari Allah. Dan Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berucap dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Dia mulia berarti. Nah, beda hal, saya perlebar pertanyaannya, beda hal kalau kita di dalam sholat, entah ketika ruku, entah ketika sujud, boleh gak doa tatkala ruku? Boleh. Ya, yang dilarang itu baca Quran. Doa boleh ruku. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, semenjak turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat An-Nasr tidak pernah meninggalkan mengucapkan di dalam ruku dan sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Bukankah itu doa? Doa. Berarti di dalam ruku boleh apa? Doa. Cuma lebih ditekankan di dalam sujud untuk berdoa. Kenapa? Karena keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah tatkala sujud. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih fa huwa sajid, fa aktsiru fihi ad-du'a, fa hariyun an yustajaba lakum." Keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika di dalam sujudnya, maka perbanyaklah di dalam sujud berdoa. Ya, perbanyaklah di dalam sujud berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kalian. Nah, kalau doa di dalam sujud atau di dalam ruku, maka yang paling utama berdoa dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah pada tiap kali sujud dan tiap kali ruku. Itu yang paling utama. Kalau ingin menambah doa tatkala sujud dengan ayat-ayat Al-Quran, silahkan. Misalkan dia membaca Rabbana atina, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan semisalnya. Silahkan dia tambah, asalkan dari doa-doa yang berasal dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Boleh gak Ustaz dengan bahasa Indonesia? Atau saya orang Arab fasih, boleh gak saya bikin-bikin doa sendiri? Maka jawabannya, lebih baik apa? Dijauhi. Timbul pertanyaan, Ustaz, bacaan Rasulullah tatkala sujud itu apa? Oh, banyak. Contoh, subhana rabbiyal a'la. Yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketiga, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Yang keempat, ya hayyu

0: baca tatkala sujud. Sekali lagi, kalau ingin nambah boleh, tapi dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Adapun dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Arab tetapi made in sendiri, maka ini lebih baik ditinggalkan. Ya, ada orang pernah berdoa di hadapan Ka'bah. Ya Allah, zawijni zawjatan salihah. Ya Allah, berilah aku istri, nikahkanlah aku dengan istri yang salihah. Ini sudah bagus nih doanya. Kemudian dia tambah dengan terlalu berlebihan, murtafi'ah, tinggi semampai, rambutnya lurus, matanya mata orang Arab, kemudian hidungnya mancung. Pas lewat ketika tawaf, orang tawaf kan perempuan tidak ada yang menutup wajahnya. Ketika dia tawaf lewat, pas dia ngangkat tangan seperti itu, terlewatlah seorang perempuan Arab lewat. Persis seperti yang dia minta. Langsung dia mengatakan, ya Allah, kalau bisa seperti yang lewat ini. Nah, ini tidak boleh terlalu berlebihan, apalagi di dalam sholat. Batal sholatnya begitu. Ya, ya begitu Pak. Di dalam masalah berdoa. Jadi kita perlebar tadi jawabannya. Bapak bertanya tentang bagaimana hukumnya berdoa dengan redaksi sendiri. Saya tambahkan, kalau di dalam sholat bagaimana, kalau di luar sholat bagaimana. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain?
1: Ada, ibu-ibu ada pertanyaan.
0: Nah, kasih ibu.
2: Ini tadi masalah kalau misalnya sujudnya di luar sholat boleh.
0: Sujudnya di luar sholat seperti apa?
2: Jadi berdoanya dengan bersujud.
0: Berdoanya ketika bersujud. Nah, ini bagus tanyanya. Jadi ibu ini ingin doa sujud dulu, tapi di luar sholat. Lalu setelah itu doa dalam sujudnya. Maka jawabannya, yang dimaksud keadaan yang paling baik atau paling dekat antara seorang hamba dengan Allah tatkala sujud adalah sujud di dalam sholatnya, atau sujud tatkala dia sujud membaca ayat sujud tilawah. Ya, adapun ya tidak ada hujan, tidak ada gula, tidak ada sebab, ujuk-ujuk langsung sujud, ini nggak ada dalilnya. Kenapa ente sujud langsung? Karena ingin doa Ustaz. Enggak. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah tatkala sujud, itu adalah tatkala sujud sholat. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain?
2: Saya Google lagi dulu Ustaz.
0: Silahkan.
2: Ini tadi menyambung pertanyaan yang pertama Rasul dan orang dan keluarga Rasul. Jika memang boleh diperbolehkan berdoa dengan bertawasul melalui keluarga Rasul, karena ada berbeda dengan manusia biasa, bagaimana kalau zaman sekarang meminta doa kepada misalnya orang tua, guru atau teman-teman kita, boleh tidak?
0: Iya. Termasuk tawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul dengan meminta kepada orang yang dianggap soleh yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah untuk kepentingan kita. Ini boleh. Misalkan ya, Bapak datang kepada seorang kiai, Pak Kiai, tolong doakan saya agar menjadi hamba Allah yang saleh dan bertakwa. Pak Yai ini masih hidup, dan kita ketika kita minta dia ada di hadapan kita dan dia bisa langsung berdoa untuk kita, maka ini diperbolehkan, dan itu termasuk tawassul yang syar'i, yaitu bertawassul dengan mengerjakan amal saleh yang diridhoi oleh Allah. Meminta orang lain untuk mendoakan kita diperbolehkan di dalam beberapa dalil dari Al-Qur'an, di antaranya misalkan dalam surat Yusuf ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Saudara-saudara

0: Nabi Yusuf, yaitu Al-Asbab, anak-anaknya Nabi Ya'qub, mereka berkata, wahai bapak kami, minta ampunkanlah kepada Allah untuk kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Lihat di sini, anak-anak Nabi Ya'qub minta agar bapaknya minta ampun kepada Allah. Bukankah ini berdoa? Betul tidak? Orang soleh mendoakan orang yang masih hidup. Boleh ini. Ya, ini bertawasul dengan amal soleh, yaitu meminta kepada orang soleh agar berdoa untuk kita. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari. Kemudian juga dalil yang lain, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al." Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, wahai Umar, nanti kalau aku meninggal, kemudian Abu Bakar meninggal, ada seorang yang bernama Uwais dari negeri Yaman, Al-Qarani. Kalau dia datang ke Madinah, bertemu denganmu, maka minta kepada dia, agar dia berdoa kepada Allah, agar kamu diampuni. Ini minta dengan orang soleh enggak? Hah? Minta dengan orang soleh. Maka boleh, bertawassul dengan orang soleh adalah boleh, asalkan orang solehnya masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak boleh. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar apa yang dibicarakan. Fa innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan apa yang memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah mati. Tidak bisa. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menahan mudarat. Nah, ini bapak ibu saudara-saudara, itu beberapa dalil bolehnya minta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Di sana juga ada Rasulullah SAW minta doa kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab pergi ke Mekah. Wahai Umar, tolong doakan saya di sana. Ini boleh bahkan, ya boleh. Bahkan kita boleh ketika kita umroh, kita katakan kepada grup WhatsApp kita, saya sekarang berada di Mekah, siapa yang mau ingin nitip doa silahkan. Boleh itu, karena dia berada di tempat mustajab, asalkan dia perbaiki hatinya. Jangan sampai dia ketika mengatakan seperti itu dia riya. Dia hanya ingin menolong kawan-kawannya. Di tempat mustajab dia berdoa untuk kepentingan kaum muslimin. Boleh itu. Ya, ini wallahu a'lam. Cukup. Jam 10.10 dan satu lagi ya, silakan terakhir.
1: Enggak terlalu langsung terkait. Kita mendoakan
0: Okay, Mik, mungkin ibu-ibu bisa dengar.
1: Kalau misalkan kita mendoakan seorang yang telah meninggal, ya, memohonkan ampun, tapi bukan orang tua kita. Ya kan, kita pada yang meninggal, Allah Maghfir lahu warhamhu dan seterusnya. Tapi bukan orang tua kita, apakah itu sampai juga atau gimana?
0: Sampai. Salah satu bukti yang paling otentik doa itu sampai, disyariatkannya sholat jenazah. Sholat jenazah kita ngapain? Takbir pertama, setelah takbir pertama kita ngapain? Baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua kita ngapain? Sholawat. Setelah takbir ketiga dan keempat kita berdoa. Itu menunjukkan bahwasanya bukti nyata bahwa doa orang lain kepada kaum muslimin yang lain yang bukan kerabat sampai. Kemudian juga, bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada kita doa, Rabbana ighfir lana dzunub, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan seluruh kaum beriman. Ini mendoakan kan? Sampai. Ya, jadi sampai mendoakan, seseorang mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup sampai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala lahul malakul muwakkal amin walaka bimithl." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudara muslimnya dari belakang punggung. Maksudnya yang mendoakan ini tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Dan di belakang punggung istilahnya, yang mendoakan tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Maka niscaya akan ada malaikat yang menjawab, ya Allah kabulkanlah permintaannya, dan engkau wahai orang yang mendoakan saudaramu, para malaikat akan berdoa, engkau akan mendapatkan seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Makanya ketika kita mengatakan kepada kawan kita, Pak Denny, mudah-mudahan Bapak Denny bisa menambah lagi pos atau istri misalkan. Contoh Bu, jangan marah dulu, contoh Bu ya. Maka ya, para malaikat akan mengatakan kepada saya, amin Ahmad Zainuddin. Berarti itu sebenarnya doa untuk diri sendiri juga. Paham maksud saya? Nah ini Bapak Ibu Saudara Saudari, jadi setiap kali kita mendoakan seorang muslim dari belakang panggung, maka akan ada malaikat yang mendoakan kita seperti doa kita kepada muslim tersebut. Dan doanya malaikat kabul tidak? Hah? Kabul ya, doanya malaikat kabul ya, wallahu a'lam. Nah cukup ya Bu, itu tadi contoh ya Bu ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Beberapa catatan tentang puasa Senin-Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin-Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadath besarnya. Maka status hadath besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com.
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kepala Ustaz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik-baik.
0: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial saat. Nah media sosial ini kalau kita nih saat yang awam-awam ini kadang takut gitu saat, karena di sana banyak pendapat saat, banyak mungkin kita nggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu saat. Nah itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan? Gimana sih?
1: Ya tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah tentunya kita mau belajar Islamnya juga harus sistematik ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim, majelis taklim yang lain, dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
0: Iya, betul. Nah,
1: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
0: Oh, iya, betul.
1: Nah, kalau tematik ini tema ini dibahas hari ini selesai, besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
0: Kayak puzzle gitu.
1: Nah, jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
0: Susah, Ustaz.
1: Sin, cos, tan.
0: Iya.
1: Susah, kan?
0: Susah, Ustaz.
1: Nah, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu, karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar, harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, bagaimana kitab-kitab para rasul, hari akhir, dan masalah takdir, ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Gak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlus Sunnah itu yang seperti apa, dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
0: Iya, Ustaz, betul.
1: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Ya. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, dia ambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah SWT. Dan ujung-ujungnya, nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, gak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
0: Ya.
1: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ, asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan. Gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang ada nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
0: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita nggak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
1: Iya. Dengan runtut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
0: Iya.
1: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.
1: Waalaikumsalam.

0: kita angkat pertanyaan dari layanan WhatsApp dari 085345 sekian-sekian. Bismillah, dengan adanya era digital sekarang, mandi tantangan terutama anak yang masih balita. Lalu apakah kita bisa berbohong kepada anak tersebut dengan tujuan dan maksud yang baik agar tidak menggunakan handphone secara berkala? Syukron.
1: Iya. Yang namanya berbohong itu tetap tidak akan mendatangkan kebaikan kalau bukan karena kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Tidak perlu kita berbohong kepada anak tersebut, tapi saya sampaikan yang hakikatnya. Sampaikan tentang keburukan-keburukan yang memang ada, ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menggunakan handphone, atau lakukan sebab-sebab atau hal-hal yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi dia selama kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbohong, menyampaikan cerita yang tidak benar, malah ini justru akan menambah keburukan bagi dirinya. Ingat, kita dilarang untuk berbohong di dalam Islam sampai pun kita sedang bergurau. Apalagi kalau dalam kondisi untuk pendidikan seperti ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Zaimun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin untuk mendapatkan surga, mendapatkan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak melakukan dusta meskipun dia sedang bercanda atau sedang bergurau. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini dia ingin mendidik yang baik tapi dengan cara berbohong, maka ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum tidur menendang kiblat atau kaki menghadap kiblat. Apakah perkara ini terdapat larangan? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiikum. Tidak ada larangan yang menyebutkan masalah ini. Ada sebagian orang yang menyebutkannya tanpa dalil. Ya, beberapa kali kita bahkan pernah mengalami ada salah seorang di Masjid Nabawi, orang tua, ya ini bukan orang Arab, ini orang dari luar Arab. Kita ada sebagian teman yang ketika itikaf tidur kakinya menghadap kiblat, maka dia bangunkan melarang. Akhirnya kita tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada, beberapa ulama yang ada di Madinah, mereka mengatakan tidak ada dalil yang melarang kecuali kalau tidak di arah kaki kita ada Al-Qur'an, di situ ada mushaf, ya jelas tidak pantas. Ya, yang ada larangannya itu adalah buang air besar, buang air kecil, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu jelas ada hadis sahih yang menyebutkan larangannya. Adapun kalau menghadapkan kaki kita, ya, tidak ada larangan hal tersebut. Bahkan salah satu di antara bentuk cara kita melaksanakan sholat, ya, adalah kita menghadapkan kaki kita, sholat ketika dalam keadaan tertidur, ya, sholat dalam keadaan tertidur adalah kita hadapkan kaki kita ke arah kiblat, kemudian kita laksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita sewaktu orang dalam keadaan sakit dan tidak bisa bangun. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sungguh nikmat yang sangat besar, karunia yang tiada terkira. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keimanan kepada seorang manusia, karena keimanan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, merupakan jaminan keselamatan dunia dan akhirat, jaminan izzah warif'ah, kemuliaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Maka seyogianya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimananlah yang menyatukan kita di ruangan ini. Keimananlah yang membuat kita bersaudara. Bahkan keimananlah yang mengikat antara Anda dengan pasangan Anda. Tanpa itu, maka barangkali Anda tidak akan bertemu dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keimanan itu indah di dalam hati dan jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan kita benci kepada kefasikan dan maksiat serta kekufuran. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan, contoh bagi setiap mukmin. Bagaimana seharusnya seorang mukmin mewujudkan keimanannya? Beliaulah sebaik-baik contoh bagi kita. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Allah kaitkan setelah itu, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Allah kaitkan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir. Suri tauladan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Petang hari ini kita beri judul pertemuan kita, buktikan keimananmu. Karena keimanan, wahai saudara-saudari, bukan sekedar yel-yel dan slogan. Dia bukan sekedar ucapan di lisan, pengakuan belaka. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, keimanan itu adalah sesuatu yang kita ikrarkan dengan lisan, kita yakini dengan hati kita, dan kita wujudkan dengan anggota badan kita. Keimanan, wahai saudara-saudari, butuh pembuktian. Nah, hari ini kita ingin bakar semangat kita. Bagaimana sebenarnya contoh-contoh dan keteladanan dalam mewujudkan dan membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak aspek kehidupan untuk membuktikan keimanan kita. Dengan pembuktian keimanan itulah kita akan merasakan kebahagiaan, nikmat dan indahnya menjadi seorang mukmin. Ibrahim bin Bashar rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama salaf mutaqaddimin, dia bercerita, suatu hari aku pergi bersama Ibrahim bin Adham. Serta Abu Yusuf Al-Ghasuli dan Abu Abdullah As-Sinjari. Kami pergi menuju kota Iskandaria di Mesir. Ibrahim bin Adham, salah seorang tabi'in yang terkenal, ulama terkenal. Lalu kami berjalan

Sampailah kami di sebuah sungai, yaitu Nahrul Urdun, Sungai Urdun. Kami pun duduk beristirahat. Ketika itu Abu Yusuf membawa beberapa potong roti kering. Lalu dia membentangkan roti itu di hadapan kami. Kami pun memakannya, roti kering. Setelah puas makan, fa'akalna wa hamidnallaha. Kami memakan roti tersebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lantas kata Ibrahim bin Bashar, aku pun berdiri hendak mengambilkan air minum dari sungai itu untuk Ibrahim bin Adham. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham segera berdiri, bergegas masuk ke dalam sungai tersebut, mendahului Ibrahim bin Bashar. Dia berjalan sampai selutut, air selutut. Lalu dengan kedua telapak tangannya dia rengkuh, dia raih air tersebut, kemudian diminumnya. Bismillah. Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia keluar dari sungai, lalu duduk selonjor. Lalu dia berkata kepada temannya Abu Yusuf Al-Ghasuli yang membawa air, wahai Abu Yusuf, kalau seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang kita rasakan saat ini, niscaya mereka akan mencambuk kita, merampas kebahagiaan kita ini. Kenapa? Karena banyak orang mencari kebahagiaan salah, mengira kebahagiaan itu ada pada kekuasaan, mengira kebahagiaan itu ada pada harta dan kenikmatan duniawi. Itu fata morgana. Lantas apa kata dia? Pastilah mereka akan cemburu kepada kita melihat kenikmatan hidup yang kita rasakan dan sedikitnya beban letih lelah dunia yang kita tanggung. Ibrahim bin Bashar berkata kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, mereka orang-orang tersebut, para penguasa, para raja, orang-orang kaya tersebut, talabul qaum ar-rahah wa na'im, mereka mencari rehat, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kenikmatan, kebahagiaan. Fa akhta'u at-tariq al-mustaqim, tetapi mereka salah menyimpang dari jalan yang lurus, salah menempuh jalan yang semestinya. Maka tersenyum Ibrahim bin Adham dan dia berkata, dari mana engkau mendapatkan untai kata yang indah ini? Apa maksudnya? Yang membuat salafus saleh dahulu merasakan kebahagiaan dan kehidupan mereka yang sederhana, yang ada di dalam hati mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan tersebut dan merupakan nikmat yang sangat besar yang barangkali tidak akan Anda dapatkan pada harta Anda yang berlimpah, pada kekuasaan dan banyaknya pengikut, tetapi Anda rasakan ketika Anda seorang diri, saat Anda bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan Anda semua, kita semua mustahil mendapatkan kehidupan yang baik tanpa mewujudkan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat di dalam firman-Nya di surah An-Nahl ayat 97, man amila amalan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, alhamdulillah, kita salat, alhamdulillah, Anda bersedekah, Anda berinfak, Anda berbuat baik, Anda membaca Al-Quran, Anda berzikir, Anda berdoa, ibadah, amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, man amila solehan min dzakarin au unsa, baik pria maupun wanita, wa huwa mu'min, tapi syaratnya dia itu mu'min. Ketika dia solat, dia betul-betul mu'min, mengimani salatnya, begitu seterusnya, wa huwa mu'min,
falanuhyiyannahu. Lihat penekanan-penekanan yang ada di ayat ini. Barang siapa yang beramal soleh, pria ataupun wanita tanpa terkecuali, dan dia itu mukmin, falanuhyiyannahu, maka pasti, sungguh, lam taukid di sini, falanuhyiyannahum, ditambah lagi dengan nun taukid di akhirnya, pasti akan kami berikan mereka kehidupan, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apalagi yang diharapkan oleh manusia. Banyak orang yang salah jalan di sini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum, dan akan kami beri balasan bagi mereka, ajrahum, dengan pahala, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Maka keimanan butuh pembuktian. Di sini nanti saya akan berikan contoh-contoh bagaimana dahulu salafus saleh mewujudkan keimanannya. Tentu banyak sekali, kita akan pilih aspek-aspek dalam kehidupan kita bagaimana kita membuktikan keimanan kita. Kita mulai. Yang pertama, bagaimana kita membuktikan keimanan kita dalam kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kita bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, yang menginfakkan semua hartanya untuk agama Allah. Tidak. Kita bukan Umar radhiyallahu anhu yang menjadi pembeda antara hak dan batil, yang kata-katanya banyak disetujui oleh wahyu. Kita bukan Utsman yang dermawan dengan hartanya. Kita bukan pula Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan Bilal, Ammar, Khabbab, sahabat-sahabat lain yang merasakan siksa untuk menegakkan agama ini. Tidak. Kita bukan Bilal pula yang mengumandangkan azan dahulu pertama kali. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi ada kebanggaan pada diri kita. Karena di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ashaddi ummati hubban li, sesungguhnya di antara manusia yang paling cinta kepadaku, nasun yakununa min ba'di au ya'tuna min ba'di, yaitu orang-orang yang datang sesudahku. Yawadduna an yarawni bi ahlihi wa malih. Mereka sangat ingin bersua, melihat, bertemu denganku, sekalipun harus berkorban dengan harta dan keluarganya. Barangkali kita tanya diri kita, termasukkah kita orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara orang-orang atau umatku yang sangat cinta kepadaku adalah orang-orang yang datang sesudahku. Bukan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang sangat cinta kepadaku, sangat ingin bertemu denganku, sekalipun harus berkorban dengan hartanya, dengan keluarganya. Ada harapan kita, sekalipun kita bukan generasi sahabat. Hanya saja, ini saat kita untuk mengoreksi, memuhasabah diri kita. Kita lihat, apakah ada kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerinduan seperti sebatang pohon korma yang menangis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, sehingga dia terisak-isak menangis. Kalaulah tidak dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terdengar rintihannya sampai hari kiamat. Adakah kerinduan kita seperti seorang sahabat Sauban? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar isak tangis Sauban, engkaukah itu? Bala ya Rasulullah,
Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuatmu menangis? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali aku pergi meninggalkanmu kembali kepada keluargaku, berkumpul dengan anak istriku, aku teringat kepadamu, aku rindu dan aku tidak tahan untuk berpisah denganmu. Maka aku bergegas menemuimu. Terkala aku sudah dekat denganmu, aku pun teringat kelak di hari kiamat engkau berada di tempat yang sangat tinggi, di Jannatul Firdaus Al-A'la. Sementara aku takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Allahu Akbar. Apakah ada kita merasakan seperti itu? Atau seperti seorang sahabat yang suatu malam dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, silakan minta apa yang engkau inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang diberi kesempatan, minta apa saja. Adakah yang lebih indah dalam kehidupan ini selain berkumpul dengan orang yang kita cintai? Siapa lagi manusia yang kita cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka permintaannya cuma satu, uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin mendampingimu di surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awa ghairu dzalika ya Rabi'ah. Silakan minta yang lain dari itu ya Rabi'ah. Tidak ada permintaanku selain itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Tetap harus ada pembuktian. Tidak cukup dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan kepada dia sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni 'alaika bikathratis sujud." Bantu doaku dengan memperbanyak sujud. Harus ada ibadah, taqarrub, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Nah, saudari wanita muslimah, saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sudah benar terbukti kita mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya, daripada diri kita, keluarga kita, hawa nafsu dan syahwat kita, kepentingan-kepentingan duniawi kita? Ataukah syahadat yang kita ucapkan, syahadat Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meresap dan mengakar di dalam jiwa kita sehingga di hadapan kita ada pilihan antara mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hasrat-hasrat duniawi yang bertentangan dengan tuntunannya? Mana yang kita pilih? Kadang masih ada yang bersandiwara, ada yang berpura-pura. Lihat salafus saleh, lihat para sahabat, bagaimana mereka membuktikan cinta mereka. Tidak ada yang membuat mereka bahagia, tidak ada yang membuat mereka tenteram dan tenang kecuali kalau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman dan selamat. Dan tidak ada yang lebih mereka dahulukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudariku wanita muslimah, ambil contoh seorang wanita Al-Ansariyah. Tatkala pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Ma'rakah, dari peperangan Uhud, wanita ini menanti kepulangan suaminya, ayah dan saudaranya yang ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dilihatnya pasukan berjalan di hadapannya. Setiap dia bertemu dengan kaum muslimin, kaum muslimin memberitahukan kepada dia bahwa ayahnya telah gugur, suaminya gugur, saudara laki-lakinya gugur. Bayangkan saudariku wanita muslimah, jika sampai berita seperti itu kepada anda, anak anda, suami anda, orang tua anda, apa yang terjadi pada diri anda? Keimanan seseorang diuji ketika itu. Tidak ada sedikit pun kegusaran pada dirinya, tidak ada kecemasan.
Tidak ada tindakan-tindakan histeris dan lain segala macamnya yang dilakukan oleh banyak wanita di zaman sekarang yang lemah iman. Setiap orang menyampaikan berita musibah yang menimpa ayah, suami, dan saudaranya, yang ditanyanya malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau suaminya selamat, Rasulullah tidak selamat, apa gunanya? Kalau ayahnya selamat, kalau Rasulullah tidak selamat, kalau saudaranya selamat, Rasulullah tidak selamat, untuk apa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melebihi cinta kita sekalipun terhadap orang tua dan orang yang paling kita cintai. Kemudian orang-orang pun mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik. Rasulullah selamat. Apakah itu cukup membuat dia tenang? Tidak. Bahkan dia bertanya, "Mana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tunjukkan aku." Tidak tenang dia sampai dia betul-betul bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tampaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia berkata, segala musibah terasa ringan setelah melihatmu selamat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bagi mereka musibah terbesar adalah musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sekarang musibah-musibah menimpa ajaran, tuntunan, petunjuk, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kita merasa sedih? Ada kita merasakan itu adalah musibah yang besar yang membuat kita berduka? Keimanan. Dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, wahai saudaraku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabat mencari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Carikan Sa'ad. Pergi sahabat ini mencari Sa'ad radhiyallahu anhu. Lalu dia dapati Sa'ad ini sedang tergeletak, terbaring bersama mayat-mayat, jasad-jasad musuh. Napas saya sudah sengal, tersengal-sengal satu-satu. Maka sahabat yang mencari ini berkata kepada dia, "Ya Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadamu dan menanyakan bagaimana keadaanmu." Sa'ad menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sampaikan salamku dan katakan kepadanya bahwa aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabbku. Dan sampaikan salamku kepada kaumku, katakan kepada mereka, la udhra lakum in khalusa syai'un ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indakum ainun tatruf." Sampaikan kepada kaumku, tidak ada uzur, tidak ada alasan kalian jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti sedikit pun sementara mata kalian masih berkedip. Allahu Akbar. Dia tidak rela. Selagi hidup, selagi masih bisa berkedip mata ini, dia tidak akan rela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Keimanan tadi. Seorang mukmin wajib memiliki itu. Kita sekarang tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita bersama ajarannya, kita bersama agamanya, kita bersama tuntunan dan petunjuknya. Maka harus ada di dalam jiwa kita, keyakinan kita, ada perasaan kita bahwa kita tidak rela selama masih berkedip mata ini, selama masih hidup sebagai umatnya, tidak rela kita ajarannya, agamanya dilecehkan, dirusak, direndahkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini contoh bagaimana mereka dahulu membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mustahil dilakukan kecuali oleh seorang mukmin yang betul-betul mengakar keimanannya di dalam jiwanya. Bidang lain pembuktian keimanan. Kalau tadi bagaimana mencintai Rasulullah, pembuktian keimanan dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang bagaimana pembuktian keimanan kita dalam menjaga iffah, kesucian kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita hidup di zaman penuh dengan syahwat dan syubhat. Fitnah-fitnah syahwat dan syubhat bertubi-tubi, berkesinambungan, menerpa, menghantam benteng keimanan setiap mukmin. Maka seorang mukmin dituntut untuk membuktikan kesejatian keimanan dia, kebenaran keimanannya, sidqu imanihi, dalam menghadapi godaan-godaan syahwat. Apakah betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjaga kesucian diri atau iffah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang belum bisa menikah untuk menjaga kesuciannya, kesucian dirinya dari zina. Wal yasta'fif man la yajid, man la yajidu, dan hendaklah man lam yajidu nikah, dan hendaklah menjaga kesucian orang yang belum sanggup membiayai pernikahan sampai Allah memberikan kesanggupan kepada mereka. Oleh karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para pemuda untuk menikah, untuk menjaga kesucian dirinya. Jika tidak sanggup, belum bisa membiayainya, maka berpuasa. Itu semua dalam rangka menjaga kesucian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita berhijab, berjilbab, menutup aurat dalam rangka menjaga kesucian dirinya, kesucian saudara-saudaranya, kesucian keluarganya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan sebagian pandangan kita, baik pria dan wanita, menundukkan sebagian pandangannya apabila melihat sesuatu yang diharamkan. Untuk apa? Menjaga kesucian diri. Apalagi di zaman yang penuh dengan godaan-godaan dunia seperti sekarang ini. Nah, di dalam Al-Qur'an ada contoh dan teladan bagaimana keimanan membentengi seseorang dari godaan syahwat. Ketahuilah wahai saudaraku, di zaman sekarang ini khususnya untuk orang yang sudah mengaji, itu godaan yang paling berat, maaf, godaan yang paling berat godaan wanita. Maaf ibu-ibu, godaan terberat suami Anda, anak-anak muda Anda di zaman sekarang setelah dia mengaji, belajar agama, godaan wanita. Bukan duit. Iya. Kalau sudah bicara seperti itu langsung semangatnya. Masalah godaan wanita ini. Karena syaitan itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apabila dia tidak sanggup lagi menyesatkan seseorang itu, dia sudah belajar akidah, bagaimana dia mau menyimpangkannya berbuat syirik? Jazakallah khair. Dia rajin sholat, bagaimana menyimpangkannya supaya tidak sholat? Dia rajin bermajelis ilmu, akhirnya dia datang dari pintu syahwat. Inna syaitan, kata salah seorang ulama, Iza ya'isa minal abdi atahu min qibalin nisa. Syaitan itu apabila dia putus asa untuk menyesatkan seseorang, maka dia akan masuk dari pintu wanita. Hati-hati. Oleh karena itu pula lah orang yang bisa menjaga kesucian dirinya dari godaan wanita mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Begitu juga wanita yang bisa menjaga kesucian dirinya dari godaan pria.
Tetapi kenapa nas-nas Al-Quran, nas-nas Nabawiyah lebih menekankan pria yang digoda oleh wanita? Karena realitanya wanita itu adalah fitnah terbesar yang ditinggal, yang menimpa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan fitnah yang paling berbahaya bagi kaum pria. Harta, barangkali Anda bisa menahan selera Anda untuk tidak membeli pakaian, mobil. Tetapi bagaimana dengan godaan wanita? Oleh karena itu, orang yang bisa menjaga dirinya kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di yaumil mahsyar. Bukankah di dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah tahta zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat, di yaumil mahsyar, ketika matahari didekatkan kepada kepala manusia, mereka mendapat naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya, wahai saudara-saudariku, syabun, seorang pemuda. Seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Kami yang bapak-bapak gimana, Ustaz? Di sini rata-rata udah bapak-bapak semua. Di zaman sekarang fitnah wanita itu tidak anak muda saja, yang bapak-bapak bahkan kadang lebih parah pula lagi. Weh, iya. Kalau syahwat itu tidak kenal tua muda. Di dalam Al-Quran ada contoh. Contoh ini, contoh seorang pemuda yang rela menahan derita dirinya daripada tergoda oleh fitnah wanita. Yusuf alaihi salam, nabi yang mulia, yang diberikan separuh dari ketampanan. Suami Anda tampan, Bu? Belum seberapa. Saya ceritakan, Bu. Saya pernah baca ada sebuah kitab judulnya Al-Jamal fil Islam, ketampanan di dalam Islam. Bercerita tentang ketampanan. Dirangkum dari tulisan para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah merahmati keduanya. Diceritakan di situ, di antara orang-orang yang tampan adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Jibril alaihi salam, kalau dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelma dalam wujud manusia, sering menjelma dalam wujud Dihya. Dihya ini tampan. Bu, tahu tampannya Dihya, Bu? Dihya ini, Bu, diceritakan di situ, saking tampannya, kalau wanita hamil melihat wajahnya terperanjat langsung gugur. La ilaha illallah. Bagaimana tampannya itu? Langsung keguguran terperanjat melihat tampannya. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar menjadi khalifah, diperintahkannya Dihya pakai cadar. Karena takut banyak wanita terfitnah, disuruh pakai cadar. Ketika Dihya pakai cadar, matanya menggoda orang yang melihatnya, saking indahnya. La ilaha illallah. Akhirnya diasingkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diasingkan di tempat terpencil. Tidak boleh di Madinah, agar wanita-wanita tidak terfitnah. Itu sahabat. Nabi Yusuf jauh lebih tampan daripada itu, karena seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diberi separuh dari ketampanan. Jadi hati-hati, Ibu. Yang terfitnah itu bukan pria saja, wanita juga bisa terfitnah. Pria terfitnah karena kecantikan, wanita terfitnah oleh ketampanan pria. Nah, Yusuf alaihi salam ketika itu dia hanyalah seorang budak. Budak. Bayangkan, budak. Belia, masih muda. Lagi segar-segarnya, Bu. Seorang pemuda. Dia seorang budak. Dan tuannya, istri Al-Aziz, gubernur Mesir itu, pejabat itu, kalau kata orang sekarang, jablay, Bu. Ya, begitu riwayatnya. Kebutuhan biologis dia tidak terpenuhi dari suaminya. Lalu dilihatnya,
budak yang dipeliharanya dari kecil ini sekarang tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah. Dia terfitnah oleh syahwat, oleh nafsu. Akhirnya dia cari kesempatan-kesempatan untuk menggoda Yusuf alaihi salam. Suatu ketika suaminya tidak di rumah. Makanya hati-hati kalau membawa pria yang bukan mahram, Pak, ke rumah. Nyari sopir jangan yang ganteng-ganteng. Nyari tukang kebun juga. Jangan yang lebih tampan daripada Anda. Anda juga saudariku, minta pembantu jangan yang cantik-cantik, yang muda-muda. Ini bukan mahram, bahaya. Ketika suaminya tidak di rumah, dia tergoda oleh bujuk rayu syaitan. Dia tutup pintu semuanya, jendela, dan dia bersolek dengan perhiasan yang sempurna. Istri pejabat, cantik, kaya, punya kekuasaan. Sementara ini hanyalah budaknya, tidak punya apa-apa, tidak punya daya. Lalu mulailah dia menggoda pemuda ini. Seperti sebagian wanita-wanita sekarang menggoda suami-suami Anda melalui barangkali SMS, di Facebooknya, di Twitternya, di WA-WA-nya. Hati-hati. Ini pembuktian, kita dituntut untuk membuktikan keimanan kita. Baru digoda, dipuji-puji sama akhwat di Facebook saja langsung GR. Wah, tergoda, terbawa, hanyut. Nah, baru mendengar curhatan seorang istri orang lain saja sudah, wah, seperti pahlawan, bangga, tergoda pula. Ini dalam ruangan, ini dalam ruangan terkunci semuanya, nggak ada yang tahu. Dan dia adalah budak, artinya harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh majikannya. Tidak berkuasa apa-apa. Mulailah dia membuka, menampakkan perhiasan dirinya. Lalu dia berkata, "Hei Talak, wahai Yusuf, kemari mendekat kepadaku." Godaan wanita. Tetapi Yusuf alaihissalam memiliki keimanan yang sangat tegar, seperti batu karang yang tidak goyah oleh terjangan gelombang-gelombang syahwat dan hawa nafsu. Beliau alaihi salam berkata, "Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah Tuhanku, Rabbku. Sebaik-baik tempat perlindunganku. Innahu la yuflihu dhalimun. Tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Perbuatanmu ini zalim." Seolah-olah dia mengingatkan tuannya, ini tidak boleh. Allahu Akbar. Keimanan ketika itu terwujud, terbukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu. Barangkali orang-orang yang otaknya seperti otak-otak orang yang sudah digerogoti oleh syahwat, hawa nafsu di zaman sekarang akan berkata, kalau seandainya dia dalam kondisi seperti itu, kondisi darurat, habis ini majikannya, nggak ada yang tahu lagi, dan kan dia masih muda, belum bisa menjaga dirinya, mungkin seperti itu. Tetapi keimanan tidak demikian. Bahkan wahai saudaraku, Nabi Yusuf alaihi salam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada godaan-godaan wanita-wanita itu dan ajakan-ajakan mereka kepadaku. Lihat, rela dia di penjara. Bayangkan, biarlah aku di penjara. Ya Allah, berdoa dia. Dia merasa akan lebih aman di sana. Bagaimana seseorang itu mempertahankan keimanannya? Di sini juga bisa kita ambil pelajaran, wahai saudaraku. Rajin mengaji, walaupun jenggot Anda panjang, celana Anda cingkrang, walaupun Anda memakai cadar, itu tidak jaminan kalau Anda tidak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dia meminta kepada Allah, meminta tolong agar dijauhi dari fitnah-fitnah itu.
Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada godaan-godaan mereka. Nah, ini banyak rumah tangga yang retak. Banyak suami istri yang akhirnya hubungannya tidak harmonis, menjadi hambar, kering, kerontang, disebabkan oleh fitnah-fitnah wanita maupun pria yang merusak rumah tangga mereka. Maka wajib kita wujudkan keimanan ketika datang godaan-godaan itu. Lihatlah wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua di zaman Bani Israel. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketika mereka terkurung di dalam gua tersebut, lalu mereka berusaha mendorong batu-batuan yang menutup, menimbun pintu gua itu, tidak berhasil. Lalu mereka berkata, tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali salah seorang dari kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh terbaiknya. Dan salah satu dari tiga orang itu, dia berdoa kepada Allah. Dia ceritakan, dia sampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Apa? Dulu dia punya sepupu, anak pamannya, perempuan. Anak pamannya ini sedang terpepet, butuh bantuan harta, uang. Lalu datanglah kepada dia meminta bantuan itu. Dan dia bantu dengan syarat, dia mau tidur bersama dia. Saya akan bantu, tapi engkau serahkan dirimu untukku. Syaitan. Karena wanita ini barangkali bingung, dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia pasrah, menyerahkan dirinya. Lalu di hadis tersebut diceritakan ketika laki-laki ini hampir saja berzina dengan wanita ini, dia lihat wanita itu menangis. Lalu dia tanya, kenapa engkau menangis? Apakah aku memaksamu? Lalu dia mengatakan, dia ingatkan, wanita itu mengingatkan sepupunya ini, jangan engkau merusak kesucian itu tanpa sesuatu yang halal. Lalu dia ingatkan kepada Allah, sadarlah pria itu. Teringat dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Di tengah terpaan badai syahwat itu, ternyata nyala keimanan dia tidak padam, masih ada. Ketika itu keimanan itu pun kembali terang. Sadar dia, terperanjat dia, kaget, teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita itu dan dia serahkan harta itu untuk wanita itu. Dia lari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, selamat dia dari zina itu, dari dosa besar itu. Akhirnya terjaga kesucian diri dia. Dan karena doanya itu pula, terbuka pintu itu. Artinya apa yang dilakukannya itu, dia hampir saja terjerumus dalam perbuatan zina. Dia sudah berkhulwat, bahkan hampir saja berzina. Sadar dia, bertobat, dia tinggalkan karena takut kepada Allah, karena keimanan dia. Allah nilai itu sebagai amal soleh dia. Ketika dia berdoa, Allah bukakan pintu gua itu. Keimanan. Kita butuh hari ini, zaman sekarang, membuktikan keimanan kita terhadap godaan-godaan syahwat ini. Begitu juga engkau wahai saudariku wanita muslimah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang pembuktian keimanan dalam menjaga kesucian diri. Kita berpindah tentang pembuktian keimanan di bidang pengorbanan. Al-badal wa tadhiyah, pengorbanan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin semestinya berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak seseorang mengira bahwa dia telah berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu sudah benar atau belum? Dan bagaimana semestinya pengorbanan yang hakiki tersebut? Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dulu para sahabat, mereka berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa
yang mereka miliki. Begitu juga tabi'in. Bahkan ketika kumandang jihad, suatu ketika dipanggil, diserukan, lalu ada salah seorang ulama mengumpulkan kaum muslimin, lalu membakar semangat mereka untuk ikut berkorban dan berjuang bagi agama Allah Subhanahu wa taala, datanglah seorang wanita. Datanglah seorang wanita, lalu dia berkata kepada orang tadi, orang saleh tadi, "Wahai fulan, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku korbankan untuk agama Allah ini di jalan Allah kecuali kepang rambutku ini." Ternyata rambutnya sudah dipotongnya, yang panjang itu dipotong dan dikepangnya. Lalu dia katakan, "Ikatkan di tali kekang kuda kalian. Jadikan dia sebagai tali kekang kuda." Dia ingin ada sesuatu yang diberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu salafus saleh, kalau dia tidak dapat sesuatu yang bisa dikorbankan di jalan Allah, dia menangis sedih. Seperti di surah Taubah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ghazwah Tabuk, sebagian sahabat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, lalu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bawa kami berjuang bersamamu." Rasulullah pun dengan sedih berkata, "Aku tidak bisa untuk membawa kalian karena aku juga tidak punya apa-apa." Lalu mereka pergi meninggalkan Rasulullah dan mata mereka bercucur air mata, menangis sedih. Kenapa? Tidak dapat sesuatu yang bisa mereka infakkan di jalan Allah. Pengorbanan di jalan Allah tidak mesti harus dengan harta, dengan apa saja bisa. Kita ambil contoh di sini kisah yang luar biasa dan menakjubkan, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang memiliki makna-makna yang sangat dalam, apalagi kita sebagai orang tua di zaman sekarang. Nabi Ibrahim alaihi salam setelah sekian lama dia berumah tangga tak kunjung mendapatkan anak, sampai akhirnya Allah anugerahkan kepada dia seorang putra. Datanglah putra yang tercinta ini, Ismail alaihi salam. Belahan hatinya, belahan jantungnya, buah hati belahan jantungnya. Anak itu tumbuh besar bersama dia sehingga menjadi seorang remaja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Di surah As-Saffat. "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fandur madza tara." Tatkala anak itu mulai tumbuh besar menjadi remaja, Ibrahim bermimpi, Allah memerintahkan dia dalam mimpi tersebut untuk menyembelih putranya. Mimpi seorang nabi adalah hak, adalah wahyu, itu adalah perintah. Bayangkan, sekian lama dia menanti anak yang melanjutkan estafet dakwah dia, keturunan dia. Sekarang Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Allahu Akbar. Menyembelih, Pak, Bu, bukan suruh pergi jauh-jauh masuk pesantren, tidak. Udah masuk pesantren dia sedihnya minta ampun. Setiap hari dikunjungi, ditelepon, padahal peraturannya enggak boleh. Kenapa? Untuk anak itu juga. Wahai uminya yang paling enggak tahan ini, banyak alasan dan banyak cara. Sehingga anaknya akhirnya juga enggak kerasan, tidak siap untuk berkorban. Tidak siap untuk berkorban dengan anaknya agar belajar agama. Tidak siap anaknya itu tumbuh besar di masjid, di halaqah-halaqah, belajar agama, belajar Al-Quran. Ini disuruh sembelih, Bu. Maka keesokan harinya dipanggilnya anaknya ini. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Dari seorang yang soleh akan lahir anak yang soleh juga. Nah, dipanggilnya anaknya, "Wahai Ananda, aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu?" Apa kata sang anak yang masih remaja ini? Dengan penuh keimanan, keyakinan dia berkata kepada ayahnya, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini perintah Allah. Orang tua sekarang, anak dimasukkan pesantren, giliran anak mengingatkan dia, "Ya, baca Quran." "Oh, kamu ini masih kecil nyuruh-nyuruh baca Quran. Sana, murojaah hafalannya." Dia baca Quran.
anaknya disuruh ngapalin Quran, dia malah sibuk baca Quran. Diingatkan anaknya masalah sholat, masalah ini, malah marah kepada anaknya. Ini anaknya. Anak yang baik mendukung orang tuanya untuk taat dan patuh kepada Allah. Lihat Ismail alaihissalam membantu ayahnya untuk menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah min sabirin, engkau akan dapatkan aku nih, seorang anakmu ini termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah betapapun berat pengorbanan ini. Mereka kan mereka belum tahu ini apakah betul-betul mau diganti oleh Allah. Yang jelas Allah perintahkan sembelih. Nabi Ismail juga enggak tahu kalau nanti digantikan dengan domba. Tidak, dia tidak tahu, itu perkara gaib. Yang penting sekarang adalah menjalankan perintah Allah. Kita enggak pernah tahu bagaimana ke depan. Saya kalau berhijab nanti bagaimana, dapat apa ya? Saya begini bagaimana? Kita harus tanamkan kepada anak-anak kita dalam menjalankan perintah Allah itu harus ikhlas. Itu harus ditanamkan. Kalau saya begini nanti keuntungannya apa? Begini, begini, begitu. Itu dulu yang dipikirkan. Pengorbanan dalam agama haruslah dikedepankan. Harapan kita di akhirat nanti. Nah, seorang hamba dalam kehidupan ini dituntut untuk berkorban. Mustahil Anda mengaku beriman sampai Anda berkorban, baik besar maupun kecil, dengan apa yang Anda miliki. Terkadang wahai saudariku, Anda harus rela berkorban ditinggal oleh suamimu. Suamimu hendak mengaji, belajar agama, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Terkadang wahai suami juga Anda harus rela berkorban agar istrimu bisa mengaji juga. Nah, Anda juga harus rela berkorban berpisah dengan anakmu agar dia bisa belajar agama. Banyak pengorbanan-pengorbanan yang dituntut dari kita. Kemudian tibalah saat itu anaknya dibaringkan. Bayangkan, dibaringkan dan pisau ini sudah siap. Ayah menyembelih anaknya. Bagaimana ini? Tetapi dengan penuh ketaatan, ketulusan dia lakukan itu. Bagaimana pengorbanan kita untuk agama Allah? Siap kita mengorbankan anak kita? Bukan untuk disembelih, bukan Pak. Siap kita mewakafkan dia di jalan Allah. Ini anakku ya Allah, aku siapkan dia menjadi hambamu yang soleh dan taat. Ini anakmu ya Allah, ini anakku ya Allah, hambamu, aku siapkan dia menjadi hambamu yang akan menegakkan tauhid, menegakkan agamamu. Ini anakku ya Allah, aku infakkan dia di jalan Allah untuk berjuang demi agamamu. Siap kita seperti Nabi Ibrahim juga berkorban, dan seperti ulama-ulama dahulu juga berkorban, seperti ibu-ibu dahulu, ibunya Imam Malik, ibu Imam Syafi'i, sampai menjual rumah untuk menyekolahkan anaknya. Ketika Imam Syafi'i hendak belajar ke Yaman, dia tidak punya harta, bapaknya sudah lama meninggal ketika dia masih kecil. Terpaksa ibunya harus menjual rumah satu-satunya yang ada di Mekah, sampai ibunya menumpang di rumah keluarganya yang lain untuk membiayai Imam Syafi'i belajar pergi ke Yaman. Waktu itu berkorban kita. Siapkah kita berkorban, bahkan mengorbankan diri kita seperti para sahabat dahulu mengorbankan diri mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, Talha radhiyallahu anhu, ketika satu persatu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkepung oleh pasukan musuh, kaum muslimin kocar-kacir karena 50 orang pemanah yang diperintahkan di bukit di Jabal Rumah untuk menghadang pasukan musyrikin yang memutar dari belakang, mereka sudah habis karena mereka melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 10 orang lagi. Apa daya 10 orang pemanah itu menghadapi 100 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum Islam ketika itu? Habis semuanya, gugur. Maka dari depan, dari belakang diserang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpojok, diburu oleh kaum musyrikin. Rasulullah berkata ketika melihat orang-orang musyrikin menyerbunya, siapa yang menghadang mereka maka baginya surga. Talha berkata, ana ya Rasulullah, tetap di tempatmu wahai Talha. Maka berdiri salah seorang sahabat Ansar, lalu berperang, gugur, dan begitu seterusnya sampai 7 orang lebih.
Lalu akhirnya Talha bin Abdullah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang, panah, tombak mengarah kepada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hadang dengan diri dia. Sampai puluhan luka di tubuhnya, sampai dia menghadang panah yang mengarah kepada Rasulullah dengan tangannya sampai putus jari jemarinya. Dan dia terus menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa Rasulullah mundur ke arah Gunung Uhud sampai akhirnya dia tidak kuat lagi dan pingsan. Abu Bakar, Umar, kalau teringat perang Uhud, maka mereka berkata, itu adalah harinya Talha, itu adalah harinya Talha, karena pengorbanannya. Kita belum dituntut seperti itu. Kita dituntut mau meluangkan waktu kita, kesehatan kita, kekuatan kita, harta kita, pikiran kita, apa yang kita bisa untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir zaman ini, selain fitnah syahwat, syubhat juga bertubi-tubi bagaikan badai menghantam benteng-benteng keimanan mukmin. Kalau syahwat menjerumuskan seorang mukmin ke dalam maksiat, maka syubhat menjerumuskan mereka di lembah kesesatan. Apabila seseorang tidak memiliki sabat, kekuatan, al-quwwah was-sabat dalam memegang akidahnya, keimanannya, maka di zaman sekarang akan mudah dia goyah. Ada di Pekanbaru sekarang berdiri ada rumah makan Persia, rumah makan orang Iran, yang buat orang Iran. Kok bisa? Ternyata dia katanya, setelah kita selidiki dengan kawan-kawan, dia menikah dengan wanita asli sana. Kita selidiki lagi, ternyata wanita ini dahulu sudah pernah menikah pula dengan seorang Nasoro dan murtad, padahal dia Muslim. Di sana, di negeri Melayu sana, aib dan jarang sekali terdengar seorang Melayu di sana murtad. Aneh kan? Ini murtad keluar agama, dahulu menjadi Nasoro, sekarang pindah ke Syiah. Dan menjadi pintu bagi orang tersebut membuka usaha di sana. Kenapa? Tidak memiliki akidah yang membentengi dirinya. Baru-baru ini juga tertangkap juga di sana, di Singapura, dua orang pemuda dari Riau, dari Pekanbaru, ternyata mau bergabung dengan daulah katanya di Suriah sana, tertangkap, dideportasi pulang. Anak Pekanbaru, anak muda-muda semuanya, semangat-semangatnya itu. Nah, kenapa? Karena tidak memiliki manhaj yang kuat, keimanan yang kuat, pemahaman akidah yang kokoh. Ketika keimanan, akidah, manhaj seseorang itu sabit, kokoh, maka dia tidak tergoyahkan oleh terpaan-terpaan syubhat, berbagai macam bentuk pemahaman, pemikiran yang sesat, menyesatkan, tidak akan sanggup menggoyahkannya. Walaupun harus membuat diri dia tersiksa, dia akan pertahankan agamanya. Lihat para penyihir-penyihir di zaman Fir'aun, seorang raja kafir, ketika mereka melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, tatkala mereka menentang Musa alaihi salam dengan sihir-sihir mereka, lalu dikalahkan oleh Musa dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ahli sihir, mereka tahu yang mereka hadapi ini bukan penyihir, bukan ilmu sihir. Lalu mereka beriman kepada Nabi Musa dan apa yang dia bawa, beriman kepada Allah. Fir'aun ketika tahu menghukum mereka. Awalnya penyihir-penyihir ini meminta, ketika dipanggil oleh Fir'aun, mereka meminta harta dunia. Apa kata mereka di dalam surah Al-A'raf, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Hai Fir'aun, jika kami menang melawan Musa, beri kami upah.
Naam, kata Fir'aun, ya wa innakum laminal muqarrabin. Kalau kalian berhasil menang, kalian akan menjadi orang-orang yang istimewa di sisiku. Terjadilah pertarungan antara yang hak dan batil itu.

sujud. Qalu, mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Rabb semesta alam. Mereka campakkan tongkat-tongkat sihir mereka. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun, kami beriman kepadanya. Marah Fir'aun. Apa kata dia? Amantum qabla an adzana lakum. Apakah kalian beriman kepada dia sebelum aku izinkan? Aku ini Tuhan kalian. Aku belum izinkan, ngapain kalian beriman? Ini adalah makar kalian, karena kalian hendak mengusir penduduk kota ini. Aku akan cincang tangan kalian, aku akan cincang kaki-kaki kalian, kemudian aku akan salib diri kalian. Diancam oleh Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Diancam, dicincang, dipotong kaki, tangan, dan disalib. Apa jawab mereka? Lihat, ketika keimanan sudah mendarah daging, maka tidak ada lagi ketakutan. Kata mereka, qalu inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, sesungguhnya kami pasti kembali kepada Tuhan kami. Cepat atau lambat, kami pasti akan kembali. Apalagi yang kami akan takuti? Dunia ini betapapun panjangnya akan berakhir. Dunia ini betapapun indahnya akan sirna. Maka tidak ada artinya dibandingkan keimanan mereka. Silakan wahai Fir'aun, lakukan apa yang telah engkau putuskan. Engkau hanya bisa memutuskan dalam kehidupan dunia ini, kata mereka dengan gagah berani. Dan juga seperti istri Fir'aun, wahai saudariku wanita muslimah, Asia, ketika ketahuan dia beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Musa, maka Fir'aun murka. Wanita yang semulanya adalah ratu di sana, yang memiliki dayang-dayang yang banyak, diikat, dirantai, kaki tangannya ditarik ke arah yang berlawanan. Dengan penuh ketenangan, keyakinan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia meregang nyawa, tangan kakinya ditarik, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi binili, ya Allah, bangunkan untukku, buatkan untukku, dirikan untukku, indaka, di sisimu, baitan fil jannah, sebuah rumah di sorga di sisimu. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi, wa najjini min al-qawmin zalimin. Selamatkan aku dari Fir'aun, selamatkan aku dari perbuatannya, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Maka dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan dunia dengan senyuman. Asia binti Fir'aun dengan penuh kesabaran, ketegaran, mempertahankan akidahnya. Di zaman sekarang begitu murahnya keimanan itu bisa dibeli, hanya dengan ketampanan, hanya dengan sedikit harta. Ada orang-orang yang rela menukarkan agamanya, akidahnya, manhajnya. Maka kita harus banyak belajar, menuntut ilmu, menggali akidah kita agar tidak mudah goyah dan terpedaya. Saudari wanita muslimah, saudara yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, karena ada tanya jawab kan, sebenarnya masih banyak bidang-bidang aspek kehidupan yang bisa menjadi pembuktian keimanan kita. Tapi terakhir ini sangat penting, maka saya akan tampilkan pembuktian keimanan dalam sidqul ukhuwah, kebenaran ukhuwah kita, persaudaraan kita. Apa yang mengumpulkan kita di ruang ini kalau bukan ikatan ukhuwah Islamiyah? Tetapi seringkali kehidupan, kecintaan yang berlebihan kepada dunia membuat seseorang mudah berpecah belah, mendendam, iri hati dan dengki kepada saudarinya atau kepada saudaranya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melimpahkan nikmat yang besar ketika menjadikan kita bersaudara. Tidak ada lagi persaudaraan yang lebih indah daripada persaudaraan agama ini.
persaudaraan

0: Dan darah tidak akan berguna di yaumil qiyamah kalau tidak diiringi dengan persaudaraan agama. Persaudaraan agama akan bermanfaat kelak di hari kiamat sekalipun tidak ada hubungan darah. Kelak di hari kiamat saudara-saudaranya lah yang akan menyelamatkan dia jika dia dicampakkan ke dalam neraka karena sebagian dosa-dosanya yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum sempat bertaubat. Maka saudara-saudaranya ini memohon izin kepada Allah agar bisa mengeluarkan mereka dari neraka. Orang-orang sebagaimana di dalam Sahih Muslim, orang-orang yang dahulu salat bersama kami, ya Rab, mana mereka? Ikhwanuna, saudara kami yang dahulu salat bersama kami, saudara kami yang dahulu berpuasa bersama kami, Allah izinkan mereka mengeluarkan persaudaraan ukhuwah. Tapi apabila persaudaraan itu tidak di jalan Allah, bukan karena Allah, maka al-akhillau yaumaidzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling mencintai di dunia kelak di akhirat akan saling bermusuhan satu sama lainnya, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bagaimana keimanan itu kita buktikan dalam persaudaraan kita? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, pahit kopinya. Belum dikasih gula, kalau saya ngasih gula habis waktunya nanti. Suatu hari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Perhatikan, Abu Bakar dan Umar ini bukan sembarang orang, manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselisih, bertengkar. Jadi bagaimana? Jadi saudaraku, kalau seandainya Abu Bakar dan Umar berselisih, maka sudah wajar kalau di antara kita pun ada perselisihan. Saya bisa saja berselisih dengan saudara saya ini, tidak sepaham. Barangkali terlontar dari saya kata-kata yang melukai hatinya. Saya mungkin tidak lebih baik daripada Abu Bakar, Anda pun tidak lebih baik daripada Umar. Jadi kita jangan ketika melihat kawan kita sudah ngaji kok seperti itu, ya dia manusia kok. Wah, masa ngaji paling depan tapi kok kayak gitu sama saudaranya? Loh, memangnya dia malaikat? Kalau sudah ngaji bersih dari dosa, hatinya sempurna. Ini Abu Bakar dan Umar bertengkar. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu melontarkan kata-kata kepada Umar yang membuat Umar tersinggung. Tersinggung Umar. Tapi Abu Bakar segera menyadari bahwa dia keliru melontarkan kata-kata tadi kepada Umar. Karena keliru, dia segera memburu Umar, minta maaf kepada Umar, tapi Umar terlanjur marah. Pergi Umar meninggalkan dia, dikejar oleh Abu Bakar. Umar masuk rumahnya, ditutupnya pintu, dibantingnya, pah. Abu Bakar terdiam di luar. Umar dipanggil-panggil tidak menyahut lagi. Bayangkan, ini dua sahabat ini bertengkar, berselisih. Jadi jangan langsung melihat saudara kita ada yang berselisih, bertengkar, kita langsung memandang buruk dia. Enggak, dia kan manusia. Kita berbaik sangka kepada dia. Nah, karena Abu Bakar ketika memanggil-manggil Umar, Umar tidak menyahut juga, pintu ditutup. Abu Bakar takut dia telah membuat saudaranya tersinggung. Nah, segera dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta solusi. Umar rupanya di dalam itu, sekalipun dia marah, dia menutup pintu, dia berpikir. Kemudian dia pun menyadari tidak pantas dia melakukan itu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak pantas. Dia sadar siapa itu Abu Bakar. Maka segera dia keluar, dia cari Abu Bakar, pergi ke rumah Abu Bakar, ditanyanya, mana ayah kalian? Tidak ada, dicarinya, dia takut. Lihat, kadang kita bertengkar, kadang saya membuatmu tersinggung, wahai saudaraku, kata-kataku melukaimu, wahai saudariku. Tetapi Tapi sebagai seorang mukmin, kalau kita bersalah terhadap saudara kita, cepat kita sadar lalu meminta maaf, bukan kehinaan. Abu Bakar meminta maaf, dia tetap orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar bergegas mencarinya lalu bertemu di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar sudah takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada dia, "Ada apa engkau dengan Abu Bakar?" Nah, lalu mereka ceritakanlah apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah kalian ridho kepada Abu Bakar sebagaimana aku ridho kepadanya?" Lalu Rasulullah mengingatkan, jangan ada lagi seseorang yang menyakiti Abu Bakar setelah itu. Pelajaran yang kita petik, bagaimana dua orang sahabat ini ketika mereka bertengkar cepat menyadari kesalahan lalu membuka pintu maaf, tidak berdendam, tidak menyimpannya. Apalagi kalau kesalahan itu hanyalah masalah dunia. Lihat, ketika itu sahabat berkumpul nih. Ada beberapa orang sahabat berkumpul, mereka berbicara. Di sana ada Bilal, di sana ada Abu Hurairah, di sana ada Abu Dzar, di sana juga ada Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu melontarkan pendapat. Lalu pendapatnya dibantah, disanggah oleh Bilal. Biasa kita cerita kadang ngumpul-ngumpul. Tapi Abu Dzar memiliki tipikal cepat marah. Orang kan macam-macam. Langsung dia marah. Emosi. Manusia. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Bilal, "Hatta anta ya ibna sauda, engkau juga wahai anak wanita hitam." Wah. Menyalahkan aku pula. Siapa engkau? Kok menyalahkan aku pula? Menyalahkan pendapatku. Bilal yang tersinggung berdiri. Dia merasa izzah kemuliaan dia terlecehkan. Dia seorang mukmin sama seperti yang lainnya. Kenapa diperlakukan seperti itu? Maka dia berdiri lalu dia berkata, "La arfa'anna hadza ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya akan sampaikan ini. Masalah ini saya akan angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia pergi. Bergegas meninggalkan majelis itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar tersadar dia telah keliru besar terhadap sahabatnya ini. Bergegas disusulnya. Tapi Bilal sudah duluan sampai di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah dia ceritakan kejadian itu. Kisah ini ada di Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Sampai datang Abu Dzar, dia mengucapkan salam. Apa kata sahabat Anas radhiyallahu anhu? Sepertinya Rasulullah saking marahnya tidak menjawab salamnya. Diam saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak dari raut wajahnya Abu Dzar semakin takut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aayyartahu bi ummi?" Apakah engkau mencela dengan menyebut-nyebut ibunya, menjelek-jelekkan ibunya? "Innaka mru'un fikal jahiliyah." Engkau ini masih ada juga sifat-sifat jahiliyah pada dirimu. Rasulullah tegur. Abu Dzar langsung luruh. Langsung dia memohon, "Ya Rasulullah, istaghfir li ya Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkan ampunan kepada Allah untukku." Takut dia. Jadi seorang saudara itu yang paling dia takuti itu kelak di hari kiamat, karena dia sudah menyakiti saudaranya. Di dunia bisa saja dia menang. Kalau dia putus hubungan, bisa saja saudaranya itu tersisih. Dia punya kekuatan, dia punya teman, akhirnya saudaranya itu tersisih. Tapi di akhirat keadilan akan ditampakkan. Akhirnya Abu Dzar mencari Bilal yang juga sudah pergi. Dikejarnya Bilal, dipegangnya kaki Bilal, ditempelkannya pipinya di tanah. Dia ingin minta maaf kepada Bilal. "Wahai Bilal, engkaulah yang mulia, akulah yang hina. Injak pipiku ini, aku tidak akan berdiri sebelum engkau menginjaknya." Karena dia ingin menebus kesalahannya tadi. Bilal juga seorang sahabat, seorang saudara. Dia tak akan mungkin pula melakukan itu. Direngkuhnya pundak saudaranya, diangkatnya, dan mereka pun saling berpelukan, tangis-tangisan, saling memaafkan indahnya persaudaraan. Kita kadang sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak tegur sapa, padahal datang ke majelis yang sama juga ngaji. Aneh, guru sama juga, Mana sifat pemaaf kita? Mana bukti keimanan kita sebagai orang yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa?
1: Yang ini ada gulanya.
0: Ini lebih banyak. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Dan kau wahai saudariku begitu juga. Lihatlah bagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Zainab radhiyallahu anha terjadi pertengkaran. Tetapi tetap Aisyah memuji Zainab ini, menyebut kebaikan-kebaikannya. Tidak ada dendam, tidak ada kesumat. Mereka saling memaafkan, saling berlapang dada. Ini pembuktian keimanan kita yang akan menjaga persatuan kita, membuat kita menjadi umat yang kuat dan kokoh. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, keimanan butuh pembuktian. Banyak hal yang harus kita buktikan yang menunjukkan syahadat kita sudah benar atau tidak. Maka mari kita pelajari hakikat keimanan itu, lalu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika itu kita akan merasakan manis dan nikmatnya keimanan. Dzaqa ta'mal iman. Seseorang itu benar-benar merasakan manis dan nikmatnya iman. Atau dalam hadis lain, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya, dia akan mendapatkan, merasakan manis dan nikmatnya sebagai seorang mukmin. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari dirinya, min nafsihi. Wa an yuhibba akhahu la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai saudaranya karena Allah. Wa an yakraha an yauda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yukhdhafa finnar. Hendaklah dia benci kemaksiatan, benci kekufuran sebagai setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Lihat tiga pilar ini, menjadikan Allah lebih dia cintai, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari dirinya sendiri, mencintai saudaranya karena Allah, benci kepada kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran yang barangkali pernah dilakukannya setelah Allah beri dia hidayah, sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam neraka. Maka Anda akan merasakan kebahagiaan dan indahnya menjadi seorang mukmin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Iya Pak Idham ya. Iya, silakan. Pertanyaannya bagaimana caranya? Akhwat, langsung aja.
2: Boleh langsung atau saya bebas?
0: Iya, pertanyaan bebas. Silakan, boleh langsung, boleh di kertas.
2: Mau nanya tentang fitnah wanita juga silakan Pak. Ibu mau nanya tentang lelaki juga silakan. Ada salah satu pertanyaan dari Ustaz Agas.
0: Nanti kita sampai jam berapa? 10 menit dari sekarang. Gimana menjawabnya nih? Ustaz, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita lebih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain. Syukran. Afwan. Jika Anda wanita muslimah misalnya, maka sebagai contoh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Anda tidak boleh safar dalam jarak safar kecuali dengan mahram misalnya. Nah, ini kan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusafiranna imra'atun masirata yawm wa laila illa wa ma'aha di mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar jarak tempuh sehari semalam, bahkan dalam riwayat lain masirata yawm, dalam jarak tempuh sehari, kecuali bersama mahram. Nah, sekarang di hadapan Anda ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang Anda dahulukan? Mematuhi dia, mentaati dia karena cinta menuntut kita taat dan patuh, atau kita berpura-pura tidak pernah belajar dan tidak pernah mendengarnya lalu kita langgar? Ini contoh. Atau misalnya masalah khalwat, ketemu di jalan sama teman lama. Eh, dia udah ngaji juga. Wah, akhirnya makan berdua misalnya. Pergi ke restoran. Loh, mana yang Anda dahulukan ini? Allah dan Rasulnya atau siapa? Atau dalam nafkah. Jika Anda suami yang mencari nafkah, mana yang Anda dahulukan? Allah dan Rasulnya ataukah riba yang sem menjanjikan dengan semu? Nah, iyalah orang udah beli mobil semua yang baru keluar ini. Mobil saya masih tahun 97. Udahlah, enggak apa-apa, ambil kredit dulu, ada bunganya. Kan enggak ada yang tahu, hanya kita-kita saja dengan istrinya yang nanda tangani. Udah, diam aja. Enggak usah cerita kepada teman-teman. Ah, mana yang lebih dia cintai ini? Mobil terbaru ataukah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga ketika seseorang dihadapkan kepada maksiat. Anda seorang diri, ada godaan-godaan. Tidak ada yang melihat. Siapa yang Anda dahulukan, Allah dan Rasulnya atau hawa nafsu Anda? Allahu a'lam bissawab. Pak Ustadz, bagaimana cara kita ikut menjaga anak laki-laki dan wanita kita dari fitnah yang membawa mereka ke dalam kemaksiatan? Apakah memang seharusnya kita segera mencarikan jodoh-jodoh untuk mereka, mengingat mereka memang sudah waktunya menikah, mengingat usianya yang sudah cukup menikah? Anda kan sudah tahu waktunya menikah, kata Anda sudah waktunya menikah, usianya sudah cukup, apalagi? Jawabannya sudah ada pada diri Anda, wahai saudara-saudariku. Jika anak Anda sudah siap, sudah saatnya menikah, sudah pantas, maka jangan ditunda-tunda lagi. Akan terjadi fitnah yang besar. Jangan sampai anak Anda tergelincir dalam dosa dan maksiat, Anda ikut berperan dalam itu. Carikan dia jodoh, istri yang salihah, wanita yang salihah. Carikan pemuda yang beragama dan berakhlak. Perkenalkan mereka dalam suasana yang syar'i, lalu ikat mereka dengan ikatan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah, agar kedua hati mereka bersatu dalam keberkahan Allah, bukan dalam kemaksiatan yang semu. Kalau memang sudah saatnya menikah, nikahkan. Pekerjaan mereka gajinya masih sedikit, itu kan ketika mereka sendiri gajinya sedikit. Kalau sudah berdua, insya Allah Allah tambahkan rezekinya, Allah janjikan. Kalau ternyata setelah menikah masih susah, mereka bantu. Anda orang tua, walaupun sudah menikahnya tetap anak Anda, bantu dia. Nah, Anda akan dapat pahala, Anda akan bahagia, anak Anda selamat dari maksiat dan dosa. Besok buat kajian bagus itu, nikahkan para pemuda. Ah, bagus itu. Ada seorang ustazah yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling ganteng di dunia ini adalah Nabi Adam, bukan Nabi Yusuf. Karena Nabi Adam diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Apakah itu betul, Ustaz? Kan Nabi Yusuf disebutkan diberi separoh ketampanan, bukan seluruh ketampanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Nabi Yusuf diberi syatrul jamal, sebagian dari ketampanan. Kalau siapa yang paling tampan, la syakka, tidak diragukan lagi, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia yang terbaik, dia yang paling mulia, dia pemimpin para nabi dan rasul alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Bagaimana jika tukang AC yang mau menservis AC di rumah kita masuk kamar, sedangkan istri di rumah cuma sendiri ataupun hanya berdua dengan anak perempuan yang masih kecil? Ya, kalau kondisinya seperti itu, dia bisa tunggu di ruang tengah, di ruang tamu. Nah, nanti bagaimana, hilang harta dan segala macam, ya kunci lah dan segala macam, kan diawasi. Atau usahakan orang itu dijanjikan buat waktu, janji pas Anda ada di rumah, ketika istri Anda ada yang menemani. Anda harus tahu, manusia itu terkadang dia tidak ada niat jahat, tetapi ketika ada kesempatan, syaitan menggoda. Servis AC misalnya, mungkin dia tidak hendak melakukan maksiat dengan istri Anda, tetapi bisa jadi dia mau merampok misalnya, mau mencuri. Bisa jadi dia berpura-pura menjadi tukang servis AC. Dia sudah lama mengintai rumah Anda, dia tahu Anda butuh tukang servis AC, dia datang. Oleh karena itulah tidak boleh wanita itu berkhulwat dengan laki-laki, karena banyaknya bahaya-bahaya, apalagi di zaman sekarang ini. Bagaimana menasehati ikhwan yang sudah ikut ngaji tapi masih ngerokok? Wah, gini aja, saya tunjukkan caranya. Dia masih ngerokok misalnya, kan Anda kawan dekat dengan dia. Suatu ketika ajak dia undang makan ke rumah Anda. Hidangkan dekat WC. Hidangkan di depan WC kalau perlu. Ajak dia makan, yuk ngopi di sini, minum, makan. Loh, dia kaget, loh kok di depan WC ini? Nanti cerita gini. Maksud saya, ada enggak orang sanggup makan makanan ini, minum kopi, makan kue, roti, nasi dan lain segala macamnya, makan sate sambil buang hajat, ada enggak? Kalau ada orang, berarti itu sudah diragukan akal sehatnya. Oh iya, kenapa? Karena nasi ini kan makanan yang baik, roti yang halal, yang thayyib, minuman ini juga. Mana ada orang yang berakal sehat mau di WC sambil jongkok makan makanan yang sehat-sehat ini? Tapi tanyakan kepada dia, ada enggak orang yang merokok sambil buang hajat? Paling banyak. Logikanya bagaimana? Nah, ini tandanya. Kalau makanan yang sehat, yang baik, tidak di situ tempatnya. Tapi karena rokok itu khabith, keji, penyakit, tidak menyehatkan, cocok di tempat yang keji juga, tempat-tempat yang najis. Kan itu logikanya. Kan? Kalau memang itu baik, orang tidak akan mau menempatkan di situ. Nah, kita ajak dia berpikir. Tapi sebenarnya, kalau seseorang itu punya keimanan, tidak perlu logika yang macam-macam. Kalau sudah memang tidak boleh sama Allah dan Rasul, dia akan tinggalkan, insya Allah. Doakan dia agar mendapat hidayah. Halalkah kita melukai seorang pemimpin yang kafir walaupun pemimpin tersebut muslim? Loh, aneh ini pertanyaannya. Halalkah kita melukai seorang pemimpin yang kafir walaupun pemimpin tersebut muslim? Apa bisa kafir muslim? Dia kafir sekaligus muslim. Itu mustahil. Itu dua hal yang saling bertentangan. Kalau kafir ya bukan muslim. Kalau muslim ya muslim, bukan kafir. Nah, ya, tapi saya jelaskan. Kalaulah kaum muslimin dipimpin oleh seorang kafir misalnya, pemimpin di suatu negeri itu pemimpin tertingginya seorang yang kafir, maka tidak dibolehkan mereka melakukan perlawanan dan menjatuhkan pemimpin itu kecuali mereka memiliki kemampuan. Mereka memiliki kemampuan dan tidak menimbulkan mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Tidak punya kekuatan, tidak punya kesanggupan, lalu dia mau melakukan kudeta pula, habis nanti semuanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat ketika bai'at Aqabah, bai'atul Aqabah kedua di musim haji itu, dihadiri oleh lebih dari 70 orang sahabat Ansar. Mereka bersumpah setia untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan mati. Selesai berbai'at, mereka berkata, ya Rasulullah, jika engkau perintahkan, sekarang kami akan hunus pedang, kami akan tebas orang-orang kafir yang ada di lembah itu, di Mekah itu. Pasukan berani mati ini. Dulu belum ada bomba, baru ada pedang. Tapi mereka siap. Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan, kami akan bunuh mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma umirtu bihadza. Aku tidak diperintahkan melakukan ini karena kondisi mereka lemah ketika itu, tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Itu ikhlas. Jauhkan bisikan-bisikan syaitan. Kalau masih banyak juga, berdoa kepada Allah berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamadihi wa nafkhihi wa nafathihi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan, tiupan-tiupan, godaan-godaan syaitan kepada diri kita, dan terus lakukan amal itu. Insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waktunya habis? Ini masih ada pertanyaan, mungkin bisa nanti disimpan dahulu, ditabung. Baik, saudara-saudari semuanya, sampai di sini dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu
2: an sesuai dengan syar'i gitu, Pak.
3: Nah,
2: itu aja, Pak.
3: Terima kasih, Pak Fauzi.
1: Iya.
3: Baik, silakan, Ustaz.
1: Baik. Dalam hadis ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, baina nahnu julusun inda Umar idh qala, ketika kami sedang duduk di samping Umar, tiba-tiba dia berkata, yaitu Umar berkata, bertanya, ayyukum yahfadhu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, adakah di antara kamu yang hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka Hudzaifah berkata, faqal fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, hartanya, anaknya dan tetangganya. Tukaffiru hassalatu wassadaqatu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu dapat dihapus dengan salat, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Kemudian Umar mengatakan, laisa an hadza as'aluk walakin allati tamuju ka mawjil bahri. Bukan tentang fitnah itu yang aku tanyakan. Akan tapi yang aku tanya adalah fitnah yang datang bergelombang seperti gelombang lautan. Dan seterusnya hadis ini. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kata fitnah itu mengandung banyak makna. Ya, di sini ketika Umar bertanya kepada para sahabat, adakah yang menghafal tentang fitnah? Hudzaifah memahami bahwa yang dimaksud Umar adalah fitnah yang berkaitan dengan harta, keluarga, anak dan tetangga. Akan tapi rupanya fitnah yang dimaksud oleh Umar di sini adalah fitnah yang lain, yaitu pertumpahan darah dan kesesatan di dalam agama yang terjadi akhir zaman, yang datang bertubi-tubi dan bergelombang seperti gelombang lautan. Jadi pertanyaan tadi yaitu tentang fitnah pada harta, keluarga, anak dan tetangga adalah suatu perkara yang pasti terjadi dan memang terjadi. Seseorang terganggu agamanya, terganggu di dalam menjalankan ketaatan, karena hartanya, karena keluarganya, karena anaknya dan karena tetangganya. Akan tetapi Nabi mengatakan, dikatakan di sini dinisbatkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Umar bertanya kepada para sahabat, ayyukum yahfadhu an Rasulillah fil fitnah, an qauli Rasulillah fil fitnah. Ya. Jadi ada fitnah yang datang pada keluarga, pada harta, pada anak-anak dan tetangga. Maksudnya adalah ya kita kata gangguan-gangguan yang bisa mengganggu agama kita, yang datang dari arah keluarga, harta, anak-anak dan tetangga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam ayat juga telah disebutkan, inna amwalukum auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu bisa menjadi fitnah, ya bisa menjadi gangguan bagi kalian yang bisa menghambat kalian di dalam menjalankan agama. Jadi ikhwani fiddin, juga Rasulullah mengatakan bahwa al-aulad ya mubkhilatun mujbinah, ya bahwa anak itu bisa membuat seorang menjadi bakhil dan bisa membuat seorang menjadi penakut, ya bisa menghalanginya untuk berinfak dan bisa menghalanginya untuk berjihad. ya, berjihad membela agama. Jadi itu halangan-halangan yang mungkin dihadapi oleh seorang, ya, dari arah keluarga, harta, anak istri ataupun tetangganya. Ya, jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya, tentunya kita, ya, pertama adalah mendudukkan, ya, posisi, ya, karunia yang Allah berikan kepada kita itu, ya, pada posisinya, ya, bahwa mereka adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sarana untuk membuat kita bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan kepada kita, istri yang diberikan kepada kita, anak yang dikaruniakan kepada kita, tetangga yang kita peroleh, itu merupakan, ya, satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi ujian bagi kita untuk kita gunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah membuat kita tambah jauh dari Allah. Harta yang diberikan justru membuat kita tambah jauh, tambah lalai. Anak yang diberikan Allah kepada kita justru membuat kita bertambah jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dari menjalankan ketaatan, dari menjalankan kewajiban. Ya, istri yang diberikan Allah kepada kita menjadi batu sandungan atau halangan bagi kita untuk mengerjakan ketaatan, mengerjakan kewajiban. Nah, ini bisa menjadi bumerang bagi kita semua, ya. Nah, banyak kita katakan harta-harta, ya, kita katakan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang justru menjadi bumerang bagi kita, tidak menjadi berkah. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan di, kalau tidak salah itu di surat Al-A'raf, ya, kita di sini menjelaskan, ya, beda antara rezeki dengan berkah. Ya, enggak semua rezeki itu berkah. Ya, tapi berkah itu pasti rezeki. Khani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami buka atas mereka barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami siksa mereka atas apa yang telah mereka usahakan. Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fiddin, menggunakan ungkapan barokat. Ya, barokat. Tidak rezeki, tidak nikmat, ya, tidak kita katakan kekayaan dan lain sebagainya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Tapi Allah janjikan kepada mereka barokat, keberkatan dari langit dan dari bumi. Karena yang namanya barokah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan rezeki. Tapi rezeki yang Allah berikan belum tentu menjadi barokah. Ada orang diberi harta banyak, tapi enggak disertai barokah. Harta itu menjadi azab. Harta itu menjadi batu ujian. Bahkan bisa menjadi batu sandungan atas dirinya untuk menjalankan ketaatan. Justru membuatnya bertambah jauh dari agama. Justru membuatnya melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Kalau seperti ini, ikhwani fiddin, itu harta tidak barokah, tidak mengeluarkan barokah. Ada orang yang diberi harta sedikit tapi barokah. Harta yang sedikit itu barokah hingga manfaatnya menjadi banyak walaupun sedikit. Maka dari itu Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan bertakwa itu berkah, berkah pada rezeki mereka. Bukan kuantitas dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, banyak dan sedikitnya, tapi berkah walaupun sedikit, walaupun, ya, kita katakan kuantitasnya sedikit tapi kualitasnya barokah, kualitasnya berkah. Kalau kualitasnya tidak berkah walaupun kuantitasnya banyak, ini bisa menjadi bala ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga anak, termasuk juga itu rezeki yang Allah berikan. Ada orang yang diberikan banyak anak tapi malah menjadi, ya kita katakan, bumerang bagi dirinya. Ya, hendaknya berkah ataupun rezeki yang Allah berikan kepada kita itu digunakan untuk menjadi sarana dan wasilah kepada kita semua untuk melakukan ketaatan, untuk bertambah taat, apa namanya, membantu kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi tempatkan dulu ya harta, anak, istri itu dalam hati kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang-orang yang menempatkan anak, istri dan harta itu tidak pada tempatnya dalam hatinya, sehingga menjadi beban dalam hatinya, beban yang mengganjalnya untuk melaksanakan ketaatan, ya, hingga dalam prakteknya dia mengorbankan ketaatan untuk kepentingan anak, istri dan harta. Nah, ini orang yang salah menempatkan anak, istri dan harta dalam hatinya. Ya, semua berawal, berpangkal dari, ya, dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi letakkan

untuk kepentingan anak, istri dan harta. Nah, ini orang yang salah menempatkan anak, istri dan harta dalam hatinya. Ya, semua berawal berpangkal dari ya dari sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi letakkan

0: untuk kepentingan anak, istri dan harta. Nah, ini orang yang salah menempatkan anak, istri dan harta dalam hatinya. Ya, semua berawal berpangkal dari ya dari sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi letakkan
1: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah aqidah, aqidah Islam, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah warisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang selaknya seorang muslim berjalan di atas aqidah yang sahihah, warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini, kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah SWT, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah SWT, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tetapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah SAW, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad SAW, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah, terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin banyak syubhat, kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaAllah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh

para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah, belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim, dia telah mentauhidkan Allah SWT. Padahal bersama itu dia menyembah Nyoro Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus, dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan, selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki, maka sekarang maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah SWT. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamthil atau tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa ma jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ayat Allah, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun." Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi al-asmaul husna." Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi al-asmaul husna." Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam, yakni kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi Masya Allah, orangnya itu murakbal. Akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib

Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam bentuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah, kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan dengan Asmaul Husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahman al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas, maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ilhad, ilhad, lahad. Ini lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahad, liang lahad. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama,

menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazila, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah SWT. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik, mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru. Apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah SWT, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah SWT. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya, bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan, ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah SWT. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah Al-Husna dan sifat Allah Al-Ulya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Kembali pada siang hari ini tidak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya yang dengan anugerahnya kita dimuliakan dengan syariatnya, yang dengan taufik dan rahmatnya kita diagungkan dengan mempelajari dan menjalankan petunjuknya. Selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang mukmin untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat adalah mengusahakan kebaikan lahir dan batinnya, terutama mengusahakan kebersihan dan kesucian dalam jiwa dan hatinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima orang yang menghadapnya di hari kiamat nanti kecuali membawa qalbun salim, hati yang selamat, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, artinya bersih dari segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Selamat dari semua penentangan-penentangan terhadap berita tentang keimanan, tentang keyakinan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk diyakini dengan benar oleh hambanya. Juga selamat dari segala macam bentuk syahwat yang bertentangan dengan pelaksanaan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya, inilah pengertian daripada hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, merupakan penentu kebaikan bagi seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Jika hatinya bersih, jika hatinya selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia itu baik maka akan baik semua anggota badannya, sebaliknya kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Maka ini menggambarkan kepada kita semua, perkara yang berhubungan dengan hati itu merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Hati adalah tempat keimanan, Hati adalah tempat keyakinan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempatnya tauhid. Maka karena syaitan mengetahui demikian besar kedudukan hati dalam diri manusia dalam menjadikan baik anggota badan jika dia baik, dan sebaliknya na'udzubillahi min dzalik, buruk anggota badan jika dia buruk, maka syaitan memfokuskan semua godaannya ke dalam hati manusia melalui tunggangan yang sangat efektif untuk merusak hati, yaitu menggunakan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia merupakan sebab utama yang menjadikan rusak dan kotornya hati manusia. Maka orang yang tidak berusaha untuk membersihkan jiwanya, melakukan pensucian jiwa, maka selamanya dia tidak akan selamat dalam agamanya. Cuma sekarang yang jadi kendala, yang jadi masalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jadi kendala perkara hati itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan seperti kita membersihkan sesuatu yang tampak. Hati tidak kelihatan, nafsu tidak kelihatan. Syaitan menggunakan atau menunggangi nafsu manusia untuk merusak hati. Dan hati manusia tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi, membatasi seorang manusia dari hatinya. Dari sinilah, setelah menyadari kenyataan ini, banyak orang-orang yang kemudian mengambil dengan pikirannya bagaimana cara untuk mengupayakan pembersihan hati dan pensucian jiwa. Ada yang menawarkan, oh caranya seperti ini, kita harus meninggalkan makanan-makanan tertentu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan makanan tersebut. Bertentangan dengan syariat Allah, dan ini tidak akan mungkin membersihkan hati. Ada lagi orang yang menawarkan, oh kita harus berzikir sekian banyak dengan zikir seperti ini. Diteliti, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tidak mungkin akan membersihkan hati manusia. Karena hati yang menguasainya Allah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam syariatnya yang sangat lengkap dan sempurna ini, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki agamanya, apalagi perkara yang paling penting yaitu hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa wahyu dari Allah, Al-Quran dan sunnah beliau. Tugas utamanya adalah untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa manusia. Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Di antaranya firmannya, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus kepada kalian, wahai manusia, seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan hati-hati kalian, dan mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Subhanallah, ternyata petunjuk Allah telah memberikan jalan keluar dari masalah terbesar yang kita hadapi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan petunjuk yang beliau bawa seperti hujan yang baik yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menghidupkan tanah yang tandus, memberikan kehidupan bagi hewan, tumbuhan dan manusia yang meminum dari air hujan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhan. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi ini. Lihatlah bagaimana hujan ketika turun, tanah yang tadinya gersang akan menjadi subur, hewan-hewan yang tadinya kehausan akan mengambil manfaat demikian pula tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Demikianlah fungsi daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah setelah ini kemudian kita berpaling mencari cara-cara yang lain dengan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, membuat zikir-zikir sendiri yang tidak bersumber dari petunjuk Allah? Siapa yang bisa menjamin amalan-amalan tersebut untuk mensucikan kita kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya bagi manusia? Tidak ada cara lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa memperbaiki hati kita yang merupakan syarat mutlak agar kita diterima ketika menghadap Allah, adalah harus dengan belajar petunjuknya. Belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Belajar hadis-hadis Nabi SAW untuk kita perbaiki kerusakan-kerusakan jiwa kita, kotoran-kotoran dalam hati kita. Biasakan hati kita, jiwa kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan mempelajarinya, mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Maka dengan cara inilah kita akan mencapai kebersihan jiwa, kesucian jiwa dengan taufik dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk semakin mensyukuri nikmat Allah karena dia menganugerahkan kepada kita syariat yang sangat indah, yang sangat agung dan sangat lengkap ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan syariatnya, dengan mempelajari dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ma'ashir al muslimin, jama'ah jum'ah rahimakumullah, tidak lupa juga untuk mengusahakan kebaikan hati kita, kebersihan jiwa kita. Jangan lupa untuk meminta dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai jiwa dan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia semua terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hati yang satu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka hanya dengan berdoa dan meminta kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan ajarannya, kita akan mencapai kesucian jiwa dan kebersihan hati. Oleh karena itulah termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW adalah ucapan beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Oleh karena itu dengan ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa petunjuk Islam adalah sebaik-baik petunjuk, bahkan satu-satunya petunjuk yang baik yang akan mengantarkan manusia untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia dari amalan atau ucapan lahir maupun batin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya, kecuali dengan kembali mempelajari Islam dan mengamalkannya sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum anin nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tertinggal lagi wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, tidak tersisa dari perbuatan-perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali semua itu telah dijelaskan kepada kalian. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk orang-orang yang senantiasa merasa cukup dan mencukupkan diri dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledatan iman, kesempurnaan iman orang yang merasa ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai sembahannya semata-mata, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sehingga dia hanya merasa cukup dan tidak butuh kepada selain petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
1: Di Mesir, para ulama mengatakan Al-Layth ini lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi karena apa? Karena murid-murid setelahnya tidak membukukan pendapatnya, akhirnya mazhabnya hilang. Sufyan Al-Thawri juga ahli hadis, juga ahli fikih, itu juga mazhabnya hilang. Banyak sekali para mujtahidin-mujtahidin yang lain yang pendapat-pendapat mereka hilang karena apa? Karena para pengikut setelahnya tidak membukukan pendapat-pendapat tersebut, kemudian tidak menyimpulkan kaidah-kaidah dalam mazhab tersebut. Intinya mazhab 4 adalah pendapat yang dipilih oleh imam-imam tersebut. Jika kita tahu fase setelahnya, ya, fase kelima adalah fase dari pengikut madhab itu sampai kita sekarang. Setelah pengikut madhab itu banyak sekali pembukuan-pembukuan di setiap madhab, pembukuan usul fikih dalam madhab Abu Hanifah, dalam madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad, dibukukan dengan secara sistematis, sehingga mujtahid-mujtahid setelahnya banyak merujuk ke kitab-kitab tersebut hingga sekarang ini. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada seorang imam pun yang madhabnya masih ada sekarang yang mewajibkan kita untuk iltizam dengan madhab mereka. Tidak ada satu imam pun yang mewajibkan umat Islam untuk mengikuti madhabnya dari alif sampai ya. Tidak ada satu pun. Dan nanti akan ana datangkan nukul perkataan-perkataan para imam tersebut dalam masalah ini, dan sangat banyak sekali. Sehingga jika dikatakan atau ditanyakan perlukah kita bermadhab, maka jawabannya harus dirinci. Kalau maksudnya adalah wajibkah kita bermadhab dengan madhab tertentu, maka jelasnya tidak. Tidak wajib kita bermadhab dengan madhab tertentu dari awal, dari alif sampai ya-nya. Jika mazhab mengatakan seperti ini, berarti kita harus seperti itu. Dari semua permasalahan, kita harus mengambil mazhab tertentu. Ini tidak ada yang mengatakan seperti ini. Bahkan para imam mazhab pun tidak seperti itu. Imam Nawawi, betapa banyak masalah-masalah yang beliau selisihi dalam mazhab Syafi'i. Begitu pula Ibnu Hajar al-Asqalani. Begitu para imam yang lain. Banyak sekali. Bahkan di dalam mazhab Hanafi, pengikutnya, muridnya, murid utamanya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, kedua murid ini dalam banyak sekali masalah menyelisih imamnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada imam yang mewajibkan kepada pengikutnya untuk mengikuti semua pendapatnya dalam masalah fikih. Tapi jika dikatakan perlukah kita kepada madhab, kita katakan perlu. Jika kita katakan wajibkah kita bermadhab dalam semua masalah dengan madhab tertentu, kita katakan tidak. Tapi perlukah kita kepada madhab? Perlu. Inilah sikap kita, bagaimana kita menyikapi madhab. Kita menyikapi madhab, kita mengambil manfaatnya. Kita mengambil manfaat dari madhab tersebut, karena para ulama telah banyak mengarang kitab dalam madhab-madhab tertentu yang tujuan mereka adalah menyampaikan syariat kepada umat Islam. Tujuan mereka tidak lain menyampaikan syariat Islam kepada umat Islam dengan cara yang lebih mudah. Dari situlah kita mengambil manfaat dari madhab. Manfaat dari madhab ini, kita boleh membaca kitabnya Imam Abu Hanifah, kitabnya madhab Hanafi, untuk memahami nas tertentu. Membaca kitab dalam madhab Maliki, membaca kitab dari madhab Syafi'i, membaca kitab dari madhab Hambali, untuk memahami nas-nas yang tidak kita fahami dengan mudah. Atau kita mengambil manfaat dari bagaimana kita mengambil hukum dari nas tersebut. Bagaimana sih pandangan imam terhadap nas ini? Pandangan dia bagaimana? Jika imam-imam itu berbeda pendapat, kita bandingkan pendapat mana yang lebih dekat dengan kaidah-kaidah umum. Dari sinilah kita perlu terhadap mazhab tersebut. Mazhab-mazhab ini kita perlukan untuk apa? Untuk mengambil faedah. Untuk mengambil faedah dalam memudahkan kita memahami syariat Islam. Kita juga bisa mengambil faedah dari mazhab-mazhab ini ketika keadaan darurat. Ketika keadaan sangat darurat, kita boleh mengambil fatwa dari mazhab. Misalkan di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang haji dari jauh sekali, perempuan haji dari jauh sekali, dia kurang tawaf ifadah, sedangkan jadwal penerbangan sangat dekat sekali, dan dia haid, awal haid. Tidak ada mazhab satupun yang membolehkan untuk tawaf ifadah ketika itu. Tetapi ada mazhabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membolehkan orang haid tawaf ifadah. Dalam keadaan darurat, keadaan yang darurat ya, tidak ada pilihan lain. Kita sudah memilih, misalkan minum obat untuk menghentikan haid, enggak bisa. Mengundurkan jadwal penerbangan, enggak bisa. Dalam keadaan darurat, kita bisa mengambil madhab yang seperti itu, mengambil madhab ini dan mengatakan bahwa tawafnya sah. Karena jika tidak kita ambil dan keadaan sudah darurat, mudarat yang ada lebih besar daripada maslahatnya. Jadi dalam keadaan darurat kita bisa mengambil faedah dari mazhab-mazhab yang lain. Jika maksud daripada perlukah kita bermadhab adalah bolehkah kita bermadhab, maka jawabannya adalah boleh. Bolehkah kita bermadhab dalam madhab tertentu? Jawabannya adalah boleh. Mengapa kita katakan boleh? Karena para ulama dari dulu hingga sekarang tidak ada yang mencela penisbatan dirinya kepada madhab. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Al-Ghazali Asy-Syafi'i, tidak ada yang mengingkari penisbatan terhadap madhab tersebut. Yang dicela adalah ta'assub. Yang dicela adalah ta'assub. Kita boleh mengatakan saya bermadhab Syafi'i, tapi saya tidak ta'assub, tidak fanatik terhadap mazhab Syafi'i tersebut. Bukan berarti saya bermazhab Syafi'i, saya harus memilih semua perkataan Imam Syafi'i dari alif sampai ya. Saya bermazhab Syafi'i bukan berarti saya harus memilih mazhabnya Imam Syafi'i meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika dikatakan adakah pendapat Imam Syafi'i yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita katakan ada. Kita katakan ada karena apa? Karena tidak ada satupun dari umat Islam yang maksum. Tidak ada satupun dari umat Islam yang maksum. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi alaihimussalatu wassalam. Apakah ketika kita meninggalkan pendapat Imam Syafi'i berarti kita menghina Imam Syafi'i? Tidak. Ketika kita menyelisih Imam Syafi'i bukan berarti kita lebih pintar dari Imam Syafi'i. Bukan berarti kita tidak mencintai Imam Syafi'i. Bukan berarti kita tidak menyepelekan Imam Syafi'i. Karena ketika kita mengambil pendapat yang kita nilai benar, itu berarti kita lebih memilih Al-Quran dan Sunnah daripada Imam Syafi'i. Lebih utama mana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti Imam Syafi'i? Dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita mencintai Imam Syafi'i, tapi kebenaran lebih kita cintai. Kita mencintai Imam Syafi'i, tapi kebenaran Al-Quran dan Sunnah lebih kita cintai. Dari sinilah kita tahu bahwa orang yang mencela orang yang bermadhab dalam satu sisi keliru. Begitu pula orang yang mencela orang yang menyelisih madhab dalam satu sisi keliru. Yang benar adalah pertengahan dengan mengatakan kita boleh bermadhab, bukan wajib. Saya katakan boleh bermadhab, bukan wajib. Tetapi kita tidak boleh berta'asub, tidak boleh berfanatik. Jika dikatakan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita ambil. Dan para imam, semua imam sepakat dengan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semuanya sepakat. Perbedaan mereka adalah karena mereka memahami dalam pemahaman. Pemahaman mereka berbeda. Karena pemahaman mereka berbeda. Jadi semuanya sepakat bahwa kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja karena tidak ada manusia yang maksum, maka bisa saja para imam itu salah. Bisa saja para imam itu salah dalam suatu pendapat tertentu. Tentunya para imam karena masa mereka berbeda, banyak sekali sebab perbedaan pendapat. Kadang belum datang kepada imam tertentu hadis dalam masalah tertentu itu. Dia menghadapi masalah, tapi dia belum datang kepada kita hadisnya. Akhirnya dia lebih memilih qiyas. Padahal kadang qiyas tidak sesuai dengan hadis, sehingga dia salah dalam fatwa itu. Bisa jadi datang kepada dia hadis, cuma sanadnya enggak sahih yang datang kepada dia. Padahal hadis tersebut ada sanad lain yang sahih, tapi ya sanad yang sahih itu tidak sampai kepada imam tersebut. Dan ini banyak terjadi ketika para imam di masa imam tersebut, di masa para imam itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ketika itu belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Semua kitab pembukuan hadis itu secara tertib itu setelah masanya Imam Ahmad, setelah masanya Imam 4 ini. Muwatta itu kitab hadis, tapi belum setertib Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, belum setertib itu. Musnad Ahmad itu juga kitab hadis, tapi banyak pula tidak ada hadis dalam Kutubus Sittah, kitab 6 yang saya sebutkan, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Banyak hadis yang di dalam kitab-kitab tersebut tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa para imam kadang-kadang ada hadis yang tidak sampai kepada para imam tersebut. Kadang-kadang imam khilaf karena cara istidlal yang berbeda. Seperti Imam Malik beristidlal dengan amalu ahli Madinah, penerapan yang dilakukan oleh para penduduk Madinah. Beliau beristidlal dengan itu, sedang para imam lain tidak beristidlal dengan itu. Ini juga menyebabkan banyak perbedaan. Intinya para imam, mereka adalah ahli ijtihad. Ketika mereka benar, pahalanya 2. Dan ketika mereka salah, mereka tetap mendapatkan 1 pahala. Idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun. Seorang hakim, seorang mufti, seorang qadhi, ketika dia ijtihad, kemudian benar ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Pahala dari ijtihadnya, pahala dari dia menepati kebenaran. Dan jika dia berijtihad kemudian dia salah, maka baginya 1 pahala, yaitu dari ijtihadnya itu. Dia berijtihad dengan dalil-dalil yang ada, dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia telah meniti jalan yang lurus dalam berijtihad. Meskipun hasilnya salah, tapi ijtihadnya sudah benar. Inilah sikap kita dari bermadhab. Kita boleh bermadhab asalkan tidak fanatik terhadap madhab tersebut. Jika telah diterangkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita ikuti, meskipun bertentangan dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Bahkan banyak imam yang merubah pendapatnya ketika datang kepada kita hadis, datang kepada para imam tersebut hadis. Di mazhab Hambali, mazhab Hambali itu paling banyak riwayat yang berbeda dari Imam Ahmad. Bahkan dalam satu masalah kadang dinukil dari Imam Ahmad 5 pendapat dalam satu masalah. Dan banyak sekali masalah-masalah yang lain dengan 2 pendapat yang berbeda. Para pengikut madhab mengatakan bahwa inilah insafnya, objektifnya Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad itu imam yang bukan imam yang ta'asub, tidak fanatik terhadap madhab tertentu. Jika ada dalil baru yang dia dapat dan itu benar menurut dia waktu itu, maka itulah yang dipilih. Kemudian ada dalil lain lagi yang berbeda lagi sehingga menyebabkan pendapatnya berbeda, dia katakan pendapat itulah yang benar. Seperti itu, hingga kadang-kadang satu masalah sampai ada 5 pendapat dari imam, dari satu imam, dari orangnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Begitu pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai 2 kaul. Ada yang madhabnya yang lama yang di Irak, ada madhabnya yang baru di Mesir. Karena apa? Karena perbedaan keadaan. Kadang-kadang ada hadis, kadang-kadang ada hadis yang belum sampai kepada Imam Syafi'i. Kemudian ketika dia di Mesir mendapatkan hadis tersebut, akhirnya Imam Syafi'i merubah pendapatnya. Dan itu wajar, itu wajar. Dan inilah yang dididik, inilah yang dilakukan oleh para imam. Jadi mereka tidak ada yang ta'asub, mereka terbuka menerima pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan harus dibedakan di sini antara bebasnya memilih madhab dengan mencari-cari keringanan dari setiap madhab. Bebas memilih madhab, bebas memilih pendapat, itu adalah dengan yang sesuai dengan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu mana? Ini yang kita jalankan. Bukan berarti bebas bermadhab itu memilih madhab yang ringan-ringan. Dalam masalah ini yang paling ringan mana kita pilih? Dalam masalah ini yang ringan mana kita pilih? Ini disepakati oleh semua ulama Islam, haram. Tidak boleh memilih-milih yang ringan dalam setiap madhab. Jadi kita harus bedakan antara bebas memilih madhab, bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan apa? Dengan memilih-milih pendapat yang mudah-mudah dikumpulkan sehingga jadinya Islamnya enggak tersisa sama sekali. Ada orang yang membolehkan zina atas nama mut'ah, memilih. Padahal di sana ada hadis yang terang-terang menerangkan bahwa ajaran mut'ah telah dinasakh, telah dihapus di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahun 6 Hijriah. Ada orang yang membolehkan riba jika hanya sedikit dengan berdalil la ta'kulur riba adhafam mudha'afah, janganlah kalian memakan harta riba dengan berlipat-lipat. Mengatakan berarti kalau enggak berlipat-lipat berarti boleh. Padahal di sana ada ayat lain yang mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Sungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nas yang jelas seperti ini ditinggalkan, kemudian mengambil yang kecil dari situ diambil. Kalau dikumpulkan, enggak tersisa Islam. Keringanan dalam setiap madhab jika dikumpulkan semua dalam satu kitab, enggak tersisa Islamnya. Makanya harus dibedakan antara bebas bermadhab, artinya bebas memilih ucapan pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan mengumpulkan madhab, bebas mengumpulkan keringanan madhab dalam satu buku kemudian diamalkan. Waktunya tinggal 5 menit. Ada satu pertanyaan, insyaallah sisanya akan kita teruskan pada asar. Cuma akan saya tambah lagi pembahasan. Apakah jika kita bebas memilih madhab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah berarti itu setiap orang harus berijtihad? Apakah setiap masalah setiap orang harus berijtihad? Kita katakan tidak ada ulama satupun yang mengatakan seperti itu. Jadi harus dibedakan antara siapa yang berhak berijtihad, siapa yang berhak ittiba, dan siapa yang berhak taklid. Ada tiga derajat: derajat ijtihad, derajat ittiba, dan derajat taklid. Ijtihad itu bagi orang yang sudah mumpuni, dia tahu syarat-syarat ijtihad, dia menguasai semua syarat-syarat ijtihad, menguasai bahasa Arab dengan baik, menguasai nas-nas yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih, mengetahui tafsir, mengetahui ilmu-ilmu yang disyaratkan oleh para ulama sebagai alatul ijtihad. Derajat yang kedua adalah derajat ijtihad. Ini ada ijtihad yang mutlak, ada ijtihad yang muqayyad. Para ulama mengatakan ijtihad mutlak itu sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Abu Hanifah, sebagaimana Ahmad bin Hanbal. Mereka merumuskan ilmu usul fikih sendiri, cara bagaimana mereka menggali hukum, kemudian mereka berijtihad juga. Ijtihad yang muqayyad adalah ijtihad dengan mengambil cara berijtihad dari para ulama, kemudian dia berijtihad sendiri. Caranya dari imam, kemudian cara tersebut dia pakai untuk berijtihad dalam masalah tertentu.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, كمسلمين saudara saudara seiman, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan syarah hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan ini adalah pertemuan yang kedua membahas tentang masalah perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk ke hadis yang pertama dari awal bab, atau hadis yang ke-156. Sebagian cetakan hadis ke-160, yaitu hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkan aku sekali lagi aku membiarkan kalian. Fa innama, sesungguhnya ahlaka man kana qablakum, yang membuat hancurnya umat-umat sebelum kalian, kasratu su'alihim, banyaknya mereka bertanya, wakhtilafuhum, dan seringnya mereka menyelisihi, ala anbiya'ihim, para nabi mereka. Fa'idha nahitukum an syai'in fajtanibu, jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka datangilah semampu kalian. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan para sahabatnya bertanya sesuatu yang akan memberatkan umat-umat setelah mereka atau generasi-generasi setelah para sahabat. Sebagaimana yang telah ditanya oleh umat sebelumnya, sebelum Islam, nabi mereka kemudian memberatkan mereka sendiri. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling berat azabnya seseorang bertanya, kemudian turun hukum memberatkan kepada orang lain karena pertanyaannya tersebut. Bertanya pada zaman Rasulullah SAW nyaris sesuatu yang sangat langka, sehingga Al-Quran sering membukukan pertanyaan para sahabat hanya berbilang jari saja. Di dalam Al-Quran ada tentang yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya apa yang layak mereka infakkan untuk keluarga mereka. Yas'alunaka anil mahir, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid, dan itu sangat sedikit. Karena mereka telah belajar dari pengajian-pengajian Rasulullah SAW, sering kali Rasulullah menghardik orang yang bertanya, karena dengan bertanyanya mereka kepada Rasulullah SAW akan memberatkan generasi-generasi setelahnya, atau bahkan memberatkan orang yang bertanya. Oleh sebab itu ayat ini adalah syarahan dari surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika seandainya kalian tahu jawabannya maka akan menyusahkan kalian. Dan hadis ini mempunyai sababul urud, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi juga mempunyai sababun nuzul. Sababul urud hadis ini ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar, Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas, innallaha wajaba alaikumul hajj fahujju. Hai sekalian manusia, Allah mewajibkan kalian untuk haji, maka hajilah kalian. Tiba seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afi kulli am, ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya? Rasulullah SAW marah besar dengan pertanyaan seperti ini. Apa kata Rasulullah? Wallahi law qultu na'am la wajabat. Demi Allah, jika seandainya aku katakan iya, maka pasti niscaya kalian wajib menunaikan haji setiap tahun. Dan kalau seandainya wajib, dan sangat yakin bahwa kalian tidak akan bisa melaksanakannya. Ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum, juga mempunyai sababun nuzul, yaitu seseorang bertanya di majlis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah membuka pertanyaannya, ya kalian manusia, bertanyalah, sesungguhnya tidak ada satupun pertanyaan yang kalian ajukan kepada saya kecuali yang akan saya jawab. Datang seseorang, dia bertanya, ya Rasulullah, di mana unta saya? Tanyaan masalah unta. Apakah memang dia mempunyai unta hilang? Apa katanya, sungguhnya unta kamu di tempat sana dan dia terikat di sebuah pohon. Dan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi seseorang, ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku? Rasulullah SAW menjawab, abuka finnar. Ayahmu di neraka.

Semenjak itu menjadi pelajaran yang besar atau yang sangat agung bagi kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka bertanya, tidak akan bertanya kecuali hal yang sangat mendadak sekali. Lihat bagaimana Hudzaifah ketika Rasulullah SAW berceramah khutbah seharian penuh tentang hadis di akhir zaman. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa akhir zaman nanti Madinah akan keluar semua penduduk Madinah. Di saat Madinah dipenuhi dengan merimpah ruah kekayaan di Madinah dan manusia keluar, sampai-sampai anjing mengencingi mimbar Rasulullah SAW. Apa kata Hudzaifah? Demi Allah, saya sangat menginginkan, bahkan saya rela digantikan dengan dunia dengan segala isinya. Saya ingin bertanya kenapa penduduk Madinah keluar dari Madinah kepada Rasulullah. Akan tapi pertanyaan ini terhalangi karena takut pertanyaan ini akan memberatkan Rasulullah SAW dan akan turun ayat. Dan itu juga berlaku, dan ini salah satu adab penuntut ilmu pada gurunya. Abdullah bin Abbas menahan puluhan tahun untuk bertanya kepada Umar bin Khattab, gurunya, Amirul Mukminin. Satu pertanyaan setelah puluhan tahun dia baru bertanya. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya pertanyaan ini, siapa dua orang yang di dalam surat At-Talaq yang saling berbisik-bisikan? Dijawab oleh Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dialah Hafsah dengan Aisyah? Kita begitu. Ah, itu anaknya. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, sungguhnya hal ini sudah lama saya pendam, sekarang baru bisa masuk. Sekarang baru saya bertanya. Oleh itu suatu hal yang berbahagia sekali kalangan para sahabat, adanya orang-orang badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Suatu hal yang sangat berbahagia sekali di kalangan sahabat, adanya orang-orang badui. Dan mereka mengambil istifadah dengan pertanyaan tersebut. Dan di sini ilmu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang-orang yang bodoh, kadang-kadang kita sepelekan, kadang-kadang kita tertawai dan semacam. Padahal, satu sisi pertanyaannya menerangkan hakikat hidupnya. Kadang-kadang pertanyaannya menerangkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Toh kalau seandainya salah mereka di dalam bertanya, mereka tidak akan dicela oleh Rasulullah SAW sebagaimana dicelanya para sahabat yang lain. Ini yang membuat mereka bangga. Oleh itu sering lagi Rasulullah SAW mengemukakan pertanyaan kepada para sahabatnya dan mereka jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Dengan kadang-kadang dengan jawaban seperti itu. Hadis Mu'adz yang menyatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban Allah kepada manusia dan kewajiban manusia kepada Allah? Apa dijawab oleh Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada jamaahnya, kepada para sahabat Rasulullah, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Mereka pun menjawab kadang-kadang dengan kata-kata Allah wa rasuluhu a'lam. Al muflisu fina ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu yang lebih tahu, kan tapi yang kami tahu orang bangkrut, orang yang awalnya kaya kemudian hilang hartanya, habis dagangnya, itu yang bangkrut. Apa dijawab oleh Rasulullah? Tidak. Orang yang muflis di dalam agama adalah orang yang mencela ini, orang yang mencaci ini, orang yang menghantam ini, orang yang memukul ini. Kemudian diambil dosanya nanti di akhirat, kemudian diberikan kepada orang yang dizaliminya, sampai tidak ada lagi dosa, baru diambil kebaikannya. Jadi, Al-Quran juga membukukan bagaimana Bani Israel. Jadi umat yang disebutkan oleh Rasulullah, hancurnya umat ini, umat-umat sebelum kalian, hancurnya mereka karena banyaknya bertanya kepada Nabi mereka dan seringnya mereka menyelisihi Nabi mereka. Menunjukkan bahwa hancurnya umat itu

0: Tidak hanya dengan bala, dengan bencana, dengan musibah alam. Akan tetapi bahkan sering hancurnya umat karena mereka menyelisihi Rasul mereka. Lihat bagaimana Bani Israel. Ketika mereka yang membuat masalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang cerita diturunkannya Baqarah, surat Baqarah. Menerangkan sapi betina. Antum tahu semua ceritanya. Bahwa ada di zaman Bani Israel seorang paman yang kaya raya. Kemudian dia memiliki keponakan yang sangat dia sayangi. Akan tetapi keponakan ini dia begitu tamak dan labah. Sehingga menunggu kematian pamannya untuk mendapatkan warisan adalah hal yang sangat lama. Kerjaan yang sangat lama. Akhirnya dia bunuh. Secara diam-diam. Meninggal. Tetapi untuk menutupi perbuatannya, dia ikut bersedih, dia ikut mengumumkan, dia ikut dan semacamnya. Bani Israel mempunyai kecurigaan kepada keponakannya ini, kan, tapi tidak mempunyai bukti. Yang akhirnya mereka datang kepada Musa alaihissalam. Tolonglah. Apa kata Nabi Musa? Sangat mudah sekali. Kalian potongkan kepada saya sapi betina, kemudian kalian pukulkan kepada yang mati tersebut, dia akan berbicara siapa yang membunuhnya. Balik mereka. Kemudian rapat punya rapat, mereka bilang, wah ini hal yang sangat luar biasa, ini yang sangat mukjizat, mestinya ini sapinya berarti juga sapi yang luar biasa. Mereka datang Nabi Musa alaihissalam. Katanya, ya Musa, kira-kira sapi yang bagaimana yang kami harus pilih? Nah, di sini timbul musibah mereka. Di sini timbul bencana. Ya udah, kalau kalian gitu, pilihlah sapi yang tidak pernah, sapi yang tidak pernah dibajak. Balik lagi. Kemudian mereka, oh ini luar biasa, ini gak cukup. Ini banyak sekali sapi yang gak dibajak. Pergi lagi mereka datang. Kemudian mereka berkata, mereka berkata bahwa, ya Musa, apa kira-kira ciri-ciri lain? Mungkin menemukan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menerangkan ciri-ciri yang akhirnya nyaris mereka tidak bisa melaksanakannya. Bukan tidak mau, tidak bisa melaksanakan. Mereka bertanya tentang warnanya, launu safra'u launuha tasurun nazirin. Kuning, keemasan, tidak pernah dibajak, belum pernah kawin, belum ini, enggak dapatkan. Sampai mereka bertanya setelah itu kepada Nabi Musa, kalau begini caranya, ciri-cirinya, kemana mau kami cari sapi itu? Enggak bisa juga mereka. Akhirnya ditunjukkan oleh Nabi Musa, kalau kalian ingin mendapatkan sapi tersebut, tuh, cari di daerah sana jauh. Ada seorang bujangan yang mempunyai orang tua yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Aturannya dia beli murah, mereka beli murah, akan tetapi terpaksa mereka membeli dengan emas yang berat. Yang juga memberi keuntungan bagi bujangan yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu dengan menjual sapinya tersebut. Sudah itu munasabah, hubungan hadis ini dengan judul bab kita yaitu menjaga sunnah dan adab-adabnya adalah kalimat yang berikutnya, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Intinya bahwa syariat, dan ini penting, intinya bahwa syariat adalah perintah dan larangan. Tentang masalah khabar dan berita itu adalah ziyadah. Keutamaan dari Allah yang alhamdulillah Allah telah mengkhabarkan. Oleh sebab itu banyaknya kehancuran dan marahnya Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang kita bicarakan tadi. Itu penyebabnya bukan tentang masalah seputar perintah dan larangan. Tapi seputar khabar, berita. warnanya apa, ayahnya di mana, ontanya di mana. Seakan-akan ingin mengecam para rasul bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Memang mereka tidak mengetahui, kan? Tapi jelas mereka rasul yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan tentang hal yang gaib. Maka merugilah seseorang yang hidupnya membiasakan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari-cari berita-berita yang takjub-takjub dan ajaib-ajaib. Padahal bukan itu di intinya Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an diturunkan untuk melaksanakan perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan yang ada di sana. Tidak perlu Anda mengkaji anjing yang dibawa oleh Ashabul Kahfi itu apakah jenis herder atau dia anjing kecil, warna kuning, warna putih atau bagaimana. Tidak perlu pula antum kaji apakah tongkat yang dibawa oleh Sulaiman apakah dari kayu cendana atau kayu jati atau gaharu dan semacamnya. Hal yang tidak dianjurkan oleh syariat. Oleh sebab itu ada sebagian buku yang hal ini sangat-sangat tidak mendidik kita sebagai seorang muslim yang baik. Adanya kali-kalian. Mengkali-kali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bismillahirrahmanirrahim dibagi menjadi putus 19. Itu Dr. Khalifah, siapa nama itu? Dr. Putus. Coba lihat alhamdulillahirabbilalamin putus 19 lagi. Dan dikatakan seakan-akan Al-Qur'an disangkanya teka-teki silang. Oleh sebab itu Rasulullah SAW termasuk mutanatti'un, orang-orang yang berlebihan, orang yang mengkaji Al-Quran dalam segi hal seperti ini. Iya, memang ada i'jazul Quran. Akan tetapi kalau seandainya mengkaji Al-Quran seperti itu, maka takut kita jatuh sebagaimana jatuhnya Bani Israel. Jadi inti diturunkannya syariat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan di dalam menjalani perintah dan menjauhi larangan, Islam mempunyai kaidah bahwa perintah dilakukan semampunya, sedangkan larangan tidak ada pengecualian. Telah kita terangkan beberapa waktu yang lalu atau mungkin di majelis lain bahwa kenapa larangan dimutlakkan oleh Rasulullah SAW untuk dijauhi tanpa pengecualian. Karena larangan tidaklah harus membuat sebuah pekerjaan. Larangan hanya harus berhenti dari melakukan sebuah pekerjaan. Jadi dia tidak melakukan sebuah pekerjaan. Berbeda dengan perintah. Perintah adalah mengadakan sebuah pekerjaan yang belum ada. Larangan adalah tidak jatuh kepada sebuah pekerjaan yang memang belum ada. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala melarang berzina, jelas semua orang bisa mampu sebenarnya untuk tidak berzina karena memang zina belum ada. Orang jangan mencuri. Larangan karena memang mencuri sebenarnya belum ada. Ketika dia jatuh baru dia terjadi. Sehingga jadilah orang-orang yang berlaku maksiat, yang melanggar larangan syariat, merekalah orang yang sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Nah, di dalam kaidah, semua yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah semampunya, menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam sesuatu dilakukan dalam ketaatan semampu kita. Orang yang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka dia salat dalam keadaan duduk. Orang yang tidak mampu duduk, maka dia salat dalam keadaan berbaring, dan begitu seterusnya. Orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia boleh mengqadha pada hari berikutnya dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada kaidah dikatakan dalam ilmu usul, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. sesuatu yang mudah di dalam syariat tidak akan dijatuhkan dengan sesuatu yang sulit. Maksudnya, tidaklah syariat menghilangkan sesuatu ajarannya atau hukum, suatu taklif, suatu beban. Jika seandainya seseorang tidak mampu melakukan sepenuhnya, Islam tidak menjatuhkan 100% kepadanya. Udah, kamu tidak mampu berarti tidak lakukan. Tidak. Di dalam Islam ada kaidah lagi, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak akan ditinggal semuanya. Maka, para ulama menyebutkan permisalan sahnya taubat dari melihat wanita yang bukan mahram bagi orang yang buta. Sahnya taubat atau sahnya taubat dari zina dari orang yang impoten atau orang yang khafi, yaitu orang yang dipotong kemaluannya, apa itu namanya, dikebiri. Kenapa ini? Bahwa sekalipun orang yang buta dia tidak melihat wanita, akan tapi dia masih bisa melakukan penyesalan. Jadi syariat tidak menjatuhkan. Jadi ketika antum tidak bisa berdiri, bukan berarti antum tidak wajib sholat. Oleh itu banyak di kalangan orang-orang biasa, ketika sudah lewat waktu sholat, mereka katakan, ah waktu sholat sudah lewat. Terus kalau sudah lewat, ya sudah tidak sholat. Tidak ada di dalam syariat yang begitu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Kalau Anda tidak dapat 100%, minimal Anda dapat 10%. Kalau bisa 90%. Begitu kaidah di dalam masalah ketaatan ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حديث عرباد بن سارية رضي الله عنه بركتا رسول الله صلى الله عليه وسلم suatu hari memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat luar biasa. Wajilat minhal qulub, yang hati membuat tertunduk. Wazarafat minhal uyun, dan mata mengeluarkan air mata. Faqulna, dan kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha maw'izatu muwaddi', ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka fa'ausina, maka wasiatkan kami. Maka Rasulullah SAW berkata, usikum, aku wasiatkan kalian dengan taqwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ah, dan mematuhi dan mendengar. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Wa innahu, dan bahwasanya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Hendaklah kalian pegang dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini hadis hasan sahih. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih li ghairihi, naik lebih dari tinggi dari hasan hasan li dzatihi. Hubungan hadis ini dengan judul bab menjaga sunnah dan adabnya, yaitu perintah Rasulullah SAW di akhir zaman untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengibaratkan haruslah kalian berpegang teguh dengannya sebagaimana kalian memegang seutas tali dengan geraham kalian. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah tersebut dengan geraham. Karena memegang sunnah dengan gigi yang lain tidak cukup, dia akan putus. Dia akan patah. Kenapa harus berpegangan begitu? Ada berapa hal, dan kenapa Rasulullah mengibaratkan dengan geraham? Karena geraham adalah gigi yang terkuat dari gigi-gigi yang lain. Karena geraham lebih kuat pegangan biasanya daripada tangan. Dan kenapa juga dengan geraham? Bahwa begitu besarnya fitnah di akhir zaman, seakan-akan membutuhkan tekanan geraham. Orang kalau seandainya sudah begitu kuat fitnah, cobaan hidup, nah itu coba peganglah, tekan geraham kuat-kuat. Oleh sebab itu, detik-detik yang paling berbahaya di dunia ini ketika bertemunya pedang dengan pedang, yaitu ketika di dalam jihad. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Ketika itu, hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian dan gigit geraham kalian, supaya jangan terasa sakit. Oleh sebab itu, ketika orang mau disuntik, diinjeksi, itu apa yang dia ekspresikan wajahnya? Dia kan menggigit gerahamnya untuk menahan sakit. Oleh sebab itu, apalagi yang sangat operasi yang sangat berat sekalipun, itu disuruh menggigit kain, supaya jangan tergigit lidah dan supaya bisa menahan diri. Nah, itu diekspresikan oleh Rasulullah SAW dengan geraham. Menunjukkan setiap detik yang dilalui di setiap zaman, di akhir zaman, detik-detik kita ini butuh keseriusan, kesungguhan untuk menegakkan sunnah, untuk menegakkan Islam. Karena fitnah hampir di setiap tempat dan setiap zaman. Nah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah setengah-setengah, maka dia akan lepas dari sunnah. Dia akan lepas dari sunnah. Faedah dari hadis ini sangat banyak sekali. Para ulama mensyarah hadis ini di dalam sebuah kitab yang sangat banyak. Kadang-kadang satu kitab dikhususkan untuk mensyarah hadis ini. Kan tapi kita mensyarah apa yang perlu kita syarah. Yang pertama, bahwa sering kita sampaikan bahwa mau'idzah, nasihat, wejangan yang membuat kita tertunduk, kadang-kadang menangis, tidak semuanya harus dengan menyebutkan hal-hal yang menyentuh, kan, tapi harusnya juga menerangkan hal-hal yang penting bagi kehidupan manusia. Menerangkan hal-hal halal dan haram. Coba lihat wasiat Rasulullah yang di pengajian, yang wasiat tersebut semuanya adalah hal-hal yang tegas. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku. Bertakwalah kalian. Taatilah amir, pimpinan kalian. Dan begitu seterusnya. Jadi orang yang berdakwah dan ingin lari dari menerangkan halal dan haram untuk mengumpulkan jamaah adalah dakwah yang tidak sempurna. dakwah yang sebenarnya ingin dia lepas dari ajaran syariat untuk mendapatkan hanya jamaah dan yang lainnya. Dan ini dakwah yang seperti ini bertentangan dengan dakwahnya para anbiya dan para mursalun. Karena bagi Islam bilangan tidaklah apa-apa. Dan lihat bagaimana zaman sekarang kaum muslimin dibentuk untuk menghargai bilangan. Karena kita memang hidup pada zaman orang mengagumi jumlah dan bilangan. Padahal ini adalah sunnah para anbiya zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Nuh, sampai Nabi kita Muhammad, bahwa mereka mendapatkan kaidah dari Rabb mereka, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau mentaati semua orang, yang kebanyakan orang di atas dunia ini, akan menyesatkanmu. Dan di dalam konsep Islam, banyak tidak harus selalu menang dan tidak harus berjaya. Bahkan yang berjaya adalah kebenaran. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kemenangan akan dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan jumlah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kalian hidup pada masa keterasingan. Maka janganlah tertipu dengan jumlah. Sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlus sunnah yang mengikuti yang hak sekalipun engkau sendirian. Ini yang pertama. Faedah yang berikutnya, wasiat Rasulullah SAW ini adalah wasiat seakan-akan orang yang mewasiatkan dan hendak pergi selama-lamanya meninggal sahabat orang-orang yang dikasihinya. Dan wasiat ini sangat luar biasa. Karena di wasiat inilah inti perpecahan umat Islam. Yang nyata di dalam wasiat inilah nyata yang benar di atas kebenarannya dan yang salah di atas kehancurannya. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Biar binasa orang yang binasa di atas kejelasan dan hidup orang yang hidup di atas kejelasan. Apa itu? Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dalam wasiatnya dua hal. Pertama, takwa kepada Allah. Dan yang kedua, mentaati pemerintahan yang sah. Disinilah tergelincirnya yang tergelincir. Rusaknya yang rusak. Menyelewengnya yang menyeleweng dari kelompok-kelompok Islam di dalam dua hal ini. Kalau tidak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak pada muamalahnya dengan pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar apa? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Khawarij manhajnya tidak benar di dalam masalah muamalah, cara bergaul dengan pemerintahan yang sah. Rafidhah rusak dalam segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak orang-orang yang bertakwa. Salah di dalam meniti jalan agama. Dan bandingkanlah dengan kelompok-kelompok yang baru terbit pada akhir zaman seperti zaman sekarang ini, akan dapatkan bahwa ujung-ujungnya perselisihan antara kebenaran dengan kebatilan adalah permasalahan. Menunjukkan, menerangkan kepada manusia ketakwaan yang sebenarnya dan menerangkan hak pemerintah yang sah dan kewajiban rakyat muslim yang baik adalah hal yang sangat patut kita harus kita sebarkan dan kita pahami dan kita didik generasi kita dalam sunnah seperti ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan wa innahu may ya'ish minkum فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Bahwa barang siapa yang hidup nanti setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dalam kaidah inilah, takwa, tidak memahami takwa. Orang sekarang menilai ketakwaan dengan zahir. Sudah tidak ada lagi orang yang menilai ketakwaan sebagaimana yang dinilai oleh para nabi dan para anbiya dan para mursalin. Oleh sebab itu, takwa adalah hal yang sangat luar biasa. Dan dia wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah takwa kita telah terangkan pada bab yang sebelumnya. Ya, masuk kita ke hadis yang ketiga, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qaal man ata'ani dakhala al-jannah وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk surga. Lihat ungkapan Rasulullah SAW. Semua umat Islam masuk surga kecuali yang tidak mau. Ungkapan Rasulullah ini membangkitkan pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, siapa pula yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, dan ini jawabannya. Jawabannya berat. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة. Kita melanjutkan kajian tentang manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam masalah akidah. Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu bahwa al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling memerangi sikap taklid yang disebut dengan taklid mengikuti seseorang alias membeo tanpa dalil. Karena kewajiban kaum muslimin di dalam berakidah, di dalam beragama adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang telah pernah kita sebutkan juga. Beliau berkata misalnya di antara perkataan beliau, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya Al-Imam Syafi'i ia menetapkan bahwasannya mazhab beliau harus dipancangkan di atas hadis yang sahih. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya Imam Syafi'i rahimahullah tidak menerima hadis yang lemah. Mazhab beliau adalah mazhab yang sahih. Bahkan telah kita sebutkan juga riwayat daripada Ibnu Asad. Ketika Ibnu Asad bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, mengenai hadis bahwasannya Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat dan akan dilihat oleh kaum mukminin. Maka Imam Syafi'i berkata, Ya Ibn Asad, Iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kulla hadithin sahihin fa inni aqulu bihi. Wa illam yablughni. Hai Ibn Asad, nisbatkan kepadaku baik aku masih hidup atau telah mati, bahwa setiap hadis yang sahih itulah pendapatku, walaupun itu tidak sampai kepadaku. Ya. Di sini Al-Imam Syafi'i ya akhi memberikan kepada kita sebuah pelajaran berharga bagaimana kita beragama, bahwa kewajiban kita adalah ya hanya mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, seringkali Imam Syafi'i melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid. Nah, di mana beliau berkata, La tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku, jangan kamu membeo kepadaku. Ya, makanya subhanallah, kalau kita perhatikan, ya bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan sebuah hukum, di dalam menetapkan sebuah pendapat yang beliau pandang itu benar-benar, selalu beliau ikutkan dengan hujah-hujah. Selalu beliau bawakan dalil-dalil, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, ataupun secara kias, ya, yang itu ya sudah diketahui bagi mereka yang memperhatikan, ya, bagaimana apa pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan hujahnya dalam kitab-kitab beliau seperti Al-Umm ataupun yang lainnya. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sebutkan juga, ini perkataan Al-Imam Al-Muzani, dari murid daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ketika Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan tentang hakikat taklid, ia berkata, فَإِنْ قَالَ أَنَا أَعْلَمْ أَنِّي قَدْ أَصَبْتُ وَإِنْ لَمْ أَعْرِفْ الْحُجَّةِ لِأَنِّي قَلَّدْتُ كَبِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةِ خَفِيَتْ عَلَيَّ قِيلَ لَهُ إِذَا جَازَ ذَلِكَ تَقْلِيدُ مُعَلِّمِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَتْ عَلَيْكَ جَازَ لَكَ تَقْلِيدُ مُعَلِّمِ مُعَلِّمِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَتْ عَلَى مُعَلِّمِكَ. Yeah. Jika ia berkata, orang yang bertaklid ini, ya orang yang bertaklid ini berkata begini, saya tahu bahwa saya telah ya mendapatkan kebenaran, walaupun saya tidak mengetahui hujahnya, karena saya mengikuti ulama besar dari guru saya. Sementara saya yakin guru saya tidak akan berkata kecuali dengan hujah, yang barangkali hujah itu saya tidak mengetahuinya. Lihat ya. Orang ini berkata bahwasannya saya yakin benar, walaupun saya tidak tahu hujahnya. Alasannya apa? Alasannya guru saya tidak mungkin berkata tanpa hujah. Ya. Walaupun hujah itu tersembunyi pada saya. Maka ya kata beliau, qila lahu, maka dikatakan kepada orang seperti ini. Ya. Dikatakan kepada orang seperti ini, idza jaza laka taqlidu muallimi, kalaulah bertaklid atau membeo kepada gurumu itu boleh, dan dengan klaim bahwasannya gurumu tidak berkata kecuali dengan hujah yang tersembunyi atasmu, maka konsekuensinya boleh dong kita bertaklid kepada gurunya gurumu itu, ya, dengan klaim yang sama bahwa ia tidak berkata kecuali dengan hujjah. Ya. Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata ya, boleh. Ia bertaklid kepada gurunya, gurumu itu. Kalau dia berkata ya, boleh. Maka kita katakan ya. Tarku taqlidi muallimihi ila taqlidi muallimi muallimihi wa kadzalika man huwa a'la hatta yantahi al-amru ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang ini, baiklah kalau kamu mengatakan boleh. Boleh dong. Ya. Kalau engkau mengatakan boleh bertaklid membeo kepada gurunya, gurumu. Kita berkata lagi, kalau gitu boleh juga kita bertaklid kepada gurunya, gurumu. Kalau dia mengatakan ya, kita katakan kalau begitu boleh juga bertaklid kepada gurunya, gurumu, sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bukankah para sahabat lebih berhak untuk diikuti? Mereka lebih faham. Bukankah para sahabat lebih baik untuk ya di artinya istilahnya kita membeo kepadanya? Wa in aba dzalika naqadha qawlahu. Kalau ternyata dia tidak mau, dia mengikuti hal itu, berarti ia telah membatalkan pendapatnya tersebut. Ya, kalau dia tidak setuju dengan konsekuensi kita, berarti sama saja ia sudah membatalkan pendapatnya tersebut. Wa qila lahu kaifa tujawizu taqlida man huwa asghar minka wa aqal ilman wa la tujawiz taqlida man huwa akbar wa akthar ilman wa hadha mutanaqid. Ya, kita katakan kepada orang ini, bagaimana kamu membolehkan untuk membeo kepada yang lebih kecil, ya, dan engkau tidak membolehkan untuk membeo kepada yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Kalau kamu membolehkan taklid kepada gurumu, ya harusnya kita ini lebih bertaklid kepada yang lebih tinggi dong derajatnya, yaitu gurunya dia. Kalau kepada gurunya dia boleh, berarti kita juga harus lebih tinggi, boleh bertaklid kepada yang lebih tinggi derajatnya lagi, yang lebih banyak ilmunya, gurunya dia lagi. Ya, sampai mentok kepada para sahabat, karena para sahabat yang paling banyak ilmunya. Maka, ya, kalau misalnya kita membolehkan taklid kepada gurunya padahal ilmunya tidak lebih banyak dari sahabat, tentu taklid kepada sahabat lebih baik lagi, ya, lebih wajib lagi. Fa'in qala, kalau ternyata orang ini berkata begini, oli anna mu'allimi wa in kana asghar faqad jama'a ilma man huwa fawqahu ila ilmihi, fahuwa afsar bima akhada wa a'lam bima tarak. Oh, enggak bisa begitu, kata dia. Guru saya, walaupun ya paling kecil dibandingkan dengan guru-gurunya, guru-gurunya terus lagi, tapi guru saya ini sudah mengumpulkan ilmu, ya, ulama-ulama yang berada di atasnya kepada ilmunya. Jadi guru saya itu tentu lebih faham, lebih tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dibuang, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berguru dengan guru-guru kesana, berarti ilmunya itu sudah terkumpul pada guru saya, kata dia gitu. Qila lahu wa kadzalika man ta'allama min mu'allimik faqad jama'a ilma mu'allimik wa ilma man min man fawqahu ila ilmihi fayalzamuka taqliduhu wa tarku taqlidi mu'allimik wa kadzalika anta awla an tuqallid nafsaka min mu'allimik li annaka jama'ta ilma mu'allimika wa ilma man fawqahu ila ilmik. Ya. Oh, kalau gitu alasan kamu, baiklah. Ya, sekarang kalau misalnya gurumu itu punya murid-murid. Nah, kalau begitu murid-murid gurumu itu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurumunya lagi. Berarti muridnya gurumu itu lebih berhak ditaklidi, lebih berhak kita ngebeo kepadanya karena dia sudah mengumpulkan ya ilmu guru-gurunya lagi. Bahkan dirimu sendiri lebih berhak untuk kamu taklidi, karena kamu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya lagi. Masya Allah. Bagaimana subhanallah al-imam al-muzani ya dalam mematahkan hujah orang seperti ini. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah al-imam syafi'i rahimahullah memberikan sebuah pokok yang agung dan yang tegas, yaitu wajibnya memahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana al-Imam Syafi'i rahimahullah ya beliau sangat mengagungkan perkataan dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصادقين والشهداء والصالحين. Kata beliau, Allah telah menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Iya. Dan telah berlalu juga melalui lisan Rasulullah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi setelah mereka. Ya, karena Rasulullah bersabda misalnya, yang memuji para sahabat, "Ila tasubbu ashabi, jangan kamu cela para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi diriku yang demi jiwa yang demi zat yang diriku di tangannya, kalaulah kamu ya berinfak dengan sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai kepada ya satu mudnya mereka." Rasulullah seringkali memuji para sahabat ya ketika Rasulullah mengabarkan inna satakunu fitan, nanti akan terjadi fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, ya tarji'una ila amrikumul awal, kamu harus kembali kepada perkara kalian yang pertama. Berapa banyak pujian-pujian Al-Quran dan Sunnah ya terhadap generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farahimahumullah, kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka. Wahanna'ahum, dan memberikan selamat kepada mereka. Bima atahum min dzalik, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ya derajat seperti itu. Bibuluki a'la manazilis siddiqin, ya mereka telah sampai kepada tempat yang paling tinggi dari tempat para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Hum addau ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahaduhu wal yahwal wahyu yanzil alaih, para sahabat juga yang menyaksikan Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Para sahabat langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu, ya fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu para sahabat orang yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diinginkan dari wahyu tersebut, karena Rasulullah telah menjelaskan kepada para sahabat, telah mempraktikkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman wa khasan wa azman wa irsyadan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, baik yang sifatnya wajib ataupun bimbingan. Wa arafu min sunnatihi ma arafna, mereka para sahabat telah mengetahui dari sunnah Rasulullah apa yang kita ketahui, wajahilna sementara kita tidak mengetahuinya. Kata Imam Syafi'i, wahum fauqana fi kulli ilmin wajtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin ustudrika bihi ilmun wastumbita bihi wa ara'uhum lana Ahmad wa awla bina min ara'ina indana li anfusina. Allahu alam, kata beliau. Dan mereka, kata Imam Syafi'i, fauqana, di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal, perintah, ya, dan ilmu yang diistimbatkan dengannya. Wa ara'uhum, dan pendapat para sahabat buat kita itu lebih terpuji dan lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri, daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Di sini lihat, ayuhal ikhwah, Imam Syafi'i rahimahullah yang menegaskan bahwasannya para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara, akal. Ya. Bahkan kata beliau, pendapat mereka buat kita lebih terpuji, lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri. Inilah ya akhi al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang begitu mengagungkan ya pendapat para sahabat. Beliau berkata kembali, waqala, wa man adrakna mimman narda aw hukiya lana anhu bi baladina wa saru fi ma lam ya'lamu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi sunnatan ila qawlihim in ijtama'u wa qawli ba'dihim in tafarraqu wa fahakadha naqul wa lam nakhruj min aqawilihim wa in qala wahiduhum wa la yukhalifuhu ghairuhu akhadna biqawlihi. Kata beliau, karena ya orang yang kami temukan dari para ulama yang kami ridhai atau yang dihikayatkan kepada kami di suatu negeri, kalau mereka tidak mendapatkan sunnah dari Rasulullah, mereka yang mengambil pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersepakat, atau pendapat sebagian mereka jika berselisih. Demikianlah pendapat kami, kata Imam Syafi'i. Kami tidak keluar dari pendapat para sahabat. Kalau ternyata ada seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, itu pun kami ambil pendapatnya. Subhanallah, di sini Imam Syafi'i rahimahullah ya menjelaskan, menetapkan, memancangkan kaidah yang kuat dan kokoh, bahwasannya kalau kita tidak mendapatkan dari sunnah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasannya, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah menjelaskan. Sehingga pada waktu itu, kata Imam Syafi'i, kita tidak keluar dari pendapat para sahabat. Ini ya akhi. Ya kalau ternyata tidak ada di zaman sahabat, gimana Ustaz? Ya kita lihat bagaimana ya ijtihadat para ulama kibar di zaman kita itu. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah yang dipancangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini pula yang disetujui oleh seluruh ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab Aslus Sunnah, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi perkataan-perkataan para ulama yang menyuruh kita untuk kembali kepada para sahabat. Abu Hanifah, beliau berkata, idza ja'ana 'anis sahabah, kalau datang kepada kami dari para sahabat, fa'ala ra'si wal 'ain, maka di atas kepala dan mata, artinya harus kita terima. Imam Malik, ya, yang beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ya, tidak akan beres, ya, urusan umat Islam ini, kata beliau, kecuali dengan perkara yang beres dengannya urusan yang pertama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Syafi'i pernah menjawab pertanyaan tentang pendapat-pendapat para sahabat apabila mereka berselisih. Bagaimana? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjawab dalam kitab Ar-Risalah, nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah ya awil ijma' aw kana asahha fil qiyas. Ya, kita ambil pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Quran atau sunnah atau ijma' atau ya yang paling dekat kepada qiyas. Subhanallah ya. Maksudnya, kalau misalnya para ulama berselisih, ya kalau sudah bersepakat, semua kita sudah tahu bahwasannya kesepakatan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, itu adalah merupakan hujjah. Nah, kalau misalnya mereka itu berselisih bagaimana? Maka Imam Syafi'i berkata, nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah awil ijma' aw kana asahha fil qiyas. Yang harus kita pegang, mana pendapat yang sesuai dengan Al-Quran, atau sunnah, atau ijma', atau yang sesuai dengan qiyas yang sahih, maka itu yang harus kita pegang, kata beliau. Ya. Qala al-munadhir, lalu ya, orang itu berkata kepada Imam Syafi'i, afara'aita idha qala al-wahid minhum al-qawla la yuhfad an ghairihi minhum fihi lahu muwafaqah, wala khilafan. Atajidu laka hujjatan bittiba'ihi fi kitabin aw sunnatin aw amrin ajma'an nasu alaih, fayakuna minal asbab allati qulta biha khabara. Bagaimana pendapatmu hai Syafi'i, kalau ternyata seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak diketahui dari sahabat lain yang menyepakatinya, tidak pula sahabat lain yang menyelisihinya. Apakah engkau mempunyai hujah untuk kita mengikuti pendapat sahabat tersebut dalam Al-Quran atau Sunnah, atau perkara yang sudah diijmakan oleh manusia, sehingga engkau pun mempunyai khobar tentang masalah itu? Ya. Qultulahu, kata Imam Syafi'i, maka aku berkata kepada orang ini, ma wajadna fi hadha kitaban wala sunnatan thabitatan. Memang kami tidak mendapatkan tentang masalah ini dari Al-Quran atau Sunnah yang sahihah. Walakin wajadna ahlal ilmi ya'khuduna biqawli wahidihim marratan wa yatrukunahu ukhra wa yatafarraqu fi ba'dhi ma akhadhu bihi minhum. Ya. Akan tetapi kami mendapatkan para ahli ilmu setelahnya mengambil pendapat salah seorang dari mereka terkadang, dan terkadang juga meninggalkan yang lainnya, dan mereka berselisih pada sebagian yang mereka ambil dari mereka. Lalu dia berkata, fa ila ayyi syai'in sirta min hadza? Kalau begitu, kemana kamu ambil? Maka Imam Syafi'i berkata, ila tiba'i qawli wahidin idza lam ajid kitaban wala sunnatan wala ijma'an wala syai'an fi ma'nah yuhkamu lahu bihukmi aw wujida ma'hu qiyas. Wa qalla ma yujad min qawlil wahid minhum la yukhalifu ghairu min hadza. Kata beliau, ya, saya mengikuti pendapat seorang sahabat. Kalau ternyata saya tidak mendapatkan Al-Quran atau Sunnah atau Ijma. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Jelas sudah. Bagaimana manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan ya akidah dan menetapkan ya apa hukum dalam agama kita ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yaitu yang berhubungan dengan masalah akidah al-iman, yaitu iman. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang iman? Sebelum kita mengetahui perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah mengenai iman, kita ingin mengetahui dulu bagaimana ya pendapat para ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Sehingga dari situ kita ketahui bahwa Imam Syafi'i tidak menyelisihi pendapat para ahlu sunnah wal jamaah. Ketahuilah ayuhal ikhwah, bahwa ahlu sunnati wal jamaah bersepakat. Yang namanya iman itu, annal iman i'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya. Bahwa yang namanya iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ittafaqati sahabatu wa tabi'un, faman ba'dahum min ulama'i sunnati ala anna al-a'mala minal iman, wa qalu innal imana qawlun wa amalun wa aqidatun, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Berkata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, telah bersepakat para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari para ulama sunnah, bahwasannya amal itu bagian dari iman. Ya. Mereka berkata bahwasannya iman itu adalah perkataan dan amal, serta akidah bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini ya akhi, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Wa qala al-imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, berkata Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, fal-amru alladhi alaihi ahlu sunnati indana, ma nassu alaihi ulama'una mimma qtasasna fi kitabina hadha, anna al-imana bin niyati wal-qawli wal-amali jami'an, wa annahu darajatun ba'duha fawqa ba'din. Dan perkara yang dipegang oleh ahlu sunnati wal jamaah, yang telah dinyatakan oleh para ulama kita, yang telah saya ceritakan dalam kitab kita ini, kitab kami ini, kata ya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, bahwasanya iman itu adalah keyakinan, perkataan, dan amal, semuanya. Dan bahwasanya ia adalah berderajat sebagiannya, ya di atas sebagian yang lainnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Beliau berkata, i'lamu rahimanallah wa iyyakum, anna alladhi alaihi ulama'ul muslimin, أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. Ya, kata beliau bahwasanya ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan kamu, sesungguhnya yang dipegang oleh para ulama kaum muslimin bahwasanya iman itu adalah wajib atas semua makhluk, ia adalah merupakan pembenaran dengan hati, penetapan dengan lisan, dan

Ya al-ma'rifah, ya sebatas mengetahui dengan hati atau pembenaran saja. Sampai disertai dengan ucapan dengan lisan. Dan tidak mencukupi ya keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan sampai disertai dengan amalan anggota badan. Kalau ternyata sudah sempurna perkara ini, maka dia seorang yang mukmin. Ya, perhatikan, karena mukminan, maka dia seorang mukmin yang sempurna. Dia berkata juga Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Al-Lalikai ketika beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak sekali, ini dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para fuqaha setelahnya, semua bersepakat bahwasannya ya iman itu bertambah, iman itu i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, amal demikian pula ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya, jadi ini sudah bersepakat semuanya. Maka bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun alhamdulillah beliau termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi disebutkan dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi sebagai dikeluarkan oleh Baihaqi, ia berkata sami'tu Syafi'i, aku mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, al-imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan amalan bertambah dan berkurang. Ya. Di sini Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa iman itu perkataan dan amal. Barangkali bertanya-tanya, kenapa di situ tidak ada keyakinan? Karena perkataan itu ada dua, perkataan hati dan perkataan lisan. Dan amal itu ada tiga, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama ya akhi. Jadi Imam Syafi'i alhamdulillah beliau tegas ya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu adalah tiga ya keyakinan dengan hati ya, ucapan dengan lisan. Apa yang dimaksud keyakinan dengan hati? Yaitu meyakini ya akan kebenaran Islam dan lisannya mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan disertai dengan amalan anggota badan. Namun ya, sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa amalan anggota badan itu adalah berderajat-derajat. Ada yang merupakan aslul iman, ya pokok iman. Seperti apa? Amalan hati berupa iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya rasul-rasulnya, malaikatnya, di hari akhirat, para nabi dan kitab-kitabnya, demikian pula qada dan qadar. Demikian pula ya akhi amalan lisan yang berupa ya syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada juga yang merupakan wajibul iman, yang merupakan kewajiban iman yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu hilang kesempurnaan iman darinya. Seperti apa semua amal-amal yang diwajibkan? Ya, di sana ada yang diikhtilafkan, ada yang juga yang merupakan ijma. Seperti sholat, apakah pelakunya murtad dari agama Islam orang yang meninggalkannya? Setelah mereka bersepakat, bila orang meninggalkan sholat, ya, karena juhudan wa inadan, karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Namun, yang jadi perselisihan, kalau dia meninggalkan karena malas dan mengikuti hawa nafsunya. Maka para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan keluar, seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dia keluar dari millatul Islam. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak murtad dari agama Islam. Dia masih Muslim, tapi dia ya menjadi orang yang fasik. Ya, dia mukmin, tapi imannya kurang. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu harus dibunuh. Demikian pula terjadi perselisihan tentang orang yang tidak berzakat, puasa, haji. Jumhur para ulama mengatakan tidak keluar kalau dia tidak juhud. Ya, dia tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, ini disebut dengan wajibul iman. Ya, dan kewajiban pun derajat berderajat-derajat. Ada lagi yang sifatnya mustahabbul iman. Iman yang sifatnya sunnah.

0: yang apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi kesempurnaan iman seperti sholat sunnah. Ya. Maka itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, akan tetapi ia adalah merupakan keutamaan-keutamaan iman. Yang di situ seseorang ya sampai kepada derajat ihsan. Itulah ya akhi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan itu yang diyakini pula Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan para ulama-ulama kita. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali di antara para pendengar ada yang mau bertanya, silakan.
1: Nah, demikian ikhwatal Islam. Sesi materi dari kitab Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafidhullah Ta'ala. Dan tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab. Tapi bentuk yang pertama kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak?
2: Dari Zulfiqar di Cipulir.
1: Silakan Pak Zulfiqar.
2: Masalah kita bertakrif ya Ustaz ya.
1: Iya.
2: Di sini banyak para ulama kita bertakrif kepada hukum adat ya Ustaz.
0: Kepada apa?
2: Hukum adat ya.
1: Iya.
2: Tahlil, maulid, bapak.
0: Iya.
1: Halo. Halo.
2: Orang yang anti maulid dikata orang gila Ustaz. Itu gimana menurut Ustaz?
1: Nah, taib. Terima kasih Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ayol ikhwah, menjadi sebuah kesalahan dari pemahaman sebuah kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan hukum. Sehingga akhirnya sebagian orang menjadikan segala sesuatu dari ritual-ritual yang sifatnya ibadah dianggap itu sebagai adat istiadat. Padahal sungguh sangat berbeda antara adat kebiasaan dengan ritual-ritual yang disebutkan. Karena para ulama usul fikih ketika berbicara tentang masalah adat, ya kebiasaan, itu maksudnya yang berhubungan dengan yang sifatnya duniawiyah. Seperti kebiasaan dalam berpakaian. Ya. Makanya para ulama usul fikih bersepakat bahwa adat atau uruf itu bukan hujah, bukan dalil. Tapi itu sebatas ya penjelasan mengenai batasan dari praktek dalil. Ya. Dia bukan dalil, dia sebatas penjelasan dari praktek dalil itu sendiri. Dari dalil-dalil yang tidak ada ya batasannya dalam syariat. Jadi bukan hujah secara berdiri sendiri. Karena ya yang menjadi hujah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka membahas perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini, mereka akan temukan hal itu. Ya, bahwa dalil-dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka itu dikembalikan kepada apa? Ya kepada uruf, kepada adat istiadat, kepada kebiasaan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya Allah Subhanahu wa taala ya untuk Rasulullah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya, maka pakaian, jenis dari pakaian itu, apakah kita harus mengikuti pakaiannya Rasulullah izar dan rida, ataukah kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat? Maka Syekh Utsaimin berkata yang sahih, kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat. Maka kaidah seperti itu baru kita bisa pakai. Ya. Demikian pula ya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ma'ruf kepada istri, ya. Mempergauli mereka. Bagaimana batasan pergaulan terhadap istri dikembalikan kepada adat istiadat? Adapun masalah ibadah, masalah perayaan, hari raya, itu semua adalah ya hak tunggal bagi Allah sebagai pembuat syariat. Ya, Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah, ya karena ibadah itu adalah hak Allah, berarti kita harus beribadah sesuai dengan keridhaan Allah dan apa yang Allah cintai. Yang Allah cintai, yang Allah ridai, tentunya yang dijelaskan oleh Rasul kita alaihissalatu wassalam. Ya, tentunya yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat yang padahal itu tidak ada hubungannya dengan ya masalah yang sifatnya sudah kita sebutkan tadi, ya bayanun ya tatbiki syariah, yang merupakan adat istiadat sebagai penjelasan dari praktik syariat dan pembatasannya. Maka ya itu semua adalah perkara yang diada-adakan, menyimpang dari syariat. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya terkadang orang tahu kaidah tapi tidak tahu prakteknya gimana. Sebatas tahu doang kaidah, oh ada kaidah al-adatu muhakkamah, adat itu bisa dijadikan hukum. Ya padahal para ulama sudah membahas apa maksud daripada praktek itu. Praktek adat yang bisa dijadikan hukum, apa maksudnya? Bagaimana prakteknya? Ini harusnya dibahas. Ya jangan cuma sebatas tahu ya punya pedang tapi enggak bisa menggunakan pedang. Ya akhirnya apa? Ya membabi buta, babat sana sini. Ya tidak peduli apakah itu sesuai dengan kaidah tersebut atau tidak. Subhanallah. Naam.
1: Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Wahyu di Bekasi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan, Pak. Ya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ana mau tanya bagaimana sikap ana terhadap teman yang dengan mudah sekali gitu apa namanya? Menyalahkan temannya.
1: Iya.
3: Apabila menurut dia ya memang itu tidak sesuai gitu.
1: Tidak sesuai dengan
3: kadang-kadang gini, apa namanya? Contohnya khilaf ya. Keyakinan dia misalkan terhadap apa namanya keyakinan yang A. Nah, ana ini yang B gitu. Sama-sama punya hujah insyaallah. Tapi seolah-olah keyakinan ana ini salah gitu, Ustaz.
1: Iya.
3: Jadi dia kadang lain lah gitu.
0: Begini terhadap, Pak ya.
3: Dia lain terhadap anak.
0: Halo.
3: Yang pertama saat bagaimana sikap anak terhadap dia gitu.
1: Halo Pak.
3: Ya lah.
1: Ya.
0: Begini Pak. Masalahnya masalah keyakinan yang berbeda tersebut itu kan harus kita perjelas dulu.
1: Iya lebih dijelaskan. Ya.
0: Sebab ada keyakinan yang barangkali kita semua diperbolehkan padanya perselisihan, ijtihadat sifatnya. Tapi ada juga yang keyakinan yang sifatnya itu adalah tentang ternyata bertentangan dengan ijma para ulama misalnya. Hmm. Itu juga harus kita apa pilah.
1: Ya. Yang antum maksud bagaimana Pak? Perselisihan pendapat dalam hal apa?
3: Masalah muamalah. Anak yang sudah bertanya terhadap sanawanya duet yang lain dan ternyata itu diperbolehkan gitu, ada ulama yang membolehkan hanya caranya aja mungkin apa ana sebutkan contohnya saat
1: iya tip.
3: Nah jadi pernah ana mau ini saat mengkredit barang gitu.
1: Iya.
3: Nah, kredit barang terhadap suatu lembaga misalkan gitu. Jadi barang itu sama yang punya barang dititipkan ke ana dulu, Ustaz. Nah, nanti transaksinya itu lembaga bukan ana sama yang punya barang. Lembaga itu transaksi terhadap yang punya barang. Jadi barang itu hanya dititipkan ke ana. Pada akhirnya nanti ketika mau transaksi dikembalikan kepada yang punya barang itu, Ustaz. Nah, itu jadi ana tidak ada transaksi sama sekali ana sama yang punya barang gitu. Jadi ana mohon petunjuk Ustaz.
0: Yang beli siapa, Pak?
3: Ana yang beli. Nah, terhadap lembaga, misalkan ada satu lembaga yang mengkreditkan barang gitu, Pak. Nah, terus yang punya barang itu sementara menitipkan barangnya terhadap ana gitu. Tapi ana sudah jelaskan bahwa nanti transaksinya itu antum sama lembaga itu. Nah, baru setelah lembaga membeli terhadap yang punya barang, ana baru berhubungan dengan lembaga itu mengkredit barangnya gitu, Pak.
0: Sistemnya gimana?
3: Kredit.
0: Sistem kreditnya ada ribanya nggak?
3: Oh, insya Allah nggak ada. Harga apa namanya cash sama kredit itu sama.
0: Iya. Yeah.
3: Tidak ada perbedaan.
0: Terus dia mengingkarin dari sisi apa?
3: Katanya tidak boleh. Tidak. Jadi barang itu harus langsung ke lembaga itu, nggak boleh dititipkan ke anak dulu gitu. Jadi kalau apa namanya, katanya hukum jual beli itu ya memang anak si pembeli itu ya langsung aja ke lembaga itu, jangan apa namanya ikut campur masalah itu, masalah barang.
0: Kenapa bu, apa motor itu kok dititipkan barang, sama antum gitu,
1: barang tersebut,
0: barang tersebut misalnya?
3: Jadi awalnya dia katanya apa namanya ketemu sama anak, jadi barang itu ketemu sama anak, dia katanya mau jual gitu. Kebetulan anak minat. Nah kata anak nanti anak melalui lembaga aja, anak nggak bisa beli langsung sama antum gitu, karena masalah uang, anak bilang begitu. Nanti anak bicarakan sama lembaga tersebut. Nah dia pulang beberapa hari katanya banyak yang nawar ke rumah, jadi dia nggak enak karena sudah ini sama anak gitu.
0: Oh gitu.
3: Sudah ada pembicaraan seperti itu sama anak, jadi dia dititipkan, dia nggak enak sama tetangga-tetangganya yang apa, yang nawar-nawar barang itu, yang minat juga gitu, Ustaz.
0: Iya.
3: Hanya seperti itu penitipannya.
0: Taib, sudah jelas, Pak.
1: Taib, cukup, Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seorang penuntut ilmu, haruslah dia mempunyai sikap rahmah. Ya, rahmat. Ya, kepada sesama temannya yang sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah faham tentang kajian-kajian yang faham, yang sahihah. Jangan kemudian hanya sebatas ya tidak menyetujui dari sisi ijtihad dia yang menurut dia itu salah, lalu kemudian langsung disikapi dengan sikap yang keras. Tidak benar seperti itu. Ya, apalagi yang disebutkan oleh ikhwan tadi sama sekali tidak ada mahdzur syar'i, tidak ada larangan syariat di situ. Hendaknya dia mempelajari dulu tentang syarat-syarat sah jual beli. Hendaknya dia juga ya melihat dari sisinya. Kalau memang ternyata ya itu sifatnya ijtihad, karena sifatnya itu adalah ijtihad, dia tidak ada nas. Ya, kalau para ulama terdahulu saja tidak saling menyesatkan. Yang satu berpendapat yang seperti misalnya ya, berpendapat misalnya bahwa membaca ya Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya wajib. Yang satu mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum ya kalau di salat jahr itu wajib diam. Tapi mereka tidak saling menyesatkan, tidak saling ya mengatakan hai ya kamu Imam Syafi'i kamu sesat ya, atau pengikutnya dikatakan sesat, tidak, karena itu sifatnya ijtihadi. Yang masing-masing berhujah dengan hujah yang bisa diterima dari sisi pendalilan atau kaidah-kaidah syariat. Makanya harus dipahami bahwa ya perselisihan itu ada dua macam. Ada yang bisa kita kita terima dalam artian ya karena masing-masing pendapat itu berhujah dengan hujah yang bisa diterima secara kaidah syariat. Ya tidak ada nas yang sharih. Ada pendapat yang memang ya lemah pendalilannya, lemah dalilnya dan pemahaman terhadap dalilnya memang lemah, bahkan mungkin ya dia bawakan dalil yang tidak pada tempatnya, bahkan mungkin bertentangan dengan dalil yang tegas dan kuat, seperti misalnya imam ya sebagian ulama Hanafiyah atau mazhab Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Sementara jumhur mengatakan bahwa arak itu semua yang memabukkan. Dan pendapat yang benar, pendapat jumhur. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu arak. Nah, makanya seorang penuntut ilmu itu, ya akhi, jangan ya mudah memvonis sesat ataupun memvonis setiap orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu ya dengan sikap yang keras. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, bagaimana lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berselisih dengan seorang ulama di zamannya. Saya lupa ingat apakah dia beliau itu Yunus As-Sofadi atau siapa, saya lupa. Langsung ya, setelah mereka berselisih, ya, berdialog, berbeda paham, setelah itu Imam Syafi'i memegang tangannya dan berkata, "Ya, apa salahnya kalau kita berjalan bersama?" Ya karena berjalan bersama walaupun kita berselisih dalam berpendapat. Artinya kalau memang perselisihan itu memang wajar, ya, yang sifatnya ijtihadi dan masing-masing mempunyai kekuatan hujah dari sisi pendalilannya, maka itu tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan kita ya, saling bertengkar, dan saling memusuhi.
1: Nah, kita angkat berikutnya dari penelpon ketiga, Pak Arif di BPN, silakan Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan Pak.
4: Saya pernah ini Pak, belajar tentang di mana di dalamnya itu ada wujud, kidam, bako, dan yang lainnya.
0: 20 sifat tuh Pak ya.
4: Ya betul. Itu mengindikasikan jadi bahwa Imam Asy-Syafi'i itu apa, pengarang kitab itu bermazhab Imam Asy-Syafi'i, apa itu betul Ustaz?
0: Iya.
4: Ya gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendapat pengikut madhab Syafi'iyah tidak bisa dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan pendapat sebagian pendapat ulama apa pengikut Syafi'iyah tidak pula bisa disebutkan kepada pendapat seluruh itu, dan atau dikukuhkan sebagai itu adalah madhab Syafi'i, tidak. Iya. Maka itu adalah pendapat pribadi-pribadi daripada pengikut-pengikut yang diklaim bahwa mereka mengikuti madhab Syafi'iyah. Dan sudah maklum, yang namanya manusia pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri tidak pernah membatasi ya sifat Allah hanya 20, tidak. Imam Syafi'i bertentangan dengan madhab, akidah Imam Syafi'i bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Karena sangat jauh berbeda antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Abul Hasan Al-Ash'ari ya pada fase keduanya. Apalagi keduanya tidak pernah bertemu. Ya Abul Hasan Al-Ash'ari ya hidup jauh setelah Imam Syafi'i wafat. Sekitar 100 tahunan atau 200 tahunan. Ya Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, beliau sendiri ya dalam hidupnya melalui 3 fase. Fase pertama fase Mu'tazilah. Ya, fase kedua yaitu fase akidah Kullabiyah. Yang merupakan fase Asy'ariyahnya beliau, yang fase itulah kemudian tersebar ke seluruh ya jagat ini. Fase yang terakhir yaitu beliau rujuk kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, maka keyakinan wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi sampai 20 sifat yang katanya 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah merupakan fase yang keduanya beliau. Ya. Di mana fase itu Imam Asy'ari rahimahullah menetapkan 20 sifat yang katanya itu sesuai dengan akal. Akan tetapi kemudian di akhir hayatnya beliau kembali kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah sebagaimana beliau telah jelaskan dalam kitab beliau Maqalat al-Islamiyin, di mana ketika itu beliau yang menyebutkan akidah Kullabiyah, setelah itu beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu diakhiri dengan pendapatnya wa hadhi, dan ini adalah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau berkata wa bihi aqul, dan itulah pendapatku. Makanya beliau juga menulis kitab Al-Ibanah menegaskan tentang keyakinan beliau. Yang di mana kitab Al-Ibanah ini kemudian diingkari oleh sebagian pengikut ya Asy'ariyah di zaman ini, katanya itu bukan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, itu diada-adakan. Padahal Ibnu Asakir ya dalam kitab beliau ya Bayan Kadzibil Muftari menegaskan bahwa kitab Al-Ibanah itu tegas ya tulisan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri di akhir hayatnya. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ya kewajiban kita adalah meyakini seperti keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan seluruh sifat. Yang anehnya di Indonesia ini ya, penetapan 20 sifat disertai dengan keyakinan bahwa Allah punya 99 nama. Padahal kalau mereka mau berpikir sedikit saja. Kalau Allah punya 99 nama, sementara sifat yang wajib cuma 20. Coba bayangkan. Berarti 99 nama tersebut hanya 20 nama yang mengandung sifat. Ya, kalaulah disebut di situ dikatakan di situ ada yang masuk padanya 20 nama. Karena ya tentu tidak boleh kita katakan Allah punya nama tapi nama tidak mengandung sifat, tidak boleh. Allah namanya doang Rahman tapi tidak punya sifat Rahman, aneh. Ya Allah namanya doang Al-Aziz tapi punya tidak punya sifat Izzah. Wah, kurang ajar kepada Allah. Nah, sekarang kalau misalnya ya Allah punya 99 nama. Sementara sifatnya cuma 20. 99 kali 20, dikurangi 20, 79. Katakanlah, berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Ya. Cobalah kita tanyakan kepada mereka, Al-Aziz artinya apa? Al-Aziz artinya yang maha mulia. Apa mungkin Allah ya namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat izzah, mulia, perkasa? Aneh sekali. Makanya ya akhi, ya, keyakinan bahwasannya sifat Allah hanya 20 itu keyakinan yang bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan pula dengan keyakinan para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang empat. Ya. Dan itu baru diada-adakan setelah Abul Hasan Al-Ash'ari. Allahu a'lam.
1: Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Al-Akh Abu Asma untuk yang pertama di Ciangsana. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan mutlak iman dan iman mutlak? Apakah ini termasuk dari istilah yang ada di dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah?
0: Iya, itu ya ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mutlakul iman dengan berbeda dengan al-imanul mutlak. Al-imanul mutlak artinya iman yang sempurna. Kapan dikatakan seseorang ia mempunyai iman yang mutlak? Yaitu apabila ia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Maka disebut dengan imannya al-imanul mutlak. Ya, adapun mutlakul iman artinya pokok imannya ada. Itu ya mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya, kita tidak boleh kita katakan orang yang berbuat maksiat itu imannya sempurna. Tapi kita katakan bahwasannya orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang imannya kurang. Ada padanya iman secara pokoknya, akan tetapi tidak disebut iman yang sempurna, disebut dengan mutlakul iman. Makanya, ya, Al-Sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kehilangan al-imanul mutlak namun tidak kehilangan mutlakul iman. Maka jadi beda antara al-imanul mutlak yang artinya iman yang sempurna dengan mutlakul iman artinya ya pokok daripada keimanan yang ada di hatinya itu. Dia masih iman kepada Allah, masih iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat. Orang yang berzina, mencuri, korupsi, ya, selama mereka tidak mengingkari, tidak melakukannya karena juhud, maka ya para madzhab al-sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Ya, tidak mengkafirkan mereka. Ya, kita katakan dia itu adalah mu'minun bi'imanihi, fasiqun bikabiratihi. Ya, dia mukmin dengan imannya, tapi ia fasik dengan dosa-dosa besarnya itu. Naam.
1: Baik. Kembali dari pesan singkat, Al-Akh Abu Ayyub di Dharmaga ya, di Bogor ya. Ustaz, mohon dijelaskan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dari pembahasan atau pembagian iman menjadi usul iman, kemudian wajib iman dan mustahabul iman. Mohon dijelaskan kembali. Ustaz.
0: Pembagian itu sebetulnya dibagi oleh Al-Imam Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Ibnu Qayyim. Bahwa iman ya dan di zaman-zaman terakhir ini juga dibagi demikian. Karena memang demikian karena Allah Subhanahu wa taala ya telah memisalkan kalimat thayyibah itu seperti pohon. Wa matsalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, dan permisalan kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah yang pokoknya ya kuat ya dan cabangnya menjulang ya di langit. Maka yang namanya pohon pasti ada pokok, ada ya cabang, ada ranting, ada daun, ada buah. Ya. Ini permisalan yang sangat tepat sekali. Dan ini sepadan dengan sabda Rasulullah bahwa iman itu 70 atau 60 lebih cabang. Ya Rasulullah mengatakan iman itu bercabang-cabang. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, yang itu merupakan pokok iman. Dan yang paling rendah yaitu ya menyingkirkan apa namanya gangguan dari jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa iman pun berderajat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti di sana ada yang merupakan sebagaimana halnya pohon, ada yang merupakan pokok pohon itu. Ada yang merupakan ya cabang pohon itu. Ada yang merupakan ranting-ranting dan daunnya. Nah, sekarang kalau misalnya kalau kita tebas ya salah satu cabangnya, masih disebut pohon? Masih. Maka halnya dengan orang yang misalnya berbuat maksiat kepada Allah. Ya, maka ia telah kehilangan sebagian iman. Namun tidak hilang iman sama sekali. Ya, tergantung tentunya dengan dia berbuat maksiatnya dari sisi yang mana. Kalau ternyata dia berbuat maksiatnya dari sisi itu merupakan pokok iman, ya seperti dia misalnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah menebas pohon iman itu dari pokoknya. Antum kalau orang gaji, ya kalau antum tebang pohon itu dari bawah, tidak disebut pohon lagi, sudah habis. Ya, tidak disebut pohon lagi, habis. Tapi kalau misalnya ya daun-daunnya antum rontokkan semua, masih disebut pohon? Masih. Maka kita lihat di situ ya jenis daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau ternyata kemaksiatan itu berhubungan dengan pokok iman yang tidak sah iman kecuali dengannya, maka orang tersebut bisa jadi murtad kafir ya dari milatul Islam. Walaupun tentunya Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak sembarangan mengkafirkan, harus ditegakkan dulu hujahnya, dihilangkan syubhat-syubhatnya. Barangkali dia tidak tahu. Ya. Nah, inilah ikhwatul Islam, berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah dan Khawarij bertemu satu titik. Sama-sama punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Perbedaannya, orang Khawarij berkata, apabila hilang sebagian iman, maka hilang semuanya. Makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Murji'ah mengatakan sebagian iman ada, maka ada semuanya, sempurna. Makanya orang Murji'ah mengatakan, ya sebatas orang meyakini, ya akan benarnya Islam itu sudah cukup. Sebatas dia bersyahadat, la ilaha illallah sudah cukup. Ya, dan tidak berpengaruh padanya kemaksiatan, katanya. Kemaksiatan dosa sebesar apapun, kalau dilakukan oleh si hamba yang bersyahadat la ilaha illallah, tetap tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Itu pendapat Murji'ah. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di sini tengah-tengah. Ahlussunnah mengatakan apabila ada sebagian iman, tidak menunjukkan ada semuanya. Dan apabila hilang sebagian iman, juga tidak menunjukkan hilang semuanya. Ya. Ahlussunnah memberikan perincian-perincian. Ya, mana yang sifatnya pokok iman, yang sifatnya itu keyakinan seperti keyakinan kepada Allah, malaikatnya, yang itu merupakan keyakinan-keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diimani. Ada juga yang sifatnya wajibatul iman, kewajiban-kewajiban iman, yang sifatnya hukumnya wajib. Maka kalau misalnya yang wajib ini ditinggalkan karena juhud dan inat, karena dia mengingkari keyakinan wajib tersebut setelah tegak hujah padanya, ini bisa kafir murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, ya seperti orang yang berhukum dan hukum selain Allah, dia tahu bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu apa termasuk dosa besar, itu maksiat, dan dia meyakini dia di atas kemaksiatan, maka orang seperti ini dengan ijma Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikafirkan dahulu, ya tidak dikafirkan. Nah, ini ahiyul ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, pembahasan seperti ini harus difahami sehingga ya kita ya lepas dari keyakinan akidah Khawarij ataupun Murji'ah. Di zaman sekarang ini banyak pemikiran mudah sekali mengkafirkan, ya mudah mengkafirkan sebelum ditegakkan dulu hujah, sebelum dulu ya dihilangkan syubhat, padahal para ulama tegas menyebutkan bahwa ya orang yang bodoh masih diberikan padanya udzur, kebodohan itu adalah merupakan udzur. Ya. Allahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz barakallahu fikum. Mohon dijelaskan kembali tafsir ataupun penjelasan dari beberapa ayat di bawah ini yang menjadi dalil bagi guru-guru kami untuk adanya baiat. Yang pertama dari surat Al-Fath ayat yang ke-10 dan ke-18, kemudian yang ketiganya surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 surat Al-Fath dari ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, kemudian namin yang ke-18, Ustaz, yang ke-10-nya innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim, kemudian surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Saya bacakan awalnya saja. Ya ayuhal ladzi ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'unaka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a ila akhirih. Bagaimana Ustaz korelasinya dengan tentang kewajiban baiat terhadap seorang muslim? Demikian.
0: Ayuhal ikhwah, sesungguhnya Rasulullah di zaman ketika turun ayat itu, beliau sebagai khalifah yang telah menegakkan daulah Islam di kota Madinah. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk baiat kepada Rasulullah. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai khalifah kaum mukminin. Maka pada waktu itu ya ayat tersebut berlaku pula kepada ya baiat kepada setiap khalifah yang keadaannya telah diterangkan oleh para ulama tentang hakikat siapa khalifah. Sebagaimana Ibn Taymiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan bahwa khalifah yang dibaiat itu di antara syaratnya dia harus mempunyai wilayah kekuasaan, ya, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam. Itu sebut khalifah. Ya, kalau misalnya dia masih numpang di Indonesia, ya tidak disebut khalifah, itu ya hizbi namanya, ia memecah belah umat. Makanya ya baiat yang disebutkan dalam ayat tersebut innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau, engkau ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah wadawatku sebagai khalifah yang sah. Ya, barangkali ada yang berkata, "Lalu bagaimana dengan baiat Aqabah? Kan waktu itu belum ada tegak daulah Islam." Kita jawab, "Ya, ya kalau keadaannya di zaman seperti itu, di mana kaum muslimin hanya di situ saja. Ya karena pada waktu itu umat Islam baru di situ, baru ada segitu. Seluruh dunia kafir semuanya. Ya kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Maka penting untuk diadakan baiat dalam rangka mendengar dan taat." Sekarang, ya kalau dia mengkiaskan dengan baiatul Aqabah, berarti dia sama saja mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada itu cuma dia dan yang pengikutnya saja. Semuanya kafir. Musibah. Ya, sehingga akhirnya masuk dan jatuh kepada pemikiran takfiri. Ayuhal ikhwah, ya penggunaan dalil-dalil tentang wajibnya baiat untuk baiat kelompok dan jamaah, jelas ini bukan pada tempatnya. Telah difatwakan oleh para ulama di zaman ini bahwa itu semua memecah belah. Ya, Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Idza buyi'al khalifatan faqtulu ahadahuma," kalau dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Di Indonesia ini banyak, harus dibunuh tuh semuanya itu. Makanya di Indonesia ini, ya akhi, ya, yang berhak dibaiat itu adalah penguasa negara. Dia adalah merupakan khalifah kalau memang tengah apa tegak, ya, dan dipraktikkan hukum Islam. Maka dari itulah ayol ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Ia membawakan ayat lalu dibawakan kepada kelompoknya, ini sesuatu yang lucu. Ya, dikiaskan Rasulullah dengan imamnya dia. Masya Allah. Hendaknya dia membahas kitab-kitab para ulama ketika berbicara tentang siyasah syariah. Hendaknya dia membaca kitab-kitab para ulama tentang hakikat siapa itu khalifah dan imam. Naam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir saja dari Pak Sanusi di Cipulir. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Ini saya mau nanya, hukum haul setiap tahun peringatan kematian orang.
1: Iya.
5: Seorang ustadz. Ada hadis mengatakan, kata seorang ustadz, katanya setiap tahun Rasulullah ziarah ke makam Hamzah.
1: Iya.
5: Apakah hadis ini dalilnya lemah atau bagaimana ustadz?
1: Nah.
5: Terima kasih ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Pertama ya akhi, Rasulullah yang bersabda, la tattakhidhu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Id itu artinya, kata para ulama, sesuatu yang berulang, yang telah ditetapkan waktunya. Baik seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Maka siapa yang telah menetapkan waktunya untuk ziarah kubur, maka sudah ia menjadikan kuburan sebagai id, ya, perayaan di situ. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana? Ya, sementara itu telah dilarang oleh Rasulullah. Makanya perkataan dia bahwa Rasulullah ya setahun sekali ziarah ke kuburan Hamzah. Ya hendaklah dia membawakan siapa yang meriwayatkannya, bagaimana sanadnya. Sementara hadisnya tegas melarang untuk menjadikan kuburan sebagai id, ya. Maka itu semua yang dia katakan adalah merupakan pendalilan-pendalilan yang tidak jelas sanadnya. Ya, jelunturungnya tidak diketahui. Dari mana asal-usulnya, siapa yang meriwayatkan, subhanallah. Terkadang memang begitu ya, akhi. Ya, terkadang ada orang berusaha untuk bawa-bawa dalil yang ya kira-kira pas. Ya, yang dia sendiri tidak tahu sebetulnya hadisnya riwayat siapa. Siapa yang mengeluarkan, bagaimana tata cara memahami dalil tersebut. Ya, ada orang yang bawa dalil, terkadang dalilnya sahih, tapi pemahamannya yang tidak sahih. Inilah ayuhal ikhwah, ya, kewajiban kita sebagai kaum muslimin harus ya secara seksama untuk melihat bagaimana kedudukan suatu hadis, apakah sahih atau dhaif. Ya, bagaimana para ulama mempraktikannya, bagaimana para sahabat memahaminya, itu sangat penting sekali. Makanya tidak pernah dinukil bahwa para sahabat mereka ya haul satu tahun sekali. Kalau itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Karena kalau misalnya para Rasulullah melakukannya, tentu dia telah diamalkan oleh para sahabat juga. Karena para sahabat orang yang lebih semangat di dalam mempraktikkan agama dan syariat kita ini ya akhi. Ya, ternyata tidak ada satupun sahabat melakukannya. Tidak pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pula Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya. Padahal mereka orang yang paling alim dan berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad 1 juta hadis dihafal. Ya, ustaz tadi saya yakin ya Arba'in Nawawi saja tidak hafal. Ikhwatul Islam, maka dari itu ya kita beragama sekali lagi harus jelas ya akan kesahihan dan ya keabsahan suatu dalil yang dibawakan dari sisi sanadnya, demikian pula dari sisi pemahamannya. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار إخواني في الله رحمكم الله saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam pengantar kitab Tauhid ketiga ini, akan saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita akan membahas pertama kali tentang masalah fitrah manusia. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Artinya kejadian asli manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui adanya Allah, mengakui adanya Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk, yang menguasai seluruh alam semesta. Sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Tegakkanlah wajahmu kepada din yang hanif, agama yang lurus, fitrah Allah yang telah memberikan fitrah kepada seluruh manusia, dan tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Ditegaskan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sesungguhnya setiap anak yang terlahir dilahirkan di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan lurus, kecuali bapak ibunya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga pada awal kehidupan orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memegang teguh agama Nabi Ibrahim, yaitu agama hanif. Maka setelah itu masuklah berhala-berhala yang dibawa oleh Amr Al-Khuzai. Dia membawa kesyirikan ke jazirah Arab, sehingga muncullah kesyirikan-kesyirikan. Setelah itu merusak negara, merusak daerah, dan merusak jazirah Arabia. Sekarang kita akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang mengotori fitrah manusia. Tidak lain yang mengotori fitrah manusia, yang pertama adalah syirik. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Syirik di dalam arti bahasa adalah menyekutukan. Di dalam arti istilah adalah menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah, di dalam masalah berdoa, di dalam masalah memohon. Artinya dia beribadah kepada selain Allah juga ibadah kepada Allah. Dia meminta kepada selain Allah juga meminta kepada Allah. Dan kesyirikan ini merupakan satu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun adim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan satu kezaliman yang maha besar. Sehingga tidaklah merupakan satu hal yang berlebihan kalau Allah menegaskan setegas-tegasnya terhadap surat dosa syirik ini di dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain syirik kalau Allah menghendakinya. Di dalam firman yang lainnya, surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang syirik terhadap Allah, maka Allah akan mengharamkannya surga, dan tempat tinggal yang layak adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong. Sekarang ikhwani rahimakumullah, kita akan menjelaskan tentang masalah macam-macam syirik. Syirik ada dua macam. Yang pertama syirik besar, yang keduanya syirik kecil. Adapun macam-macam syirik besar diantaranya adalah syirkud da'wah. Artinya dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mengabdi kepada Allah tulus, juga mengabdi kepada selain Allah dengan tulus. Ini namanya syirkud du'a atau syirkud da'wah. Yang keduanya adalah syirkun niyah wal qasd. Artinya dia menunjukkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syirkut ta'ah, artinya syirik di dalam ketaatan. Artinya dia mentaati makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah, di dalam rangka berbuat dosa, di dalam rangka berbuat kejahatan. Yang selanjutnya syirkul mahabbah, syirik kecintaan, mencintai selain Allah lebih daripada mencintai Allah, mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang masalah asyirkul asghar. Syirkul asghar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirkul zahir, syirik yang terlihat. Baik terlihat di dalam bentuk ucapan seperti sumpah kepada selain Allah. Ditegaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan juga ucapan seseorang kalau seandainya tanpa dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh kamu, maka sesuatu ini tidak akan terjadi. Atau ucapan-ucapan banyak orang yang mengatakan, kalau tanpa obat ini saya tidak akan sembuh. Kalau tanamanku ini tanpa pupuk ini, maka juga tanaman-tanaman ini tidak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, asyirkul khafi atau samar sekali. Dikatakan samar karena jarang orang bisa mengetahui dan mengenali syirik ini. Apalagi merasakan bahwa sekarang dia berbuat syirik. Apa syirik al-khafi itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qila ya Rasulullah, "Wa ma asyirkul asghar?" Qala ar-riya. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang dimaksud syirik kecil itu ya Rasulullah?" Ar-riya. Masalah yang selanjutnya yang bisa mengotori fitrah manusia adalah kekafiran. Kafir di dalam arti bahasa adalah menutupi. Adapun dalam arti istilahnya adalah menutupi hati, menutupi fitrah untuk mengimani, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kafir atau kekafiran atau perbuatan kafir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-kufrul akbar atau kekafiran yang besar. Yang kedua adalah al-kufrul asghar atau kekafiran yang kecil. Kekafiran yang besar ada beberapa macam. Yang pertama, kufrut takdzib. Kekufuran yang diakibatkan dari pendustaan. Pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Pendustaan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Siapakah orang yang paling zalim dibanding orang yang mengada-ada pada Allah Subhanahu wa taala satu kedustaan dan mendustakan kebenaran sementara telah datang kepadanya kebenaran itu dengan jelas? Bukankah tempat yang paling layak untuk orang-orang kafir neraka jahanam? Yang kedua, kufrul istikbar, kekafiran yang diakibatkan oleh kesombongan. Sombong atau takabur di dalam menerima kebenaran. Sebagaimana sombongnya iblis terhadap perintah Allah tatkala diperintah oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Tatkala saya mengatakan kepada para malaikat, "Sujudlah kalian terhadap Nabi Adam," maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Dia sombong lagi enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam dan dia tergolong orang-orang kafir. Selanjutnya kufrus syak, artinya kekafiran yang diakibatkan keraguan. Ragu di dalam menerima kebenaran, ragu di dalam mempercayai kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang keempat, kufrul i'rad. Kekafiran yang diakibatkan berpaling. Berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, berpaling dari perintah-perintah Allah, berpaling dari ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Ahqaf, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, berpaling. Selanjutnya kufrun nifaq, yaitu kufur atau perbuatan kekafiran yang diakibatkan oleh kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini surat Al-Munafiqun, "Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Sesungguhnya mereka-mereka itu beriman, kemudian kafir, maka Allah telah mengunci mati hati mereka, orang-orang al-munafikun itu, dan mereka selamanya tidak akan faham. Bahasan yang selanjutnya adalah al-kufrul asghar, kekafiran kecil, yaitu kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Sebagian ulama menyebutnya kufrun duna kufrin. Kufur, akan tetapi bukan kufur yang sebenarnya yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Contoh-contohnya di dalam Al-Quran, di antara di dalam firman Allah, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Mereka-mereka itu mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya, dan tidaklah kebanyakan mereka kecuali orang-orang yang kafir. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadisnya, Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki dan menghujat orang muslim adalah perbuatan kefasikan, dan memeranginya, membunuhnya adalah perbuatan kekafiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun sekarang masalah yang lain yang bisa mengotori fitrah manusia adalah an-nifaq. An-nifaq di dalam arti bahasa adalah sesuatu yang memiliki dua lubang, sehingga rumahnya binatang yarbuk yang memiliki banyak lubang dinamakan an-nafiqah. Di dalam arti istilahnya adalah orang yang memperlihatkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Dan kemunafikan ini atau an-nifaq terbagi menjadi dua. An-nifaqul i'tiqadi yang pertama, yaitu nifaq yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Suatu contoh, takdzibur rasul amma ja'ahu, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bergembira atas kemunduran umat Islam, kemunduran agama Islam, dan kemunduran kaum muslimin. Yang keempat adalah benci atas kemenangan agama Muhammad, agama Allah, dan agama umat Islam. Ini semuanya jika ada pada diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki sifat munafik yang sifatnya i'tiqadi, sifatnya kepercayaan atau keyakinan. An-nifakul amali, tentang masalah nifakul amali, nifak yang sifatnya amal perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun min hunna, kanat fihi khaslatun minan nifaki, hatta yada'aha. Iza tumina khana, wa iza haddatha kadaba, wa iza ahada ghadar, wa iza khasama fajar. Empat hal, empat sifat atau empat perbuatan sebagai tanda orang munafik. Barang siapa yang memiliki salah satu sifat itu, maka dia telah memiliki sifat kemunafikan. Dan barang siapa yang memiliki seluruhnya, maka terkena sifat nifak sesungguhnya. Di antaranya adalah tatkala dia dipercaya khianat, dan tatkala dia berbicara dusta, tatkala dia berjanji suka ingkar, dan tatkala dia berselisih, tatkala dia bertengkar, dia melakukan kejahatan atau ucapan-ucapan kotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah hakikat jahiliyah, kefasikan dan kesesatan, serta kemurtadan. Jahiliyah merupakan satu istilah di mana masyarakat yang ada di zaman itu serba hidup di dalam kesesatan, kebodohan, tidak ada petunjuk, dan tidak

hidup di dalam kejahilian dan kesesatan, serba bodoh, tidak ada petunjuk kebenaran. Yang kedua adalah al-jahiliyatul khasah, artinya jahiliyah khusus, jahiliyah yang terjadi pada daerah khusus, pada seseorang atau kelompok khusus atau kaum khusus, dan ini ada sehingga hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Abu Dzar melakukan satu perbuatan yang ada unsur-unsur jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innaka mru'un fika jahiliyatun, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar orang yang masih menyimpan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Adapun tentang masalah kefasikan, di dalam arti istilah fasik adalah keluar. Artinya yang dimaksud di dalam istilah syariat adalah keluar dari ajaran Islam, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kefasikan itu ada dua macam. Kefasikan yang sifatnya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Seperti firman Allah di dalam surat As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaqu wa ammal ladzina fasaqu famawahumun nar, sesungguhnya orang-orang fasik itu adalah tempat tinggal yang paling layak adalah neraka. Yang dimaksud di dalam ayat fasik di sini adalah keluar dari agama Islam, keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias dia kafir. Jenis yang kedua fasik yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, di antaranya di dalam firman Allah, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, barang siapa yang difardukan kepadanya haji di bulan-bulan haji itu, maka tidak boleh melakukan rafath, perbuatan-perbuatan yang cenderung keji, fusuq, fasik, kefasikan-kefasikan, wala jidala, dan tidak ada jidal, tengkar di saat melakukan haji. Sekarang masalah ad-dhalalah. Ad-dhalalah di dalam arti bahasa adalah kesesatan. Adapun di dalam arti istilah, ad-dhalalah bisa memiliki beberapa arti. Ad-dhalalah terkadang memiliki arti kekafiran. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya barang siapa yang telah kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka orang tersebut telah sesat sesat-sesatnya. Arti dhalalah atau kesesatan bisa bermakna asyrik. Sebagaimana di dalam firman Allah, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa yang telah menyekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pembahasan selanjutnya tentang masalah riddah. Riddah dalam arti bahasa adalah kembali. Adapun dalam arti istilah syariah adalah kembalinya seseorang menjadi kafir setelah Islam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang masalah riddah ini, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati di dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Riddah ini ada beberapa macam, ikhwani rahimakumullah. Pertama, riddah al-qawliyah atau murtad yang sifatnya ucapan, seperti memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Islam, mengolok-olok Islam, mengucapkan ucapan-ucapan yang berunsurnya mengejek, menjatuhkan Islam. Ini seluruhnya menyebabkan orang murtad dari agama Islam. Yang kedua adalah murtad yang sifatnya amali. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Umpamanya, menyobek-nyobek Al-Quran, melempar Al-Quran di tempat-tempat yang kotor.

0: horor, memasukkan Al-Quran ke WC dan yang lainnya, ini seluruhnya adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Yang ketiganya sifatnya i'tiqadi, meyakini sesuatu yang menyebabkan dengan keyakinan itu dia keluar dari Islam. Umpamanya, meyakini bahwa khamr itu halal, meyakini bahwa zina itu halal, meyakini bahwa daging babi, daging anjing itu adalah halal, dan dia tahu dengan nyata bahwa itu semuanya adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, murtad karena ragu. Ragu akan kebenaran Islam, ragu akan keharaman sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, atau ragu terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti ragu bahwa hijab itu adalah wajib, ragu bahwa menutup aurat itu wajib, ragu bahwa sholat itu wajib, ragu bahwa makanan-makanan yang dihasilkan dari harta riba adalah haram, dia ragu. Ini seluruhnya menyebabkan dia keluar dari Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, ya, dalam lanjutan dari kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat. Pembahasan dari tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, dari kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Abu Abdullah Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Saat ini kita memasuki segi keutamaan ilmu yang ke-74. Al-Wajhur Rabi' was-Sab'un. Al-Ilmu Dawa'ul Amradil Qalbiyah. Ilmu adalah dawa' obat bagi semua penyakit hati. Jadi subhanallah, hati yang merupakan tempat tumbuhnya iman, tempat takwa yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini. Maka sebab untuk bisa menyembuhkan penyakit hati yang menghalangi iman yang sempurna, menghalangi takwa yang hakiki ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, annal qalba ya'tariduhu maradani yatawaradani alih. Idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuh. Hati manusia akan selalu diancam dengan dua penyakit yang mendatanginya, ya, yang kalau kedua penyakit ini benar-benar telah merasuk ke dalam hati manusia, itu akan bisa membinasakannya dan mematikan hati. Tentu ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya kalau penyakit ini sampai menguasai hati manusia. Ya. Apakah dua penyakit itu, huma maradush syahwati wa maradush syubhat. Dua penyakit inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maradush syahwati wa maradush syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan keinginan jiwa, ya, yang berhubungan dengan kecintaan yang berlebihan, ambisi yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia. Adapun kalau yang berhubungan dengan syahwat atau syubhat adalah kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Dua penyakit ini akan senantiasa mengancam hati manusia, dan dua penyakit inilah yang merupakan kesimpulan dari semua godaan syaitan yang dilontarkan untuk merusak manusia, dimulai dari hatinya dan kemudian merambat kepada seluruh anggota badannya. Nah, hadzani aslu da'il khalqi illa man afahullah. Dua penyakit inilah yang merupakan pangkal atau pokok dari semua penyakit makhluk, penyakit manusia, kecuali tentu saja orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua penyakit ini adalah penghalang utama manusia untuk meraih takwa, untuk menyempurnakan iman, untuk meraih ikhlas, rasa takut, tunduk, cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dua penyakit inilah yang menghalangi semua kebaikan pada diri manusia, tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad dzakara Allah taala hadzainil maradaini fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua penyakit ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Jadi penting untuk kita ketahui, karena dengan sebab ini kita tahu apa inti permasalahan yang menghalangi kita untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah, menyempurnakan iman kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuk kita dalam salat, dalam berdoa maupun ibadah-ibadah yang lain. Dua penyakit inilah sebab utamanya, sumber penghalang utama untuk menghalangi kita dari kebaikan. Allah telah menyebutkan tentang dua penyakit ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Coba kita lihat. Amma maradu syubhat. Adapun penyakit syubhat. Syubhat diambil dari kata-kata al-ishtibah, tercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ada kesamaran pada sebagian orang sehingga dia menyangka yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Kurang faham agama. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, adapun penyakit syubhat, kerancuan dalam memahami agama, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lil qalbi, dan diingatkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan penyakit syubhat ini adalah yang paling sulit dihilangkan dan paling membinasakan hati pengaruhnya. Paling besar pengaruhnya dalam membinasakan hati. Berarti ini penyakit yang paling parah. Ya, paling susah dihilangkan dan paling besar kerusakannya dalam membinasakan atau mematikan hati. Fa fi qawlihi ta'ala fi haqqil munafiqin. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit syubhat, kerancuan. Ya. Tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Ini keadaan orang-orang munafik. Kemudian wa qawlihi, di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di surat Al-Muddatsir ayat ke-31. Waliyaqul alladhina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathala. Dan supaya orang-orang yang ada penyakit di hatinya serta orang-orang kafir itu akan mengatakan apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan. Jadi, ini juga menyebutkan orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Maksudnya penyakit syubhat. Jadi jelas sekali, punya penyakit syubhat, dia tidak akan bisa mengambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan mereka akan terhalangi dari ilmu, memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surah Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya dan orang-orang yang telah membatu hatinya. Orang-orang yang telah kaku hatinya susah menerima kebenaran. Syaitan melontarkan syubhat. Nah, syubhat ini berpengaruh bagi orang-orang yang punya penyakit di hatinya. Karena orang-orang yang bersih hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga dengan penjagaan yang sempurna dari sisinya. Makanya ini yang menggambarkan kepada kita tentang bahayanya penyakit hati yang namanya syubhat ini. Karena dia bisa menjadi sebab hati itu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. 6. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadihi thalathatu mawadhi. Inilah tiga tempat di dalam Al-Quran. Tiga ayat. Ya. Al-muradu bimaradil qalbi fiha maradul jahli wa syubha. Yang dimaksud dengan penyakit hati di tiga ayat ini adalah penyakit kebodohan dan syubhat. Kerancuan memahami agama. Ya, tidak memahami agama dengan benar. Kesalahpahaman dalam memahami agama. Jadi jelas sekali, ini penyakit yang ada pada orang-orang yang munafik. Orang-orang yang akan mudah termakan tipu daya syaitan. Dan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di tiga ayat ini. Oleh karena itu ini sangat-sangat berbahaya. Dan perlu orang-orang yang beriman wajib memberikan perhatian besar untuk melindungi dirinya dari penyakit ini dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Wa amma maradu asyahwah, adapun penyakit syahwat. Keinginan jiwa manusia. Ya, untuk yang berhubungan dengan ambisi untuk mendapatkan harta dan memuaskan keinginannya meskipun dari hal-hal yang tidak halal. Ini berhubungan dengan syahwat, kemaluan dan mulut begitu. Nah, penyakit syahwat ini disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Ahzab ayat ke-32. Di surah Al-Ahzab ayat ke-32 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama. Kalian tidak seperti salah seorang di kalangan perempuan yang lain. Maka jika kalian bertakwa kepada Allah, janganlah kalian melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan orang yang punya penyakit di hatinya berkeinginan. Keinginan syahwat. Ini jelas maksudnya adalah penyakit syahwat. Ketika mendengarkan suara perempuan yang dilembut-lembutkan, itu akan membangkitkan syahwat. Makanya dilarang ketika berbicara perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang dilunakkan, bahasa-bahasa yang dilembutkan. Nah, ini bisa menjadi pemicu atau pemancing syahwat. Ini disebutkan di ayat ini jelas tentang orang yang ada penyakit syahwat di hatinya akan bisa berhasrat ketika mendengarkan suara yang lembut ini. Nah, makna ayat ini, la talinna fil kalami fayatma alladhi fi qalbihi fujurun wazinaun. Ya, artinya wahai kaum perempuan, janganlah kalian terlalu melunakkan suara ketika berbicara sehingga menjadikan atau menimbulkan hasrat dari orang yang punya penyakit buruk dan keinginan zina di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan penyakit yang kedua, ya, yang merupakan penyakit yang selalu menggerogoti hati manusia, yaitu penyakit syahwat. Nah, oleh karena itu diterangkan di sini penjelasan dari para ulama. Qalu wal mar'atu yambagilaha idza khatabatil ajaniba an yughlidha kalamaha wa tuqawiyahu wa la tulayyinahu wa tukassirahu fa inna dhalika ab'adu minar ribati wa tam'i fiha. Para ulama mengatakan, seorang perempuan itu kalau dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sepantasnya untuk dia tughallidha atau tughlidha kalamaha, ya, sepantasnya dia untuk tidak melembutkan suaranya dan mengeraskannya. Jadi jangan dijadikan lunak, dijadikan lembut begitu. Dia harus istilahnya mengkasarkan suaranya, membesarkan suaranya. Jangan melunakannya, jangan menjadikannya terlalu lirih, ya. Sehingga ini akan, karena hal ini akan menjauhkan dia dari keragu-raguan dan hasrat laki-laki padanya. Ini termasuk adab yang penting, ya, dan ini termasuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jin dan manusia. Allah Maha mengetahui tentang penyakit hati dan cara untuk mengobatinya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang mengatakan, ah, tidak mengapa, saja saya akan bisa menjaga diri. Tidak, ini salah, lancang terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah yang Maha mengetahui yang memerintahkan seperti ini menunjukkan Allah Maha mengetahui. Kalau ini dilanggar akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam petunjuknya yang sempurna mencegah jalan-jalan terjadinya fitnah sebelum terjadi fitnah tersebut. Nah, maka inilah anjuran yang diperintahkan bagi seorang perempuan ketika berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Baik. Walil qalbi amradun ukhra minar riya'i wal kibri wal ujubi wal hasadi wal faj wal fakhri wal khuyala'i sati wal uluwi fil ard. Memang hati itu punya penyakit-penyakit lain. Misalnya riya, suka memperlihatkan amal untuk dipuji orang, atau kesombongan. Ujub, bangga diri, selalu dengki. Wal fahar, merasa kagum terhadap diri sendiri. Hubur riyasah, ambisi untuk menjadi pemimpin. Atau al-ulu fil ardi, meninggikan diri jadi muka bumi, sombong. Ini penyakit hati juga. Tapi penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi. Penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadzal maradu murakkabun min maradi syubhati wasyahwat. Tapi penyakit ini adalah murakkab, merupakan susunan atau komplikasi dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya. Ketika bercampur dua penyakit ini akan menimbulkan penyakit yang lebih parah tentu saja. Karena masing-masingnya sudah parah. Ketika berkomplikasi akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Fa'innahu la buddha min takhayulin fasidin wa iradatin batilatin kal'ujubi wal fakhri wal khuyala wal kibril murakkabi al murakkabi min takhayulin takhayuli azamatihi wa iradatin batilah min takhayuli azamatihi wa fadlihi wa iradati ta'zimil khalqi lahu wa madhihim ya, karena penyakit-penyakit ini timbulnya mesti dari adanya takhayul, khayalan atau kesan yang rusak atau keinginan yang batil. Contohnya seperti orang yang kagum terhadap diri sendiri, bangga diri, orang yang sombong, ya, yang penyakit ini tersusun atau tergabung dari adanya khayalan. Dia menghayalkan atau menganggap dirinya punya kebesaran dan keutamaan dan menginginkan untuk dimuliakan, dipuji oleh manusia. Akhirnya muncullah riya. Akhirnya muncullah sombong. Berarti ini juga termasuk penyakit yang timbulnya dari syubhat atau syahwat tadi. Karena dia tidak bisa memahami tentang dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia tidak faham dengan paham yang sampai pada keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha besar satu-satunya, sehingga manusia tidak pantas untuk menganggap dirinya besar dan menyombongkan dirinya. Nah, berarti ini juga kata Ibnu Qayyim di sini, fala yakhruj maraduhu an syahwatin aw syubhatin aw murakkabin minha, maka penyakit manusia tidak akan keluar dari syahwat atau syubhat atau komplikasi dari keduanya. Inilah bahayanya kalau dua penyakit ini tidak segera diatasi. Dan ternyata semua permasalahan yang berhubungan dengan susahnya kebaikan-kebaikan masuk pada diri manusia adalah berawal dari penyakit hati yang tidak segera di berusaha untuk disembuhkan dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya di sini, apa hubungannya dengan pembahasan kita keutamaan ilmu? Ibnu Qayyim mulai menjelaskan. Wa hadhihi al-amradu kulluha mutawalladatun 'anil jahli, dan penyakit ini secara keseluruhan lahirnya dari mana? Dari sifat jahal, kebodohan. Berarti tidak adanya ilmu adalah sebab utama yang menjadikan penyakit hati yang merusak pada semua diri manusia lahir dan batin. Karena jahil, tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk mengobati penyakit.
2: Kalau membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api. Goreng, masak, bisa bayangkan. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Pak. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran, itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya, kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain.

Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya selama-lamanya. Na'udzubillahi minannar. Baik, setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Pantaskah kita untuk yang hidup 70 tahun itu kerjanya pagi sampai siang, sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah, hayya 'ala shalah, tetap di tempat kerja. Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta sebulan. Kau kerja pagi sampai sore, dipanggil hayya 'ala shalah, enggak salat, enggak ke masjid. Apakah pantas kau beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan? Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang kita memeras keringat, banting tulang, kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Gak lama. 70 tahun, 80 tahun, setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu satu dari emas, satu dari perak. Kita untuk itu apa yang kita amalkan? Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah ngaji seminggu sekali, tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan pasti dia tinggalkan. Kita lihat anak-anak kita semangat menyekolahkan anak kita. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustaz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir, ibu yang berpikir, ketika dia menyekolahkan anaknya, dia berpikir, kenapa kau sekolahkan anakmu? Saya kepingin ustaz anak saya ini masuk surga. Gak apa-apa susah di dunia, gak apa-apa, yang penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadangkala anaknya subuh gak dibangunin. Kenapa? Kesian, masih kecil. Insya Allah. Tapi untuk sekolah SD atau TK dibangunin gak? Dioya-oya. Nanti ketinggalan ini, nanti gak naik, nanti disetrap, subhanallah. Untuk yang dunia kok begitu semangatnya, untuk yang akhirat males. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah, pantaskah untuk pengamanan rumah kita? Ya, kita ini pasang CCTV, taruh satpam. Kalau takut kebakaran kita, untuk safety apa, untuk pemadam kebakaran. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, perangi nafsu. Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita harus memerangi. Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikirim Jibril. Coba kau lihat neraka dan surga. Jibril melihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu
yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, niscaya dia akan jauh dari api neraka, karena dia tahu siksanya api neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat. Surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan 100 juta. Dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah. Kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang? Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang? 300? Anggap 300 sama ibu-ibu. Coba lihat konser musik. Bayar, Pak. Bayar. Berapa yang datang? Full stadion itu, Pak. Gak ada kursinya, gak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah. Jalan menuju surga itu susah. Falak tahamal aqobah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau masuk surga itu, dia harus melewati jalan yang susah. Aqobah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal. Yang terkadang dia harus merayap. Dia harus ya berdiri, loncat, pegangan. Seperti itu susahnya. Karena bertentangan dengan syahwat kita. Untuk masuk ke surga itu berat. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita. Dan Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertaubat. Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus, Pak. Insya Allah masuk ke got, Pak. Kalau gak kesandung, masuk ke got ya. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita selanantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita, Ustaz, kita nih kalau melihat orang kaya itu semangat, termotivasi untuk bekerja. Oh, gak apa-apa kalau masalahnya itu. Tapi yang jadi masalah, orang itu tidak bersyukur. Kata Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Seorang wanita tinggal di rumahnya, di perumahan, tetangganya beli mobil baru. Dia lihat, loh, mobilnya baru. Langsung 3 hari sakit perut. Ditanya, kenapa kok sakit perut? Tidak tahu, Mas. Tetangga beli mobil baru. Apa urusannya? Ada orang-orang yang seperti itu. Di tempat kerja,
ketika melihat temannya pangkatnya naik, gajinya lebih tinggi, subhanallah, itu hidupnya melarat dan sengsara. Kenapa? Karena dia tidak melihat dosanya ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu, subhanallah jemaah ya. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya, mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup, hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan, umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah bersyukur, mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih. Saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita, dia punya ibu itu matre. Ya dunia terus yang diomongkan. Karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta. Ada tas harganya 100 juta. Saya lihat, subhanallah, ono yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh, malu disingit no tasnya. Dengan orang-orang seperti itu, dia punya ibu matri, subhanallah, karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya. Suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang becak. Tukang becak, habis maghrib dia berangkat. Mi ikut mi. Dia aja. Dia lihat tuh, tukang becak itu habis sholat maghrib, istirahat. Anaknya berapa itu mijetin kakinya. Si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan mi, seneng hidupnya orang ini. Mi. Seneng hidupnya. Subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi syamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhirat. Karena Allah mengatakan, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهِ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia, butuh ongkos. Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, Pak. Seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan. Punya mobil 100, semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan.
anaknya diasuransikan, semuanya diasuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, masya Allah. Apa katanya besok Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja, perusahaan. Gak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak gak punya duit gak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit gak punya duit gak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan? Sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan, orang itu takut miskin walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-berai. Orang yang seperti itu yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak. Tapi karena ambisinya dunia, enggak punya waktu berangkat umroh. Enggak punya waktu datang kajian, enggak punya waktu. Urusannya dicerai-berai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu, nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Kan takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Dan orang yang ambisinya dunia, rezekinya enggak bakal bertambah, tetap rezeki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umroh pun rezekinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umroh, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang enggak sholat. Ente kenapa kok enggak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti saat saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan taubat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak sekarang nih waktunya? Kapan lagi? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihil amad faqasat qulubuh. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab. Karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah, faqasat qulubuh. Hatinya keras. Kalau sudah keras enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua, muslim, tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras, karena dia selama ini menunda-menunda, dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat, gak kembali kepada Allah. Wakathirun minhum fasikun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa, dan semua itu berbuat dosa, tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu,
Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat, nanti pada hari kiamat itu iblis akan berceramah, akan berpidato di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan waqala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sudah selesai. Orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar, Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah, ketika orang melewatin sirat dari padang mahsyar, kita akan menuju ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman baqa'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yulumanna illa nafsah. Jadi katakan di situ, ketika orang melewatin sirat, kalau amalnya itu sedikit enggak bakal dia cepat karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustaz, saya anaknya kiai, enggak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana enggak punya kekuatan kecuali ana menggoda, menggodamu, mengajakmu dan kau nurut. Kemudian iblis mengatakan ma ana bi musrikhi wa ma antum bi musrikhi. Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Ini kafartu bima asyraftumuni min qabl. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Maka tolong kita jangan tertipu, tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Supeni umpama bin Juwono, akan dimakamkan sekian. Kita sering gitu. Nanti nama kita yang akan disebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza Basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong siapa meninggal, fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita mengangkat jenazah, ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafa bil mauti 'idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah, banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin.
Orang ketika mati, dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, gak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya 10 juta. Paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah, banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini, Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal, Ustaz. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet, cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, masalulladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa? Berapa jamaah? 100 ribu dikali 700, 70 juta. Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita ngeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana qasa malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ente taruh di ana fulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan ana kasih untung 1 juta. Mau gak kita? Oh zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta. Berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah. Contoh umpamanya nih, ada kita punya sahib orang kaya raya, uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia, ana bersama dia umpamanya, dia ngomong, Syafiq, inti bawa duit. Bawa berapa? 1 juta. Inti kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh. Ana cuma 1 juta, ana ganti inti 100 juta. Betul, betul. Bismillah, kasih. Karena kita tuh sahib kita ini gak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun, 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih jamaah. Itu sama manusia. Kok sama Allah gak yakin jamaah? Man dhalladhi yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya, kau ngutangin aku sudah. Kok ketika ngeluarkan itu ngutangin aku? Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah jamaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah, subhanallah, punya duit kasihkan, Allah ganti jamaah. Ingat dengan kisah yang Rasulullah SAW, Masya Allah waktunya udah habis nih jamaah, 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir, di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulan. Suara itu mengatakan, sirami kebunnya fulan. Dia lihat, subhanallah, suara apa ini, kata dia. Maka dia mengikuti awan itu. Awan itu berjalan sampai ke padang batu, turun hujan. Enggak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu.
Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal, kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang.

Kata dia, kenapa kau tanya namaku? Inni sami'tu ismaka fis sahaba yuzkar. Aku dengar namamu disebutkan di awan. Allahu Akbar. Dia ngomong, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu? Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirian. Amma waqad sami'ta, adapun kau sudah dengar, orang ini cerita. Hasil kebunku ini aku bagi tiga, jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan, jemaah. Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat, jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa onta. Onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Rasulullah, nih, ini di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha maktumah. Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti. 700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya, jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia itu, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita. Mengharapkah dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Ya, saya serahkan ke panitia. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara kita menasihati teman yang sudah yang mudah tersinggung dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita? Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang enggak ada kekurangannya, mencari teman yang enggak ada salahnya, sampai mati enggak bakal punya teman. Enggak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqah fa innahu munafiq." "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ya Umar. Wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli Badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, "Lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian." Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah.

salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal, jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tabaghadu, jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum melihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang gak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Inni uhayyi adui inda ru'yatihi liadfa'a syarra anni bittahiyyati wa udhira al-bishra lil insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya. Seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia. Masya Allah. Insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini, kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah, insya Allah waras kafir. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah, jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath. Enggak boleh, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Rasul sallallahu, enggak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak halal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, anziru li hadzain, untuk dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq atau keponakannya Abu Bakar Siddiq, Misbah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Misbah ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Maka Allah mengatakan, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti, wala ya'tili ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba, agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu walyasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala.
Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah, kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan gak perlu bermusuhan. Surga ini, pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Qur'an disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar talazza, macam-macam disebutkan, tapi neraka itu tingkatannya ke bawah. Dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin, yang Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8, dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk, dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka, surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi, untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu, ya itulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin, yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang muqarrabin itu kalau enggak sholat sunnah merasa dosa, jemaah. Enggak sholat sunnah merasa dosa. Karena dia apa? Ya Allah, eman-eman. Ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Masya Allah. Nah. Sampai mana, jemaah? Ya, nanti di surga tuh ada anak-anak kecil, ya. Subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita, ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu'. Seperti mutiara-mutiara, subhanallah, jemaah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi kemuqarrabin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat, ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam, ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat, malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah. Tapi berusaha lah ya, untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya, yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka, tapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api, kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling
berat adalah untuk orang-orang munafikin ya. Na'udzubillahi minan nar. Ada enggak orang munafik di sini jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya yang sholat ada yang munafik jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, enggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamsi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Apa dulu nikmat kubur? Tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim, insyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya, dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.

Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat tidak mau minum lagi. Alhamdulillah, saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat. Pokoknya sudah ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia enggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka enggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau ngulangi. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat enggak mau minum karena enggak punya duit. Ana tobat, ana nyesel enggak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rizki, itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga, dia harus berazam, niat, tekad enggak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu kalau dia ngulangi, Ustaz, gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima, taubat. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus taubat lagi. Lalu kalau ada hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak, akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan illal ladzina tabu ma'dziratan. Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang? Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dhanbin
yadkhulu bihil abdul jannah wa rubba ta'atin yadkhulu bihal abdul nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga. Ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Masa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Gak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga, gak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun gak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati. Kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya, subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita.

Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Na'am. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta, karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasul mengatakan anna yusajabalah wa at'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, tobat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razak Sanani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya, sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian, yaitu lelaki diuji oleh para wanita, ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita, maksudnya wanita adalah
ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya, pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini bisa menundukkan pandangan, sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. Wa ahsanu lil farj, dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Qur'an tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-harth." Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia, itu bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khayl musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya, mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buhati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita sebelum yang lainnya, karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah
wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhil hayatid dunya min anwa'il malad min an-nisa wal banit fabada'a bin-nisa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin-nisa, maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad, karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijal minan nisa, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama, ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan, diuji dengan jabatan mungkin dia tidak tertarik, diuji dengan mobil mewah dia tidak tertarik, diuji dengan kuda mewah dia tidak tertarik, tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah dia tertarik. Repot masalah. Oleh karenanya tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudzilluhumullah fi yaumin la dzilla illa dzilluh, tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama alaihi tafarraq alaihi, dua orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allakun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang, ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya ditinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah yang nomor 5. Rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan dhatu mansib. Dhatu mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya kaya raya. Dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, waduh gawat. Kirim foto kemudian rayuan kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara 7 golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat, ya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari 7 golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ya. Dan itu berat, ya. Antum bayangkan antum dikirim, ya.
WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum, siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu, subhanallah. Sama tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang dia di, apa, gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya, kalau dibangunkan nanti gak enak ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan memegang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh, berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyanya tadagaun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, ya Allah, bukakan pintu gua. Pintu gua terbuka sedikit. Sejatunya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit. Tapi dia tidak ambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang, kemudian bilang, mana gajiku hai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena engkau, ya Allah, bukalah pintu gua. Yang ketiga, wanita, tadi lelaki dia bilang, katakan ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah lilit utang atau yang lainnya, dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat, serahkan diri. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia dan saya tinggalkan emas dan saya pergi, ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit. Yang kedua terbuka sedikit. Belum bisa terbuka lebar gara-gara yang ketiga ini yang akhirnya apa? Terbuka lebar. Bukan tertutup lagi. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya. Enggak usah bayangkan lah artinya. Ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Kalau tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora dan itu susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, waqata'na aydiyahunna. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat, susah. Kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat tertarik-tertarik, sudah, oh sudah, selamat. Selama tinggal, istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustaz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya, lelaki ini yang paling hebat, ya, sebagian ulama mengatakan, gara-gara doanya yang terakhir inilah, akhirnya pintu gua, akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan, sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan, ittaqillah.
bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, Allah kalau saya melakukannya karena engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Ini pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu

Sirkan zuyina ai zayyana lahum syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa, bahkan yang pertama kali nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya, ya. Yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, "Ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa." Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta tidak mempan. Digoda dari sisi jabatan tidak mempan, ya. Dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah kata Sa'id bin Musayyib, "Ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa." Ya, setan kalau berputus asa pada suatu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa. Dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan. Karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering. Ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya, makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang, kalau ada anak muda tundukkan pandangan, itu karomah. Ya. Itu karomahnya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya. Siapa yang bisa terbang masuk surga? Tidak ada. Tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Repot. Ya, bagaimana enggak fitnah? Sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya. Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibn Al-Qayyim, wa hifdhuha aslu hifdhil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu awradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, melepaskan pandangannya, akan mengantarkan dia kepada sumber-sumber kehancuran. Wa nadhar aslu amatil hawadith allati tusibul insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana
yang menimpa seorang

manusia. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma yaitu apa? Besitan di pikiran, mandang terbesit. Thumma tuwallidul khatirah fikrah, setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan, setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwata syahwatu iradatan, setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan, setelah kepingin semakin kuat nekat. Bukan nekat, apa azimah, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan, akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala budda. Kalau sudah timbul tekad yang kuat pasti terjadi. Ma'lam yamna minhu mani, kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadha qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddit tarfi aisaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya. Menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat-lihat-lihat, nah sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan, makanya disuruh kita tundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakathaniya, bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji. Maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan, di perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat, syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah untuk menundukkan lagi. Sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Syaitan akan bisiki dia, lihat lagi, tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Selesai. Padahal Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan, dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat, dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah, qulil mu'minina yaghuddu absarahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin melirik cewek, melirik siapa, mungkin teman duduknya enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, melirik, ush, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit menundukkan pandangannya, berat. Ya. Semuanya berat. Ya. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja. Ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja. Ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Ya. Berat, ya, berat.
Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah. Dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak. Dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang bule. Pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhaitatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wa la taftinni, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, "Nazalat fi Jadd ibn Qais al-Munafiq." Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jadd ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu, saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, "Anni mugramun bin nisa." Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. "Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna." Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang putih-putih. "Idzan li fil qu'ud wa la taftinni bihinna wa inuka bimali." Kalau gitu izinkan saya tidak bisa ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut, ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi SAW, "Azimtu laka," saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang saya sakit kakiku pincang, enggak. Cuma bilang apa, saya takut terfitnah wanita. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu jangan pergi. Akhirnya Allah bongkar, kata Allah itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita, ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. "Wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jadd bin Qais ini yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan, sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. "Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna." Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini, kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada, itu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa, ya, dari surga. Dan di antara tujuan syaitan, kata Allah, "Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan syaitan adalah buka aurat wanita.
Di antara tujuan setan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit, kelihatan ini, kelihatan anu, kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul ya cara berpikir orang yang ya terbuka auratnya sedikit-sedikit, makin orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Setan mengisi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini ya. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi program setan berhasil ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak. Ya. Kalau orang-orang Barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu nggak pakai baju kan? Jangankan gue, celana dalam aja nggak pakai, apalagi baju. Nggak ada yang dipakai sama monyet. Kemudian mulai pinter, mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kaos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pinter jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif, sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan, sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya, di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa ya, luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Nah, wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa, jilbab yang ketat ya, ini nggak benar juga. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar. Justru tertutup itulah modern, dan keterbukaan itulah yang apa, primitif ya. Ya sudah cerita tentang apa, teman saya yang pernah melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Setelah diterima, dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya, kelihatan sedikit buah dadanya, entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan celah roknya di atas mata lutut ya, bukan di atas mata kaki ya. Ini ya. Kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran, lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bu, nggak ada ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil. Karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat, sehingga timbul dalam diri wanita, dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan ini menimpa sebagian lelaki, the youth yang sudah kehilangan rasa cemburu, bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain, bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya istrinya, seksi tubuh istrinya, dia bangga ya, karena dia sudah terkena propaganda setan ya. Karena antara tujuan setan terbuka aurat ini sejak awal ya, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Baik, kita sudah selesai dari ayat-ayat, sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah, ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah wanita. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga
Rasulullah SAW bersabda, ya, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Rasulullah SAW khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum. Sama seperti saya mengatakan ja'a al-ulama wa Syekh bin Baz. Telah datang para ulama dan datang Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini ulama spesial. Maka dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan ulama secara umum, ya. Paham? Sama seperti firman Allah, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela fa innal aduwwa lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena fitnahnya paling besar, ya, paling besar. Makanya Rasulullah waktu mengatakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak sebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain karena ya fitnah wanita ini paling berat. Ya. Dalam hadis ini kata Nabi, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dimulai dari fitnah wanita. Kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rubbir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqis atau aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya dokter. Ditanya, "Gimana istri kamu? Ahli dalam bidang iya, ahli. Di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain." Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Terus dalam masalah rumah tangga tetap aja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima, ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2, enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan, ya. Tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lirubbir rajulil hazim min idakun." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian, wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Makanya seperti perkataan seorang penyair, apa? Betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, di kerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita. Tidak kuat. Ya. Dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita. Karena begitulah Allah memberikan, ya, syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Dia tidak bisa bertahan. Kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur. Apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO, dia kabur. Bahkan Nabi Yusuf berdoa, ya, "Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin." Kata Nabi Yusuf, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka.
Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka, kata Nabi Yusuf. Asbu ilaihin. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi, untuk wanita, tidak bisa. Kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang, saya kuat. Tidak ada kuat-kuat. Nanti pasti KO satu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, gak hafal Quran, terfitnah. Sama saja. Karena antum bayangkan Nabi Yusuf saja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, gak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, gak ada hubungannya. Lulusan Madinah, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya, fitnah wanita lain. Ya, kalau syubhat, iya. Orang hafal Quran, belajar, dia bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat, gak bisa. Khusus syahwat wanita, siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi. Suami sama istrinya, kemudian adiknya atau ponakannya tinggal bersama dia. Dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya atau dengan adiknya atau dengan ponakannya atau dengan sepupunya. Terjadi, sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada yang menghiasi, itu syaitan. La yakhwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah laki dan wanita berdua kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat agar syahwat bergelora. Sini kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas, yang kokoh jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman, di antara tafsiran satu ayat Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al mar'atu tamurru bir rajul fala yamliku nafsahu an an-nadhari ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fanadhara ilaihi, kemudian pun dia lihat perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa, dia terem. Enggak kuasa, dia enggak kuat menundukkan pandangan. Kuat. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wala yantafi'u biha. Fa ayyu shay'in adhafu min hadha? Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, oh cantik, terus ngapain? Ya sudah cantik aja, terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini enggak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik, jadi lihat seperti lihat kue enak tapi enggak bisa dimakan. Iya, seperti itu. Itu kan menyiksa diri, ya tidak? Menyiksa diri. Kue enak, enak. Punya orang. Terus gimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, fa ayyu shay'in adhafu min hadha? Mana lagi yang lebih lemah daripada ini? Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut, harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai, terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan tentang firman ayat ini, dha'ifan fi amrin nisa laisa yakunul insanu fi syai'in adhafu minhu fi nisa. Yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita. Dan lelaki tidak ada yang lemah dalam satu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala pernah berkata, "Law tamanani rajulun," ini orang-orang soleh yang berbicara. Orang-orang soleh yang jujur. Ya, bukan sok alim, bukan sok soleh. "Law tamanani rajulun ala baiti malin nadhonantu anni an uaddiya ilaihi al-amanah." Seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya, saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. Walau tamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan ma'tamantu nafsi alaiha. Tapi kalau saya disuruh diserahkan
untuk menjaga seorang wanita. Zanjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam. Saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit apa? Putih misalnya. Dia kalau masalah harta saya bisa, tapi suruh berdua dengan wanita, ini yang bicara orang soleh. Saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir. Dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berkata, "Ma ba'athallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa'." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id bin al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in, dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat. Wa qad dhahabat ihda ainaihi wa huwa ya wa'is bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah. Masih bisa nador lagi, masih bisa ngelamar lagi. Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau berkata, "Inna dunya hulwatun khadira." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu. Manis. Makanya orang mengejarnya ya, dengan cepat berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang. Itulah dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Ya, ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah wanita. Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya, Abdullah bin Haram. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan. Ngeri dong Ustaz. Oh, enggak ngeri, justru indah makanya. Maksudnya setan menghiasi. Dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab, ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarruj menampakkan kecantikannya, lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan. Tukbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, falyati ahlahu, maka segera datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Hadis ini, ikhwan, hadis ini Nabi berbicara 1400 tahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Artinya menggoda, menggoda. Ya. Maka kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istri. Itu di zaman Nabi, tatkala banyak orang pakai jilbab. Wah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya. Apalagi zaman sekarang ya. Di mana mana sudah terbuka. Ya. Kalau salah seorang melihat wanita yang membuat dia tertarik, semuanya menarik. Sekarang semuanya menarik. Ya. Semuanya menarik. Sekarang kita kemana semua orang buka aurat, mengerikan. Oleh karena ini peringatan kepada para wanita. Kalau tiba-tiba suaminya kepingin, segera layani. Karena suaminya baru melihat suatu pemandangan indah. Harus segera dia layani. Untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya, kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Tidak tersalurkan, jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya, jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera, kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah yang suruh. Rasulullah SAW yang suruh.
Fa'idha ra'a ahadukum ramat imra'atan fa'ajabathu, kalau salah seorang kalian lihat wanita kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa, fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan apa? Segera, menunjukkan ta'kid bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu, segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera. Dan istri harus siap segera melayani, membantu membantu suaminya menjalankan hadis ini. Karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Untuk bayangkan sekarang seorang suami kerja di kantor, wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Enggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor, enggak ada. Dia pasti setengah jam di depan cermin, kemudian ini rapi-rapi, karena dia akan dipandang, dia tahu. Dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya. Semuanya berhias cantik-cantiknya. Dia pasti tertarik, ya. Dia laki-laki. Dia laki-laki, ya. Dia punya syahwat. Ya. Dia pulang, ya, istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik. Ya. Jangan sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah kacau balau, ya. Bawa pesing, bawa bawang, ya. Baju perang, robek sana, robek sini. Ya. Jangan, kasihan. Kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini. Ya. Mengamalkan hadis di sini, ya. Ya. Maka ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tukbiru ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan. Mengerikan. Dan wanita seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah, ya. Benar atau tidak? Ya. Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat. Pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Bibirnya bisa menghayalkan macam-macam. Tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat. Kakinya, betisnya, semuanya. Ya. Semuanya, bentuk tubuhnya, tertutup bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syar'i yang gombrang, karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihias-hiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karena ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu, tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki tidak demikian. Laki-laki syahwat bisa bergejolak dengan sebab kecil, ya. Oleh karena Nabi mengatakan kalau kalian lihat seorang wanita, kalian pun tertarik, maka segera datang istri kalian. Nabi yang suruh pakai huruf fa lagi, fal ya'ti ahlahu, segera datang, jangan tunda-tunda. Ya. Kalau sampai di rumah maka istrinya harus melayani. Harus melayani. Dan sekarang untuk melihat cewek cantik tidak perlu keluar rumah. Suaminya lagi pegang HP, lihat Twitter, lihat cewek di situ, apa? Ya sudah. Datang istrinya. Istri, saya mau minta dilayani. Aduh, Pak, saya lagi zikir pagi petang. Dan ini kenyataan, kenyataan. Bukan saya, ya, bukan saya. Ini kenyataan. Iya, bukan saya. Istri saya mungkin lagi nonton secara langsung. Jadi ada kenyataan seperti itu, ya. Diajak bergaul, istrinya mau zikir pagi petang, satu juz belum selesai. Satu juz tuh lama, nungguin satu juz tuh lama. Apalagi bacanya pakai tartil, pakai tajwid tuh, aduh. Ya, Rasulullah suruh-suruh datang istrinya cepat, ya itu bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Bisa ditunda. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Ini semua hadis tentang fitnah wanita. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun fa'idha kharajat istashrafa syaitan. Riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Ini hukum asal dalil, semua wanita itu bagian tubuhnya aurat. Seperti saya menguatkan apa yang saya katakan tadi.
Lelaki syahwatnya bisa tergerak dengan bagian apapun dari apa? Wanita. Kakinya bisa ini, tangannya bisa, lentik jarinya bisa, alisnya saja bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya, pipinya, hidungnya, bibirnya, apalagi dagunya ya. Jidatnya aja bisa. Ada yang histeris. Ini kita bicara jujur, ibu-ibu harus tahu. Ibu harus tahu. Ya, kita bicara sebagai kaum lelaki. Rasulullah mengatakan innal mar'ata auratun. Sungguhnya wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wajahnya, tangannya, tapi selainnya adalah aurat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Istishraf itu dalam bahasa Arab begini, dilirik, diintai oleh apa? Syaitan. Syaitan nunggu dia keluar supaya apa? Untuk dihiasi oleh syaitan. Begitu dia keluar dari rumahnya, langsung syaitan menggoda. Menggoda sang wanita supaya berpenampilan oke, menggoda dalam bisikan lelaki untuk membayang-bayangkan wanita tersebut. Dia melihat wanita pakai jilbab, coba bayangkan dalamnya kayak apa. Dibuat bayang oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan sudah mengintai wanita tersebut untuk dijadikan jeratan syaitan. Untuk menjerat para lelaki. Itulah makna dari istashrafa syaitan, yaitu begini. Apa? Ngelirik dari jauh, mengintai untuk jadikan sarana untuk menggoda para lelaki. Ya. Dan ada syaitan jenis jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Wanita keluar dilirik betul oleh laki-laki yang lainnya. Manusia, syaitan manusia. Dua-duanya berbahaya. Syaitan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Dan ini peringatan bagi para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya kunu fi akhiri ummati nisaun kasiyatun ariyatun." Akan ada dari di akhir umatku, di akhir zaman dari umatku, nisaun kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, di atas kepala mereka seperti ada punuk-punuk unta. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat. La'natilah wanita-wanita tersebut, sungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Dalam hadis yang lain, la yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masarit masirati kada wa kada. Dan sungguhnya bau surga itu padahal bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang melakukan dosa besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang. Yang pertama, para lelaki yang membawa cemeti untuk menyiksa yang lainnya. Yang kedua, nisaun kasirat kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nabi saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tapi di akhir zaman dari umatnya Nabi mengatakan. Dari umat Nabi SAW. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mumilat. Ya, ma'ilat diantaranya dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara tafsiran mumilat, mumilat itu melenggokkan. Artinya menarik perhatian para lelaki. Buat para lelaki termiringkan kepalanya untuk melihat dia. Ya. Kenapa penampilannya menarik perhatian? Ru'usuhunna ka'aslimatil bukht. Makanya rambut kepalanya seperti punuk onta. Sebagian ulama mengatakan punuk onta ini hanya sekedar istilahnya simbol bahwasanya dia memakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya. Bisa jadi dia enggak pakai punuk onta tapi dia pakai kupu-kupu orang lihat semua. Ya, macam-macam. Jadi pokoknya menarik perhatian. Pokoknya menarik apa? Perhatian. Entah bajunya berwarna-warni, terlalu banyak warnanya sehingga tidak wajar, tidak seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya menarik perhatian. Padahal dia berjilbab. Kasiyatun ariyah, berpakaian tapi telanjang, ini banyak tafsirannya, di antaranya berjilbab tapi seperti telanjang, bisa jadi tipis membentuk anggota tubuh, ya. Atau berpakaian tetapi banyak yang kelihatan auratnya, pakaiannya kekecilan, ya. Sehingga tidak bisa menutup seluruhnya. Atau berpakaian gombrang tapi tipis sehingga menembus apa? Pandangan. Ini semua maknanya kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang, ya.
Dalam hadis yang lain, rubba nisa'in kasiyatin fid dunya 'ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia tapi di akhirat ditelanjangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi para wanita, ingat jangan menimbulkan fitnah bagi laki. Sungguhnya jilbab itu dipakai adalah untuk menghalangi fitnah, bukan semakin menarik perhatian. Jadi fungsi jilbab itu adalah untuk menolak perhatian supaya tidak diperhatikan, supaya sewajarnya, bukan malah menarik apa? Perhatian. Bukan malah menarik perhatian. Maka berpakailah, berpakaianlah dengan pakaian yang wajar. Kalau tetap saja tertarik, ya itu salahnya lelaki. Ya, memang udah cantik ya, mau pakai jilbab jelek pun orang lihat sama saja. Memang asalnya sudah apa? Cantik. Ya. Tetapi jangan anti yang menyebabkan sehingga para lelaki tertarik melihat anti dengan gara-gara model pakaian anti. Jangan. Ya, jangan. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, bagaimana pemahaman para fuqaha kalau tidak salah di madhab Syafi'iyah, ya wanita ya tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid kalau cantik jelita. Ya. Wanita kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Karena di rumah mereka lebih baik. Tapi di rumah mereka lebih baik. Wanita lebih baik sholat di rumah, tidak banyak keluar. Kenapa? Kalau begitu dia keluar, syaitan mengintai. Mau keluar kemana saja diintai oleh syaitan. Ya. Asalnya waqarna fi buyutikunna. Asalnya wanita di rumah, tidak banyak keluar. Itu wanita yang baik, wanita soleha. Yang betah dengan rumahnya. Yang senang dengan di rumah. Tidak suka keluar. Kalau enggak keluar gelisah, gatallah ininya, ininya gatal, anunya gatal, ya pengennya keluar. Ini salah. Ini keluar dari kodrat wanita. Oleh karenanya, lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat pahala salat di masjid, wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Wanita tidak usah salat di masjid sudah dapat 27 derajat. Namun kalau dia ingin ke masjid boleh, kata para ulama boleh. Tetapi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menarik perhatian. Kemudian para ulama mengatakan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Wanita yang terkenal cantik tidak boleh apa? Ke masjid. Kenapa bisa diri? Kalau dia kelihatan cantik, suami bilang kamu cantik sekali, ya sudah, kamu jangan ke masjid. Kalau pas-pasan enggak apa-apa. Baik, hadirin hadirat subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang wanita ketika pakai jilbab jangan menarik perhatian. Jangan menarik perhatian. Jilbab yang wajar, ya. Kalau warna pun yang wajar seperti di Indonesia yang warna atas beda, warna bawah tidak jadi masalah. Tapi kalau warna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru, itu repot. Nah, itu menarik perhatian. Ya. Ada bunga sedikit sini mungkin tidak, tapi kalau bunganya banyak, bunga mawar di belakang, bunga inilah, itu menarik perhatian. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Selama itu wajar, tidak mengapa. Tapi kalau sudah tidak wajar, menarik perhatian, maka ini dilarang karena bisa menarik perhatian lelaki. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, wanita kalau sudah keluar dari rumah diintai oleh syaitan dan akan dihiasi oleh syaitan, dan syaitan sudah berjanji akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Hijr syaitan pernah bersumpah, dia mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Rabbku, ya, karena aku telah tersesat, maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di dunia. Jadi syaitan memang menghiasi kemaksiatan. Dan ini menakjubkan, ya. Ini pertama kali syaitan hiasi kemaksiatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam waktu di surga banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohon. Hanya satu yang diharamkan, buah khuldi. Tetapi yang dihiasi oleh syaitan yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu yang dihiasi oleh syaitan sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan buah tersebut. Padahal buah yang lezat masih banyak. Tapi yang lain dia kurang tertarik, dia tertarik. Kenapa ini tertarik sama buah khuldi? Karena dihiasi oleh syaitan. Diiming-imingi, dibayang-bayangkan, dibisik-bisiki oleh syaitan. Akhirnya dia tertarik. Maka demikian juga maksiat. Bisa jadi seorang bertemu dengan wanita, ya. Istrinya jauh lebih cantik daripada wanita ini. Istrinya jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih menarik. Ini pas-pasan, ya. Tetapi syaitan menghiasi sehingga dia tertarik sama wanita ini, sehingga terjerumus dalam apa? Perzinahan. Kenapa? Karena syaitan menghiasi. Itu berbahaya. Ya, syaitan menghiasi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini bahwasanya syaitan membuat lelaki kalau tidak melakukannya akan menjadi gelisah, gelisah. Uz'ijuhu iz'ajan, aku buat dia gelisah. Kalau dia tidak melakukan dia gelisah. Dia gelisah.
Kenapa maksiat tersebut sudah dihiasi? Maka dia merasa pedih kalau yang indah tersebut tidak dia raih. Maka dia terus tertarik, setan terus ya, sehingga dia ingin

akhirnya terjerumus, akhirnya berzina. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Ya. Kata orang apa? Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu karena dihiasi oleh syaitan, padahal rumputnya kuning. Ya. Tapi jadi kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Itu saja wanita yang pas-pasan bisa jadi cantik jelita akibat syaitan, apalagi benar-benar lebih cantik dari istri kita. Ini bahaya lagi. Ya. Syaitan menghiasinya dengan sangat mudah. Taib, hadirin dan hadirat yang hormati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira ya, fitnah wanita dari sisi pertama. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama, menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara haram, dalam perzinahan, mengubah pandangan dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan, semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. Menghalangi dari berbuat kebaikan. Fitnah yang pertama sudah kita bahas tadi, fitnah wanita ya, yang buat lelaki terjerumus dalam zina, mengumbar pandangan yang lain. Sekarang kita bahas fitnah kedua dari fitnah lelaki. Dan ini terutama saya sampaikan kepada para ibu-ibu, ini berkaitan dengan istri. Berkaitan dengan istri ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14-15, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, semuanya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwasanya di antara istri-istri ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan ya, yaitu wanita tersebut menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita terfitnah oleh wanita tersebut sehingga dia menghalangi kita berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab tentang turun ayatnya, ayat ini. Yang pertama, jadi istri kalian, anak-anak kalian ya, membuat jadi fitnah, jadi musuh bagi kalian. Yang pertama turun kepada seorang bernama Auf bin Malik al-Azja'i. Dia memiliki istri dan anak ya. Kalau dia ingin berperang, maka istri anaknya menangis kalau mau berjihad. Sehingga akhirnya istri anaknya berkata, engkau meninggalkan kami kepada siapa? Mau pergi kemana? Terus kami gimana? Ya, akhirnya dia pun kasihan sama istri dan anaknya, akhirnya enggak jadi berjihad. Inilah musuh bagi kalian, menghalangi sang suami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga turun kepada tentang beberapa lelaki yang beriman dan mereka dari penduduk kota Mekah, mereka masuk Islam. Sementara Nabi di Madinah. Wa aradu an ya'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajum auladuhum an yad'uhum. An ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pergi ke kota Madinah, dilarang oleh istri dan anak-anak, jangan pergi, jangan pergi. Akhirnya dia enggak jadi pergi. Mereka enggak jadi pergi kepada Nabi karena kasihan sama anak istrinya. Falamma hajaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zaman tawil, setelah waktu lama akhirnya mereka pun berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'au an-nasa qad faquhu fid din. Mereka lihat orang-orang sudah banyak yang pintar, mereka terlambat. Karena baru ketemu Nabi belakangan. Ya. Akhirnya mereka jengkel sama anak istri mereka. Gara-gara anak istri saya akhirnya terlambat belajar. Yang lain sudah pintar, saya masih goblok. Kira-kira gitu lah. Hamu an yu'aqibu auladahum wa nisa'ahum. Akhirnya mereka bertekad untuk memberi pelajaran, menghukum anak dan istri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, karena anak istri mereka yang membuat mereka tercegah untuk segera berhijrah kepada Nabi. Akhirnya hijrah mereka terlambat, akhirnya ilmu mereka sedikit. Akhirnya Allah tegur mereka, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka itu lebih baik bagi kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagian istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa ya, terkadang istri kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Contoh, mengajari kita untuk pelit. Kita bersedekah, jangan dulu. Bangun rumah dulu baru bersedekah. Akhirnya enggak jadi bersedekah. Ya. Rumah belum jadi, sedekah enggak jadi, terus mati. Ya. Begitu. Ya. Mau menyambung silaturahmi dengan kerabat, dilarang sama istri. Mau kemana kamu? Mau jenguk
kakak saya, enggak usah dijenguk, nanti ajalah. Dia juga enggak pernah nengok kita kok. Ya ini enggak jadi. Enggak jadi. Mau kasih ibu uang, uang berapa? 1 juta mau saya kasih ibu. Buat apa 1 juta? Ya buat ibu makan. Ibu tuh belinya makannya tempe tahu 200 ribu saja. Ah, itu. Jadi menghalangi kita untuk berbuat apa? Kebaikan. Apalagi zaman sekarang, terutama suami Indonesia. Uang mereka semuanya mereka kasih sama istri mereka. Ini musibah. Semua gajinya dikasih, bahkan strok-strok gajinya semuanya. Setelah itu kalau minta, minta sesuatu, minta. Sayang, kasih dong. Uang dia padahal. Sayang, tambah dong sayang. Jadi uangnya kasih istrinya, sudah minta lagi sama istrinya. Dan ini repot seperti ini. Ya, saya pernah mengalami kasus, ya, sudah saya sering cerita di mana-mana. Ya. Ada sahabat saya, ya, dia punya uang 11 miliar ke atas nama rekening istrinya. Terus istrinya pergi kabur. Dia bilang sama saya, Ustaz, istri saya kabur. Oh, kenapa? Masalahnya dia bawa lari 11 miliar. Kok bisa? Karena uang semua atas nama rekening apa? Rekening dia. Terus punya rumah, kalau nggak salah, 11 juga atas nama istri semua. Ini dia bahlul kalau bahasa saya. Ya, akhi, ente cinta sama istri, tapi bukan begitu caranya. Kecuali kalau istri ente orang yang soleha. Kemudian dia tahu anda harus berbakti sama ibu, berbakti sama bapak, harus menyambung silaturahmi, harus bersedekah, sehingga dia malah dukung. Tapi itu jarang. Iya, ibu, benar, jarang atau banyak? Sebagai wanita, waliyadzubillah, ya, mau hartanya semuanya dia yang kuasai. Tidak sepeser pun anda berikan kepada kerabat anda. Harus buat kerabat dia. Kalau buat bapak dia, buat ibu dia, buat kakak dia, buat adik dia, begitu semangat. Tapi kalau anda ambil untuk kakak anda, oh, nanti dulu. Dia tidak akan ridho kecuali hartanya semua dia yang apa? Yang pegang. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasrani. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatakum, sampai kalian mengikuti apa? Agama mereka. Sebagian wanita tidak akan ridho sampai hartanya semua dia yang pegang. Ya Allah. Oleh karenanya inilah nasib laki-laki Indonesia. Saking baiknya. Teman-teman saya di Arab Saudi tidak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Istrinya tidak ada pegang duit dia. Pokoknya dikasih makan, belikan baju, belikan emas, belikan mobil, selesai. Dengan demikian dia bisa kawin lagi. Kalau antum semua duit kasih istri, mustahil kawin lagi. Maaf ibu-ibu ya, ini sekedar intermezzo. Ibu-ibu marah di bawah. Tapi saya bilang begitulah. Itu kenapa saking baiknya suami-suami Indonesia. Saya nggak tahu saking baik itu saking bahlulnya. Saya nggak tahu. Tetapi demikianlah kenyataan. Maka saya katakan kepada para wanita, kalau anda diamanahi uang dari suami, maka jangan menghalangi suami dari kebaikan. Kalau suami ingin berbakti sama ibunya, dukung. Suami terkadang bolos, maka saatnya kita mengatur. Jangan bolos, mas. Utang belum bayar. Ini belum bayar. Tapi jangan buat ngajari dia pelit. Jangan ngajari dia apa? Pelit. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Ya. Harta datang dan pergi. Ente keluarkan akan datang lagi. Ente simpan-simpan ya. Harta datang dan pergi. Jangan khawatir. Jadi, jangan sampai istri kita memfitnah kita sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian. Kalau kita berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Saatnya kita kasih. Kita kasih buat istri kita untuk berbuat baik kepada kerabatnya. Demikian. Ya, sehingga dia pun senang tatkala diserahkan uang, ya dia bisa bantu keluarganya, bisa bantu juga keluarga kita. Namun banyak kejadian kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya, istrinya yang menguasai, akhirnya dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan. Inilah fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Namun jika seorang laki diberi rezeki istri yang soleha, masya Allah, ya, istri yang soleha yang mendukung dia untuk bersedekah, mendukung dia untuk menuntut ilmu,
menegur dia kalau dia malas sholat berjamaah, dibangunkan, ayo mas sholat berjamaah. Ini luar biasa. Ini bukan musuh kalian, tapi apa? Sahabat kalian. Sahabat kalian. Nah, kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang soleha. Kalau sekarang belum soleha, jadikan soleha. Sehingga tidak perlu istri lain yang soleha.

istri yang salihah, ya. Bukan musuh Anda tapi teman Anda. Kata beliau, "Fakullu ladzatin a'anat 'ala ladzati daril akhirah fa hiya mahbubatun mardiyatun li rabbi ta'ala." Setiap kelazatan yang membantu meraih kelazatan di akhirat, maka itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sahibuha yaltazzu biha min wajhain. Maka pemilik kelezatan ini merasakan kelezatan dari dua sisi. Min wijhatin tana'umihi wa qurrati 'ainihi biha wa min jihati isaliha lahu ila mardati rabbih. Ya. Wa ifdha'iha ila ladatin akmala minha. Dari sisi dia merasakan kelezatan tersebut di dunia, dan kelezatan tersebut ternyata mengantarkan dia kepada kelezatan yang lebih sempurna. Fahiya hiya ladzatul lati yanbaghi lil aqil an yas'a fi tahsiliha. Inilah kelezatan yang seorang berakal harusnya berusaha untuk meraihnya. Ya, di antaranya kelezatan istri yang salehah. Maka Anda harus berusaha mendidik istri supaya istri jadi salehah. Kalau istri salehah, Anda merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kelezatan di dunia sebelum kelezatan di akhirat. Istri salehah lah yang kemudian akan membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang fitnah wanita. Semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari fitnah wanita. Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jelek, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Ya, wanita juga tidak jutek, ya. Jutek itu apa sih? Jutek itu apa? Oh, judes, tidak judes, ya. Kita juga tidak suruh wanita judes, yang wajar-wajar saja, ya. Ya, Pak, ya silakan, Pak. Sudah itu wajar aja jadi masalah. Dia enggak akan tergoda. Gila, hihi, iya Mas. Ya, itu yang bikin tergoda kalau gitu. Tapi kalau wajar-wajar saja, enggak ada masalah. Silakan, Pak, silakan, Pak. Silakan, Pak, silakan, Pak. Ya, jangan gitu nih, judes dari mana nih? Istrimu dari planet mana? Dari planet bumi. Kita bertamu kemudian istri teman kita judes, siapa juga yang suka, ya? Ya biasa aja, wajar aja. Silakan, Pak, silakan diminum. Sudah. Enggak usah banyak omong, enggak usah banyak komentar, tapi ramah. Kalau maksudnya ramah demikian enggak jadi masalah, tapi kalau sampai mendayu-dayu, merendahkan suara itu dilarang, ya. Saya ingatkan kepada ikhwan tadi ayat tadi, ya. Sungguhnya di antara istri kalian jadi musuh bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim." Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Terkadang istri kita memang jadi musuh. Dia salah, tetapi jangan kita sikapi dengan kekerasan. Allah suruh maafkan. Ya, seperti tadi kisah seorang tadi, dia waktu terlambat hijrah, dia menyesal karena istrinya yang melarang dia untuk berhijrah, kemudian dia ingin marah kepada anak istrinya, Allah tegur. Jangan, maafkan saja. Ya, karena wanita memang memiliki kekurangan. Kalaupun istri kita pernah salah mengajari kita pelit, jangan pulang-pulang dari pengajian kita marah-marah. Gara-gara kamu, jangan. Saya punya teman akhwat bernikah, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya, dan ada komunitas dengan komunitas saya dengan upload sedang bernikah. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya. Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil, dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita nggak jadi masalah, mereka saling mengenal, ya. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Ya. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa, ya? Iya, dia penasaran. Laki seperti itu, ya. Wah, bibirnya kayak apa, giginya kayak apa. Dibuka geraham semua. Maksud saya bercanda. Maksud saya ngapain wanita selfie kemudian pajang fotonya, ngapain? Kecuali grup komunitas wanita top dan wanitanya amanah. Jangan sampai fotonya dikeluarkan.

Kenyataannya terkadang ada yang tidak aman. Foto kemudian apa disebarin? Ya, astagfirullah. Ustaz, saya ingin bertanya, waktu itu saya ingin beli bakso yang lewat keluar di depan rumah saya. Saya lupa mengenakan cadar dan kaos kaki karena terburu-buru. Takut baksonya pergi kali. Dan suami sedang bekerja tidak ada di rumah. Biasa beliau yang mengingatkan saya. Lalu pas sudah keluar, sudah pesan baksonya, saya baru ingat tidak pakai cadar dan kaos kaki. Itu bagaimana? Ya, enggak sengaja. Qadarullah. Enggak jadi masalah. Lain kali jangan diulang. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas Ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah Ana salah dengan memandangnya, dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nazar melulu namanya, bukan nazar. Nazar itu tidak syar'i. Nazar yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita, baru kita menazar. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nazar. Buat itu istri orang sudah nikah. Nazar ngapain, nazar istri orang. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat fisiknya. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat. Ini selalu kapan? Saya selalu melihat fisiknya sebagai kriteria. Karena takut jika nikah nanti tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari istri. Salam Ustaz, bagaimana? Ya, tidak apa. Ini sunnah melihat fisik, melihat apa? Wajah. Disunahkan. Fandur ilaiha. Fandur ila ma yadu'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah pada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Selamatkan lihatlah wanita Ansar, karena pada mata wanita Ansar ada sesuatu. Jadi wanita Ansar itu mungkin matanya lentik ya, menarik. Rasulullah sudah melihat langsung. Sudah melihat apa? Langsung ya. Jadi kita nikah lihat agama dan juga lihat apa? Kecantikan. Ya. Ya, karena kalau tidak cantik kita tidak suka. Kalau sudah tidak suka repot, nanti kita zalimi istri kita ya. Enggak suka kita ngomelin terus, marahin terus ya. Kenapa kita enggak suka? Maka kita berusaha menikah dengan wanita yang kita sukai. Ustadz, jika saat proses nazar akhwat membuka nikopnya cuma sebentar karena malu dan takut ikhwatnya terfitnah, itu bagaimana Ustadz, bolehkah? Ya jangan buka, ini memang ingin fitnah dia supaya dia mau. dia punya hak untuk melihat, ini dibolehkan ya. Dia kalau tidak melihat dengan jelas, bagaimana dia mau tertarik? Rasulullah suruh menyuruh fanduru fandur ila ma yad'u ila nikahnya. Lihatlah kepada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Ya kalau cuma satu detik, dia enggak bisa mengamati. Dia tidak bisa menilai ya. Yang wajarlah lihat setengah jam ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang penting syar'i, ditemani oleh mahramnya. Dia enggak jadi masalah. Bahkan beliau mengatakan nazar boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang ya. Dan nazar yang benar boleh dilihat bagian kepala, bagian leher, bagian yang biasa terbuka tatkala seorang wanita bersama mahramnya. Yang biasa wanita terbuka tatkala bersama mahramnya apa? Kepalanya, rambutnya, lengannya, sama betisnya. Itu boleh dilihat menurut pendapat yang lebih kuat ya. Lebih dari itu enggak boleh. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa. Walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya, atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang laki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang tanya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lain ya. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah ya, dengan mempertimbangkan segala hal. Ya. Tentu jawabannya boleh. Seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah wanita. Ya. Tentu jawabannya boleh. Tapi poligami punya persyaratan tersendiri.
Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat, ya jelaslah, ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah, bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah dia suka laki-laki lain ya sudah. Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, tapi si akhwat belum siap untuk menikah karena ada hal lain, namun ikhwan tetap kekeh ingin menikahinya? Ya sudah, selamat, bersabar. Beri masukan kepada akhwat supaya segera ya. Tapi kalau dia tidak mau, ya urusan dia. Ini kalau yang tanya bujangan semua ini. Afwan Ustaz, apakah boleh mewarnai rambut untuk mempercantik diri depan suami? Ya boleh, boleh. Warna apa saja boleh. Tak boleh warna hitam untuk menutup apa? Kecuali warna hitam untuk menutup apa? Uban. Itu pun kata sebagian ulama untuk wanita boleh. Ada khilaf terhadap wanita. Tetapi saya katakan sebaiknya warna yang lain. Ustaz, apakah wanita yang memakai jilbab lebar tapi berwarna cerah seperti warna pink, hijau muda, termasuk wanita membawa fitnah? Tergantung kepada masalah warna, syariat tidak pernah menentukan. Tidak ada harus warna hitam, tidak ada harus warna putih. Maka masalah warna jilbab kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warna bebas. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warnanya apa? Bebas. Mau merah, mau hijau, mau kuning biasa. Yang penting tidak menarik apa? Perhatian. Jadi tidak mengapa. Apakah benar di Arab Saudi semua bayi yang baru lahir wajib diimunisasi? Jika tidak, maka akte kelahiran tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Setahu saya seperti itu. Jadi saya dulu waktu anak saya lahir dikasih akte sementara. Akte sementara tersebut hanya untuk ngurus akte sementara untuk ngurus yang lain-lain. Nanti saya boleh menerima akte yang asli kalau imunisasi sudah lengkap. Sudah 2 tahun baru dikasih akte yang asli. Itu berlaku setahu saya beberapa tahun lalu. Setahu saya akhir-akhir ini langsung dikasih akte yang asli. Jadi dulu berapa, sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu, seperti itu prosesnya. Jadi anak saya lahir, saya dapat surat dari kelahiran dari rumah sakit, kemudian saya ajukan ke pemerintah, dikasih akte sementara. Saya boleh menukarkan dengan akte yang asli kalau imunisasi anak saya sudah apa? Lengkap. Tapi setahu saya aturan itu sudah tidak lagi. Sekarang begitu lahir sudah dikasih akte yang asli. Tetapi setahu saya kalau mau sekolah nanti diminta lagi apa? Surat imunisasi. Jadi pemerintah Arab Saudi ketat masalah ini, masalah imunisasi, dan di sana kan gratis. Imunisasi semuanya apa? Gratis. Bahkan orang-orang datang ke apartemen kita untuk berimunisasi. Jadi tidak perlu kita ke posyandu, tapi mereka datang langsung melayani pergi ke apartemen untuk imunisasi anak-anak. Bagaimana hukum imunisasi di Indonesia yang sekarang ini? Imunisasi adalah obat. Obat pencegahan boleh. Lihat, obat kalau haram tidak boleh, obat kalau halal itu apa? Boleh. Tapi dia hukum obat, asal hukum obat boleh. Selama obat tersebut apa? Halal. Mengenai halal haramnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah zatnya itu halal atau zatnya itu apa? Haram. Tetapi kalau halal maka boleh. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam. Mereka tidak diam-diam. Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam, tetapi orang yang menikah diam-diam, akhirnya pertama dia menyelisih sunnah Nabi SAW, ya, sunnah para sahabat. Yang kedua, dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu. Yang ketiga, seandainya dia meninggal, nanti akan terjadi keributan. Anak dari istri pertamanya ribut dengan anak istri keduanya. Istri pertamanya jelas ribut sama istri keduanya. Tapi anak-anaknya khawatirnya rebut-rebutan harta. Dia merasa ayahnya tidak. Inilah macam-macam lah. Ya, dan kita bahwasanya anak-anak kita harus saling mengenal dari ibu yang berbeda.
maka saya sangat tidak menganjurkan kalau ada orang menikah dengan diam-diam. Kalau menikah ya sudah, terus terang saja, terima risiko yang ada. Apakah wanita menikah harus dengan restu orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak merestui karena calon suami belum mapan, bahkan belum bekerja karena masih kuliah? Padahal adik saya sudah tidak bisa menahan terus rasa ingin nikahnya. Jadi, iya, jadi wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya, ya. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyu imra'atin ya nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil, kata Nabi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, tidak sah. Maka seorang kalau ayahnya tidak setuju, yang penting ayahnya, karena walinya adalah siapa? Ayahnya tidak setuju, maka dia harus sampaikan kepada, tidak usah malu-malu, bilang kalau ayah tidak izinkan, saya khawatir terjerumus dalam hal yang tidak saya inginkan, sampaikan ya, nangis depan ayahnya sampai ayahnya izinkan ya. Adapun ayah tidak izinkan karena calonnya belum kerja, itu wajar. Itu namanya ayah sayang sama kita. Ya. Memang suaminya belum kerja, kemudian nanti yang kasih makan kamu siapa ya? Ayah dong. Ya. Itu wajar. Ya. Itu kewajaran seorang ayah takut anak putrinya nikah sama laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, dia takut berzina dan macam-macamnya, dan dia sampaikan kepada ayahnya, insya Allah suami saya bertanggung jawab, sementara dia akan dibantu oleh orang tuanya misalnya, ya kasih pemahaman kepada ayah, maka tidak mengapa ya. Ada sebagian orang menikah suami istri ya sama-sama masih kuliah, nanti orang tuanya bantu, ini bagus, orang tua yang baik bantu anaknya segera apa? Segera menikah. Ini pertanyaan banyak sekali masalah poligami, saya tidak ingin jawab, kasihan menyakitkan hati para istri. Ustadz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, nak jangan ganggu Umi sama Abi mau mau beraktivitas. Banyak alasan lah. Umi lagi sakit pusing kepala ya, atau lagi ingin dipijit, Abi lagi pijit, dan ganggu ya, bisa lah. Kasihan suami kalau nggak dilayani. Bisa lah anak-anak dia apa di anunya diusir. jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu lagi ingin istirahat. Ya, banyak cara. Ustadz, mana yang lebih penting, bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Tidak boleh orang bersedekah kalau masih punya utang yang sudah jatuh tempo. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah. Hukumnya haram bagi orang yang bersedekah sementara utangnya sudah jatuh tempo. Kalau utangnya tidak jatuh tempo, tidak apa-apa. Selama dia bisa tahu kalau pas jatuh tempo dia bisa bayar. Yang paling utama dia bayar sedekah pada dirinya sendiri sebelum dia bersedekah kepada orang lain. Lebih utama mana, memberi nafkah kepada istri atau membeli buku-buku agama? Karena selama bertahun-tahun suami sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya lagi. Ya ini enggak benar ya. Harus memberi nafkah kepada istri. Buku agama tidak wajib, nafkah kepada istri wajib. Akhir-akhir ini suami Ana sering sekali berkomentar tentang teman Ana yang sudah bersuami juga di depan Ana. Seperti dia berkata, perasaan kemarin masih muda kok sekarang. Atau perasaan yang ibu ini, ibu itu, kadang saya kesel. Padahal suami Ana sudah aktif dalam kajian sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Dan tolong nasihatnya. Bilang, sayangku, jangan kau jadi pemerhati istri orang lain. Mau sudah tua, kelihatan muda, gak usah dikomentar lah. Saya cemburu. Bilang itu. Saya apa? Saya cemburu. Saya gak suka. Itu kan gak bagus. Kalau suaminya dengar juga inti komentar istrinya, kan suaminya marah. Dibilang suaminya, istrinya sudah tua.

Ustadz Qadarullah, anak punya anak laki-laki yang musyrifnya laki-laki. Karena suami sibuk, anak yang lebih aktif menghubungi musyrif. Anak agak menjaga agar tidak terjadi fitnah hati. Bagaimana sebaiknya? Ya kalau kita khawatir fitnah hati, gak usah hubungi musyrif tersebut. Suruh suami yang hubungi. Tapi kalau kita merasa tidak mengapa, dan tidak mengapa kita WA musyrifnya, selama wajar gak jadi masalah. Karena asalnya suara wanita bukan aurat, apalagi sekedar tulisannya. Selama itu yang apa? Yang wajar. Tapi kita kalau sudah merasa terfitnah, jangan. Ya, jangan kita hubungi.

Apakah boleh mengajak seorang akhwat yang bukan mahram ke tempat kajian dengan maksud supaya si akhwat segera mendapatkan komunitas solehah? Karena akhwat ini baru proses hijrah dan tidak mempunyai komunitas akhwat solehah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada pengajian kasih tahu share ya. Ya, tapi tadi jangan macam-macam. Ustadz, ada yang mengatakan bahwasanya bumi diciptakan dari nurnya Muhammad. Enggak benar ya. Enggak ada dalilnya. Bumi sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Anak sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniakan 2 orang anak. Anak kadang sering bermimpi bertemu dengan mantan anak. Maksudnya yang dulu anak mau nikahi tapi gagal. Itu pertanda apa ya Ustaz? Apalagi mimpi ketemu mantan abis diomelin istri. Waduh. Gak usah tanda apa-apa ya, udah anggap aja lewat. Anda udah dikasih yang halal, jangan cari yang haram. Kata di antara doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang apa? Yang haram. Udah dikasih istri yang halal, jangan cari-cari yang haram. Ustadz, saya mau menikahi wanita, tapi saya meminta waktu sampai bulan Syawal. Bagaimana jalan yang baik agar tidak terjadi fitnah pada saat menunggu sampai bulan Syawal? Saya pun tidak pacaran, tapi kita sudah sepakat mau menunggu sampai Syawal. Ya sudah, tunggu aja. Gak usah macam-macam ya. Tunggu saja. Ustaz, ana minta solusi. Ana selalu merasa terbawa nafsu kalau ngobrol sama perempuan, walau teman sendiri. Berarti Anda masih normal. Padahal ana sudah menunduk. Ustaz, di mana solusinya? Ya sudah, jangan ngobrol sembarangan. Jangan ngobrol sembarangan. Boleh tahu ngobrol menunggu syahwat, ngapain ngobrol sama perempuan? Ya, ngobrol sama perempuan tuh kelezatan. Orang kadang telepon sampai setengah jam sama istri orang lain. Satu jam sama, karena ada kelezatan, ada setan hadir di situ. Makanya dihiasi lezat. Ngomong sama istri, cepat sayang. Sayang tipe cepat. WA sama istri enggak betah, tapi kalau sama istri orang lama. Enggak, itu ada setan di situ. Seharusnya Anda betah WA-an sama istri. Betah ngobrol sama istri, bukan betah ngobrol sama orang istri orang lain. Ya. Nggak boleh. Bahkan saya ingatkan, sebagian da'i seperti itu. Telepon sama perempuan setengah jam, ngapain? Itu istri orang. Telepon setengah jam, tanya, Ustaz, ini setengah jam ngomong apa aja. Demikian saja kajian kita. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pertemukan kita di masjid ini, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah para penjual dunia. Tema ini di dalamnya akan menceritakan tentang orang-orang yang menjual dunianya demi menggapai akhiratnya. Dan tema ini akan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti inti kajian saya adalah menyebutkan beberapa cerita dari para salafus saleh, dimulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, tentang bagaimana mereka menjual dunia untuk menggapai akhirat. Dan nanti kita akan sebutkan hadis dari Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pandangan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Itu saja inti kajian saya. Wassalamualaikum. Selesai kajiannya. Iya, kajiannya mudah. Ya, tidak sulit, dan mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk hidup. Tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sebelum itu, seperti biasa, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kajian. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Mudah-mudahan dari kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapati pelajaran berharga, terutama tentang rezeki dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Innalladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Yang akan saya kupas adalah penggalan terakhir dari ayat ini. Allah berfirman, "Innalladhina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Ini penggalan ayat menunjukkan dengan jelas bahwa ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi. Makanya ketika kita mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak untuk disembah. Harus ada itunya, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Karena kalau kita katakan tiada sembahan selain Allah, maka kita sudah mendustakan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan ada sembahan-sembahan selain Allah. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya sekali lagi adalah sembahan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan." Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Di sini sembahan selain Allah apapun dan siapapun. Entah itu dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau jin, ataupun apa saja dari hewan-hewan, dari makhluk hidup yang berbentuk hewan, atau benda-benda mati. Maka Allah menyebutkan, "Innalladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, beliau mengatakan wal alam kullu ma siwallah, dan alam semesta adalah setiap yang selain Allah itu alam semesta. Ini juga termasuk di dalamnya, sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dari mulai malaikat, nabi, jin, binatang, atau batu, besi, keris, cincin, apa saja yang dianggap selain Allah, maka Allah mengabarkan keadaan sembahan selain Allah. Ini ingat baik-baik, agar tauhid kita tambah yakin, agar hati kita tambah mantap kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa kita hanya minta kepada Allah, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan ada pelajaran menarik dalam wasiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat ini sebelumnya berdoa, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anak muda, anak yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Dalam apa yang aku akan sebutkan ini nantinya, jaga wasiat-wasiat ini. Salah satu wasiat yang harus dijaga sampai akhir hayat kita. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Tidak boleh minta kepada Nabi, Rasul, Malaikat, Jin, makhluk hidup seperti hewan, kemudian benda-benda mati lainnya, tidak boleh dimintai. Karena ini sebabnya. Allah berfirman, la yamlikuna lakum rizqan. Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki untuk kalian rizqan, rezeki. Di sini sering saya ucapkan dalam kajian ini, rizqan, lihat di situ yang bagi membawa tafsir ataupun Al-Qur'an, ya, di situ disebutkan pakai tanwin rizqan. Setiap kalimat yang menunjukkan dengan harokat tanwin, maka itu adalah kata nakirah, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya pula, sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil rezeki pun. Dan rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya perhiasan, emas dan perak, bukan hanya jabatan, rezeki bermacam-macam. Semua jenis-jenis rezeki sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini penyebab dasar kenapa kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak pantas meminta kecuali hanya kepada Allah. La yamlikuna lakum rizqan. Sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil pun dari rezeki. Baik itu bentuk kitmir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari, Allah subhanahu, sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilikinya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 13. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat apa tadi? Fatir ayat 13. Sama ini ayatnya, لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Lihat, kitmirin pun dalam bentuk nakirah. Artinya secuil, tipis, sekulit, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustaz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah itu kita ketahui, maka perhatikan baik-baik. Allah berfirman setelah itu, la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa. Perhatikan ayatnya baik-baik, dan saya berharap dimanapun Anda ikut kajian, bukan kajian saya saja, maka bawa minimal Quran terjemah. kita ini mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar ceramah biasa. Kita ini belajar nuntut ilmu. Fabtagu indallahir rizqa. Lihat, carilah di sisi Allah, garis bawahi kata-kata di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Karena sembahan selain Allah tidak memiliki secuil rezeki pun, maka mintalah rezeki, mintalah di sisi Allah rezeki. Terjemahan yang tepat seperti itu. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Yang ingin saya tuju di sini adalah firman Allah yang tadi berbunyi indallah. Ayatnya berbunyi fabtagu indallahir rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah rezeki. Yang diminta disebutkan terakhir, yang dimintai disebutkan di awal. Paham maksud saya? Maka mintalah di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allahnya disebutkan duluan sebelum apa? Rezekinya. Paham maksud saya, Pak? Bisa saja Allah berfirman, maka mintalah rezeki di sisi Allah. Sedangkan Allah berfirman, fabtagu indallahir rizqa, yang artinya maka mintalah di sisi Allah rezeki. Paham? Rezekinya yang terakhir, yang diminta terakhir. Tempat memintanya duluan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama akidah seperti Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, hadza, ini pelajarannya, hadza yadullu ala ikhtisasillah birizq. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang khusus memiliki rezeki. Rezekinya disebutkan di akhir, tempat memintanya dulu yang disebutkan di awal sebelum yang diminta. Fabtaru, maka mintalah indallah, di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabtagu rizqa indallah, carilah rezeki kemudian di sisi Allah. Tapi rezekinya di akhir, di sisi Allahnya di depan. Paham sampai sini? Ya, ini masanya enggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis enak, ya. Fabtagu indallah rizqa, carilah di sisi Allah. Tempatnya dulu kita meminta kemana? Baru setelah itu apa yang diminta? Rezeki. Menunjukkan apa faedahnya Ustadz dari tadi diulang-ulang? Faedahnya adalah tidak ada yang memiliki rezeki secara khusus melainkan siapa? Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalik, carilah, habis itu rizki di sisinya. Bisa enggak? Mampu enggak Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mendahulukan di sisinya dahulu? Seperti Asiyah. Asiyah istrinya siapa? Fir'aun. Saya ingat Asiyah, ingat sebuah kata. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemikiran Bapak, saya menyimpang sedikit. Asiyah itu istrinya Fir'aun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang Nabi, tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh, kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di sab pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama. Seperti orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja. Ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu. Merah, kuning, hijau, biru. Ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata. Ada Quran tafsir per ayat. Ada Quran sejarah. Jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak. Tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan. Hafal Quran. Hafalannya bukan hanya sekedar tiga kul. Tambah surat paling favorit, Inna Atayna. Ya. Artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak Nabi tidak beriman. Paman Nabi tidak beriman. Istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? Faktor hidayah. Makanya ini rahasia. Dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat membaca surat Al-Fatihah, minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada anak kiai murtad, ustad murtad. Ada gak? Ada. Ada orang yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam. Faktornya apa? Hidayah. Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majelis ini. Ada yang hadir harus minjem uang untuk hanya sekedar hadir di majelis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya, tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan. Apa itu faktornya? Hidayah. Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara, saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah. Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia. Itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama? Apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama? Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang Muslim. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, masalah indallah, di sisi Allah tadi. Persis seperti doanya Asiyah, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat Rabbi ibnili indaka baitan fi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kita tadi membicarakan masalah inda di sisi Allah. Persis perkataan itu sebagaimana doanya Asiyah ketika beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat berapa tadi? 11. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ketika berdoa, idh qalat rabbibnili, wahai Rabbku, wahai Allah, bangunkan untukku. Kalau kita mungkin berdoa, bangunkan untukku apa? Sebutkan langsung mintanya apa? Rumah. Beliau enggak. Wahai Rabbku, bangunkan untukku tempatnya dulu. Indaka baitan fil jannah, di sisimu. Karena beliau memahami bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan, membangunkan rumah untuknya. Makanya didahulukan di sisinya sebelum permintaannya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Wahai Allah, ibni li, bangunkan untukku, indaka, di sisimu, tempatnya dulu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Baru setelah tempatnya, setelah meminta kepada yang berhak memang untuk diminta, maka baru disebutkan apa yang diminta, sebuah rumah di dalam surga. Ini ada pelajaran menarik juga, sedikit menyimpang dalam perkara bermasyarakat. Ketika kita ingin beli tanah, kemarin saya dicurhati oleh seseorang yang sering mengantar saya kalau di Jakarta. Ustaz, gimana ya kalau seandainya saya beli tanah di kampung yang memang ingin diberikan, ingin di

sebelum rumah. Lihat lingkungan Anda dulu sebelum Anda tinggal. Ya, para ulama mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Tetangga sebelum bangun rumah, siapa tetangga Anda? Karena memang pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang narik kita. Ya, temannya baik maka akan ditarik kepada kebaikan. Temannya buruk maka akan ditarik kepada keburukan. As-sahibus sahib. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ayat juga menunjukkan bahwasanya indaka, di sisi engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai pengabulan doa, rezeki. Tidak pantas ada yang disembah, dimintai, didoai kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu belum tujuan saya menyebutkan ayat ini. Itu hanya sebagai awal dari ayat. Allah kemudian berfirman, lihat Allah berfirman, wa'buduhu wala washkurulah. Lihat, setelah kita diperintahkan maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sisi, di sini faedahnya tadi apa? Bahwa rezeki khusus milik siapa? Allah. Catat itu baik-baik. Didahulukan di sisi daripada rezeki, begitu mencatatnya. Didahulukan di sisi Allah dibandingkan rezeki, faedahnya adalah karena hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Rezeki kekhususan milik Allah. Nah, yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini adalah wa'budu, beribadahlah kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan fihi isyaratun. Ini perkataan pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan yang mungkin akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang seret rezekinya. Perkataan yang mungkin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Ustaz, saya ingin bersedekah, ingin bangun rumah di masjid, ingin bangun rumah di surga, ingin bersedekah untuk masjid. Tapi bagaimana caranya? Saya aja miskin, makan ngutang. Maka ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau, wa'budu, beslan sembahlah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menegakkan ibadah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah, kalau bisa di sab pertama, menegakkan ibadah, berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa, menegakkan ibadah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, menegakkan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat isyarat yang nyata bahwa menegakkan ibadah termasuk kiat melancarkan rezeki. Garis bawah itu baik-baik. Yang serat-serat rezeki, ya, ibadah kita kepada Allah, banyak ibadah. Tentunya bukan sekedar ibadah, bukan seperti orang-orang yang sering, ya, menghayal ibadah zikir di atas sajadah, nanti setelah satu jam buka sajadahnya. Oh, enggak ada. Bukan. Kita usaha, di samping itu juga banyak-banyak ibadah. Bukti nyata bahwasanya ibadah mendatangkan rezeki, bukti nyata siapa? Maryam alaihissalam, ketika beliau mengamalkan firman Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnut, berkunutlah. Maksud kunut, beribadahlah yang panjang untuk Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang

0: yang ruku.
1: Apa yang terjadi kepada Maryam saat banyak-banyak ibadah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini lihat, rizqan juga dalam bentuk nakirah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mendatangkan, membuat jalan-jalan keluar rezeki. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Asalkan banyak ibadah. Rizqan, umum, rezeki apapun. Kemudian Nabi Zakaria menjawab, bertanya kepada Maryam alaihissalam. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dapat mana? Dan silakan cek surat Ali Imran ayat 37. Rizqan di situ. Silakan cek tafsir dalam tafsir Qur'anul Azim. Rizqan di situ maksudnya adalah buah-buahan yang pada itu belum musim. Apa makna yang kita bisa ambil, Pak? Allah akan mendatangkan rezeki yang kadang kita anggap jalan itu buntu. Tidak ada jalan di situ untuk rezeki. Mustahil saya bisa seperti itu. Banyak ibadah. Rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqul ibadah min talabir rizq. Menegakkan ibadah termasuk kiat sukses rezeki. Wallahi, Pak. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa, tidaklah keluar dari orang-orang yang telah mencobanya. Imam Utsaimin rahimahullahu taala telah mencobanya. Beliau ibadahnya begitu banyak dan termasuk afdhalul ibadat menuntut ilmu. Dan ini nanti saya akan jadikan mukaddimah yang kedua. Menuntut ilmu, seutama-utama ibadah menuntut ilmu. Maka perbanyak menuntut ilmu agama. Saya kemarin di tempat kajian, salah satu panitia kajian bertanya, karena beliau mengatakan, wah, oh, Ustaz, mumpung berduaan nih saya ingin nanya. Silakan, Pak. Ustaz, bagaimana cara biar saya tetap istiqomah? Biar iman selalu naik. Kadang naik, turun, kadang-kadang turunnya itu benar-benar turun. Nyungsep, gak pernah naik-naik. Maka saya jadi ingat perkataan waktu itu Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Ini sedikit menyimpang ya, tentang karena saya ingat ilmu tadi. Beliau mengatakan kamalus sa'adah fil ilmin nafi' wal amalis salih. Kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dalam ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, setelah mengilmui, diamalkan dengan amal yang saleh. Maka saya jawab kepada bapak tersebut, Pak, tidak ada jawaban saya yang paling utama untuk biar tetap iman kecuali dengan ilmu. Untuk semangat ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmui ibadah yang kita kerjakan tersebut. Apa keutamaannya? Apa manfaatnya? Niscaya kita akan semangat. Saya beri contoh kepada beliau. Waktu itu, Pak, saya diundang orang di sebuah perusahaan sebelum kajian, sebelum buka puasa. Panitia mengatakan, Ustaz, waktunya mungkin cuma 20 menit. Dalam hati saya, kajian apa nih 20 menit? Ya, karena sebelum kajian, setelah kajian langsung buka puasa. Waktunya, Ustaz, tidak lebih dari 20 menit ya, Ustaz. Ditegaskan berapa kali lagi? Ini saya bilang, kajian apa 20 menit nih? Manusia kebanyakan gitu, Pak. Untuk urusan ibadah yang paling kecil, paling remeh. Untuk kurban yang paling murah. Nyari panitia penjual sapi dan kambing yang paling murah. Akhirnya ketika hari Idul Adha, datang sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung, mau beli sapi di mana ini seharga seperti ini? Maunya yang paling murah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu saya punya cara. Saya bilang, ah nanti begini aja deh caranya. Lihat ya, saya tanya kepada mereka yang hadir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena waktu saya sempit, saya cuma ingin bertanya dalam kajian ini. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Semuanya bingung, ada yang nunduk, ada yang nyolek sampingnya, ada yang mulai mengeluarkan HP ingin googling, nanya sama Syekh Google. Yang bilang, tutup handphonenya, jangan tanya sama Syekh Google. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini penyebab nyata bahwasanya ini yang membedakan antara orang salafus saleh berhadapan dengan Ramadan dengan orang-orang sekarang berhadapan dengan Ramadan. Kita dengar cerita-cerita heroik dari orang-orang salafus saleh. Sekian kali, sekian rakaat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Sekian kali khatam di bulan Ramadan. Itu cerita-cerita yang mungkin di luar akal manusia. Tapi itu nyata hakiki. Kenapa mereka seperti itu? Karena mengilmui berkahnya Ramadan. Kesempurnaan kebahagiaan ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi perhatikan baik-baik, seutama-utama ibadah yang saya sebutkan tadi adalah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah menuntut ilmu agar kita benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari, seorang saudara mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bekerja, si fulan saudara saya duduk bersama engkau di majelis ilmu. Saya capek, dia enaknya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka, lihat nih, perhatikan. Ya, orang tua yang sedang menafkahi anaknya menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Semoga dengan adikmu yang menuntut ilmu, yang sedang beribadah, diberikan luas rezeki untukmu, wahai sang kakak. Ini juga bukti nyata bahwasanya beribadah kepada Allah adalah kiat pelancar rezeki. Catat itu baik-baik. Beribadah kepada Allah, kiat pelancar rezeki. Kalau ingin dalil yang lain, surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq kalau tidak salah ayat 7. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun mukaddimah yang kedua, perhatikan baik-baik. Mukaddimah ini saya ambilkan, tadi mukaddimah tadi kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Utsaimin, ulama fikih, ulama besar Islam abad ke-15 Hijriah ini. Sekarang kita ambilkan ulama perkataan dari ulama yang lebih terdahulu. Dari Imam Luqayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Talabul ilmi afdalul hasanat. Ini perkataan mudah-mudahan lebih meneguhkan orang-orang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan karena di dalam ilmu syar'i terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalul hasanat. Menuntut ilmu adalah seutama-utama hasanah, amal baik. Dan Allah berfirman, kata beliau, wallahu ta'ala yaqul. Dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanah-hasanah, amal-amal hasan amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Fajadirun bitullabil ilm maghfuruna min indillah. Subhanallah, indahnya menuntut ilmu. Maka pantas memang orang yang paling banyak dapat ampunan Allah adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbahagialah Anda yang hari ini dan kapan depan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Paham, Pak? Perkataan beliau, mukaddimah yang kedua, menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Sedangkan wal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan hasanah-hasanah yang banyak menghapuskan dosa-dosa. Maka kata beliau, maka pantaslah, cocoklah orang-orang yang paling banyak dapat ampunan, maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Maka setelah ini kita tidak heran, kita kaitkan dengan hadis. Kita tidak heran setelah ini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, innal malaikata La tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai jalannya karena ridha atas apa yang mereka perbuat. Wa innallaha wa man fil ardi wa innal malaikata wa man fil ardi was samawat hatta al hitan fi jawfil ma yastaghfiru li talibil ilm. Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dari para malaikat dan ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sebabnya, menuntut ilmu seutama-utama hasanah, dan hasanah-hasanah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka orang yang paling pantas terhapuskan dosanya, paling banyak mendapatkan maghfirah dari Allah, siapa mereka? Para penuntut ilmu. Berbahagialah, bersyukurlah, syukuri. Walau Anda mungkin jauh dari sini, dapat datang ke majelis ilmu. Karena tidak ada yang memberikan keteguhan hati tersebut, mungkin panas ditantang, nanti hujan-hujan ditantang. Demi Allah, menuntut ilmu hanya untuk keperluan dia dunia akhirat. Ini dua mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tema kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang para penjual dunia. Cerita pertama, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu di hadapan beliau ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 7 sampai 8 kilo dari kanan ke kiri. Dari permukaan tanah sampai ke ujungnya itu sekitar ratusan meter, mungkin 300-an sekian meter. Besar. Beliau bersabda, ya Aba Dzar. Nih lihat orang-orang penjual dunia demi akhiratnya. Wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali misla Uhudin dhahaban yabqa indi thalathata ayyam. Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini tersisa di dalam diriku, masih aku simpan setelah 3 hari. Lihat apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini emas yang besarnya sebesar Gunung Uhud tidak boleh tersisa dariku lebih dari 3 hari. Tidak boleh nginap di tempatku lebih 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengetahuan, Pak, dan sebagai sindiran untuk orang-orang yang petandang petenteng dengan rumah megahnya, mobil mewahnya, harta bertumpuknya, perhiasan yang berkilau, perhatikan ini baik-baik. bahwasanya Anda ketika menyombongkan dengan diri Anda, dengan harta Anda, tetapi tidak jalankan di jalan Allah harta tersebut, maka itu Anda sedang tertipu dengan dunia, karena sebenarnya hakikatnya itu bukan harta Anda. Kapan Anda mati itu milik ahli waris. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung menyanggah, ya Rasulullah, wallahi ma minna ahad illa malu warithi ahabba ilaihi maluhu ahabba ilaihi min mali ghairi. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada harta kecuali harta kami lebih kami cintai dibandingkan harta orang lain. Ngapain minta mencintai harta orang lain? Untuk apa menutup pintu rumah orang lain? Untuk apa mencuci mobil orang lain? Milik orang lain, bukan milik kita. Begitu pemahaman para sahabat. Dibalas lagi oleh Rasulullah, wallahi ma minkum, tidak ada di antara kalian, termasuk saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, ma minkum ahad, tidak ada di antara kalian seorang pun, illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, kecuali harta warisnya, harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Malaka min malik illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathatik. Tidak ada harta yang kamu miliki secara sesungguhnya kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Adapun yang kamu simpan, yang kita perlihatkan kepada orang banyak, ini lo rumah saya, ini lo aset saya, ini lo mobil saya, ini lo emas saya, ini lo tumpukan harta saya. Yang kamu simpan-simpan itu milik ahli warismu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya, bersombong diri dengan hartanya, tetapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka ketahuilah itu bukan milik Anda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Perhatikan hadis ini baik-baik, terutama yang sering menganggap orang yang disempitkan rezekinya, orang hina, saya, orang yang dulaskan rezekinya, orang kaya, berbicara tidak mau, berbicara kadang-kadang megang-megang hidung, kemudian tidak mau dekat-dekat, dan semisalnya, perhatikan baik-baik ini. Jadikan ini pelajaran baik-baik. Harta Anda, lihat hakikatnya. Kata Rasulullah SAW, "Mathalu bani Adam, wa maluhu, wa ahluhu, wa amaluhu, kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai tiga saudara. Yang pertama mengatakan, ana ma'aka ma dumtahiyan. Saudara yang pertama terhadap orang ini mengatakan, wahai si fulan, saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta falasta minni walastu minka. Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda, lu, gua, en. Ya? Selesai. Itu hakikat harta. Yang kita miliki sebenarnya mana? Yang dijalankan di jalan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Itu penjual dunia untuk akhirat. Bikin Pak persentase. Ya? Harta saya di dunia sekian-sekian. Rumah, aset, mobil, kemudian sekian. Harta Anda. Ini tulisnya jangan harta saya dunia, enggak, harta ahli waris tulisnya, biar menancap dalam hati. Anda tinggal sekarang di rumah siapa? Ahli waris, Pak. Kapan mati milik siapa? Ahli waris. Jujur gak jujur, mau gak mau, terima gak terima, ahli waris bukan milik Anda. Kecuali rumah yang memang digunakan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bikin, tulis harta ahli waris sekian. Itu harta Anda semua. Dari rumah, mobil, kemudian uang, harta, emas, perak. Harta milik saya yang dijalankan di jalan Allah, itu berapa? Pasti lebih sedikit. Saya katakan pasti, absolutely, karena itu berdasarkan hadis Rasul. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Yang dijalankan di jalan Allah itulah hartanya. Sedangkan yang disimpan-simpan itulah harta ahli warisnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu para penjual dunia. Penjual dunia yang kedua. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pada suatu hari untuk bersedekah. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan membahas sebuah permasalahan dengan judul gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat, gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kapan datang perintah sedekah, langsung, tanpa tunda. Ya, tanpa tunda. Itu gaya hidup para sahabat. Kapan datang larangan, langsung, tanpa wahai Rasulullah begini, enggak. Wa yusallimu taslima, benar-benar menyerah diri, sam'an wa tha'ah, tunduk patuh kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang ingin dapat ridha Allah, contoh mereka, orang-orang yang sudah benar-benar dinyatakan legal dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salah satu gaya hidup mereka adalah senantiasa ketika datang perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung dijauhi. Sama seperti ini. Kata Umar bin Khattab, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihat ada perintah, pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka pada saat itu aku mempunyai harta, kata Umar bin Khattab. Fakultu, lalu aku berkata, al-yawma asbiqu Abu Bakar in sabaqtu in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini gaya hidup yang kedua. Oh, ini udah bocor ini berarti. Gaya hidup para sahabat. Ya, gaya hidup pertama tadi langsunglah malakan. Gaya hidup yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat perkataan Umar bin Khattab, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Bukan di dalam kepemimpinan ingin dapat pemimpin, bukan. Ingin menjadi khalifah, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih tenar, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih disegani, bukan. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman fajitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah hartaku. Berarti beliau tinggalkan untuk sanak keluarganya berapa? Setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, ma abqaita li ahlik, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar dengan tenangnya, dengan percaya dirinya, beliau mengatakan mislahu wahai Rasulullah. semisal dengannya, artinya setengah. Aku sedekahkan hartaku, lihat. Ada orang bersedekah dengan setengah harta. Ini Pak, jujur saja ya Pak. Jangan setengah harta. Jujur, saya akan contohkan dengan detail sekali. Ada orang kadang-kadang punya duit 15 juta. Datang keluarga minjem karena butuh. Itu sudah keluarga, dia pun datangnya tidak setiap hari. Datangnya pun karena keperluan. Kalau gak perlu gak datang. Itu pun minjem, bukan nyuri, bukan ngambil, akan dikembalikan. Minjemnya pun gak semuanya, cuma 2 juta. Sang yang mau dipinjami mengatakan, sebentar ya, saya mau masuk kamar. Di kamar ngapain? Musyawarah dengan istri. Ayo, gimana nih? Kasih gak nih? Nanti kalau dikasih begini, nanti kita makan apa nanti? Banyak pikiran, cuma 2 juta. Itu pun kalau dikasih semua, ya, dikasih semua, itu masih tinggal 13 juta. Seperberapanya itu, Pak? Ah, yang pintar matematika, saya dapat 5 maksudnya matematika. 15 kurangi 2 juta. Seperberapanya? Hah? 15%-nya saja. Sisanya masih 85%. Masih dia banyak miliki harta. Itu diskusi musyawarah sama istri berjam-jam. Sampai yang mau ngutang itu, permisi ya, saya pulang dulu deh kalau begitu. Subhanallah. Ada kejadian menarik Pak. Malam sebelum saya kesini. Malam Kamis. Salah satu buah favorit saya durian. Lagi musim durian di Banjarmasin. Saya belikan, dan kebetulan kita sama favoritnya dengan ibu. Saya belikan untuk ibu malam-malam itu. Pas keluar dari mobil, ada kawan-kawan jamaah di masjid, remaja masjid Imam Syafi'i. Saya bawa 2. Saya tawarin. Saya salah juga, nawarinnya basa-basi masalahnya. Mau gak? Saya bilang. Kata si yang ini entah menguji saya atau gimana. Iya Ustaz, mau. Waduh, dia bilang, ini sudah basa-basi, mau lagi dia. Subhanallah. Coba. Ya, cuma itu sudah 2 kita, kalau kita makan 1 pun selesai. Ya, saya dan keluarga sudah mencukupi. 1 ini terasa berat banget. Harganya cuma sekian. Begitulah manusia. Betul apa betul? Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah harta, bukan setengah durian. Hah. Setengah harta. Maka Bapak Ibu, itu pun untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, mislah, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah lagi seperti itu di rumah. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Dengan seluruh harta yang dia miliki. Saya Pak, jujur sampai sekarang masih heran dengan orang-orang yang beragama Syiah yang mendompleng Islam. Kenapa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar? Itu otaknya di mana? Lihat hadis ini, begitu dekatnya mereka bertiga. Sering sekali mereka disebutkan bertiga. Kok bisa Abu Bakar dan Umar dilaknat? Yang disepakati oleh 140 ribu sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Kok dilaknat? Aneh, di mana itu otaknya itu aneh. Tapi mungkin itu hikmah Allah. Semakin mereka dilaknat berarti semakin pahala mengalir untuk mereka. Itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar datang Abu Bakar dengan bikulli ma indah, dengan kul, apa yang dia miliki. Kul itu adalah kata para ulama bahasa aqwa siyagin dalla alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Ditambah dengan bikulli ma. Ma dalam bahasa Arab ismul mausul. Yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya semua hartanya tanpa tersisa. Dia datang dengan semua hartanya. Faqala
0: Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini juga pelajaran menarik bahwa boleh kita bersedekah, tapi jangan lupa ada keluarga kita. Boleh kita mengeluarkan harta, tapi jangan lupa ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita pun dapat, harus dapat hartanya. Harus dapat sedekah nafkah dari kita. Tidak boleh kita terlantarkan mereka. Karena itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika beliau melihat dirinya sakit keras, beliau cuma punya ahli waris satu anak perempuan. Wahai Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku. Jangan. Kamu punya anak perempuan. Setengah. Jangan. Kamu punya anak perempuan. Sepertiga. Kata Rasulullah, sepertiga boleh. Itu pun sudah banyak. Maka dalam perihal sedekah pun harus ada fikihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wa thuluthu katsir. Silakan sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Beliau bersabda juga, qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Silakan seberapa saja. Dengan dua catatan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sikap sombong. Boleh makan apa saja kecuali yang haram. Boleh berpakaian apa saja kecuali yang haram. Dengan dua syarat. Boleh bersedekah seberapapun kecuali dengan dua syarat. Tidak apa? Berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang menarik, kekuatan iman dari seorang Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. Pak, jujur kajian ini saya tujukan sebagai apresiasi, sebagai penghargaan untuk orang-orang yang kadang dia berani mengambil jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia sedang berspekulasi dengan Allah. Dia sedang membohongi kasat matanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan, Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah. Padahal Anda tidak tahu makan apa besok. Kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram. Gaji yang mungkin puluhan juta. Semua tunjangan dia tinggalkan. Tapi karena haram dia tinggalkan. Karena Allah. Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan saya tinggalkan, saya keluar Ustaz. Karena saya takut kepada Allah. Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat, yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allahir rizq. Fabtaghu 'indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui. Beliau kerja di sebuah bank konvensional. Bukan sebagai teller biasa, pejabat, Pak. Beliau kemudian bekerja dengan kerjaan yang halal, jauh dari riba dan semisalnya. Beliau saya tegur, kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, "Gimana, Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala?" Lihat beliau mengatakan, "Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya. Ketenangan lebih bertambah karena sekarang saya berharap kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu." Kami tidak minta rezeki darimu wahai hamba-hamba-Ku. Kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallahu warrazzaqul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus. Yang rezekinya ada di mana-mana. Yang dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut. "Pak, bukankah berat?" "Berat, Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan." Wallahi, bapak ibu saudara saudari, sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah, kemudian ada aral melintang, dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda, yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La usabiquka ila syai'in abadan." Kata Umar bin Khattab, dan ini pelajaran yang sangat menarik. Para ulama mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya, kemampuan dirinya. Umar bin Khattab ketika melihat kekalahan dalam beramal, beliau mengatakan, "Setelah ini aku tidak akan mendahuluimu lagi selamanya." Inilah orang-orang yang tahu akan hakikat dirinya. Ini cerita yang kedua, para penjual dunia.
1: Cerita yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penjual dunia. Cerita yang disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Perhatikan baik-baik ceritanya, disebutkan di dalam kitab Musnad Al-Bazzar, kemudian juga dalam kitab Musnad Abi Ya'la, kemudian juga dalam kitab Al-Isabah. Ketika turun ayat yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana?" Sebentar saya carikan ayat itu, ayat berapa. Surat Al-Baqarah ayat 245. "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang yuqridullah, menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatkan untuknya pahala dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Setelah ayat ini turun, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat, mungkin ceritanya sudah sering diceritakan oleh para ustaz, seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah, seorang sahabat dari kaum Ansar, berkata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minnal qardha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah benar-benar menginginkan kita hutangan, piutang? Kita ingin memberikan piutang kepada Rasulullah, piutang kepada Allah, menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am ya Abu Dahdah." Iya, betul wahai Abu Dahdah. "Arini yadaka ya Rasulullah." Kalau begitu, tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah. Maksudnya ingin menyebutkan sesuatu, ingin bersalaman. Fanawalahu yadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan, menjulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Faqala, "Fa inni aqradtu Rabbi haiti." Lalu Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Saksikanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghutangkan kepada Allah kebun kurmaku tersebut." Dan disebutkan dalam hadis ini, "Walahu haitun fihi sittu mi'ati nakhlah." Dan Abu Dahdah menghutangkan kebun kurmanya. Kebun kurmanya tersebut yang dimiliki Abu Dahdah, terdapat di dalamnya 600 pohon kurma. Jumlah yang begitu besar. "Wa Ummu Dahdah fihi wa 'iyaluha." Dan istrinya, yaitu Ummu Dahdah, anak-anaknya berada tinggal di dalam kebun tersebut. Rumah mereka di dalam kebun tersebut. Kalau dihutangkan kepada Allah, berarti istri dan anak-anaknya harus keluar dari kebun tersebut. Qala, faja'a Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah radhiyallahu anhu datang ke kebun tersebut sesudah beliau tidak banyak omong, tidak banyak bicara, tidak banyak apa-apa. Abu Dahdah datang ke kebun tersebut yang ada istri dan anak-anaknya tinggal di situ. Maka fanadaha, Abu Dahdah berseru, "Ya Ummu Dahdah." Wahai Ummu Dahdah. Qalat labbaik. Iya wahai suamiku, kata sang istri. "Ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi azza wa jal." Wahai Ummu Dahdah, istriku, keluar. Keluar dari kebun ini. Kebun ini sudah aku hutangkan jadi milik Allah dan Rasulnya Azza wa Jal. Maka
0: Ummu Dahdah, sang istri yang salihah, mengatakan, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Lihat, ini pelajaran berarti bagi seorang istri. Ketika sang suami ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah, jangan timbul perasaan yang macam-macam dari kita para istri. Malah, contohlah Ummu Dahdah. Beliau mengatakan, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh jual belimu sangat menguntungkan wahai Abu Dahdah. Lihat. Bahkan anak istri diperjuangkan, dikorbankan untuk berjuang di jalan Allah. Inilah para penjual dunia. Jangan seperti sebagian istri yang mengatakan, "Pak, kalau kita bersedekah nanti kita makan apa besok hari? Anak kita sekolah bagaimana?" Maka jawabannya gampang. Kalau ada istri-istri seperti ini, jawabannya gampang. "Bu, kita besok makan nasi, Bu. Anak kita sekolah di sekolah yang sama." Ya, semestinya istri yang salihah sangat mendukung suaminya untuk beramal saleh. Jangan istri menjadi syaitan-syaitan jenis manusia. Ada istri syaitan-syaitan jenis manusia. Contoh, sekarang ada suami mungkin baru hadir satu kali pengajian, kemudian sesudah datang pengajian sekali dia ingin berubah. Pokoknya ini adalah new life. Saya ingin hidup baru. Saya ingin lebih taat kepada Allah. Yang mungkin dahulunya tidak pernah sholat berjamaah subuh, maka dia ingin memulai dari hidup baru. Subuh di sini mungkin jam 5, dia jam 3 sudah bangun. Mandi, setengah 4 pergi ke masjid. Masjidnya masih tutup. Karena gak pernah ke masjid subuh. Gak tahu kapan buka masjid. Pulang ke rumah marah-marah. "Ah, dasar ini orang kampung mana. Saya ingin sholat berjamaah subuh." Sang istri melihat seperti itu, jangan diolok-olok. Ya, abang-abang baru sekali ikut pengajian sudah kayak ustadz aja. Ini istri-istri jenis syaitan. Ya, biarkan dia ingin beramal ibadah, ingin memulai hidup baru. Kalau ada suami dulunya mungkin gak pernah baca Quran, sekarang suaminya mulai baca Quran. Sudah bacaannya mungkin suaranya indah sekali sampai memekakkan telinga. Maka jangan digubris, biarin aja. Anggap itu adalah sudah warisan lama dari suaminya. Jangan dikatakan, "Bang, cukup bang, sakit telinga saya bang." Biarin. Ini bapak ibu saudara saudari, contoh Ummu Dahdah radhiyallahu anha. Ini para penjual dunia. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin mengambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang dunia. Saya akan bagi beberapa poin. Yang pertama, dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang punya cerita ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, "Akhadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya." Dan ini dekatnya Rasulullah dengan para sahabatnya. Dan ini bentuk tawadhu'nya Rasulullah kepada para sahabatnya. Artinya, kata Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Bisa ada dua tafsiran. Memegang pundak berarti beliau pegang begini. Pundaknya beliau pegang dua-duanya. Karena dua pundakku. Bimang kibaya. Dua pundakku. Ada beliau memegangnya dari belakang. Ada tafsiran yang ketiga, beliau memegangnya dari depan, saking dekatnya dengan para sahabat. Kemudian, waqala, kata Abdullah bin Umar, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia, seakan-akan engkau adalah orang asing, atau seorang pengembara yang ingin berjalan menuju sebuah tempat dan singgah di sebuah tempat. Tempat itulah, tempat singgah itulah disebut dengan dunia. Sekarang Pak, masuk akal gak? Kalau tempat singgah kita jadikan tempat untuk menumpuk harta, tempat untuk hidup seakan-akan kita selamanya, kan gak masuk akal. Bukan tujuan, cuma tempat singgah. Hari hujan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ini adalah berkah yang bermanfaat kepada Allah, kepada kaum muslim secara umum dan kepada kita secara khusus. Para ulama mengatakan hadis ini, hadzal haditsu aslun fi qasril amal. Hadis ini adalah pokok dasar tentang agar orang-orang jangan terlalu tinggi hayalannya. Ini hadisnya. Agar kita tidak terlalu menghayal terlalu tinggi tentang perkara dunia. Ya. Bercita-cita tinggi untuk akhirat silahkan. Tapi untuk perkara dunia, maka ini adalah batasannya. Hadis ini merupakan dasar atas jangan terlalu berhayal tinggi tentang perkara dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah di dunia seakan engkau orang asing. Berarti kalau orang asing kembali ke kampung asalnya karena dia asing di situ. Begitulah orang yang hidup di dunia. Atau abiru sabil, atau seorang pengembara yang singgah di sebuah tempat. Itulah dunia tempatnya, tempat singgahnya. Bukan tempat tujuan aslinya. Begitu menurut Rasulullah dunia. Hadis yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, mali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Ini dunia menurut pandangan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, mali walid dunia. Innama mathali wa mathalu dunya kamathali rakibin qala fi dhilli shajarah thumma raha wa tarakaha. Artinya, sesungguhnya perumpamanku dengan dunia adalah perumpamaan seperti seorang yang sedang mengembara. Dia bernaung di bawah naungan sebuah pohon. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Pak, seperti yang saya contohkan secara detail tadi. Kadang-kadang kita ingin, subhanallah, kadang-kadang kita ingin beli kue. Kemudian ada orang minta-minta. Ini kalau saya kasih satu padahal masih banyak sisanya. Itu berat kadang-kadang kita memberikannya. Coba pikirkan hadis ini, saya tidak akan berat. Membantu keluarga, membantu anak, membantu adik, membantu kakak. Itu tidak akan berat tatkala kita memikirkan hakikat dunia cuma sekian. Menurut Rasulullah SAW. Sekarang, kalau sudah kita pahami hakikat dunia menurut Rasulullah, sekarang dunia menurut ulama salafus saleh. Ini cerita-cerita menarik. Lihat ya, saya bacakan ceritanya. Dakhala rajulun. Saya ulangi. Dakhala rajulun ala Abi Dzar. Pernah orang bertamu menemui Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faja'ala yuqallibu basarahu fi baitihi. Maka tamu itu ngelihat rumah Abu Dzar. Biasa kita kalau bertahun juga begitu kan. Kadang-kadang ngelihat rumah orang itu sekelilingnya. Lampunya aja begini. Lampunya didatangkan dari Eropa. Kursinya didatangkan dari sini. Dan misal-misal. Kadang ada orang-orang kadang saking tergiurnya dengan dunia, pengoleksi dunia, ya. Tempat asbak rokok datangkan dari Italia.

Tidak melihat perabotan rumah, aku juga tidak melihat perhiasan di dalam rumahmu ini. Aina mata'ukum, mana harta perhiasan kalian? Qala, inna lana baitan wajhu ilaihi salihu mata'ina, walaysa hadha. Kemudian orang tersebut mengatakan, sesungguhnya kita mempunyai rumah, ya, mempunyai rumah, yang ini perkataan Abu Dzar, sesungguhnya kita punya rumah yang harta perhiasan kita kita siapkan bukan di sini. Bukan apa? Di sini. Qala la buddalaka min mata'in ma dumta hahuna. Kata si fulan tersebut, "Wahai Abu Dzar, kamu harus punya harta selama kamu hidup di dunia." Kata Abu Dzar, inna sahibal manzil la yad'una fihi la budda an ya'khudhahu minna wa ya'khudhana minhu yawman minal ayyam. Wahai fulan, pemilik asli rumah ini tidak ingin, pemilik asli rumah menurut Abu Dzar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan hartanya di dalam rumah ini. Dia pada suatu hari pasti mengambilnya dari kita. Apa maksudnya? Harta kami sudah kami sedekahkan di jalan Allah. Karena pemilik aslinya pada suatu hari juga akan memisahkan kami. Maka kami pun pisahkan dari sekarang harta kami. Paham Pak maksudnya? Ya? Kamu lihat di rumah ini tidak harta, tidak ada harta yang bertumpuk, semuanya sewajarnya, tidak ada terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena pemilik asli dari rumah ini pada suatu saat juga akan memisahkan kami dengan rumah ini. Maka kami pun bawa harta kami duluan di sana. Sebelum pemilik aslinya memisahkan kami dari rumah ini. Yang nanti akhirnya kami tidak bisa membawa harta ini. Maka kami bawa dahulu, yaitu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ulama salaf dengan dunia. Kemudian ada perkataan orang yang disebutkan oleh para ulama salafus saleh yang ahli hikmah, beliau mengatakan, ajibtu mimmanid dunya mauliyatun anhu. Artinya, aku heran kepada orang yang dunianya berpaling dari dia. Wal akhirah muqbilatun ilaih. Yashtaghilu bil mudbirah wa yu'ridu 'anil muqbilah. Sedangkan akhirat mau menghampiri dia. Surga mau menghampiri dia. Dia malah sibuk dengan yang mau meninggalkan dia dan meninggalkan yang mau datang kepada dia. Ini aneh. Paham maksudnya, Pak? Aku heran kepada orang yang sibuk dengan dunia, padahal dunia sebentar lagi dia berpisah. Karena setiap orang yang hidup sebenarnya dia berjalan ingin meninggalkan apa? Dunia. Sedangkan akhirat yang dia terus berjalan menghadap kepadanya, dia tinggalkan padahal akhirat mau datang kepada dia. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang aneh. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara selanjutnya yang ingin kita bahas dalam masalah ini adalah apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Quran. Apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhthalata bihi nabatul ardh." Dan buatlah perumpamaan untuk manusia, untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia yang disebutkan oleh Allah perumpamaannya dalam Al-Qur'an. Kama anzalnahu minas sama, seperti air yang kami telah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu air tersebut bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi. Fa asbaha hasyiman tadhruhu riyah,

0: Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Setelah tumbuh, kemudian dia layu dan mati. Kemudian diterpa oleh angin. Itulah perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Air turun ke dunia, tumbuh, kemudian layu, kemudian mati. Begitu dunia. Bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia, seperti itulah perumpamaan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalil yang lain, perumpamaan dunia di dalam Al-Qur'an menurut Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah hanya permainan, melalaikan, perhiasan, saling menyombongkan di antara kalian, saling memperbanyak di dalam harta dan anak. Perumpamaan dunia yang seperti itu seperti kamatsali ghaitsin a'jabal kufara nabatuh. Seperti perumpamaan hujan yang para petani dia takjub dengan tanaman-tanaman yang tumbuh gara-gara hujan yang turun. Turun hujan kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang menakjubkan para petani tersebut. Tsumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian setelah itu dia melayu dan kamu lihat dia menjadi kuning. Begitu dunia. Tsumma yakunu hutama. Setelah itu kamu lihat dia sebagai hal yang mati, tanaman yang mati. Begitulah dunia. Pak, ada perkataan menarik tentang perkara dunia dari seorang Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan perkataan ini menjadikan kita lapang dada terhadap perkara dunia, puas dengan pemberian Allah, tidak mudah mengeluh karena sempit harta, karena terhimpit harta. Lihat perkataan beliau. Beliau mengatakan, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa syarabun duna syarab, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qala'il. Sesungguhnya ada makanan yang mahal, ada makanan yang murah, tapi fungsinya sama. Apa fungsi makan, Pak? Nih, yang setiap hari makan, apa fungsi makan? Menegakkan tulang punggung. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya tegak tulang punggungnya. Itu fungsi makan. Ada orang sarapan nasi uduk berapa dapat? 3.000 dapat enggak? Hah? 3.000 Ustaz, masya Allah, pelit amat sih. 4.000 dapat? Dapat, dikit dapat lah. Ya, 5.000 dapat? Dapat, cukup itu. 5.000 satu piring, ya kenyang nggak? 5.000, ada orang sarapan 5.000, ada orang yang sarapan 50.000 atau 500.000, ada? Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Innama huwa ta'amun duna ta'am. Dia ada makanan yang jenisnya tinggi, ada yang makanan jenisnya rendah. Sama fungsinya untuk makan. Ada minuman juga seperti itu, ada minuman yang lebih rendah. Pakaian. Nah, baju takwa, baju koko, baju sholat. Berapa? 40.000 dapat? Ada? Yang baru, jangan yang lama. Yang baru. Hah? 40.000 dapat? Dapat. Hah? Enggak, 50.000 dapat? Ada? Ada 50.000. Baik. Ada orang bajunya 50.000. Ada orang bajunya 500.000. Mungkin bajunya 5 juta. Ada baju 5 juta? Apa fungsinya? Ibu-ibu kayaknya besar banget, 5 juta. Ada katanya. Saya pernah diundang ke Batam. Subhanallah, lihat ya. Diundang ke Batam, panitia kajian di Batam cerita, "Ustadz, kadang-kadang sebagian orang-orang yang hidup di kota besar singgah ke kota ini untuk hanya menyeberang ke negeri Singapura. Ngapain emang bapak, ibu beli tas? Tas harganya 67 juta. Itu belinya gak mikir. Ya, beli aja. Ada orang, Pak, kadang-kadang beli sesuatu itu. Lihat ya, untuk perkara dunia. Ada orang beli sesuatu. Ih, lucu. Beli ah. Beli karena lucu. Subhanallah. Betul? Enggak mikir dia kalau sudah di pusat perbelanjaan, di mall, di plaza-plaza, enggak mikir. Masuk semua ke keranjangnya. Giliran ingin berkurban tadi. Nyari panitia kurban yang paling murah. Giliran ingin keluar zakat, fitr, nyari kalau perlu raskin. Ya? Beras yang paling derajatnya paling rendah. Kalau ingin bersedekah yang paling murah, itu pun diumumkan di masjid, telah bersedekah kepada kita 5.000 yang pahalanya untuk si fulan. Ya akhi, 5.000 diumumkan. Subhanallah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Tadi saya ingin cerita bahwasanya kebiasaan manusia tafakhur takatsur. Ada orang kadang-kadang, saya ingin cerita perkataan Imam Ahmad tadi. Ada orang bajunya yang 50 ribu, ada yang 5 juta. Tapi fungsinya apa? Nutup aurat, sama kan? Sama. Nah, itu hikmah Allah. Yang ekonominya seperti saya, menengah ke bawah, kadang-kadang nyungsep, gak pernah naik-naik, ya itu. Ya, nasi uduknya ya 5.000 per... Jangan mencoba-coba yang 500.000, ente kewalahan. Ini sudah miskin, gak tahu diri, gayanya petandang petenteng, ngutang semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahu Akbar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu. Jadi kalau kita memahami tentang rezeki dikaitkan dengan hikmah, itu indah luar biasa. Saya beri contoh biar lebih jelas. Saya ketika di Arab Saudi sering ke pasar ikan, beli ikan. Ada ikan, Pak, 2 kilo itu harga 5 rial. 5 kali 3.000 rupiah, 15.000. 15.000 untuk 2 kilo murah apa mahal? Murah. Ada ikan yang 1 kilo itu harga 100 rial. Berarti 300.000. Mahal atau murah? Mahal. Baik. Ini, Pak, ikan yang 2 kiloan 5 rial 15.000 tadi untuk orang-orang yang ya begitu. Tahu diri begitu loh. Sedangkan untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya ya seperti itu. Itulah hikmah Allah, semuanya ikan kan namanya? IKAKN ikan. Sama semuanya ikan. Ya. Jadi kenapa? Makanya di situ kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, "Irdha bima qasamallahu takun aghrannas." Puas dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Sekaya apapun orang, tapi ketika masih mencari, itu masih dinamakan sebagai orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, kita lanjutkan. Kama thali ghaithin a'jabal kufara nabatu. Seperti hujan yang mengelabui, menakjubkan para petani tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman tersebut yang asalnya hijau menjadi kuning, kemudian hancur. Begitulah perkara dunia digambarkan oleh Allah dengan begitu jelas dan detailnya di dalam Al-Quran. Contoh yang lain, surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhirah khairun lil ladzina yattaqun afala taqilun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan, melalaikan. Ya, ini sifat yang tidak lepas dari dunia. Ini Pak, dua hal ini. Permainan dan melalaikan. Berarti kapan kita terlalaikan, berarti kita sedang tertipu dengan dunia. Disadari atau tidak disadari, ngaku gak ngaku. Kapan kita lalai, kapan kita sering lupanya, maka berarti kita sedang tertipu dunia. Kemudian Allah mengatakan, waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, apakah kalian tidak berpikir? Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dunia, yaitu surat Al-Qasas ayat 60 sampai 61. Wa ma utitum min syai famata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala taqilun. Apapun yang diberikan kepada kalian dari perkara dunia, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan indah sekali. Wa ma utitum min syai. Apa saja yang kalian diberikan kepada kalian dari sedikit syai, sesuatu yang kecil. Famataul hayati dunya, itulah perkara dunia. Jadi sebenarnya yang diiri-iri oleh sebagian orang, yang kadang-kadang tetangga iri kepada tetangganya, itu hanya sedikit. Persis seperti firman Allah, numatti'uhum qalilan. Kami berikan kepada dia harta nikmat dunia sedikit. Seorang tetangga iri kepada tetangganya. Sang istri berkata, tetangga yang B berkata, "Mas, lihat tuh tetangga kita. Kerjaannya kan sama-sama, Mas. Tapi mobilnya setiap 3 bulan ganti, Mas." Ternyata apa? Makelar mobil. Ya. Ini hasad ini perlu dibahas juga. Ini hasad ini menarik untuk dibahas. Hasad ini membuat orang kebanyakan stroke itu gara-gara hasad. Iya, betul. Hatinya rusak, makan lari ke saraf, akhirnya stroke gara-gara hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Perhatikan baik-baik, wa ma utitu min syaifa mataul hayati dunia. Apapun yang diberikan kepada kalian dari sesuatu, artinya kecil saja, maka itulah kehidupan dunia. Wa zinatuha, dan itulah perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita poin yang ketiga. Yaitu dunia dibandingkan akhirat. Bagaimana sih dalam ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dibandingkan akhirat? Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ila al-yam fa adkhala isbi'ahu fi fama kharaja minhu fahuwa ad-dunya. Lihat Pak. Subhanallah. Ya, makanya saya sering menyebutkan dunia itu ciri karakteristiknya, catat nih. Dunia cirinya terlaknat satu. Kemudian cepat rusak. Kemudian susah didapat. Kemudian sedikit. Saya ingin mengkupas sedikit tentang susah didapat. Kalau seandainya penjual es kelapa muda mengatakan, wahai para peminat es kelapa muda, bapak ibu sekalian, kami umumkan bahwasanya kami mogok total. Siapa yang ingin minum es kelapa muda silahkan manjat sendiri sana. Coba subhanallah, gimana? Itu hakikat dunia. Sulit didapat. Ya? Sulit didapat. Tidak mudah. Dan sesudah sulit itu pun sedikit, enggak banyak. Sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Lihat, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Jadi kalau seandainya ada dunia seisinya ini dimasukkan ke kehidupan akhirat, dimasukkan ke dalam surga, illa melainkan kama yamsi ahadakum, seperti orang jalan ke lautan, jalan ke lautan, lalu dia memasukkan salah satu jari-jarinya, lalu kemudian dia angkat, yang menetes dari jarinya, dari air tadi, itulah dunia, dan lautannya itulah surga akhirat. Perumpamaan sejelas apa lagi sesudah ini? Ya? Tidak ada yang lebih jelas dari sesudah ini. Itu bandingan dunia dengan akhirat. Makanya sering disebutkan di antaranya perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Maududi Hafizahullah Ta'ala, saya sangat ingat perkataan beliau, tidak pernah satu ayat pun atau hadis pun memuji dunia. Terlaknat seluruhnya. Lihat Rasulullah SAW bersabda, inna dunya mal'unah, wa mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma walah wa aliman au muta'alliman. Sesungguhnya dunia terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan semua sarana yang menghantarkan zikir kepada Allah, termasuk di dalamnya menuntut ilmu, atau orang yang bil ilmu, atau orang yang belajar ilmu. Itu perumpamaan dunia dibandingkan akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan akhirat, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma shariba minhu kafirun syarbata ma." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah di akhirat, senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, artinya satu sayap nyamuk lebih berharga dibandingkan dunia, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Tapi gara-gara karena dunia tidak senilai, tidak ada nilainya walau dengan satu sayap nyamuk, maka orang siapa saja bisa mendapatkan dunia, mau kafirnya, mau muslimnya, enggak dapat dunia. Mau menghina Allah, menghina Rasul, dapat dunia. Mau yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dapat dunia. Karena tidak, saking tidak adanya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir yang ingin saya sebutkan yaitu faedah mengingat kerendahan dunia. Apa faedahnya? Faedah mengingat kerendahan dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah mengingat kerendahan dunia, kehinaan dunia adalah orang senantiasa akan semangat untuk beramal ibadah. Dan ini tanda ketakwaan. Semangat beramal ibadah tanda ketakwaan. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa, kata beliau, lihat takwa, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu liyaumir rahil. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, berkata, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, beramal dengan syariat Allah, puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Yang keempat, bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Nah, faedah mengingat rendahnya dunia, hinanya dunia adalah agar kita selalu semangat untuk beramal agar bersiap kehidupan akhirat. Di akhir kajian ini saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Berkata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim. Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada Abu Hatim, "Malana nakrahul maut." Ini seperti kita. Kata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim, "Wahai Abu Hatim, kenapa kita membenci kematian? Kenapa kalau orang mengatakan mudah-mudahan cepat mati, maka oh jangan doakan begitu dong. Kenapa orang membenci kematian? Dan kenapa para sahabat menyukai kematian?" Itu dua pertanyaannya. Kenapa kita orang-orang setelah sahabat membenci kematian? Kenapa orang-orang salafus saleh mereka mencintai kematian? Maka Abu Hatim menjawab, "Li'annakum akhrabtum akhiratakum." Karena kalian telah merusak akhirat kalian. Tidak beribadah di dunia, kalian telah merusak akhirat kalian. Makanya kita benci kematian. Karena setelah mati kita akan mendapati akhirat yang rusak. Yaitu neraka. Na'udzubillah. Wa ammartum dunyakum. Dan kalian memakmurkan dunia kalian. Kalian hidupi dunia kalian. Kalian bangun dunia kalian. Makanya kalian benci kematian. Sedangkan para sahabat, hum kharrabud dunya wa ammarul akhirah. Mereka menghancurkan cita-cita dunia mereka dan memakmurkan akhirat mereka. Maka mereka cinta kepada kematian. Karena setelah kematian yang mereka dapati adalah kehidupan akhirat yang begitu makmur. Mudah-mudahan yang seperti ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk berorientasi akhirat dan tidak tertipu dengan perkara dunia. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin satu dua pertanyaan, tafadhol. Silakan, Pak. Iya, pertama perkataan tersebut bukan hadis, bukan juga ayat Al-Qur'an, ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu perkataan bukan hadis, tetapi perkataan orang-orang biasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, yang benar pemahamannya adalah kalau kita sedang beramal dunia, maka jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Itu dia, ya. Pahami itu dulu. Kalau kita beramal dunia, jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah semua aktivitas duniamu tujukan untuk kehidupan akhirat. Pemahaman yang salah terhadap ayat ini adalah 50-50. 50-50. Ini salah. Ya? Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah berbuatlah di dunia untuk kehidupan kita di akhirat. Pemahaman yang keliru adalah, wah 50-50, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Jadi kalau seandainya kita sholat, pas waktu sholat lagi dagang, gak apa-apa deh, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Ini gak benar. Wallahu a'lam. Nah, cukup satu, Pak, ini banyak, Pak. Sebentar ya, Pak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu kami membeli tanah dan membangun rumah, dan rumah baru saja selesai. Kami membeli dengan DP dan sisanya melalui KPR. Setelah mengenal sunnah, kami akan menjual rumah tersebut agar kami terhindar dari riba. Tetapi sebelum rumah tersebut terjual, kami masih harus mencicil KPR-nya. Apakah kami masih terkena dari riba? Iya, masih kena riba. Dan beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah dengan cepat-cepat melunasi rumah tersebut. Bagaimana kiat-kiat supaya terhindar dari riba sebelum rumah terjual? Maka jawabannya tidak ada lain kecuali harus melunasinya secepat mungkin. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang panjang-panjang saya tidak jawab ya, karena terlalu banyak, terlalu panjang pertanyaannya. Dagang lagi sepi. Ada ikhwan yang menjadi bersaing dagangan saya. Bagaimana caranya menghilangkan sifat hasad di hati yang selalu terbesit di hati? Mengejar dunia 50%, akhirat 50%. Apakah bisa seperti itu? Persis seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Maka jawabannya para ikhwah sekalian, begini. Saya pernah bertanya kepada para praktisi dagang. Wahai fulan, para pengusaha, bukankah indah kalau seandainya kita berdagang sendirian, memonopoli perdagangan? Dalam artian begini, saya punya misalkan warung ponsel, misalkan. Tapi saya warung tersebut, toko ponsel tersebut, saya tidak mau berdekatan dengan yang lain. Tapi saya sendirian mojok di sana yang tidak ada warung ponsel, saya monopoli sendiri. Maka kata para pedagang, itu gak bisa Ustaz seperti itu. Malah yang lebih mendatangkan dagangan atau pembeli keuntungan adalah ketika bersama-sama. Tinggal nanti Allah memberikan rezeki sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi siapa yang mempunyai perasaan seperti ini, ada saingan, ada kawan yang mulai berdagang sama-sama, maka yakinlah, yakini hadis Rasul baik-baik. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Itu harus yakin. Yang belum direzekikan oleh Allah, belum takdirnya, tidak akan pernah sampai kepada kita. Yang sudah direzekikan pasti sampai, caranya bagaimanapun. Itu kita hati kita akan tenang. Yang penting kita berusaha sejujur mungkin, tidak hasad dengan orang. Kalau rezekinya pasti datang. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allahu li, itma'anna qalbi, li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Ketika aku mengetahui bahwasanya rezekiku telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz, maka hatiku tenang karena tidak ada yang mengambil rezekiku selainku. Itu kita harus yakin. Berarti yang belum kita dapat berarti bukan rezeki kita. Selesaikan. Tenang hati jadinya. Ada cerita menarik, Pak. Diceritakan oleh Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili yang sering datang ke Indonesia beberapa kali. Ada orang meninggal, ada orang tercebur ke sumur. Kemudian setelah ditolong, alhamdulillah naik bisa selamat. Karena di dalam sumur mungkin habis oksigen. Di luar sumur, setelah selamat dia minta air. Satu teguk gelas. Dia minum air sampai selesai. Ketika setelah dia minum ditanya, "Bagaimana tadi kamu kok bisa jatuh ke sumur ini?" "Saya tadi begini, begini." Jatuh lagi dia untuk kedua kalinya. Mati setelah itu. Lihat. Luar biasa, berarti rezekinya tinggal satu gelas air. Begitu, Pak. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqa. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ini satu gelas teh ini, kalau ada rezeki saya, meskipun saya ke Afrika Utara, maka saya akan tetap meminumnya di selipi ini. Begitu orang yang yakin sama Allah. Kalau memang takdir saya, setelah saya berusaha, pasti saya dapat.
0: Itu orang yang yakin sama Allah. Kalau bukan takdirnya, pasti gak dapat. Selesai, lapang pak hati. Gak mudah menggerutu. Oh, dia sih pakai istrinya yang cantik, jadi banyak pedagang situ, pelanggan di situ. Iri orang, ini bagus membahas masalah iri ini. Orang iri itu capek dunia akhirat. Ya, capek dunia akhirat. Ini pakai nanya pakai bon lagi. Rp300.000 tunai. Untung enggak ada namanya. Subhanallah. Apakah sesuatu yang sifatnya mubah bisa menjadi wajib hukumnya bagi seorang istri apabila suami memerintahkan kepadanya? Iya. Wajib patuh kepada suami. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Artinya, wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang qanitat. Qanitat, sebagian ulama tafsir mengatakan adalah yang muti'at li azwajihinna. Fassalihat qanitat. Surat An-Nisa ayat 34. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsiri ayat ini mengatakan, Laisa syai'un a'zama haqqin lil mar'ah ba'dallahi wa rasulih min haqqiz zawj. Tidak ada sesuatu yang paling berhak ditunaikan kewajibannya untuk seorang istri setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya dibandingkan hak suami. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, surat apa tadi? An-Nisa ayat 34. Maka wajib hukumnya, ya, meskipun itu perkara-perkara yang sunnah menjadi wajib hukumnya asalkan bukan pada maksiat. Terutama pak, terutama dalam perihal melayani di atas ranjang. Maka jangan pernah remehkan ini. Kalau Anda tidak ingin suami Anda jelalatan di luar rumah, ya, tunaikan kewajiban di atas ranjang semaksimal mungkin. Layani suami semaksimal mungkin. Sang suami juga tahu diri. Kalau ingin minta dilayani, ya dinafkahi. Ini sudah minta sama istri, malamnya ingin dilayani. Enggak tahu diri, enggak tahu malu ini. Ya, kerja. Laki-laki yang bekerja. Laki-laki yang memberi nafkah. Banggalah Anda, wahai para istri, yang mana laki-lakinya bekerja. Meskipun kadang-kadang nafkahnya tidak seperti yang diharapkan. Bangga, Anda punya laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam. Tolong jelaskan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan dijaga dari api neraka. Dan doa ini adalah doa yang jami' mani', doa yang mengumpulkan seluruh yang diperlukan dan mengeluarkan seluruh yang tidak perlu. Dan semestinya doa seperti ini tidak perlu dirinci doa itu. Ya. Tidak perlu terlalu dirinci. Boleh kita merinci tetapi tidak perlu. Ya Allah, berikanlah saya, bangunkanlah saya rumah di surga warnanya hijau. Kemudian enggak perlu. Ya, jangan-jangan ada rumah yang lebih cocok buat Anda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang lebih daripada permintaan Anda. Seorang minta istri, ya Allah, belikan saya istri yang salihah. Udah bagus itu. Ditambah tinggi semampai, kulit putih, hafizah, ya, kemudian ada orang, mungkin pernah saya ceritakan, di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya istri yang salihah. Bagus sudah. Lalu dia kemudian berdoa, kemudian dia mulai rinci, tinggi, hidung mancung, mata ini, kemudian wah, semua dia sebutkan dari hayalan-hayalan tentang wanita yang cantik. Ketika di depan Ka'bah banyak wanita-wanita yang tidak bercadar karena berihram sedang bertawaf. Pas lewat wanita Arab yang cantik, dia melihat, dia tertegun. Kemudian dia tanpa sadar berdoa, ya Allah, kalau bisa seperti ini nih. Subhanallah.
1: Ya, ini terlalu berlebihan para ikhwaskan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Seberapa pentingkah sebuah amal rahasia dan bolehkah orang terdekat, istri atau suami, mengetahui amalan rahasia? Wah, ini menarik. Amalan rahasia ini indah. Seindah orang-orang yang suka merahasiakan amalnya. Sebagaimana Anda sangat lihai, sangat cerdik, sangat pintar menutup dosa Anda, maka berbuatlah selihai itu menutup amal sholih Anda. Rahasiakan. Ada cerita menarik, Pak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah di masjid. Di samping beliau orang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian orang ini sholat lagi 2 rakaat. Padahal 2 rakaat sebelum subuh cuma 2 rakaat saja, tidak ada tambahan. Setelah rakaat yang 4, berarti 2 rakaat salam. Setelah ini Abdullah bin Umar bertanya, "Ya fulan, ma hadzani raka'atan?" Wahai fulan, ini rakaat 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum subuh ini yang ngapain? Kata orang tersebut, dia baik. Orang tersebut mengatakan, "Innahuma," 2 rakaat tersebut adalah, "Inni lam usalliha laila fahatani raka'atan." Wahai Abdullah bin Umar, 2 rakaat itu sebagai pengganti 2 sholat malamku yang tadi malam aku enggak sholat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu langsung naik pitam. Kata Abdullah bin Umar, "Aturidu an tukhbironil a?" Wahai fulan, sekarang kamu cerita amalmu? "Innahuma raka'atan," dia cuma 2 rakaat, ngapain dicerita-ceritain? Para ulama menjelaskan, ketika menjelaskan cerita ini, ini adalah amalan rahasia. Amalan semestinya disembunyikan, jangan dicerita-ceritakan. Begitu pentingnya amalan rahasia. Apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma tublas sarair," pada hari amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan. Jadi penentu dari amal, amalan rahasia. Kenapa, Pak? Karena amalan zahir itu bisa sangat mudah diperbuat oleh manusia. Sangat mudah berpura-pura di hadapan manusia itu sangat mudah, Pak. Tadi malam dia nonton film porno, pagi ini menjadi ustaz, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Berpura-pura di hadapan manusia yang kasat matanya cuma terbatas dengan dinding, sangat mudah. Maka sembunyikan amal Anda sebagaimana Anda sangat lihai menyembunyikan dosa-dosa Anda. Dan ingat, Pak, manusia itu sangat rentan diganggu oleh iblis dengan riya dan ujub. Contohnya, orang kadang-kadang cerita, "Saya sebenarnya gak ingin cerita. Saya sebenarnya ini urusan saya dengan Allah." Manis kata-katanya. "Ini privasi saya sebenarnya. Tapi," nah tapi kalau sudah tapi ini selesai. Ya, "tapi agar Anda tahu saja. Dan jangan cerita ke yang lain-lain ya. Itu kipas angin, AC di Masjid Ar-Rahmat itu dari paman saya. Sudah bukan dari saya, paman saya lagi, subhanallah. Mendingan dari dia, paman saya, pamannya dibangga-banggai." Ya akhi, sembunyikan amal sebagaimana Anda menyembunyikan dosa Anda. Ini yang bisa sampaikan, saya harus bertolak ke Bandung, ini sudah ada yang nunggu dari Bandung panitianya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang baik. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah.

0: رحيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapa, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Enggak ada nikmat yang paling besar kecuali diberikan hidayah di atas Islam. Orang yang tidak masuk Islam, yang tidak beragama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, enggak akan bisa keluar dari api neraka. Jadi orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Dan mereka ingin keluar, enggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, mereka ingin keluar dari api neraka, tapi enggak bisa mereka keluar. Dan mereka dapat azab yang pedih. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas supaya bisa keluar dari api neraka, enggak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Orang-orang kafir, apakah dia kafir dari ahlul kitab atau orang-orang musyrikin, tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Makanya kita bersyukur diberikan nikmat Islam ini. Maka nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Makanya Allah menyebutkan kepada kita juga, diingatkan tentang Islam, diingatkan juga oleh Allah tentang sempurnanya agama Islam ini, dan jangan kita menambah-nambah lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan ni'matku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho. Makanya kita harus betul-betul menerima agama ini dengan benar, taslim, tunduk kepada agama ini, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini nikmat Islam yang paling besar. Kemudian nikmat yang besar lagi yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sunnah. kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Islam, KTP-nya Islam, dia beragama Islam, tapi dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mengalami ketenangan hidupnya. Anda bisa lihat orang-orang yang berbuat bid'ah, ahlul bid'ah, atau orang-orang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka tidak menuai pahala, bahkan menuai dosa. Karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan bertambah dosa mereka, bertambah jauh mereka dari Islam. Karena amal bid'ah enggak diterima oleh Allah taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amalannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Orang yang melakukan amal yang enggak ada contoh tertolak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Enggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Allah memberikan hidayah di atas sunnah. Coba antum bisa pikirkan, antum bisa bayangkan ketika antum melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau mengikuti pemahaman yang sesat atau aliran yang sesat atau torekot atau yang lainnya, antum bisa rasakan tidak akan mengalami ketenangan. Bukan tidak tenang, tidak akan mengalami ketenangan. Karena tenang orang di atas sunnah, di atas Quran dan sunnah, baru dia akan mengalami ketenangan, baru dia akan mengalami ketentraman, baru dia akan mengalami kebahagiaan dengan Islam dan sunnah. Ini harus kita ingat. Sehingga apa? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ini Allah berikan hidayah kepada kita. Belum tentu semua orang diberikan hidayah oleh Allah seperti ini. Maka antum terus bersyukur dan bersyukur atas nikmat sunnah. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan hidayah di atas sunnah, ditunjuki di atas sunnah. Maka kita berusaha bagaimana mempelajari sunnah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya sunnah ini dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Ketika kita mendakwakan juga kepada orang, dengan cara yang terbaik. Kenapa? Enggak semua orang juga mudah mendapatkan sunnah seperti kita mendapatkan sunnah. Itu harus kita ingat. Enggak semua orang mendengarkan kajian, mendengar ceramah dapat hidayah. Belum tentu. Makanya kita bersyukur ketika kita mendengar, kita terima sunnah ini. Dan kita laksanakan. Nikmat bagi kita. Tapi orang lain belum tentu. Makanya kita berusaha dengan cara yang baik mendakwakan kepada mereka. Kasihani mereka. Kadang-kadang kita bersikap keras kepada ahlul bid'ah, padahal mereka perlu dikasihani. Mereka gak ngerti dan gak tahu jalan yang benar itu yang gimana. Gak tahu bagaimana jalannya. Kita kasihani mereka. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Abu Hurairah, ketika ibunya berkali-kali dakwahkan untuk masuk Islam, enggak mau, bahkan mencela Abu Hurairah, mencela Rasulullah, enggak sanggup Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya." Didoakan Rasulullah masuk Islam. Gembira Abu Hurairah. Begitu ada juga orang yang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjuki Allah suku Daus. Tunjuki agar mereka dapat hidayah." Maka Nabi berkata, "Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan." Ini orang kafir, Daus ini. Boleh kita mendoakan orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah. Tapi mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat, ampunan, tidak boleh. Nas Al-Quran melarang demikian. Mendoakan agar mereka dapat hidayah, boleh. Tapi mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mendoakan hidayah, boleh. Makanya, ikhwan fi din, azakumullah, dan juga akhwat yang mendengarkan kajian ini, kita bersyukur diberikan hidayah atas sunnah. Maka coba dakwah kita dengan lemah lembut, bagaimana supaya orang-orang yang menyimpang dari sunnah kembali kepada sunnah ini. Kita bersyukur diberikan hidayah atas sunnah. Enggak bisa dibayar dengan apapun juga hidayah di atas sunnah ini. Nikmat kita di atas sunnah, antum bisa rasakan. Antum sholat nikmat, antum zikir nikmat, antum berumah tangga nikmat, semuanya nikmat dengan sunnah ini, subhanallah. Bersyukur kita atas nikmat ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang-orang yang tahu adanya kajian, adanya pengajian, tapi gak sempat dia untuk datang. Bahkan kadang-kadang depan rumahnya ada pengajian, gak sempat datang. Sama seperti masjid, ada masjid dikumandangkan adzan, gak sempat datang dia. Gak bisa melangkah kakinya ke masjid. Sampai ada orang di Mekah, gak bisa dia untuk sampai ke Masjidil Haram. Dia tinggal di Mekah. Hidayah. Ini faktor apa? Hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wajib untuk ilmu. Antum sudah hafal hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan berjalan kita untuk menuntut ilmu, mendapatkan ganjaran yang besar. Pahala yang besar. Karena itu jalan menuju sorga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Maka antum perhatikan bahwa jalan menuntut ilmu ini jalan kenikmatan, jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan. Kita wajib meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, wajib. Setiap hari ada waktu untuk menuntut ilmu. Setiap hari harus kita baca buku-buku yang bermanfaat. Dari Quran dan tafsirnya, sunnah. Begitu juga buku-buku dari ulama salaf yang lainnya kita harus baca. Paling enggak kita baca 4 jam dalam sehari. Kalau enggak bisa 2 jam. Harus di samping baca Al-Quran, kita juga baca buku-buku yang bermanfaat. Karena kita harus tahu tentang agama Islam ini. Dan banyak yang belum kita tahu. Ribuan sunnah yang belum kita ketahui. Ribuan. Sebagaimana juga kitabnya para ulama. Ribuan kitab yang belum kita baca. Kita harus terus. Tetap. Saya dengan antum sama. Kita sebagai talibul ilm. Kita harus terus belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah Ibn Mubarak dan yang lainnya. Ketika ditanya sampai kapan kita belajar, sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi belajar itu enggak ada batas umur. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada ulama ahli hadis yang membacakan sanad di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia. Pas lagi nazak dibawakan hadis tentang la ilallah, meninggal dengan membaca la ilallah. Subhanallah. Dibawakan sanadnya satu persatu mana dia. Ini di akhir hayatnya. Enggak berhenti orang menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus luangkan waktu. Jangan cuma intisab aja ke salaf tapi enggak nuntut ilmu. Banyak yang begitu. Pokoknya kita ikut sunnah, kita ikut salaf tapi enggak pernah ngaji. Enggak pernah nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu, wajib. Dan harus kita belajar. Coba kita luangkan waktu kita. Waktu kita ini sudah banyak terbuang dengan sia-sia. Untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita harus betul-betul belajar Islam lagi. Kita ulangi lagi. Belajar dari awal lagi. Tentang tauhid. Tentang taharah. Tentang wudu. Tentang salat. Tentang baca Al-Quran. Tentang yang lainnya. Kita harus tahu tentang Islam ini. Dan itu kalau sudah kita pelajari. Insya Allah manfaat buat kita. Manfaat buat istri kita. Manfaat buat anak kita. Dan manfaat juga buat kaum muslimin. Ikhwanul Fiddin, azakumullah. Ini harus kita perhatikan bahwa kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Antum datang ke tempat ini dan sebagian dari tempat yang jauh sampai berjam-jam datang. Ya, kita sekarang di kota di Bandar Lampung ini. Tapi ada yang datang dari tempat yang lain yang 3 jam, 4 jam. Niatkan karena Allah. Antum datang niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Keikhlasan jaga. Tanpa keikhlasan seluruh amal enggak akan diterima oleh Allah SWT. Ikhlas, dan itu wasiatnya para ulama tentang wajibnya kita ikhlas. Nuntut ilmu harus ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima amal kita. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tetap kita enggak bisa katakan bahwa kita ikhlas. Seperti yang tadi malam saya sampaikan, ya. Seorang ulama, seorang perawi hadis Hisham Ad-Dustuwai mengatakan, demi Allah, saya enggak pernah mengatakan bahwa saya belajar ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Al-Amin Nubala mengatakan, wallahi wala ana, demi Allah, aku pun demikian, aku tidak pernah mengatakan aku ikhlas, tapi berusaha bagaimana untuk ikhlas. Berjalan di atas jalan yang hak ini dengan keikhlasan, agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din dan akhwat fillah, na'azakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji buku mulia dengan manhaj salaf, dan kajian tentang manhaj salaf ini harus sering diulang karena fitnah dan syubhat itu banyak sekali. Yang kadang-kadang orang sudah mengikuti kemudian keluar lagi. Dia harus yakin bahwa jalan berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini merupakan jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jalan yang Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita untuk berpegang kepada jalan ini, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nanti saya akan sebutkan tentang prinsip-prinsip dakwah salaf, saya akan sebutkan, saya akan jelaskan kepada antum supaya betul-betul kita berpegang kepada manhaj ini dan tidak keluar dari manhaj ini, karena ini jalan selamat. Jalan selamat, jalan yang mengantarkan manusia ke sorga dengan dasar nas Al-Qur'an dan juga dasar hadis-hadis Nabi yang sahih, asar para sahabat dan juga penjelasan para ulama ahli sunnah tentang masalah ini. Dan ini sesuai dengan fitrah. Manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah manusia. Pada hakikatnya manhaj salaf ini merupakan Islam itu sendiri. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Kenapa harus kita sebutkan dengan salaf? Karena sudah banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran. Ketika di zaman Nabi enggak perlu nama ini. Karena apa? Satu orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqah yang dimulai dengan Syiah, kemudian setelah itu Khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada nama ini yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan satu yang baru, bukan aliran baru, bukan pemahaman baru, bukan golongan, bukan hizab, bukan sekte, bukan. Inilah Islam ini sendiri, Islam yang murni yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Rasulullah sallam, aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih. Bersih, enggak ada bercak-bercaknya sama sekali bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih. Al-Quran dan Sunnah, enggak ada bercak-bercak syirik. Enggak ada bercak-bercak bid'ah. Enggak ada bercak-bercak perpecahan, enggak ada. Putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini, kata Rasulullah, pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu. Jalan menuju kepada Allah, tidak ada dua. Tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, kata Nabi SAW, sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar ila wahide. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, ditanya siapa yang satu itu? Al-jama'ah. Itu jama'ah. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana 'alaihil yauma wa ashhabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut. Dan itu yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kita baca beberapa penjelasan tentang, antum bisa lihat pengertian tentang salaf. Karena banyak orang-orang yang baru yang ikut kajian kita dan yang hadir sekarang juga sebagian yang juga baru ikut kajian. Sehingga antum Perhatikan. Dan ini enggak ada masalah kita mengulang-ulang lagi kajian yang seperti ini, manfaat untuk meyakinkan kita tentang manhaj yang hak ini. Sama seperti kajian kita tentang tauhid, harus kita ulang ribuan kali. Bukan 100 kali, ribuan kali tentang tauhid. Sehingga betul-betul antum yakin kepada Allah SWT, kepada akhirat, kepada surga, tentang adanya azab kubur, dan yang lainnya. Tambah yakin kita dengan mengkaji tentang tauhid kepada Allah SWT. Begitu tentang ini. Karena firqoh yang ada banyak, syubhat juga banyak, harus kita sering ulang kajian tentang mana salaf ini. Sehingga yakin. Bahwa ada juga orang-orang yang tidak yakin. Karena apa? Karena bingung dia. Dengan syubhat yang ada, juga dorongan hawa nafsu, dan juga godaan syaitan. Pertama firqoh yang sekian banyak. Kemudian apa? Hawa nafsu. Kemudian apa? Godaan syaitan. Karena syaitan gak mau orang itu berada di atas jalan yang lurus. Syaitan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah. فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang sudah dapat petunjuk, mungkin gak dia akan sesat? Mungkin gak? Mungkin. Mungkin. Karena apa? Ya godaan syaitan, faktor hawa nafsu, dan juga yang lainnya. Dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, dan yang lainnya yang akan membawa dia kepada kesesatan. Antum lihat di halaman 15. Tentang definisi salaf menurut istilah. Jadi istilah salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di halaman 15 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya, bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Anda perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin ansar. Kalau disebut muhajirin, disebut ansar, yang pertama kali kepada siapa? Kepada para sahabat. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang ansar lah orang-orang yang di Madinah, yang menolong para muhajirin yang datang ke Madinah. Dan nama ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi mendoakan rahmat dan ampunan kepada orang-orang muhajirin ansar. Orang-orang yang mencintai mereka adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang membenci mereka adalah orang-orang munafik. Orang yang mencintai para sahabat adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang membenci para sahabat adalah orang-orang munafik. Enggak boleh sama sekali membenci para sahabat, tidak boleh. Kita wajib mencintai mereka, mendoakan mereka, dan memohonkan rahmat untuk mereka karena Allah mencintai mereka. Kemudian selanjutnya, walladzina tabau'um biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya mengikuti mereka pertama kali itu para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan terus sampai hari kiamat. Kita pun kalau mengikuti mereka dengan baik, mengikuti akidahnya, manhajnya, ibadah mereka, cara beragama mereka kita ikuti, maka Allah pun redho kepada kita. Allah jamin mereka para sahabat radhiyallahu anhum radu, Allah redha kepada mereka. Maka enggak boleh orang membenci para sahabat, tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Dosa besar. Enggak boleh mencaci maki mereka, hukumnya dosa besar. Allah telah redha kepada mereka. Allah redha. Dan Allah tahu tentang hati mereka. Allah telah redha. Kita pun kalau ingin mendapatkan redha Allah, harus mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah menyebutkan ini, وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ إِحْسَانِ. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah redha. Kepada mereka yang pertama kali para sahabat dan muhajirin, artinya muhajirin ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian, وَعَدَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ. Allah menjadikan bagi mereka surga. Artinya orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan dia beragama dengan agama yang benar, jujur, dan dia melaksanakannya dengan ikhlas, mengikuti Rasulullah SAW, akan dijamin dengan surga. Selama dia mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, masuk surga. Umat ini semuanya dijamin dengan surga. Cuma syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, maka dia enggan masuk surga." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menyebutkan tentang golongan muhajirin dan golongan ansar. Ya, kalau disebutkan salaf pertama kali mereka. Dan orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik dalam hal akidah. Karena pertama kali kita bicara akidah dulu. Ini dasar, pokok. Karena amal itu diterima dan tidaknya tergantung dari akidahnya, benar atau tidak. Sempurna dan tidaknya amal seseorang tergantung dari akidahnya. Akidahnya dulu. Kemudian manhajnya, cara beragamanya, benar atau tidak. Dan lainnya. Maka mereka pun yang mengikuti mereka akan mendapatkan ridha dari Allah. Dan mereka dijamin dengan surga. Jadi salaf yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Nabi mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina lum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, pada masa Rasulullah SAW, yang dimaksud sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah siapa? Sahabat. Sahabat bukan artinya yang di masa Rasulullah itu orang kafir atau orang munafik, bukan. Jelas pakai akal yang waras saja gak masuk, jelas. Apalagi menurut syariat. Kalau tafsiran firqah yang sesat, berarti kalau dibuat khairunna sebaik-baik manusia pada masaku, berarti masuk orang kafir, kata mereka. Ini pemahaman firqah yang sesat. Itu. Termasuk orang munafik, kata mereka. Coba akal yang waras, yang dimaksud sahabat, definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Orang munafik enggak masuk. Apalagi orang kafir enggak masuk. Nah, di sini ketika Nabi sebaik-baik manusia pada masaku yaitu para sahabat, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sekarang kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang dimaksud dengan sebaik-baik manusia pada masaku, sebaik-baik manusia bukan rupanya, bukan bentuk tubuhnya, bukan hartanya, bukan kendaraannya, bukan yang lain, bukan banyaknya uangnya, bukan. sebaik-baik manusia pada masaku. Tentang apanya? Tentang akidahnya. Para sahabat baik tentang akidah, baik hatinya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik dakwahnya, baik cara mereka beragama, semuanya para sahabatlah generasi yang terbaik. Makanya ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, para sahabat yang terbaik, semuanya dalam semua hal mereka paling baik. Makanya Allah jamin mereka dengan surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka para sahabat kami jamin mereka dengan surga. Dijamin dengan surga semuanya. Radiyallahu anhum ajmain. Ikhwan fi din, jazakumullah. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan salaf yaitu para sahabat. Makanya kalau disebutkan salaf pertama kali ya para sahabat. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dibawakan perkataan seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Dia mengatakan kana salafu yastahibbunal fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan syarah terhadap perkataan Rashid bin Sa'ad ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-6. Jadi yang dimaksud oleh salaf, oleh Rashid bin Sa'ad, karena salaf maksudnya para sahabat. Kemudian ikhwan fi din, jazakumullah, di zaman tabi'in juga demikian. Imam Al-Auza'i, seorang imam ahlu sunnah dari Syam, mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haith waqafal qawmu waqul bima qalu waqufa amma kufu'an wasluq sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kata Imam Al-Auza'i, imam ahlu sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutlah jalan salafus saleh karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka dalam syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Di sini Imam Al-Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah, sabar dirimu di atas sunnah. Disuruh kita sabar di atas sunnah. Kalau kita sudah berpegang sunnah, itu mesti ada cobaan, mesti ada ujian, mesti ada tantangan, mesti ada ejekan, mesti ada celaan. Disuruh apa? Sabar. Nabi saja SAW ketika mendakwakan dakwah tauhid dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Disuruh sabar oleh Allah SWT. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kita berpegang di atas sunnah, melaksanakan sunnah harus sabar. Kemudian disuruh waqif haitsu waqafal qaum, tegak kita. Kita jangan mundur. Jangan futur. Perhatikan, jangan mundur, jangan malas, jangan futur, jangan patah semangat dicela orang. Dicela, dicaci maki, diejek, difitnah. Jangan mundur. Tetap di atas sunnah. Tegak kita di atas sunnah. Kalau mereka tetap di atas bid'ah, kenapa kita mundur? Mereka enggak mundur dengan bid'ahnya. Mereka enggak mundur dengan sesatnya. Mereka enggak mundur dengan maksiatnya. Kenapa kita mundur di atas sunnah? Kita harus maju di atas sunnah ini. Berpegang harus maju. Harus tegak sunnah ini. Pada diri kita dan keluarga kita harus tegak sunnah. Dan itu akan membawa kepada keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Harus tegak di atas sunnah. Kemudian kita disuruh mengikuti jejak salafus saleh. Katakan yang dikatakan sahabat, kita katakan. Yang sahabat diam, jangan katakan. Jangan berbicara apa yang mereka tidak bicarakan. Kemudian, ikuti jejak mereka. Karena sudah cukup. Karena agama Islam sudah apa? Sempurna. Gak boleh ditambah lagi, gak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama Islam, sudah. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Maka disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap agama Islam. Tinggal kewajiban kita apa? Mengikuti, ittiba' kepada beliau. Kewajiban kita mengikuti, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Nanti dosanya kita akan dapat terus sampai hari kiamat. Jangan membuat sunnah yang baru dalam agama ini. Jangan. Kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ikuti. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Kemudian tentang makna salafiyah. Jadi salafiyah, untuk melihat di halaman 19, nisbat kepada manhaj salaf. Dan ini adalah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan beda dan juga bukan mazhab yang baru. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, "La aiba ala man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi, bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq, bal qabulu dzalika minhu bil ittifaq, fa inna mazhab as-salaf la yakunu illa haqqan." Bukanlah merupakan aib bagi orang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam Majmu Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Dan nanti perhatikan lagi bahwa ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ini enggak mau mengikuti jejak salafus saleh, enggak mau mereka. Dia akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ra'yunya, mengikuti tokohnya. Enggak mau mengikuti mazhab salaf, enggak mau mereka. Itu ciri dari ahlul bid'ah. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru. Maka ditanya kepada para ulama tentang masalah ini, mereka jawabnya sama semuanya. Bahwa kita wajib untuk mengikuti para sahabat karena salaf itu adalah kebenaran. Nabi SAW bersabda, untuk melihat hadisnya di halaman 20 yang tadi saya bacakan. Nabi bersabda, "Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah. Wa inna hadhil millah sataftariku ala 73. 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah." Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan satu masuk surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Al-Likai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Hadis ini sahih. Jadi tentang hadis iftiraqul ummah, berpecahnya umat Islam, hadisnya sahih. Menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang anda perhatikan, 72 ini yang masuk neraka tidak kekal dalam neraka selama masih ada iman dalam hatinya, enggak kekal dalam neraka dan nanti akan masuk ke surga. Jadi satu yang masuk surga, yaitu siapa? Dalam riwayat yang disebutkan, "Kullum finnar illa milatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. Jadi perhatikan bahwa satu yang selamat, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa jalan menuju surga itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, jalan itu yang terbuka menuju kepada Allah. Adapun yang jalan yang lain tertutup. Jalan satu itu yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah, yang akan menyampaikan manusia kepada surganya dan kemuliaannya. Jalan itu yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian di Lajnah Ad-Da'imah pernah ditanya, jadi Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang mengikuti salafus saleh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah orang mengikuti salafus saleh yang mengikuti para sahabat. Bahkan orang yang belakangan jika ia berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, maka ia adalah salafi. Ini dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah beliau jelaskan. Begitu juga Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum tentang salafi itu, dijawab, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun yang pertama. Semoga Allah meridhai mereka semuanya dan disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan hadis yang tadi, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sedangkan salafiyin, kata beliau, adalah bentuk jamak dari salafi, sebuah nisbat kepada salaf, dan maknanya telah dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya, maka dengan itu mereka adalah ahlu sunnah wa jamaah, wabillahi taufiq. Syekh Fauzan juga ditanya demikian, Syekh Fauzan, dan beliau jawab juga sama. Jadi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafi, beliau katakan salafiyah berjalan di atas manhaj salaf, yaitu jalannya para sahabat, tabi'in, dan generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib mengikuti manhaj ini. Wajib. Dasarnya apa? Ayat yang tadi kita baca dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Tadi sudah kita baca ayatnya, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, surah Al-Baro'ah. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan manhaj salaf. Sekarang kita perhatikan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia, dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah redha kepada mereka dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18. Di dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, raqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon, dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah memberikan ketenangan atas mereka dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fath ayat 18. Jadi Allah telah redha kepada para sahabat dan Allah telah tahu tentang hati mereka, dan Allah menjamin mereka dengan surga. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yakunnar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon ini. Ada sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Nabi juga bersabda, la yadkhulun nar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka mereka. Tidak akan masuk neraka seorang yang hadir dalam perang Badar dan sulh Hudaybiyah. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat, mendoakan mereka, enggak boleh mencaci maki sahabat. Hukumnya haram dan dosa besar. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang diriku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separohnya. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dan yang lainnya. Artinya para sahabat itu infak sebesar dua telapak tangan berupa makanan. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji itu melihat gunung Uhud di Madinah. Besarnya gunung Uhud itu. Karena gunung Uhud dijadikan emas, kita infakkan ya untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita infakkan. Itu belum bisa mencapai derajatnya sahabat yang infak berupa makanan. Karena apa? Keimanan mereka yang tinggi. Keikhlasan mereka. Dan yang lainnya. Makanya kita harus ingat, sahabat itu mulia, gak boleh kita mencaci maki. Gak boleh mencela. Kalau orang yang mencaci maki sahabat, berarti dia orang yang sesat. Sesat, orang munafik. Gak mungkin orang yang beriman mencaci maki sahabat, gak mungkin. Orang munafik yang mencaci maki sahabat. Orang-orang yang sesat mencaci maki sahabat itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau dia orang yang beriman, mestinya apa?

Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sebelum mereka, dari mulai tabi'in sampai nanti hari kiamat, termasuk kita. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah siapa? Saya tanya lagi pada antum. Jangan tidur. Di sini bukan tempat tidur. Dengarkan baik-baik. Jangan ngantuk. Ya. Perhatikan. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang sesudah mereka. Mereka ini siapa? Sahabat. Di ayat yang ke-8 Allah, dalam surah Al-Hasyr, Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah sebutkan tentang siapa? Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sudah siapa? Sahabat Muhajirin Ansar. Bagaimana mereka? Yaqulun, mereka berkata, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka raufur rahim." Yaitu mereka mengatakan, "Ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dari yang lebih dahulu dari kami beriman. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha pengasih dan penyayang." Itu sikap orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, sikapnya mendoakan para sahabat. Bukan mencaci maki. Kalau orang yang beriman, kata Allah Al-Quran, mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Maka orang mencaci maki sahabat lah, orang yang mencaci maki sahabat lah, orang yang sesat. Orang yang rusak hatinya. Orang yang rusak agamanya. Orang yang rusak akalnya. Sesat. Akalnya rusak. Coba manfaatnya apa? Mencaci maki sahabat apa manfaatnya? Buat agama dia, buat dunia dia, buat akhirat dia, apa manfaatnya? Yang ada apa? Dosa. Makanya orang yang mencaci maki sahabat, dia sesat. Kemudian rusak agamanya. Karena agama menyuruh apa? Menyuruh apa? Mencintai para sahabat, mendoakan para sahabat. Rusak agamanya. Dia menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah. Rusak akalnya. Kenapa rusak akalnya? Akalnya gak waras. Apa manfaatnya sekarang mencela? Jangankan sahabat. Sekarang kita ada orang, kita cela orang tiap hari yang udah meninggal dunia. Manfaatnya apa? Tiap hari cela sahabat. Tiap hari cela orang itu. Orang itu sudah meninggal. Manfaatnya apa? Berarti akalnya gak waras. Kalau orang yang beriman, mestinya dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kita bisa mendapatkan Islam dan sunnah ini melalui siapa? Dengan perantaraan para sahabat. Makanya orang-orang itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya Imam Malik ketika menyebutkan surah Al-Fath di ayat yang terakhir, yaitu Muhammadur Rasulullah waladina ma'u asyidda'ul kufar wuhamma bainahum, Imam Malik mengambil istinbat dari ayat itu, barang siapa yang mencaci maki sahabat lah kafir, keluar dari Islam. Dengan dasar ayat itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini perhatikan ini. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya akibatnya jelek orang-orang yang mencaci maki sahabat itu, anda bisa lihat hidupnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang hujahnya manhaj salaf ini. Tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya bawakan di sini puluhan tentang hujahnya manhaj salaf ini. Ayatnya, kemudian hadis, perkataan para sahabat, tabi'in, ini puluhan. Ya, kurang lebih ada 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf ini. Jadi dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, kemudian beberapa hadis. Dan baru setelah itu kita masuk kepada prinsip dakwah salaf. Antum perhatikan di sini, ya. Dalil yang ketujuh. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Di halaman 67. Allah SWT berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا."

Dan barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini disebutkan, barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas baginya petunjuk. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika disebutkan kaum mukminin ketika ayat ini turun, yang dimaksud pertama kali siapa? Para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Jadi kalau orang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat. Bukan hanya itu aja, Allah memberikan ancaman kepada mereka, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam. Saya ulangi lagi untuk melihat di bawah di halaman 67. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Itu neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat inilah keyakinan, perkataan, dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman Rasulullah kepada yang turunkan dari Rabbnya dan kaum mukminin. Kaum mukminin pada zaman itu yaitu para sahabat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi mengikuti jalan para sahabat dalam memahami agama Islam ini adalah wajib. Menyalahinya adalah kesesatan. Karena mereka yang paling faham tentang apa? Mereka yang paling faham tentang apa? Al-Quran. Mereka yang paling faham tentang apa? Sunnah. Dan mereka sudah mengamalkannya. Karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti jalannya para sahabat. Wajib. Dan itu tidak sulit. Mudah. Mudah. Karena tercatat dalam kitab-kitab semuanya. Anda bisa lihat tafsir ayat dalam kitab tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Yang wafat tahun 310 Hijriah. Bisa lihat perkataan para sahabat tentang tafsir ayat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan demikian. Mudah. Tinggal dilihat yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif, yang dijelaskan oleh para ulama tentang itu. Jadi mereka, para sahabat, lah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan keridhaan, dan kita wajib mengikuti mereka. Kemudian yang kedua, ayatnya, di sini yang ke-8 ya, dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah, bercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
Demikian Allah wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Dijelaskan ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di halaman 70. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallam khattan bi yadi, thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum min sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, suatu hari Rasulullah membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Di garis satu garis yang lurus, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian wa khata khututan an yamini wa shimali, beliau garis juga di kanan kiri garis itu, beberapa garis yang pendek. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa ali syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, garis-garis yang pendek ini jalan yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Setiap garis ini masih ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi bacakan ayat ini, surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti. Jalan yang satu ini yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain yang berpecah belah, yang bercerai-berai. Bab, kalau kamu ikuti, kamu akan jauh dari jalan Allah. Berpecah belah kamu. Demikian Allah wasiat kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jalan ini yang bercerai-berai ya tentang golongan, tentang aliran, tentang pemahaman, tentang pemikiran, tentang ideologi, tentang segala macam yang membawa manusia kepada kesesatan. Dan ini akan terus berkembang ini. Ya. Ya, adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah, adanya Qullabiyah, adanya Murji'ah, Qadariyah, terus berkembang. Dan belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain yang terus berkembang. Dulu ada jil, sekarang ada jin. Ya. Jaringan Islam liberal, sekarang ada lagi jaringan Islam Nusantara, jin. Ya. Tadinya jil, sekarang jin. Ya, dibawa oleh jin nanti untuk jalan kesesatan. Nabi sudah ingatkan di sini, tidak ada satu pun jalan melainkan di atasnya ada apa? Syaitan. Syaitan yang mengajak kepadanya. Ini hati-hati. Semua firqah, semua golongan, semua aliran kita harus waspadai. Setiap gerakan, setiap harokah kita harus waspadai. Karena ini mesti menyimpang. Karena dia akan berpegang kepada tokohnya, bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah. Apa kata pemimpinnya, apa kata tokohnya, apa kata syekhnya, itu yang dia ikut oleh dia. Bukan Rasulullah yang diikut sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat. Ini akan menyesatkan manusia di jalan Allah SWT. Maka kita wajib waspada dan hati-hati. Karena jalan-jalan ini terus berkembang. Karena setan sudah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semua manusia. Disesatkan Allah. Ajma'in. La ughwiyannahum ajma'in, bukan satu orang, dua orang, semuanya. Illa ibadaka minhumul, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Sedikit orang yang bersyukur, sedikit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wa qalilum min ibadiyya syakur, sedikit dalam bersyukur. Yang banyak kufur, tidak bersyukur. Dan manusia umumnya bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Manusia umumnya mengetahui atau bodoh? Bodoh. Manusia umumnya adil atau zalim?
zolim manusia. Manusia punya tiga sifat. Yang pertama bodoh, yang kedua zolim, yang ketiga tidak bersyukur. Allah ciptakan manusia dan mereka dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini. Makanya mereka wajib apa? Belajar. Mereka wajib belajar dan terus belajar tentang Al-Quran, Sunnah, Fahmi Salaf. Kemudian mereka zalim, maka mereka harus berlaku adil. Kezaliman yang paling besar apa? Syirik. Mereka harus mentauhidkan Allah. Kemudian yang tiga, mereka tidak bersyukur. Allah sebutkan ayatnya. Untuk mencatat ayatnya. Yang pertama, di dalam surah Ibrahim. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim, kata Allah, dan sangat kufur. Di ayat 34 surah Ibrahim, di ayat 34 Allah menyebutkan bahwa manusia ini zalim. Zolim, zolim kepada Allah, zolim kepada dirinya, dan zolim kepada manusia. Manusia ini zolim. Kemudian kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab di ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula." Di surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung. Mereka semuanya menolak dan takut mereka. Kami tawarkan amanah ini kepada manusia dan sungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat bodoh manusia ini. Makanya kita lihat firqah-firqah itu bertambah hari bertambah banyak karena kezaliman manusia, kebodohan manusia tambah banyak. Sudah jelasnya ada agama. Agama Islam sudah sempurna, mudah. Qur'annya ada. Ini mushaf ada depan kita semuanya. Bahkan satu orang bisa punya 10 mushafnya. Gak tahu dibaca atau tidak di rumahnya. Ya, ada yang punya 5 mushafnya di rumah. Ada yang punya 3, gak tahu dibaca atau tidak. Ada yang dipakai pajangan aja. Kalau dibaca tambah ilmunya. Tinggal dibaca tafsirnya. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu. Dalilnya sudah ada. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya banyak. Tinggal dibaca, mudah. Kitab-kitab akidah juga banyak ada. Kitab-kitab hadis juga ada banyak. Tinggal kita baca. Tinggal dibaca. Cuma gak mau, manusia ini gak mau. Gak mau baca dia. Maunya bikin sendiri pakai royu. Ini menurut saya, ini bagus jalan ini. Menurut saya, bagus ini. Kalimat awalnya bagus. Zikir bagus gak? Bagus. Dia bikin dia 1111. Bisa terbang. Gimana? Jadi dibuat-buat. Kalimat zikirnya bagus kan? Zikir. Allah sebutkan di Quran, Nabi sebutkan di hadis. Tapi yang dibuat apa? Kaifiatnya, caranya, bilangannya. Gak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dengan itu dia apa? Dapat petunjuk atau sesat? Sesat. Karena apa? Menyalahi Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW. Coba kalau dia belajar. Tetap ada Qurannya, ada hadisnya. Mesti ada pembimbing. Mesti ada yang membimbing. Ada guru yang membimbing. Mesti ada. Supaya apa? Supaya enggak sesat. Gitu. Tapi bukan dibawa sendiri dengan pemikirannya. Akhirnya kita lihat banyak. Dan timbul firqah-firqah yang sesat tambah hari tambah banyak. Maka semakin banyaknya maraknya firqah ini, semakin kuat kita berpegang pada Quran dan sunnah al-fahmi salaf. Jangan luntur. Jangan futur. Jangan. Terus. Belajar lagi, belajar lagi. Lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Kesesatan dilawan dengan ilmu. Terus pelajari ilmu ini. Dilawan dengan apa? Dengan amal soleh.
Dilawan dengan doa terus kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang berlaku, tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap minta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Enggak ada manfaatnya banyak membantah, enggak ada manfaatnya banyak membantah. Yang manfaat kita belajar tentang ilmu, memahaminya, amalkan. Amalkan. Banyak membantah enggak manfaat, sedikit manfaat. Maka kalau lihat kita para ulama, dan saya bawakan di sini di awal-awal, rudud kitab bantahan sedikit. Yang banyak apa? Ilmu. Imam Bukhari juga bantah tentang khalqu, tapi yang ada yang dibaca oleh manusia apa? Sahih Bukhari. Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya kitab beliau. Yang bantahan sedikit. Imam Ahmad punya kitab Musnad 6 jilid. Dan juga yang lainnya, Imam Ahmad juga membantah kelompok yang sesat dari Jahmiyah, tapi kecil, tipis bantahannya. Bantahan itu sedikit aja. Yang penting kita memahami Quran dan Sunnah. Itu yang harus terus kita belajar. Bapak, ada juga sekarang orang sibuknya dengan apa? Dengan membantah. Sibuk dengan mentahdir. Akhirnya gak ada yang ditahdir lagi. Temannya sendiri ditahdir sama dia. Ustadznya ditahdir. Muridnya ditahdir. Karena kebodohan, kejahilan. Coba kalau dia belajar Quran dan Sunnah, berjalan jalan yang lurus, selamat dia. Tapi ketika dia menyimpang, ya semuanya kena ditahdir. Bapaknya ditahdir, ibunya ditahdir oleh dia. Ini akalnya gak waras. Gak waras. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan di atas jalan yang benar. Waras akal kita ini. Waras. Kalau ngikutin yang beda, gak waras akal kita. Antum perhatikan deh. Kalau antum ikut yang beda, gak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini hati kita tenang. Anda misalnya mengikuti dalil membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Kemudian anda perhatikan lagi. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang berakal, kata Syekhul Islam. Orang yang berakal. Ya, yang menginginkan perjumpaan dengan Allah. Memperhatikan permisalan dan memperhatikan keadaan semua kelompok yang sesat dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Rafidah, Ahlil Kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Karamiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari yang telah ditempuh oleh para sahabat dan Ahlul Hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa merekalah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumamakan oleh Al-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Beliau bantah itu. Dan mereka semua ngaku, orang-orang yang firqah yang sesat, ngaku dirinya sesat atau benar? Ngaku dirinya benar. Semua ngakunya benar, padahal mereka sesat. Sesat. Makanya kita berjalan di atas jalan yang hak ini, kita bersyukur kepada Allah. Berpegang teguh, jangan menyimpang kita. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ayat yang lain untuk perhatikan di sini. Untuk melihat ayat yang ke-16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31-32 surah Ar-Rum. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini Allah menyebutkan, untuk melihat di halaman 82, dan janganlah kamu termasuk orang-orang mempersekutukan Allah, wala takunu musyrikin. Artinya janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bertauhid dan mentauhidkan Allah SWT dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah serta tidak mengendaki kepada selainnya.
Kemudian minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Sebagian ulama membacanya farraqu dinahum minal ladina farraqu dinahum, sebagian ulama membaca demikian, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka. Seperti siapa? Mereka seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah, dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Untuk perhatikan di sini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Kecuali satu golongan. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Serta manhaj generasi awal dari para sahabat dan tabi'in. Dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka. Maka beliau SAW menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti antum lihat. Di juz yang ke-6, halaman 317 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salamah. Jadi antum perhatikan di sini. Allah mengatakan janganlah kita menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Enggak boleh kita mengikuti jalannya mereka. Enggak boleh mengikuti jalannya orang berbuat syirik. Yang kedua, yaitu jangan kita berpecah belah. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena ini dosa besar yang paling besar. Yang kedua, jangan mengikuti jalannya orang-orang musyrik. Jangan mengikuti cara mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, dan yang lain yang gak boleh ikut. Yang ketiga, gak boleh kita berpecah belah. Gak boleh. Salaf ini satu. Jangan mau kita dikotak-kotak oleh kelompok hizbiyin. Jangan mau. Mereka membuat nama, mereka yang bikin nama. Ya, ada salaf ini, ada salaf ini. Mereka yang bikin. Jadi ada salafi haroki, ada salafi jihadi. Enggak ada itu nama-nama itu. Mereka yang buat nama-nama tanpa ilmu. Mereka yang sengaja ingin mengotak-ngotak, memecah belah. Enggak ada. Dan kita juga enggak punya pemimpin, enggak punya imam. Kecuali siapa? Rasulullah SAW. Itu imam kita. Kita wajib mengikuti. Dalil sudah jelas Quran, sudah jelas di sunnah, tinggal ikut kita. Kita belajar, mengkaji, nanti ustadz menjelaskan. Kita bukan ikut ustadznya, bukan ikut dai-nya, tapi ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut hujjah, keterangan, nas yang sahih. Bukan ustadz yang kita ikut. Bukan syekh yang kita ikut. Bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Itu yang kita wajib ikut. Dalil Quran mengatakan demikian. Hadis juga mengatakan demikian. Itu hujjah. Makanya agama Islam ini agama ilmu, agama hujjah, agama dalil. Yang kita ikut itu. Enggak ada kita harus imam baiat kepada, enggak ada baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kepada pemimpin kaum muslimin yang memimpin umat Islam, kita dibenarkan untuk baiat. Dan ada dalilnya dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi bukan seperti yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Enggak boleh kita ikut. Ini memecah belah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Dibaiatlah imamnya, dibaiatlah syekhnya, dibaiatlah gurunya. Enggak boleh dalam Islam. Ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Justru pecah belah nanti. Yang ini nanti enggak mau, saya enggak mau baiat itu.
Karena imamnya saya lihat gak ada jenggotnya. Gak mau. Satu lagi bilang, wah saya lihat tuh imamnya berjenggot, tapi ngerokok. Saya gak mau, bayat lagi yang lain. Gitu. Akhirnya tambah banyak nanti firqo-firqo yang sesat. Gak boleh kita. Gak boleh. Dan kita harus ikut Rasulullah SAW dan para sahabat, ini wajib kita ikut. Jangan kita ikut kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bab tambah banyak. Kemudian selanjutnya kita baca hadis Nabi. Kalau dalilnya cukup dari ayat, ini banyak sekali saya bawakan ayatnya. Sekarang dari hadis Nabi SAW. Antum lihat di halaman 96. Dalil yang ke-25. Diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tsumma aqbala alaina fa wa'adana mau'idatan balighatan dzarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Fa qala qa'il, ya Rasulullah, kana hadhi mau'idatul muwaddi'in fa madha ta'hadu ilaina?" Fa qala, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyyan." فإنه من يعش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasul salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang menentang kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan yang mendapat petunjuk. Peganglah rat-rat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." Antum lihat di sini, di bagian akhir dari hadis ini, antum perhatikan, Nabi bersabda, tolong perhatikan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Tolong perhatikan. Nabi bersabda SAW, artinya, kata Nabi, barang siapa yang hidup sesudah wafatku di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah ingatkan di sini, akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Betul, setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Abu Bakar, setelah wafatnya Umar, mulai di akhir khilafah Utsman, mulai ada kelompok-kelompok. Setelah wafatnya Utsman, mulai lagi ada Khawarij. Dan terus seperti itu, adanya Syiah. Kata Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi enggak menyebutkan satu, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita semuanya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Nabi SAW, "Anda akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus." Kemudian lagi Nabi lanjutkan lagi, bukan hanya itu. "Tamassaku biha wa'abdu alaiha bin nawajid." Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Artinya gak cukup kita mengatakan bahwa kita mengikuti salaf, tapi kita harus pelajari dan pegang teguh. Kita harus punya sikap berpegang teguh kepada manhaj yang hak ini. Tidak ikut kelompok-kelompok yang lain, tidak ikut pemahaman, tidak ikut aliran yang lain, tidak. Pegang teguh agama ini. Karena sudah sempurna agama ini. Kemudian
Kata Nabi SAW, setelah disuruh kita berpegang teguh dan gigit dengan geram kita, kata Nabi apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah sesat. Jadi enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada agama Islam ini kecuali dengan menjauhkan apa? Menjauhkan bid'ah. Enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an wasunnah al-fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan apa? Semua perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita anggap bid'ah itu wah enggak apa-apa. Kecil bagi kita, kecil bagi Allah besar. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kata Allah, kamu anggap ringan tapi insya Allah besar. Enggak boleh menganggap ringan satu bid'ah, enggak boleh. Kan cuma ya cuma kunut subuh, zikir-zikir ba'da shalah, cuma sekedar mentakwil berapa sifat Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita ingkari. Enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini sikap. Ini akidah. Enggak bisa kita main-main. Enggak bisa, enggak apa-apalah kita ikut mereka perayaan-perayaan, enggak bisa. Enggak apa-apalah kita ikut ziarah ke kuburnya wali, minta-minta di sana. Syirik akbar. Enggak bisa kita ikuti perbuatan syirik, enggak bisa kita ikuti perbuatan bid'ah. Kita harus punya sikap bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kita akan selamat dengan sunnah ini kalau kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Ketika dia mengikuti sunnah tapi dia mencampur dengan bid'ah, orang ini pasti akan sesat, pasti akan sesat. Enggak bisa. Bid'ah harus jauhkan, karena Nabi yang mengatakan sallallahu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru bid'ah. Yang baru bid'ah kata Nabi dalam agama ini. Karena agama sudah sempurna. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan pertama kali. Bukan ulama. Nabi yang pertama kali mengatakan demikian. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi SAW yang mengatakan demikian. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, enggak ada. Makanya kemudian dilanjutkan oleh sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baqawi dalam Syarah Sunnah, Al-Hakim dalam Mustadrak, disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga sepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits manaris sabil, dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti Rasulullah. Jangan berbuat beda, karena setiap beda adalah sesat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Bid'ah itu sesat, kata Abdullah bin Umar. Ini pemahaman salaf. Salaf ini memahami siapa? Hadis Nabi. Kan yang kita ikuti siapa? Pemahaman ulama atau fahmu salaf? Fahmu salaf yang kita ikuti. Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap biasa dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud demikian, dijelaskan oleh Ibnu Umar demikian radhiyallahu anhuma, bahwa kata Ibnu Umar kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia? Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya? Sebab pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah suruh fin ibadah al-man'u. Asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal segala sesuatu boleh. Kecuali dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, contoh orang berzikir yang tadi saya sebutkan 1100 kali dari mana? Kok 1100? 1101 umumnya. 11.000 dari mana dalilnya? Mana keterangannya? Dalilnya mana?
Yang ada dari Nabi, kita baca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul syai'un qadir 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu yang paling banyak sudah. Ada dalil yang sifatnya lepas, enggak ada hitungan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar, la haul. Itu bebas. Enggak ada hitungan. Tapi ketika menetapkan mana dalilnya atau duduknya harus begini.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimu sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa muwalah. Amma ba'd. Khotaliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
4: Dikasih pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf. Dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
3: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya." Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
4: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?"
3: Apa kata Ibnu Umar? "Wallahi,
4: wallahi,
3: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha."
4: Demi Allah, demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
3: Apa kata Ibn Umar?
4: "Wallahi,
3: wala bi talqatin wahidatin,
4: wallahi,
3: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha."

0: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudhu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudhu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudhu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudhu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudhu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Tapi kalau dia berwudhu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat, karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak, yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istiqtok. Apa itu penyakit istiqtok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu, ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku, dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya. Yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
2: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Salat sunnah wudu, ya saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudu. Jadi salat sunnah wudu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong, ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah, ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan?" Bilal mengatakan, "Amalan yang saya andalkan adalah salat sunnah apa? Wudu." Bilal tidak sedang mengatakan, "Saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu." Yaitu salat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal, tidak, memang Nabi sudah sampaikan, ya. Jadi seakan-akan mengatakan, amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua, bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam, bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal, paham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya, buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah, wudu diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan, menyalahkan, karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wokasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim, katanya hari Rabu minggu sekian dari bulan-bulan ini akan ada bencana, makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wakasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain, yang lain bilang, saya dapat ilham, setiap malam minggu pada maghrib ada bencana, kita bikin sholat malam minggu Wakasan. Akhirnya ini kalau begini caranya, semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar, benar sebagian sahabat berisyihad, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan, jadilah syariat. Kalau Nabi salahkan, tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus, tidak tidur. Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah. Nabi tegur. Disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Maaf Ustadz, mau bertanya, bagaimana hukumnya bila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran karena uang? Saya seorang TKW di Taiwan. Dari pertengkaran, uang saya kirim ke orang tua saya dan adik saya. Saya simpan. Beberapa hari ini saya ingin memperbaiki semuanya. Suami minta uang adikku yang saya sudah kirim. Dari situ dia tahu lagi dari Ibu Ayu Aisyah.
3: Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, ya, yang bertanya, ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada kita semua. Masalah pertengkaran karena masalah ini, tentu saja ini merupakan masalah yang harusnya dibicarakan dengan sebaik-baiknya antara suami dan istri. Cuman tinjauan dari sisi tinjauan syariat, ya, seorang perempuan yang memiliki penghasilan sendiri, maka itu adalah harta miliknya sendiri. Ya, harta miliknya sendiri, dia boleh menggunakannya, ya, untuk kepentingan misalnya membantu orang tuanya, membantu adiknya, atau membangun rumah untuk keluarganya atau yang lainnya. Sebagaimana dia juga boleh, misalnya kalau suaminya kekurangan, dia harusnya bantu suaminya. Ala kulli hal, ya, kalau terjadi pertengkaran karena masalah seperti ini, hendaknya dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Ya, juga tentu ini juga kondisi yang sebenarnya perlu diluruskan ketika dia bekerja ke luar negeri sementara suaminya ada di Indonesia misalnya. Ini juga kondisi yang kurang baik. Karena bagaimanapun suami istri yang berjauhan ini tidak akan mendatangkan makna sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Ya, maka berusahalah untuk segera mengusahakan sebab-sebab bisa berkumpul dengan suami. Kalau memang terpaksa harus kerja ke luar negeri, maka ajak suami juga, karena ini juga akan membantu kita untuk menjaga diri kita sendiri, ya, dan juga menjaga suami, ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah-masalah seperti tadi hendaknya dibicarakan dengan sebaiknya, baik-baiknya dirundingkan, didiskusikan, ya. Kalau perlu misalnya sama-sama sepakat untuk mengadukan masalahnya kepada seorang ustadz yang berilmu yang bisa menengahi masalah mereka berdua. Nah, barakallahu fikum.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ikhwanan akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dengan taufiknya untuk kembali bertemu di majelis ilmu yang mulia di Masjid Utsman bin Affan, masjid yang mubarak, dalam rangka untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia yang mana sudah kita sepakati dan pilih bersama. Kita akan mengkaji kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah, Minhaj metode beragama, metode memahami dan mengamalkan agama dari golongan yang selamat, dan At-Taifah Al Mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini semua adalah istilah syar'i. Ya, kitab yang tipis tapi masya Allah sangat bermanfaat ini ditulis oleh guru kita Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, yang beliau adalah salah seorang pengajar di Darul Hadith Al-Khairiyah di Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah salah satu ulama kita yang terkenal dengan tulisan-tulisannya yang rata-rata tulisan yang sederhana tapi bermanfaat, ya. Kutayyibat, kitab-kitab yang kecil yang sering dijadikan untuk hadiah dibagi-bagikan. Beliau ini dulunya adalah seseorang yang berpemahaman menyimpang dari Ahlus Sunnah, kemudian mendapatkan hidayah, ya. Juga melalui bimbingan ulama besar kita yang kita kenal, ahlul hadis yang terkenal, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, karena beliau juga berasal dari negeri Syam, dari Yordan, kemudian mengajar di Mekkah, dan beberapa kali kita pernah berkunjung ketika beliau masih hidup, ya, Syekh Muhammadin Jamil Zainu rahimahullahu taala, mudah untuk kita kunjungi juga, kemudian juga sangat menyambut kedatangan para penuntut ilmu. Seorang yang sudah tua dan sangat-sangat masya Allah punya kelemah lembutan dalam berdakwah, kemudian semangat dalam mengajak manusia ke jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Kitab Al-Firqatun Najiyah atau Minhajul Firqatin Najiyah. Kitab ini dengan terjemahannya Jalan Golongan yang Selamat, bisa dikatakan dulu-dulunya pertama kali kita mengenal dakwah sunnah Kitab ini termasuk yang awal-awal kita kenal, kita baca dan kita kaji. Sering banget dibawakan di dalam kajian-kajian atau daurah-daurah pengenalan manhaj salaf. Ya, kajian tentang kitab ini. Bahkan banyak kita kenal hadis-hadis seperti hadis perpecahan umat, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian perintah untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Al-Khulafa'ir Rasyidin. Kita dapatkan pembahasannya dalam kitab ini. Sehingga masya Allah kitab ini sangat-sangat bermanfaat untuk memudahkan kita berpegang teguh dengan manhaj salaf dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dibawakan dengan bahasa bahasa yang ringan dan mudah untuk difahami bagi penuntut ilmu, utamanya tentu saja orang-orang yang ingin memperdalam untuk pemahaman terhadap manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi minhajul firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Metode beragama golongan yang selamat dan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, karena mereka yang selamat ketika kaum muslimin berpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam neraka. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Inilah yang disebut dengan golongan yang selamat. Kemudian mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, sudah pernah kita sebutkan ya di pertemuan kita yang lalu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim yang cukup terkenal. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Ya, dalam riwayat lain wa hum mansurun. Senantiasa ada di umatku ini sekelompok orang yang selalu menampakkan kebenaran dan mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu istilah, sama dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah atau istilah salafiyun, pengikut manhaj salaf, ya, sama dengan istilah al-ghuraba, orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua satu istilah, satu makna, golongan yang selamat, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ini semua istilah-istilah yang disebutkan di dalam syariat dan penisbatan diri kepadanya adalah penisbatan yang syar'i. Makanya kalau antum lihat di mukaddimah kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah, beliau mengatakan amma ba'du fahadha tiqadul firqatin najiyati, fahadha tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan maka inilah i'tiqad, keyakinan, akidah golongan yang selamat, al-mansurati, yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sampai hari kiamat, ahli sunnah wal jamaah, yang mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada perbedaan dalam istilah-istilah ini. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran, kemudian petunjuk hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka mereka inilah yang disebut dengan golongan yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut manhaj salaf, dan istilah-istilah yang lainnya yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita akan lihat, kita akan mulai baca dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala, mulai dari muqaddimah, ringkas yang beliau sampaikan. Asy-Syekh berkata rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya. Setelah menyampaikan khutbatul hajah, ya, khutbah pembukaan ceramah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membuka khutbah ceramah atau nasihat yang beliau sampaikan dengan kalimat ini, innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya, serta berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Taib. Setelah itu beliau mengatakan amma ba'du. Ini juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan pembukaan, kita mengatakan amma ba'du. Adapun selanjutnya, fahadhihi buhuthun hamatun wa mutanawwi'ah tad'ul muslimina ila aqidati tauhidil khalis wal ibtida'i an syirkil ladzi intasharat madhahiruhu fi aktsaril biladil islamiyah. Maka ini adalah pembahasan yang bermanfaat dan bermacam-macam. Isi buku ini pembahasannya pembahasan yang bermacam-macam tentu saja, ya, dan sangat penting, yang mengajak kaum muslimin kepada akidah tauhid yang murni, memurnikan tauhid, ya, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik yang telah tersebar fenomenanya di kebanyakan negeri kaum muslimin. Wa huwa sababu halakil umamis sabiqati wa sababu syaqail alamil muasir, yang mana tersebarnya perbuatan syirik ini merupakan sebab kebinasaan umat-umat yang terdahulu dan juga sebab kecelakaan umat di zaman sekarang. Walasiyam al-alam al-islamiyya wa ma yulakihi minal masa'ibi minal masa'ibi wan nakabati wal hurubi wal fitani wa ghairiha, terutama negeri-negeri kaum muslimin, ya, kehancuran dan kerusakan serta berbagai macam musibah, keburukan, peperangan-peperangan dan fitnah serta bencana-bencana lain yang menimpa negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ini penjelasan seorang yang berilmu dan paham manhaj salaf, bahwa yang namanya kerusakan sebabnya adalah karena perbuatan maksiat, bukan karena kita tidak paham kondisi umat saat ini dengan cara ikut serta ya membaca berita-berita dari sana kesana kemari. Bukan karena kita tidak mengingkari pemerintah secara terang-terangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berpemahaman khawarij. Bukan ini sebab yang menjadikan kerusakan umat. Kerusakan umat terjadi karena perbuatan maksiat. Dan maksiat yang terbesar adalah perbuatan syirik. Yang perbuatan syirik ini dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, semakin bermacam-macam dan semakin sering terlihat, ya, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin dan dibenarkan. Maka inilah sebab utama yang menjadikan kerusakan dan timbulnya berbagai macam bencana, karena tentu syirik adalah perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Maka musibah apa saja, ya musibah apa saja yang menimpa kalian wahai manusia, maka itu akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kebanyakannya. Jadi musibah dalam segala bentuknya terjadi karena perbuatan dosa, apalagi dosa yang paling besar yaitu perbuatan syirik. Imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in, Imam Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah taala berkata, "Man asallaha fil ardi faqad afsada fiha, li'anna salaha as-sama'i wal ardi bitta'ah." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, berarti sungguh dia telah melakukan kerusakan, menyebabkan terjadinya kerusakan musibah di muka bumi ini, karena kebaikan atau kemaslahatan untuk langit-langit dan bumi adalah dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang mengajak umat kembali kepada tauhid, dan inilah ajakan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, demi Allah inilah dakwah islahiyah yang sesungguhnya, dakwah untuk perbaikan umat yang sesungguhnya. Inilah dakwah yang benar-benar akan mendatangkan kemaslahatan bagi semua umat, ya bukan hanya umat Islam saja, bahkan sampai semua makhluk merasakan kebaikan ketika disebarkan dakwah yang benar di seluruh alam semesta ini. Nah, wa hadhihi al-buhuthu wa mawadhi'u tubayyinu aidan minhaja wa aqidatil firqatin najiyati wa ta'ifatul mansuratil waridati fil haditsin nabawi. Pembahasan-pembahasan di dalam kitab ini juga, ya, serta tema-tema yang disebutkan di dalam kitab ini juga menjelaskan tentang minhaj, metode beragama, serta akidah dari al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, wa ta'ifatil mansurah, ya, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litunira at-tariqa lil amilina hatta yakunu minan najina wal munsir wal mansurina insyaallah, supaya memberikan pencerahan, memberikan penerangan jalan yang lurus bagi orang-orang yang ingin mengamalkannya, agar mereka nantinya termasuk orang-orang yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin wa yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pembahasan-pembahasan dalam buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan Allah menjadikannya ini semata-mata ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang maha mulia. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Jadi ini ringkas dari mukaddimah yang beliau bawakan. Jadi sekali lagi, inilah buku yang menjelaskan tentang manhaj dan akidah golongan yang selamat. Inilah yang selalu kita menisbatkan diri kita kepadanya dengan nama dakwah salafiyah atau ahlus sunnah wal jamaah. Dalam kitab ini akan dibahas tentang bagaimana ciri-ciri atau metode pemahaman dan pengamalan agama mereka, bagaimana akidah dan keyakinan mereka berdasarkan apa yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tabarakallahu fikum. Kita akan mulai membahas isi dan kandungan kitab ini, ya. Tentu mungkin lebih baik nanti antum memiliki bukunya meskipun terjemahannya yang juga dijual, ya, di mana-mana, supaya nanti bisa kita mengikutinya dan lebih bisa untuk kita jadikan sebagai pegangan kita kalau kita ingin mengajak orang lain atau kita ingin memurojaah atau mengulang kembali pelajaran kita, maka sudah ada yang tertulis dari buku tersebut. Baik. Mengikuti metode para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam menjelaskan perkara-perkara agama, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala memulai dengan membawakan beberapa ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dalil yang pertama, Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama, dan janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah berselisih, berpecah. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersatu, melarang perpecahan. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan hal ini sangat banyak. Juga hadis-hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan yang semakna dengan ayat ini, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan kepada kalian tiga perkara dan membenci kalian dalam tiga perkara. Fayardha lakum an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kalian untuk berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama dan jangan bercerai-berai. Nah, kita perhatikan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, perintah bersatu yang Allah sebutkan di dalam ayat ini maupun ayat-ayat yang semakna, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datangnya petunjuk di hadapan mereka. Semua perintah untuk bersatu ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala gandengkan dengan syarat untuk persatuan tersebut, yaitu berpegang teguh dengan petunjuk Allah secara bersama-sama, berpegang teguh dengan kebenaran. Contoh di ayat ini disebutkan dengan hablullah, tali Allah. Ada yang mengartikan tali Allah ini adalah Islam, ada yang mengartikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengartikannya Al-Qur'an. Tidak ada pertentangan. Maksudnya berpegang teguh artinya bersatu bersama-sama di atas kebenaran, di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan bercerai-berai. Berarti kita fahami di sini yang namanya perpecahan itu adalah yang menyelisihi petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya setelah turunnya kebenaran tersebut. Ya, oleh karena itu yang dilarang itu adalah bukan perpecahan semata-mata karena seseorang ya tidak sama pendapatnya dengan orang ini atau tidak bisa bersama-sama sejalan dengan orang yang lain. Ini sepintas merupakan bentuk perpecahan, tapi belum tentu ini tercela. Kalau orang ini tidak sejalan dengan orang lain karena dia berpegang teguh dengan kebenaran, maka orang lain tersebut yang berpecah. Kita ketahui yang dipuji di dalam Islam adalah al-jamaah, ya, berjamaah artinya berpegang teguh dengan kebenaran, yang ketika seseorang itu berpegang teguh dengan kebenaran meskipun dia sendiri, maka dialah yang terpuji, sementara yang berpisah dari jalan yang benar, kita ketahui inilah yang tercela meskipun mereka jumlahnya banyak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk bersatu selalu di atas kebenaran, maka orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itulah yang dikatakan berselisih. Ini semua kita ketahui merupakan makna dari ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah, yang namanya persatuan, ya, itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Nanti kita akan baca hadis tentang perpecahan umat, 73 golongan yang 72 diancam masuk neraka, cuman satu yang selamat. Ya, sepintas kita katakan satu ini harusnya yang kita katakan berpecah, kenapa mereka tidak mau mengikuti yang 72? Tapi ternyata kan tidak demikian. 72 ini yang celaka karena mereka menyimpang dari kebenaran, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya perintah untuk bersatu di sini kita harus pahami dengan benar. Ya, bukan bersatu asal sekedar bersatu saja. Ya, karena sekarang orang-orang yang mengajak persatuan Islam tidak pakai dasar. Sama-sama bersatu, yang ini melakukan perbuatan syirik, ini melakukan perbuatan bid'ah, ini melakukan zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Ini semua namanya perpecahan hakikatnya. Karena tidak ada yang menyatukan, tidak kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apa gunanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian umatnya mengamalkan sesuai dengan keinginan sendiri-sendiri, sesuai dengan apa yang mereka ciptakan sendiri, apa yang mereka inginkan sendiri. Jelas ini tidak benar. Ya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr tentang orang-orang munafik dan orang-orang musyrik ketika mereka bersatu untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa yang Allah sebutkan di surat Al-Hasyr? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau menyangka mereka sepertinya bersatu, bersama-sama, kayaknya kompak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah sebutkan wa qulubuhum syatta, hati mereka sungguh berpecah dan bercerai-berai. Mereka bukanlah orang-orang yang bersatu karena tidak dibangun di atas persatuannya, tidak dibangun di atas berpegang teguh dengan kebenaran. Taib. Yang kedua, dalil yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Apa yang mereka lakukan? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang selalu memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan jadilah mereka bergolong-golongan. Sengaja membentuk golongan untuk memisahkan diri dari yang lain. Karena mereka merasa dirinya yang paling benar dan bangga dengan golongannya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini ternyata adalah kebiasaannya orang-orang musyrik. Dan perbuatan ini jelas tercela. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka siapa saja yang mengadakan perkumpulan dengan tujuan untuk sengaja memisahkan diri dari kaum muslimin, ya, bangga dengan golongannya, maka termasuk apa yang disebutkan dalam ayat ini. Oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar diturunkan untuk menyatukan kaum muslimin. Perbuatan seperti ini tercela. Ya, kita diperintahkan untuk menjadi, ya, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, yakni bersaudara di atas kebenaran, karena sama-sama berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah yang namanya hizbiyah, fanatik golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan bangga terhadap apa yang ada diri pada diri mereka, ini tercela dalam Islam. Sampai pun asalnya sesuatu yang disyariatkan. Antum tahu kisah tentang kaum Muhajirin dan Ansar. Bayangkan penamaan Muhajirin dan Ansar kan dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka adalah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini dipuji. Tapi pernah satu ketika nama ini digunakan untuk fanatik. Orang Muhajirin membela Muhajirin, bangga, demikian pula orang Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ini langsung menegur dengan keras. ad'awal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah ada seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih hidup di kalangan kalian? Yakni sesuatu yang asalnya penamaan syar'i, ketika digunakan untuk fanatik menjadi tidak boleh. Oleh karena itu, fanatik kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh, apalagi kepada ulama yang menyimpang. Fanatik kepada ustaz, kepada pemahaman yang ada di golongan sendiri, ini tidak diperbolehkan. Fanatik untuk

Kita mengumumkan, pengumuman juga dengan secara umum, kajian juga terbuka, tidak ada yang dikhususkan. Maka yang seperti ini bukan termasuk hizbiyah atau fanatik, golongan yang dicela sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini ya. Jadi yang tercela adalah orang-orang yang menyebutkan kelompoknya dengan tujuan untuk membanggakan apa yang ada pada diri mereka atau mengklaim kebenaran cuma apa yang ada pada diri mereka, tidak ada pada yang selainnya dengan tanpa menyebutkan dalil. Nah, taib. Salisan yang ketiga, dalil yang ketiga. Ini juga dibawakan sebuah hadis yang cukup terkenal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, juga disahihkan oleh para ulama yang lainnya, Syekh Al-Albani rahimahullah taala maupun para ulama yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita tahu hadis sahabat yang mulia Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan, aku perintahkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla yang maha tinggi dan maha mulia, serta wajib untuk mendengarkan dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum fasayarahtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kamu yang hidup, yakni yang nanti punya umur panjang ya, nanti dia akan melihat di akhir zaman banyak perpecahan. Ingat ini hadis tanda-tanda kenabian, bahwa di akhir zaman banyak perpecahan dalam urusan agama, banyak muncul pemahaman-pemahaman yang aneh. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, petunjuk para khalifah yang selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan petunjuk itu dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat tempatnya di dalam neraka. Ini juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan banyak hukum berkenaan dengan sikap ketika menghadapi fitnah, menghadapi perselisihan. Ya. Jadi sudah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala melarang yang namanya perpecahan, perselisihan dalam agama, serta memerintahkan, mewajibkan untuk bersatu di atas agama. Tapi kenyataannya di akhir zaman nanti yang terjadi tidak seperti yang Allah perintahkan. Ya, makanya saat ini kita selalu tetap mengajak kaum muslimin untuk bersatu di atas kebenaran, meskipun kita tahu kenyataannya akan terjadi yang namanya perpecahan. Berarti kita harus jelaskan kepada mereka solusinya ketika terjadi perpecahan umat. Ya, sama sewaktu misalnya kita menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum perempuan yang kebanyakan menjadi penghuni neraka. Ya, bukan berarti kita ridho dengan kenyataan ini. Tapi kita harus benarkan, karena disampaikan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang akan terjadi, bahwa kenyataannya
Rasulullah SAW bersabda.

0: bersabda, "Uritu naro fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Diperlihatkan kepadaku surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Maka kita mengajarkan kepada kaum perempuan solusinya agar tidak menjadi yang kebanyakan ini. Ya, ini untuk taat kepada suaminya, untuk menghargai kebaikannya dan seterusnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan tabarruj, berdandan atau berhias, bertingkah laku seperti perempuan-perempuan di zaman jahiliyah agar mereka terhindar dari ancaman tersebut. Jadi, waktu kita membacakan hadis perpecahan umat atau akan munculnya perselisihan di akhir zaman ini, kita sebutkan kenyataan yang terjadi. Meskipun ini dilarang di dalam Islam. Setelah itu kita sebutkan solusinya. Rasulullah SAW menjelaskan di hadis ini, solusinya adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada pemahaman Khulafaur Rasyidin dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in secara keseluruhan. Berpegang teguh dengannya. Kemudian ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dalam hadis ini juga ada satu faedah. Ya. Di awal hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah serta mendengarkan dan taat meskipun pemimpin yang memimpin, ya, seorang yang menjadi pemimpin kita adalah seorang budak dari Habasyah. Antum tahu, ketika ada budak yang menjadi pemimpin, maka tidak mungkin ini menempuh cara yang sesuai dengan syariat. Tidak mungkin misalnya dipilih oleh ahlul halli wal aqd, ya, yang mereka mempertimbangkan sesuai dengan hukum syariat, karena budak tidak bisa menjadi pemimpin. Dia sendiri bukan orang yang merdeka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalaupun sampai dia yang menjadi pemimpin wajib untuk ditaati, berarti pastinya seorang budak ini ketika bisa menjadi pemimpin pasti dengan cara yang tidak syar'i. Kemungkinan dengan cara apa? Memberontak misalnya. Dia bisa mengumpulkan massa, mengumpulkan pasukan yang kuat, kemudian dia mengambil kekuasaan, merebutnya dengan kekerasan, pemberontakan, kemudian jadilah dia sebagai penguasa. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tetap kita wajib mentaati dan mendengarkannya. Karena pertimbangan apa? Pertimbangan mendahulukan kemaslahatan daripada pertumpahan darah. Mungkin saja sewaktu dia merebut kekuasaan terjadi pertumpahan darah, iya kan? Namanya memberontak, banyak terjadi bunuh-bunuhan. Tapi setelah dia bisa menguasai keadaan, jangan lagi ditambah kerusakan tersebut. Jangan ada yang beralasan, oh dia sendiri memberontak, maka memberontak lagi yang berikutnya, tambah parah keadaan dan kerusakan. Ini tidak diinginkan di dalam Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib untuk kita mendengarkan dan taat. Tentu dengan cara menasihati, tapi tidak dengan cara terang-terangan. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang terpilih sebagai pemimpin, meskipun tidak dengan cara yang sesuai dengan syariat, kalau dia sudah bisa menguasai keadaan, maka setelah itu kita wajib untuk mendengarkan dan mentaatinya, membaiat kepemimpinannya. Ketika kita menasihati, tidak boleh kita menasihati terang-terangan di depan umum, tidak boleh kita memberontak dan mencabut ketaatan kita dari pemimpin tersebut. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini diantara dalil yang menyebutkan wajibnya taat kepada pemimpin meskipun terpilih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, taib, kemudian dalam hadis ini juga ada perintah untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin ketika terjadi perpecahan, perselisihan pendapat. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita kembali kepada kelompok yang paling besar jumlahnya. Ya. Tidak mengikuti keadaan kebanyakan orang, karena sudah pernah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, ya, atau pernah kita dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kebenaran di akhir zaman itu justru lebih sedikit orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Jumlah mayoritas disebutkan dalam Al-Quran bagaimana? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti, menuruti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi jumlah yang banyak ini bukan ukuran. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dengan cara kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang harus jadi patokan kita. Makanya untuk bisa selamat dari perpecahan, memang kita harus belajar. Setelah memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon taufiknya, kita harus belajar apa itu sunnah, bagaimana pemahaman yang diajarkan di dalam sunnah, bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, bahkan sampai pun ketika kita seorang diri, cuma kita yang berpegang teguh dengan kebenaran, maka itulah jalan untuk keselamatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, mungkin antum pernah dengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini juga hadis yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Di awal hadis ini Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menyebutkan satu kaidah dalam belajar agama. Ya. Beliau mengatakan di awal hadis ini, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayudrikani fa aqa fihi." Biasanya manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, tentang hal-hal yang baik. Tapi aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Karena aku khawatir ketika berjumpa dengan keburukan tersebut, saya tidak tahu akhirnya terjerumus ke dalamnya. Kalau tidak bertanya. Ya, ini kaidah dalam memahami Islam. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan kita belajar Islam cukup kenal yang baik-baik saja, tidak perlu kenal yang buruk. Ini berbahaya. Pemahaman seperti ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan, menjadikan orang nanti gampang terjerumus ke dalam perbuatan buruk karena dia tidak mengenal keburukan. Keburukan apalagi di akhir zaman yang senantiasa ditutupi, diberikan label kebaikan, memperjuangkan Islam dan istilah-istilah yang lain. Orang yang tidak faham akan mudah tertipu. Ya. Jadi kita harus mengenal keburukan dengan rinci sebagaimana kita mengenal kebaikan dengan rinci, agar kita tahu gejala-gejalanya sehingga kita tidak mudah mengikutinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innama tanqudu urul Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islami man lam ya'rifil jahiliyah." Sesungguhnya yang menyebabkan ikatan Islam bisa terputus seutas demi seutas, kalau lahir di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Ya, jadi keburukan kita harus pelajari, kita harus pahami, agar kita mudah mengenali ketika gejala-gejalanya muncul, sehingga kita cepat bereaksi untuk meninggalkan keburukan tersebut. Tapi berlanjut, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Wahai Rasulullah, kita dulu berada di masa jahiliyah dan masa yang penuh dengan keburukan. Ya. Fahal faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membawakan kebaikan ini kepada kita, yakni diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan semua keburukan-keburukan di zaman jahiliyah. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya, akan ada keburukan nantinya. Diartikan oleh para ulama yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian muncul fitnah-fitnah dari orang-orang yang murtad, ya, meninggalkan Islam, yang kemudian diperangi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian dia bertanya lagi, "Fahal ba'da dzalika syarr min khair?" Apakah kemudian setelah keburukan itu ada lagi kebaikan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am wa fihi dakhanuh." Iya, akan ada lagi kebaikan. Tapi kebaikan ini ada dakhon, ada polusinya. Tidak murni lagi kebaikannya. Ya. Kemudian intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keburukan-keburukan yang akan muncul nanti di umat ini. Di antaranya beliau jelaskan dalam hadis ini, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, orang-orang yang mengambil sunnah selain sunnahku, mengikuti petunjuk selain petunjukku, ya. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu taala anhu lagi menanyakan, apakah setelah kebaikan yang sudah tercampur ini muncul keburukan lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am du'atun ala abwaabi jahannam." Iya. Nanti akan ada dai-dai yang mengajak manusia yang berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. "Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha." Barang siapa yang mengikuti ajakan mereka, maka mereka akan menjerumuskan orang ini ke dalam neraka jahannam. Ingat, antum perhatikan di sini bukan disebutkan satu dai, tapi du'at. Banyak penyeru. Ya. Dan mereka mengajak manusia ke pintu-pintu neraka jahannam, dan ini adanya di akhir zaman. Ketika mendengarkan ini, ya, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya, karena ini serius. Permasalahan yang harus kita kenali. Inilah manfaatnya kita belajar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan dan keburukan, untuk kita menghindarinya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, terangkan bagaimana ciri-ciri dai-dai ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka kulitnya sama dengan kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita juga. Ada yang mengatakan dia pakai bahasa Arab juga. Ada juga yang mengatakan ya seperti bahasa manusia juga. Ya, ini tidak nampak, sama dengan manusia biasa. Dalam riwayat lain disebutkan mereka ini, ya, kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Hati mereka itu adalah hati syaitan dalam bentuk tubuh manusia. Inilah syaitan dari kalangan manusia. Taib. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menanyakan bagaimana solusinya. Famadza ta'muruni in adrakani dzalik? Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku kalau aku menjumpai yang seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Yakni di masa ini akan terjadi perpecahan yang dahsyat. Solusinya, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Jamaah yang dipimpin oleh seorang imam. Maka Hudzaifah kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, illam takun lahum jama'atun wala imam?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau di kalangan kaum muslimin tidak ada jamaah dan tidak ada imam yang memimpin mereka semua? Ini pertanyaan sangat bermanfaat sekali dan terjadi di masa kita saat ini. Sampai-sampai dalam Sahih Bukhari ini dimuat di dalam bab kaifal amru idza lam takun jamaah. Bagaimana keadaan kita kalau tidak ada jamaah? Semua kaum muslimin dipimpin oleh seorang imam, tidak ada. Seperti sekarang ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Walau anta adza bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Caranya tinggalkan semua golongan-golongan, kelompok-kelompok yang ada. Meskipun untuk itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian, yakni berpegang teguh dengan sunnah sendirian, sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap dalam keadaan seperti itu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi antum perhatikan, ketika umat ini ditimpa fitnah yang dahsyat, perpecahan, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi. Ya, berpegang teguh dengan imam. Para ulama mengatakan ketika tidak ada imam yang memimpin semua kaum muslimin, maka kita berpegang dengan imam yang ada di, yang kita tinggal di situ, di negeri kita masing-masing. Imam kaum muslimin dengan segala kekurangannya, negeri kita, presiden kita, kebanyakan pemimpin kita adalah kaum muslimin, kita berpegang teguh dengan itu. Dan tetap kita menegakkan sunnah dalam menyikapi mereka. Menasihati dengan cara tidak terang-terangan, tidak boleh memberontak, tidak boleh mencabut ketaatan, dan selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sendirian, serta meninggalkan kelompok-kelompok yang ada. Masya Allah, apa yang sekarang ini kita tempuh, belajar agama, mengkaji tauhid, mengkaji iman, kemudian mempraktekannya ketika ada hal-hal yang kita dengarkan dari keburukan penguasa, kita nasihati dengan cara sembunyi-sembunyi, kita peringatkan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi sebab kerusakan karena menyimpang dari manhaj salaf. Ini adalah justru jalan keselamatan yang sesungguhnya yang diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Kemudian hadis ini juga memperingatkan kita tentang bahayanya perkara bid'ah, ya, bahwa ini adalah sesuatu yang akan menjadi sebab kerusakan umat ini ketika muncul perkara-perkara yang diada-adakan, yang semua itu adalah bid'ah yang sesat, yang tempatnya adalah di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi itulah hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga. Rabian, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah hadis tentang perpecahan umat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, disahihkan oleh para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankannya, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan para ulama yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum, ala wa inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah berpecah menjadi, dari kalangan ahlul kitab, mereka telah berpecah dalam agama mereka menjadi 72 golongan millah. Ya, dalam riwayat lain, ala ithnataini wa sab'ina firqah, 72 golongan, begitu. 72 kelompok. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini, dalam riwayat lain, wa taftariku ummati, dan umatku akan berpecah, sataftariku akan berpecah menjadi 73, 73 kelompok. 73 golongan, ya. Fintani wa sab'una finnar, 72 golongan masuk neraka karena penyimpangan yang mereka lakukan. Wa wahidatun fil jannati wa hiyal jamaah, dan hanya satu golongan yang selamat, mereka masuk ke dalam surga, inilah yang disebut dengan al jamaah. Ingat, al jamaah secara bahasa artinya bersatu, bersama-sama, dan secara syar'i maksudnya bersatu di atas, di atas kebenaran. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, kulluhum finnari illa millatan wahidah, semuanya diancam masuk neraka kecuali golongan yang satu, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang selalu mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, ini tambahan ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Ini juga hadis tentang perpecahan umat. Ya, di sini kita membedakan antara perintah bersatu yang itu merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala secara syar'i. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita bersatu. Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan secara kehendak kauni bahwa umat ini tidak akan bersatu, mereka berpecah belah. Jadi ini tidak ada pertentangan sama sekali, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki secara kauni, takdir umat ini akan berpecah belah. Tapi secara syar'i Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam agama untuk bersatu di atas kebenaran. Itulah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini kita fahami dengan benar, ya, untuk kita mengambil petunjuk ketika umat ini berpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah SAW telah memberikan solusinya, yaitu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Makanya tidak mungkin selamat orang yang tidak mengenal sunnah, orang yang tidak belajar sunnah. Bagaimana dia akan selamat sementara perpecahan demikian banyak, ya, fitnah syubhat dan syahwat tersebar, apalagi di akhir zaman. Orang yang belajar saja belum tentu dia bisa berpegang teguh dengan benar, apalagi yang tidak belajar sama sekali, ya. Jadi yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Di sini antum perhatikan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, para ulama salaf mereka memilih jalan ini karena mereka mengetahui inilah jalan selamat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tersebar di berbagai kota-kota kaum muslimin. Untuk apa? Menyebarkan sunnah. Berdatanganlah para ulama tabi'in untuk menimba ilmu sunnah dari mereka. Para tabi'in kemudian menyebarkannya terus sampai zamannya para ulama yang datang setelah mereka, sampai di akhir zaman, sampai zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, selanjutnya Ibnu Hajar dan seterusnya. Antum perhatikan mereka jalannya satu, belajar ilmu sunnah dan menyebarkan. Kenapa mereka memilih jalan ini? Karena jalan inilah yang dijamin keselamatannya. Setia untuk belajar ilmu agama, belajar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian memahami dan mengamalkannya. Ini jalan keselamatan. Makanya nanti kita akan baca, ya, para ulama ketika menafsirkan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, sudah pernah saya nukilkan insyaallah di kajian yang lalu. Imam Ahmad, Ali Ibnul Madini, Imam Bukhari, Ibnul Mubarak, semua mengartikannya hum indi ashabul hadith. Golongan yang selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadis, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Makanya mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dengan baik, inilah yang akan dijamin keselamatan seorang hamba yang datang setelah zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Syaratnya mengikuti dengan kebaikan, yakni benar-benar mengikuti mereka dalam pemahaman dan pengamalan. Jadi harus belajar, harus mengkaji bagaimana mereka memahami Al-Quran, memahami iman, memahami tauhid, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka bersabar di atas sunnah. Ini penting. Jadi yang mengatakan mengaku mengikuti pemahaman para sahabat, bukan cuma sekedar menyebut. Kemudian dalam kajian-kajian tidak disebutkan keterangan para sahabat, tidak dinukilkan dalil, tidak ada penjelasan tentang ayat Al-Quran dengan penafsiran para sahabat. Ini namanya cuma sekedar pengakuan. Semua orang bisa mengaku, ya, mengikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya mengikuti mereka dalam apa yang mereka perbuat, dalam hal-hal yang mereka tidak perbuat ikuti juga, jangan perbuat, ya. Sunnah itu ada sunnah kita melakukan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ada juga yang namanya sunnah tarkiyah, yang mereka tinggalkan, kita tinggalkan juga. Yang mereka tidak bahas, kita tidak bahas juga. Itu namanya ittiba' yang benar. Di dalam sebuah athar dari tabi'ut tabi'in yang mulia Imam Abu Amr Al-Auza'i, beliau pernah mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu butuh bersabar. Keadaan berubah, jangan berubah kitanya dalam manhaj kita. Biar orang semua menentang, kita tetap mengikuti sunnah, karena mereka-mereka dulu juga mengalami penentangan. Bersabar di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah ketika para sahabat berhenti. Kalau mereka tidak membahas, jangan membahas. Kalau mereka tidak melakukan, jangan lakukan. Waqul bima qalu, ucapkanlah sebagaimana yang mereka ucapkan. Waqufa amma kaffu anhu, dan tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka menahan diri darinya. Kalau mereka tidak mengkritik pemerintah terang-terangan di depan umum, jangan lakukan, karena ini tidak akan mendatangkan maslahat. Dalam masalah iman, ketika mereka tidak membahas berdalam-dalam tentang masalah takdir, jangan lakukan, karena ini pasti akan menyebabkan kesesatan. Masalah yang berhubungan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, jangan melebihi apa yang mereka bahas, karena kalau melebihi pasti akan menjadi sebab kerusakan. Ya, waqufa amma kuffa anhu amma kaffu anhu, tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka menahan diri darinya. Wasluk sabila salafika salih, fa innahu yasauka ma wasi'ahum, dan tetaplah menempuh jalan para ulama salafus salih, karena sesungguhnya pasti akan mencukupimu apa yang telah mencukupi mereka, pasti akan menjadi sebab kebaikan bagimu apa yang telah menjadi sebab kebaikan bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, fitnah yang terjadi di akhir zaman sudah pernah dialami oleh generasi sebelum kita, dan mereka bersabar. Kalau ingin dapatkan kemuliaan seperti mereka, maka selalu kembali kepada pemahaman mereka. Masih ingat ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang terkenal, lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluhat bihi awwaluha, ya, illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik keadaan umat di akhir zaman ini kecuali dengan sebab yang memperbaiki umat yang ada di awal umat ini, ya, memperbaiki generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itulah ini yang merupakan, ya, nasihat untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan manhaj yang hak, yang ini merupakan jaminan keselamatan bagi kita dalam kehidupan di dunia, untuk kita selamat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Sampai dalil yang keempat, insyaallah kita cukupkan kajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk bekal dunia dan akhirat kita. Ya, nanti antum untuk kajian selanjutnya sebisa mungkin berusaha untuk memegang bukunya yang bahasa Arab atau yang terjemahan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan untuk kita semua. Kita teruskan dengan tanya jawab di waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, silakan, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hadis berkah yang kita ragukan semua neraka hanya satu, yang surga karena dia ikuti sunnah Rasulullah.
0: Ya.
1: dengan yang dua itu kan masalah
0: semua itu. Di ancam ya.
1: Walaupun ada kekal ke surga gitu.
0: Iya, tidak kekal, betul. Iya,
1: misal itu makna di pasal ini. Yang saya pertanyakan itu yang masuk surga tanpa hisab itu kan ada kuotanya. 70.000 yang masuk surga. Itu ada kuota ada. Ketika kita akan masuk ke dalam golongan desa itu. Karena ada kuotanya.
0: Iya, barakallahu fikum. Tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis tersebut, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis yang menyebutkan di antara umatnya yang yadkhulunal jannati bighairi hisab wala adzab, tanpa ada hisab dan tanpa adzab, ada jumlah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tambah, maka ditambah lagi, maka jumlahnya banyak. Ya, cuman kalau kita lihat umat dari berapa generasi kan itu ya, jumlah tersebut menjadi sesuatu yang ya sedikit ya, dan tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang selamat. Masalah ada, apakah ada kemungkinan kita masuk ke dalamnya? Allah Subhanahu wa taala karunianya maha luas. Makanya kita bersabar, kita belajar, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti sifat-sifat ini, kita selalu mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala maha penyayang kepada umatnya. Dia akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada umatnya yang sungguh-sungguh mengusahakan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang ada adalah kita sekarang berusaha berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dari segala keburukan. Kemudian kita ikuti apa yang disebutkan di dalam hadis tadi tentang sifat-sifat mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan kai, dengan besi panas karena ini makruh, tidak melakukan tatoyur, ya, menentukan nasib baik dan nasib buruk dengan benda-benda yang ada karena ini pengantar kepada syirik besar, dan mereka hanyalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita lakukan hal ini, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mungkin mengingkari janjinya bahwasanya orang-orang yang memenuhi syarat melakukan sifat-sifat tersebut, dia yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikannya. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang lain kalau ada. Ada pertanyaan, ana merasa makin kesini makin banyak seruan perselisihan yang menentang dakwah sunnah. Banyak penolakan akan diadakannya kajian-kajian salaf atau sunnah. Mereka keras merasa golongan masing-masing dari mereka yang paling benar. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita ingin menyebarkan kebenaran secara luas jika banyak yang menentang? Bagaimana mereka bisa mengetahui yang benar kalau kami dipaksa bungkam dari kebenaran? Ya. Apa yang antum sebutkan di sini hanya sebagian kecil sebenarnya, jangan dilebih-lebihkan, ya. Penentangan yang terjadi hitung dengan jumlah kajian yang ada saat ini. Alhamdulillah. Banyak penentangan yang terjadi satu atau di dua tempat, tapi kajian-kajian alhamdulillah masih marak dan masih hidup. Dan juga yang melakukannya itu sebagian saja, ya, sebagian orang yang mungkin pasti yang namanya tipu daya syaitan atau penentangan, jangankan kita, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terbaik, yang paling baik dakwanya, yang paling dekat dengan Allah, paling sempurna menegakkan agamanya. Beliau bahkan sampai diusir, melakukan hijrah dari Mekah, padahal Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah, untuk berhijrah ke Madinah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh orang-orang kabilah Quraisy yang paling dekat dan menyaksikan keluhuran akhlak beliau yang kemudian diterima oleh orang-orang Ansor dari kalangan penduduk Madinah. Ala kulli hal, kita katakan kebenaran ini akan tersebar kalau kita bersabar dalam menyebarkannya. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan terhadap penentangannya. Masalahnya adalah kita sendiri, bagaimana kita dalam bersabar berpegang teguh dengan sunnah. Kita membahas, oh sunnah ini ditentang, tidak boleh. Kita menganggap kita hanya menyoroti mereka-mereka yang menentang. Padahal bisa jadi masalahnya ada pada diri kita sendiri. apakah kita sudah sabar berpegang teguh dengan sunnah, apakah kita sudah benar-benar mengamalkan ketaatan kepada Allah, berpegang teguh dengan tauhid, dengan iman. Mungkin karena dosa-dosa kita sehingga bencana ini menimpa. Yang jelas ya, kita mengoreksi diri, kemudian kita tetap bersabar, tetap kita belajar, karena dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Saat ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita tetap selamat, tetap istiqamah di tengah fitnah yang tersebar di zaman ini. Ya, tentu kita mengusahakan orang lain juga untuk bisa mendapatkan kebenaran, tetapi yang paling penting adalah menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Ya. Makanya kita mengusahakan sebab-sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh dengan sunnah untuk keselamatan diri kita. Kemudian kita mendoakan dan bersabar menyebarkan kebenaran ini ya, agar bisa diterima oleh kaum muslimin dan orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di kalangan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain, silakan. Iya, kita khawatir dianggap keras. Harusnya lebih khawatir lagi kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ada dua pilihan, sesuatu yang mungkar kalau kita hadiri, kita harus berusaha menasihati. Kalau tidak, jangan hadir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di pinggir satu hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Dia enggak ikut minum, tapi dengan dia hadir berarti merekomendasikan. Makanya jangan hadir sekalian kalau tidak bisa mengingkarinya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika mereka mendatangi hal-hal yang seperti ini, mereka mengingkari. Maka yang paling penting saat ini adalah kita berusaha menjauhkan sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau kita ingin lakukan dengan cara yang lebih baik, ya kita pikirkan, saya menghindari ini bagaimana caranya supaya tetap menjaga hubungan baik saya dengan kaum muslimin. Ya nanti ketika ada acara-acara yang syariah, antum datang. Ketika misalnya ada perkara-perkara yang baik, antum ikut menyumbang, ikut memberikan tenaga. Ketika ada yang berhubungan dengan kerja bakti membersihkan kampung, ya kita hadir, karena ini adalah untuk kebaikan bersama, kita lakukan. Jadi mereka akan melihat bahwa kita juga ikut membaur, ya. Karena kalau sekali kita berusaha dalam rangka mendekati mereka, kita hadir, nanti berikutnya kita akan diundang lagi, akhirnya kita akan susah, semakin susah untuk menghindar. Lebih baik kita katakan dari awal bahwasanya kita tidak mengikuti acara-acara yang seperti ini, ya, dengan alasan kita. Kemudian mereka akan memahami, mudah-mudahan. Dengan sebab itu, yang penting di waktu-waktu yang lain, yang acara-acara yang syar'i, kita berusaha untuk tetap bisa menunjukkan kebaikan kita kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah,
2: yang mau saya tanya itu secara spek, secara kekuatan kemampuan di sini itu apa yang bisa menggunakan awan?
0: Ya, yang mereka bisa lakukan tentu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu memang dia ada yang besar ya, yang bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya mereka hanya melakukan sebab-sebab yang mereka mampu lakukan. Tidak bisa mereka menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya misalnya ada tukang sihir yang ingin menyihir seseorang, kan orang ini akan dibuat sakit. Caranya dibuat sakit, dia itu dibuat lemah dulu, ditakut-takuti dengan jinnya, kemudian akhirnya orang ini gak bisa tidur, ketakutan, akhirnya dengan sebab mentalnya jatuh, kemudian kesehatannya karena gak istirahat, akhirnya jadilah dia sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah. Jadi bukan jin yang menyebabkan dia sakit, tapi karena hal-hal seperti ini yang mereka lakukan. Ya, contoh seperti yang antum lihat kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam kan, mereka hanya menghayalkan, mengesankan di mata manusia bahwa tali itu seperti bergerak, seperti ular. Itu yang mereka mampu lakukan. Mereka tidak bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contoh seperti masalah yang berhubungan dengan hujan, ya mereka lakukan seperti itu. Ya, pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang turun di daerah tersebut, kemudian dengan kekuatan yang mereka miliki karena mereka juga besar-besar begitu, mereka alihkan ke tempat yang lain, ya, dan kadang-kadang juga gagal, tidak berhasil kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Nah, barakallahu fikum.
3: Diharapkannya nikah dengan ahlul kitab.
0: Ayat Al-Quran menyebutkannya. Ya, laki-laki yang beriman bisa menikah dengan wanita ahlul kitab, itu halal dalam Al-Quran disebutkan. Iya, mungkin mereka mempertimbangkan. Jadi pertama, ahlul kitab itu adalah seorang perempuan yang dia itu beragama Nasrani atau Yahudi dari kecilnya, bukan yang pindah agama dari Islam kemudian murtad, itu bukan ahlul kitab namanya. Itu diperbolehkan, tapi kan sekarang ini kebolehan tersebut kan tetap harus mempertimbangkan, misalnya apakah wanita-wanita ahlul kitab yang ada saat ini adalah orang-orang yang terjaga kebaikannya. Ya, kalau zaman-zaman dahulu kan mereka terjaga kebaikannya, ini hukum asalnya boleh kita lakukan dengan tujuan untuk bisa nanti suaminya menarik dia, asal tidak sebaliknya. Iya kan, tidak laki-lakinya yang kafir kemudian menikahi perempuan yang muslim, ini jelas tidak diperbolehkan. Yang laki-laki karena dia nanti bisa mengajak, itu pun mempertimbangkan kalau seandainya perempuan ahlul kitab tersebut bukan orang yang menjaga kehormatan dirinya, dan misalnya tersebar di satu daerah perempuan ahlul kitab adalah orang-orang yang tidak baik akhlaknya, tidak baik pergaulannya, jelas tidak diperbolehkan karena ini akan menjadi sebab kecelakaan bagi dirinya. Lagi pula masih banyak perempuan-perempuan yang baik dari kalangan kaum muslimah. Nah, barakallahu fik.
3: Pertanyaan tadi mengenai hadir acara tidak bermanfaat.
0: Iya.
3: Apabila di kantor mengadakan acara ulang tahun di kantor atau setiap tahun juga, dan pas ada acara tersebut ya ada musik dan sebagainya. Bagaimana ya tadi namanya kalau misalkan kita tidak hadir, sedangkan pak masalahnya kan salah satu kita ini salah satu anggota atau
0: iya, ini memang termasuk kendala. Cuman bagaimanapun kita harus tetap berusaha menghindarinya. Ya, kecuali kalau kita hadir kemudian mengingatkan tentang acara tersebut. Ya, ini kesalahannya adalah kenapa acara tersebut dibiarkan terjadi seperti itu sejak awal. Ya, karena ulang tahun merayakan hal-hal yang seperti ini kan dalam Islam dilarang. Ya, karena ini termasuk Id, termasuk hari raya, karena hari raya itu sesuatu yang berulang-ulang dilakukan. Contoh seperti ulang tahun perorangan maupun ulang tahun lembaga atau instansi tertentu. Ya, ala kulli hal kita harus berusaha untuk menghindarinya dengan cara kalau kita bisa merubahnya sedikit demi sedikit, apalagi kalau kita punya pengaruh di situ, kita ganti dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kita katakan makanya acara seperti ini tidak perlu kita rayakan setiap tahun. Ya, kalau kita ingin berbuat kebaikan, mending kita berbuat baik saja tanpa mempertimbangkan acara-acara seperti itu. Ya, kita berbuat baik, kita memberi makan kepada orang miskin, atau kita menyumbang untuk kebaikan di masjid, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, justru itu yang harusnya kita hidupkan. Ya, jadi yang jadi kendala tadi ya, kenapa sejak awal acara tersebut dilakukan, itu permasalahannya. Ya, kalau sudah terjadi dan terpaksa karena sudah ada, maka kita harus berusaha untuk menghindari dengan alasan yang kita bisa lakukan untuk tidak menghadiri acara tersebut. Barakallahu fiik. Nah.
3: Sudah. Lanjutkan masalah tadi sampai ulang tahun dan acara-acara. Kalau kita sudah menghindari, terus kita mendapatkan tuduhannya, ibaratnya gitu. Kalau kita tahu bahwa dari hal tersebut
0: iya, ada perbedaan pendapat tentang masalah menerima makanan dari acara-acara yang tidak benar. Selama itu makanan bukan dari acara kesyirikan yang dikhawatirkan disembelih bukan atas nama Allah. Ya misalnya persembahan dari sembelihan yang kemudian dimasak, padahal sembelihan ini ditujukan untuk selain Allah. Ini kan bangkai namanya, haram untuk dimakan pada zatnya, begitu. Kalau acara-acara selain itu, banyak dari fatwa para ulama termasuk Lajnah Daimah membolehkan selama harta itu dari yang halal. Kalau orang yang melaksanakan acara tersebut atau misalnya pihak kantor yang menyelenggarakannya dan kita tahu itu dari penghasilan yang halal, ya, maka hukum asalnya kita boleh memakan makanan tersebut. Cuman permasalahannya yang kita hindari jangan sampai kita makan seolah-olah membolehkannya. Jadi kita ingkari acaranya tapi kita boleh ambil makanannya karena itu asalnya adalah sesuatu yang didapatkan dari penghasilan yang halal. Barakallahu fikum. Nah,
1: di Al-Quran itu bersebaran fi'il madhi kholako sama ja'ala atau kholakna ja'ala itu kan sinol itu, kalau kholako menciptakan, kalau ja'ala menjadikan, itu gimana itu tafsir itu?
0: Iya. Ja'ala tidak harus ya menjadikan dia. Menjadikan di sini tidak harus bermakna menciptakan. Seperti inna ja'alna Qur'anan Arabian la'allakum ta'akilun, sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya, ya. Jadi tidak diartikan ja'ala di sini sama dengan arti khalaqah karena Al-Qur'an bukan makhluk. Ala kulli hal, ini penggunaan kalimat-kalimat seperti ini tentu saja kita yakini Al-Quran adalah bahasanya sangat fasih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan makhluk dengan khalaqah, maka itu pantas. Adapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau menyebutkan hal-hal yang lain dengan ja'ala yang artinya menjadikan, maka itu sesuai dengan kefasihan dalam bahasa Arab tersebut. Nah, barakallahu fiik. Cukup ya, ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: 1 FM Radio Roja Bandung, 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104,3 FM, menebar cahaya sunnah.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, disampaikan oleh Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema menimba ilmu agama. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falaytafadol mashkur Ustadz.
6: Yaqallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan kepada kita cucuran rahmatnya, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, insyaAllah tabaraka ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita, sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman. Dan pagi hari ini kita akan masuk pada sebab yang pertama bertambahnya iman, yaitu menimba ilmu agama. Berkata Syekh Razak hafizahullah, asbabu ziyadatil iman, sebab bertambahnya iman. Laqad ja'ala Allah subhanahu likulli marghubin wa matlubin sababan wa tariqan yusiru ilaih. Allah telah menciptakan segala sesuatu itu ada sarana, sebab yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Wa inna ahamma wa a'zamal matalibi wa amma naf'an wal iman. Sesungguhnya cita-cita yang paling tertinggi dan itulah merupakan manfaat yang paling terbesar adalah iman. Laqad ja'ala Allahu lahu mawad katsiratun tajribuhu wa tuqawwihi. Dan Allah telah menciptakan banyak sekali jalan-jalan untuk dapat menggiring iman kepada kita dan untuk mengkuatkannya. Wasbaban 'adidatan taziduhu wa tunammihi. Banyak sebab-sebab yang Allah SWT ya ciptakan untuk dapat menambah iman, menumbuh kembangkannya. Idza fa'ala al-ibadu qawiya yaqinuhum wa zada imanuhum. Kalau ini mereka lakukan, iman mereka menjadi kuat, keyakinan mereka menjadi bertambah. Bayyana Allah Ta'ala fi kitabihi wa bayyanaha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Adapun jalan ini dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya, dijelaskan pula oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa la'alla ahamma hadhihi al-asbab ma yali. Dan di antara sebab yang paling penting untuk menambah iman, menumbuh kembangkannya adalah berikut ini. Pertama, awalan ta'allumul ilmin nafi'. Belajar ilmu yang membawa manfaat, ilmu yang bermanfaat. Ya. Tentulah yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengenal bagaimana kita menyembahnya, apa perintahnya, apa larangannya. Inna ahamma wa anfa asbab ziyadatil iman ta'allumul ilmin nafi', ilmu syariati al-mustamiddu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Yang paling penting, sebab yang paling utama untuk dapat menambah iman adalah belajar ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu agama, ilmu syariat. Ilmu agama syariat yang berlandaskan kepada kitabullah dan sunnatu rasulillah. Inilah sebenar-benarnya ilmu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Ya, kebenaran itulah ilmu yang kita harus pelajari, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dari kitabnya. Yang kedua tentunya dari rasulnya sebagai utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Rajab mu'arifan bihadzal ilmi, Ibnu Rajab menjelaskan tentang ilmu syariat ini betapa pentingnya kedudukannya. Fal ilmu nafi huwa dhabtu nususil kitabi wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyudu fi dhalika bil ma'thuri 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadith wa fi ma warada 'anhum min al-kalam fi masail al-halal wal haram wal zuhdi wal raqa'iq wal ma'arif wa ghayri dhalika wal ijtihad 'ala tamyiz sahihihi min saqimihi awwalan ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع أولي واشتغل. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, ya, ketika menjelaskan tentang betapa pentingnya ilmu agama ini, ya, dan apa itu ilmu agama sebenarnya kita disuruh untuk pelajarinya, dialah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu adalah ilmu yang berupaya untuk menselaraskan dengan Quran dan dengan sunnah, serta berupaya memahami makna-maknanya. Dan dalam memahami Quran dan sunnah ini, hendaklah senantiasa terikat dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah, terikat dengan apa yang dipahami oleh para tabi'in dan para pengikut tabi'in, tabi'ut tabi'in, dalam memahami makna Quran, dalam memahami makna hadis. Ya, bukan kita pahami sendiri. Berapa banyak orang-orang tersesat karena memahami Quran sendiri, memahami hadis sendiri, tidak sebagaimana dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, sehingga akhirnya mereka mencomot sembarang ayat untuk sesuatu hal yang tidak seperti itu sebenarnya Allah inginkan. Misalnya kelompok yang mengatakan bahwasanya, ya, ibadah itu akan berhenti bila mana seseorang telah mencapai derajat yakin. Lepaslah syariat, tinggallah hakikat dan makrifat, maka tak perlu lagi sholat, tak perlu lagi ibadat apapun kecuali, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ini ibadah, kata mereka, syariat untuk orang awam sampai datang yakin. Kalau sudah lepas daripada pemahaman orang awam, sudah naik kepada jenjang lebih tinggi, jenjang al-yaqin, lepaslah syariat, tak perlu lagi salat. Tentunya dia menyimpang. Oleh karena itulah Ibnu Rajab mengatakan yang dimaksudkan dengan ini adalah ilmu, ya, dalam memahami Quran, memahami sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para pengikut mereka, dalam memaknai, memahami pengertian Quran dan hadis, dan juga kita mempelajari apa yang mereka bicarakan tentang perkara-perkara, permasalahan-permasalahan agama, baik yang berkaitan dengan perkara yang halal, perkara yang haram, apa itu yang halal, apa yang haram. Kemudian juga apa yang mereka bicarakan tentang bagaimana agar manusia berzuhud, zuhud terhadap dunia ini, ya, menjadikan akal sebagai tujuan, agar hati mereka menjadi benar-benar lembut, mudah tersentuh dengan apa yang Allah SWT, ya, perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, menjadi lembut hatinya, tak keras menerimanya, dengan berbagai macam bentuk upaya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian upaya dan kesungguhan dalam berijtihad untuk dapat memisah-misah, memilah dan memisah mana yang sahih daripada hadis Nabi, mana yang tak sahih. Karena tidak semua orang beramal dengan hadis-hadis yang sahih, sebagian orang beramal dengan hadis yang tak sahih, akhirnya sia-sia amalannya. Apalagi dengan hadis yang palsu. Banyak orang-orang yang mereka beramal tapi tak melihat itu hadis yang mereka amalkan dasarnya enggak kuat, tidak sahih. Ya. Misalnya mereka mengamalkan amalan-amalan, menganggap keutamaan surat Yasin dibaca di malam Jumat, mereka datangkan sejumlah hadis misalnya, ternyata dia enggak ada yang sahih. Berarti tidak ada pengkhususan membaca di malam Jumat surat Yasin, mengapa tidak ada hadis yang sahih. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ilmu syar'i maksudnya adalah berupaya untuk memisah-misahkan, milah-milah antara yang sahih dengan tak sahih. Ya. Kemudian berupaya untuk memahami apa yang tersirat di balik nas-nas ini, di balik ayat-ayat ini maupun hadis-hadis ini, berupaya untuk memahami maknanya. Ya. Dan hal ini sebenarnya cukup. Bagi siapa saja yang berakal, sungguh cukup. Agama ini tak ada yang kurang sempurna. Jangan ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi. Dan ini merupakan kesibukan yang membuat orang seharusnya cukup. Ya, dengan kesibukan ini, jangan mencari kesibukan dengan selain daripada ini. Ini perkataan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Wa qala Ibn Hajar berkata pula Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. والمراد بالعلم بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف عن أمر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. قال ابن حجر رحمه الله علم المسكون أدل علم yang kembali kepada syar ilmu syar yang mengajarkan kepada seorang hamba apa yang wajib baginya dalam perkara agama ini, beban-beban agama itu apa, baik dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, apa seharusnya dilakukan ketika beribadah, ketika bermuamalah, bertransaksi. Kemudian ilmu yang dengannya seorang mengenal Allah Tuhannya, sifat-sifatnya, dan apa yang harus dilakukan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mensucikan Allah dari segala macam prasangka-prasangka buruk, yang sucikan Allah daripada segala macam tuduhan-tuduhan yang buruk. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya istri, Allah punya anak, Allah bakhil, kikir dan semacamnya, yang diungkapkan oleh musuh-musuh Islam. Maka ilmu untuk menepis syubhat-syubhat semacam ini. Dan intinya semuanya akan senantiasa bertumpu pada poros tafsir terhadap kalamullah Subhanahu wa taala, kalam rasulnya, dan hadis Nabi yang sallallahu serta fikih. Intinya ilmu itu ada pada tiga hal. Ilmu tentang kalamullah, apa yang dimaksudkan dalam kalamullah, ilmu tentang perkataan Rasulullah SAW, dan memahami fiqih dalam memahami keduanya. Subhanallah, ada Quran, ada sunnah, ada fiqih, pemahaman terhadap keduanya. Berkata Syekh Abdul Razak, faman wufiqa li hadzal ilmi, siapa yang Allah beri taufik memahami hal ini. Ya, memahami apa yang diinginkan ini, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan disembah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tujuan mengapa diciptakan makhluk, memahami apa perintah-perintahnya, memahami apa larangannya, ya, memahami apa apa yang disampaikan dengan pemahaman yang benar. Faqad uffiqa li'a'zami asbabi zinatil iman, sungguhlah dia orang yang telah benar-benar diberikan Allah taufik untuk dapat dengan pasti menambah imannya. وَمَنْ تَأَمَّلَ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ عَلِمَ ذَلِكَ, siapa yang memperhatikan yang bertebaran dalamnya nas-nas Quran dan sunnah, dia akan paham bahwasanya ilmu inilah yang menggiring orang untuk menambah iman. Misalnya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bersaksi bahwasanya hanya dialah semata Tuhan yang berhak disembah, tak ada Tuhan selainnya. Dan malaikat-malaikat pun bersaksi, dan para ulama pun bersaksi bahwasanya Allah tegak dengan keadilan, tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah, dia adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah mempersaksikan tentang tauhid, tentang dirinya adalah yang esa tak berbilang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persaksian tentang dirinya, kemudian diikuti oleh persaksian malaikat yang menyaksikan Allah itu tauhid, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa tak berbilang adalah Allah sendiri, kemudian disaksikan pula oleh malaikat-malaikatnya. Siapa setelah mereka? Disaksikan oleh para ulama-ulama. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan para ulama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengiringkan persaksian tentang dirinya, dialah Tuhan yang maha esa, setelah persaksian Allah, persaksian malaikat-malaikatnya, kemudian persaksian para alim ulama. Subhanallah. Semakin kenal seorang kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin kuat imannya, semakin tambah amalannya. Qala Allah Ta'ala, wa qala Ta'ala, Allah juga berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Allah juga berfirman, tetapi orang-orang yang dalam ilmunya, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum, tetapi orang-orang yang dalam ilmunya dari golongan mereka, Wal mu'minun, dan orang-orang mu'min secara umum, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelummu. Demikian juga orang yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka Allah akan berikan bagi mereka ganjaran yang besar. Di sini Allah janjikan ganjaran yang besar kepada siapa? Kepada orang-orang yang dalam ilmunya, kemudian kepada para mukminin secara umum, kemudian orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah seperti orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, dan seterusnya. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, qul Allah tak beriman, tetapi innal ladina utul ilma, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu min qablihi sebelumnya, yutla alaihim, idha yutla alaihim yakhiruna lil adqana sujada, bila mana dibacakan kepada mereka Allah, mereka seketika sujud tersungkur. Wa yakulun, dan mereka mengatakan, subhana rabbina, Tuhan kami maha suci, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh janji Tuhan kami pasti akan terjadi. Wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yazidun khusyu'an, mereka tersungkur sujud, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahlah khusyuk mereka, takutnya kepada Allah. Ini menunjukkan mereka yang bertambah kekhusyukannya. Ya, ini menunjukkan karena ilmu mereka bertambah kekhusyukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka tersungkur sujud. Ya, mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Waliya'lam alladziina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatakhbita lahu qulubuhum wa inna Allaha lahadi alladziina aamanu ila siratin mustaqim." Allah berfirman, "Waliya'lam alladziina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik," agar orang-orang yang diberikan ilmu tahu inilah kebenaran dari Tuhanmu. Akhirnya mereka pun beriman, maka seketika tunduklah hati-hati mereka. Sesungguhnya Allah benar-benar akan beri petunjuk orang-orang yang beriman ke jalan lurus. Di sini Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka. Wal ya'lam alladziina utul ilma, agar mengetahui orang-orang yang diberikan ilmu, bahwa ini adalah merupakan perkara yang hak. Dampak daripada mereka mengetahuinya, mereka beriman. Dampak daripada beriman, hati mereka menjadi takut kepada Allah SWT. Inilah yang menambah iman. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa yara alladziina utul ilma alladzi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Orang-orang yang diberikan ilmu, mereka melihat, ya, bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, mereka mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu, dialah yang hak, dan menunjuki kepada jalan lurus. Allah juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, inna Allah azizun ghafur, sesungguhnya yang takut daripada golongan hamba-hamba Allah terhadap Allah adalah para alim ulama. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan maha perkasa lagi maha pengampun. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Kata Allah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat di atas mereka, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa ilmu yang menggiring orang untuk bertambah iman, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, dan juga terdapat dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, berkata Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairin yufaqqihhu fid din, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Subhanallah. Jadi Allah yang kebaikan akan Allah giring dia untuk memahami agama. Itulah ilmu. Wa fil musnadi wa ghairihi min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam musnad Muhammad dari hadis Abu Darda bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan min turuqil jannah." Siapa yang berjalan dalam rangka menimba ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan bagi jalan yang dia tempuh untuk menuju surga. Barang siapa Allah berikan kepadanya hidayah untuk menimba ilmu, Allah akan berikan bagi hidayah untuk menempuh jalan surga, menunjukkan kepada kita betapa surga itu akan dimasuki oleh orang beriman, betapa ilmu akan menambah iman seseorang, semakin bertambah ilmunya, semakin tambah imannya, semakin besar baginya peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilmi. Idzan bima yasna, sungguh malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya tak terbang ya untuk para penimba ilmu karena ridha dengan apa yang mereka buat. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wal fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Bahkan orang alim akan memintakan untuk mereka ampunan siapapun yang di langit dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang di bumi, dari seluruh makhluk di bumi ini, bahkan wal hitanu fi jawfil ma, ikan-ikan dalam lautan akan memintakan ampunan untuk para penimba ilmu. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadl qamar lailatal badri 'ala sa'il kawakib. Sungguh keutamaan orang berilmu itu bagaikan keutamaan bulan purnama yang begitu terang benderang cahayanya, begitu menyinari pada ini dunia ini, bumi ini, dibandingkan dengan terangnya bintang-bintang. Ulama bagaikan purnama dari sisi terangnya cahaya yang mereka berikan kepada banyak manusia. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya alim ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tak pernah mewariskan uang emas ataupun uang perak. Wa innama warathul ilma. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wahid. Siapa saja yang mengambil warisan para nabi ini, yaitu ilmu agama, dialah yang telah mengambil warisan yang penuh keberuntungan. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال juga terdapat dalam Sunan Tirmidzi dari jalur hadis sahabat Nabi Abu Umamah dan perawi lainnya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang alim dibandingkan orang yang taat beribadah, ahli ibadah, bagaikan keutamaan saya dibandingkan kalian. Inna Allah azza jalla wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardh. Semuanya Allah, para malaikat-malaikatnya yang di langit dan di bumi dan penghuni bumi, hatta namlah sampai-sampai semut fi juhriha, dalam lubang-lubangnya, wa hatta al-hud, sampai-sampai ikan-ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khairah, senantiasa mereka mendoakan kebaikan bagi setiap pengajar yang mengajari manusia kebaikan. Subhanallah. Berkata Syabd Razak, "Fahadhihi an-nususul madhkuratu fiha bayanu manzilatil ilmi wa makanatihi." Maka nas-nas ini yang disebutkan sebelumnya ini adalah merupakan penjelas betapa tingginya kedudukan ilmu. Ya. Bayanu manzilatil ilmi wa makanatihi wa idham sya'nihi wa ahmiyatihi, betapa pentingnya ilmu ini. وما يترتب عليه من آثار حميدة وخصال كريمة في الدنيا والآخرة. Adalah kebanyakannya buah daripada ilmu ini mendatangkan berbagai macam perkara-perkara terpuji, ya, yang mulia, baik ketika seorang di dunia maupun nanti ketika dia di akhirat, banyak sekali manfaatnya. وما ينتج عنه من خضوع وانقياد لشرع الله. Betapa ilmu ini membuahkan ketundukan, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuahkan ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, wa idanin wa imtithalin amri, membuahkan kepasrahannya menerima segala macam perintah-perintah Allah untuk melakukannya. Fal 'alimu 'arifun rabbahu, fal 'alimu 'arafa rabbahu, maka orang alim dia kenal Tuhannya. Wa 'arafa nabiyyahu, dia kenal nabinya. Wa 'arafa awamirallah wa hududah, dia kenal apa yang Allah perintahkan, apa yang dibatasi oleh Allah SWT, jangan dilanggar. Wa mayyaza baina ma yuhibbuhu Allah wa yardahu wa baina ma yakrahuhu wa yabah. Orang berilmu akan paham apa yang Allah ridhai, yang dicintai Allah SWT, apa yang dibenci tak disukai oleh Allah SWT. Fahuwa ya'malu bi amrillahi fi ma ya'ti wa yadhar. Dia akan senantiasa mengamalkan perintah Allah dalam segala macam perintah-perintah dan apa yang diperintahkan untuk dijauhi ataupun ditinggalkan serta yang dia diperintahkan untuk melakukannya. Hada iwuffiqa lil amali bima 'alim wa illa fa 'ilmuhu wa balun 'alayhi. Inilah keberuntungan orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. banyak keutamaannya. Tadi disebutkan bahasanya penduduk amik, penduduk langit, dari golongan malaikat, penduduk bumi, sampai-sampai ikan-ikan, semur-semur, semuanya mendoakan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah tegak perkara agama ini. Subhanallah. Orang yang berilmu akan memberikan keterangan, penjelasan, sehingga bumi ini terjaga daripada segala macam kerusakan. Subhanallah. Mereka memfatwakan tentang haramnya merusak laut. Mereka memfatwakan tentang haramnya merusak hutan. Tentang haramnya merusak udara dan semacamnya. Dengan itulah aman tentram dunia dengan ilmu semata. Artinya bila mana tak ada ilmu, maka manusia hidup dalam kezaliman, dalam kerusakan. Kau lihatlah bagaimana orang-orang yang tak memiliki ilmu, bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan untuk memperoleh keuntungan sesaat. Mereka gundoli hutan, mereka gundoli gunung, mereka eksploitasi lautan dengan tanpa melihat ekosistem ya alam tersebut, lingkungan laut, habis rumput-rumput laut semuanya, habis karang-karang lautan, rusak. Ya, habis ikan-ikan mati. Karena itulah manakala orang alim menunjuki manusia agar bertindak yang baik, jangan merusak bumi, jangan merusak daratan lautan, berterima kasih untuk mereka seluruh makhluk. Ya. Kau lihat bagaimana hutan habis, berapa banyak yang akan binasa daripada binatang-binatang, flora dan fauna habis. Tapi alim ulama mengarahkan manusia, kalian jangan rakus, jangan tamak. Ya, jangan kalian melakukan sesuka hati kalian untuk mencari keuntungan saat, akan hancur bumi ini, akan hancur alam semesta. Subhanallah. Karena itulah kita lihat, sampai-sampai serangga-serangga, semut-semut pun berterima kasih kepada orang berilmu. Mengapa? Karena dengan ilmu mereka lah lahir ketenangan, ketentraman, kebaikan di mana-mana. Karena kerusakan gara-gara kejahilan dan kezaliman. Berkata Allah SWT, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Muncul kerusakan di mana-mana, di daratan, di lautan, karena ulah tangan manusia. Walanudziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allam yarji'un. Kami timpakan kepada mereka bencana petaka agar mereka mau evaluasi kembali, mengislah. Allahu Akbar. Dengan ilmu ini amal alam semesta. Karena itulah tak heran bila mana Allah meridhai orangnya, bahkan malaikat-malaikat meridhai para penimba ilmu. Mereka doakan, bukan hanya Allah, malaikat-malaikatnya, bahkan binatang-binatang, serangga-serangga, ikan-ikan. Subhanallah. Ya, bila mana seseorang menimba ilmu agama tapi tidak diamalkan, maka akan menjadi petaka baginya. Subhanallah. Qala al-Ajuri fi muqaddimati kitab akhlaqul ulama, berkata Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama di muqaddimah, "Inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil iman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Suci, nama-namanya mengkhususkan di antara hamba-hambanya orang-orang yang Dia cintai, maka orang tersebut Allah beri hidayah mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma ikhtassa min sa'il mu'minin man ahabba fatafaddala 'alaihim fa'allamahumul kitaba wal hikmata wa faqqahahum fid dini wa 'allamahumut ta'wil." Kemudian di antara dikarunia Allah Subhanahu wa taala, Allah spesialkan lagi dari seluruh orang-orang yang beriman siapa yang Dia cintai, maka Allah karuniakan kepada orang-orang spesial ini ilmu. Allah ajarkan kepadanya isi Alkitab. Allah ajarkan kepadanya hikmah kenabian, dan Allah pahamkan dia dalam ilmu agama. Bahkan Allah ajarkan kepada mereka ta'wil, tafsir tentang apa yang Allah katakan dan apa yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفضلهم على سائر المؤمنين, Allah utamakan, spesialkan mereka di atas orang-orang beriman secara umum. وذلك في كل زمان وأوان, dan itu terjadi dalam setiap tempat dan kurun waktu, akan senantiasa ada orang-orang yang terpilih menjadi alim ulama. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم, Allah mengangkat derajat mereka dengan ilmu, Allah hiasi mereka dengan akhlak budi pekerti, perangai yang halus, lemah lembut. بهم yu'raful halal minal haram, dengan mereka lah orang-orang mengenal ini halal, ini haram. Wal haqqu minal batil, ini yang benar, ini yang sesat. Wal dharru minan nafi, ini yang mendatangkan bahaya dan ini yang mendatangkan manfaat. Wal hasanu minal qabih, ini yang baik, ini yang buruk. Fadlahum, fadluhum 'azimun wa khataruhum jazilun, betapa besarnya keutamaan mereka, betapa pentingnya kedudukan mereka. Warathatul anbiya, mereka lah pewaris para nabi. Wa qurratu ainil awliya, mereka lah yang membuat bangga, bahagia hati para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfir. Ikan-ikan di lautan senantiasa memintakan untuk mereka ampunan. Wal malaikatu bi'anjani hatiha lahum takhda. Malaikat-malaikat dengan sayap-sayapnya ya merendahkan diri untuk mereka. Wal ulama'u fil qiyamati ba'dal anbiya'i tashfa'. Dan nanti di hari kiamat para ulama-ulama akan memberikan syafaat setelah para nabi. Majalisuhum tufidul hikmah. Majlis mereka mendatangkan hikmah. Wa bi'amalihim yanzajiru ahlul ghaflah. Dengan amalan-amalan mereka lah ya, akhirnya akan sendiri sadar orang-orang yang lalai. Hum afdhalu minal ubbad. Mereka lah yang lebih utama dari para ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena para ahli ibadah hanyalah beribadah untuk dirinya semata. Adapun para alim ulama, mereka mengajarkan ilmu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Manfaatnya kepada orang banyak. Ibadahnya manfaatnya kepada dirinya sendiri. Karena itulah lebih utama alim ulama daripada para ahli ibadah. Wa a'la darajatan minaz zuhad. Mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang zuhud. Ya, orang-orang zuhud itu untuk dirinya, tapi alim ulama untuk orang lain. Hayatuhum ghanimah. Maka kehidupan mereka adalah merupakan keberuntungan. Diumpamakan kehidupan mereka bagaikan harta rampasan perang. Ghanimah. Wa mautuh musibah. Sebaliknya kematian mereka akan melahirkan musibah yang besar. Betapa para ulama kalau mereka meninggal, alangkah yakni menyedihkan umat. Mereka bagaikan ya bangunan, bila mana mereka meninggal, maka itu bangunan akan menjadi cacat. Ya, thulma, bagikan pedang yang tumpul. Begitulah kematian mereka. Ya. Yadhkuruna al-ghafil, yudhakkiruna al-ghafil, wa yu'allimuna al-jahil. Mereka senantiasa mengingatkan orang yang lalai, mengajarkan orang yang jahil, yang bodoh. La yatawakka lahum ba'iqatun, wa la yaqafu minhum ghailah. Tidak dikhawatirkan daripada mereka keburukan, kejahatan. Ya. Jangan khawatir mereka menyesatkanmu, tidak. Mereka merugikanmu, tidak. Ya, tak ada keburukan dari mereka untukmu. Bihusni ta'dibihim yatanaza'ul muti'un. Dengan baiknya mereka ketika mengajarkan umat ini, akhirnya berlomba-lombalah orang taat. Wa bijamili mau'izatihim yarji'ul muqassirun. Dengan nasihat-nasihat mereka, petuah-petuah mereka, orang-orang yang lalai segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj. Seluruh makhluk butuh kepada ilmu mereka. Sampai berkata ya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab muqallimahnya ini, apa kata beliau? Fahum sirajul ibad. Ulama-ulama inilah mereka lentera bagi hamba-hamba Allah yang lain. Wa manarul bilad. Mereka lah yang mencerahkan suatu negeri, menyinari suatu negeri. Wa qiwamul ummah. Mereka lah pilar-pilar tegaknya umat. Wa ya nabiul hikmah. Mereka lah senantiasa sebagai mata air yang terus-menerus melahirkan hikmah. Hum ghaidhu syaitan. Mereka yang membuat syaitan begitu marah. Bihim tahya qulubu al-haq. Dengan mereka lah orang-orang itu menjadi hidup hatinya. Ya, orang-orang yang benar akan hidup hatinya. Wa tamutu qulubu al-zayq. Di mana mati binasa orang-orang yang hatinya tersesat. Mathaluhum fil ardi kamathalin nujumi. Perumpamaan mereka di bumi ini bagaikan perumpamaan bintang-bintang. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Bintang-bintang menjadi perumpamaan dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Orang dahulu kala tak memiliki kompas bagaimana kita memiliki kompas, apalagi GPS dan semacamnya. Mereka menjadikan bintang sebagai patokan arah. Bintang mengarahkan mereka mana timur barat, mana utara selatan. Perumpamaan orang alim bagikan bintang-bintang yang menerangi di kala kegelapan, ketika mendung yang bersangatan. Subhanallah. Nanti orang-orang akan mencari petunjuk bintang. Demikianlah ketika gelap dengan syahwat syubhat, orang-orang mencari petunjuk para alim ulama. Idan tamasatin nujumu tahayyaru wa idza asfara anha adh-dhalamu absaru. Ya, bila mana bintang-bintang tenggelam, mereka kebingungan, tak tahu lagi arah. Ya, begitulah perumpamaan para alim ulama. Ya, jika mana jika dikala ya dikala tiba masanya, mereka menyingkirkan kegelapan-kegelapan, kegelapan-kegelapan, ya, maka manusia pun akan dapat melihat arah. Subhanallah. Bila mana mereka menyingkirkan syahwat subhat, manusia pun akan dapat melihat mana kebenaran. Thumma saqa min nususil kitabi wa sunnati wa qali ahli ilmi ma yu'ayidu ma dhakarah. Setelah itu Al-Imam Al-Ajurri menyebutkan berbagai macam bentuk dalil-dalil daripada Quran, sunnah, perkataan para ulama yang mengkuatkan apa yang dia katakan. Fal ilmu lahu manzilatun aliyatun wa makanatun sabiqatun. Ilmu memiliki kedudukan yang penting sekali. Wa min a'zami ma yubayyinu fadlahu wa 'idham sya'nahu wa 'idham sya'nihi, dan yang menjelaskan kepada kita betapa utamanya ilmu ini, kedudukannya, qaulullah ta'ala, firman Allah yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Qila fi tafsirnya, maksudnya dalam tafsirannya adalah yarfa'illahul mu'min al-'alim 'anil mu'min ghair 'alim. Di sini Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin yang berilmu di atas orang-orang mukmin yang tak berilmu. Wa rifatu darajati tadullu 'ala fadli, tentunya diangkatnya derajat itu menunjukkan keutamaannya. Idil murad bihi kasratu thawabi wa biha tartafi darajat, karena orang yang diangkat derajatnya menunjukkan banyaknya ganjaran pahalanya dan menunjukkan tingginya derajatnya. Wa rifatuha tashmalul ma'nawiyyata tashmalul ma'nawiyyah fi dunya bi'ulwil manzilah wa husnil sayd, di antara keutamaan ilmu di dunia ini akan diangkat derajatnya, terkenal dia, dikenal manusia, baik orang, baik penyebutan tentang dirinya. Ya, bagaimana kita mengetahui para alim ulama, walaupun sudah berabad-abad nama mereka harum terangkat selalu disebut-sebut diulang-ulang, berkata ulama Syafi'i, berkata alim ulama Malik, Ahmad, Ibnu Hanbal, berkata Abu Hanifah, mereka hidup selama-lamanya. Itu di dunia. Ya. Wa husnul sayd, baik nama mereka, harum nama mereka, viral mereka di dunia ini. Wal hissiyah fil akhirah, nanti di akhir akan diberikan ya berbagai macam kesenangan-kesenangan yang konkret. Bi'ulwil manzilah fil jannah, ditinggikan derajat mereka di surga. Wa kadzalika qaulullah ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad tambahkanlah ilmuku. Wa dalalatu hadhil ayah ala fadl alimi zahirah, dan ayat ini jelas menunjukkan keutamaan orang berilmu. Mengapa? Lianna Allah lam ya'mur nabiyahu bitalabi al-izdiyat min syai'in illa min ilmi. Di mana Allah enggak perintahkan nabinya meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Menunjukkan ilmu ini sangat luar biasa. Allah enggak suruh nabinya mintalah tambahan harta, mintalah tambahan ini, tambahan itu, enggak ada. Tapi tambahan ilmu. Karena dengan ilmu segala-galanya akan menjadi baik. Lima yatarattab alaihi min zilatil iman wa thabati alaihi. Karena ilmu ini akan membuat iman bertambah, membuat iman akan kokoh. Qala ta'ala, Allah berfirman warasikhuna fil ilmi yaqulun, orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan amanna bihi kullu min indi rabbina, kami beriman dengan ini kitab, kami yakin semuanya datang daripada Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berilmu, berakal. Subhanallah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, tetapi orang-orang yang dalam ilmunya, yang dalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang beriman, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Allah juga berfirman syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali dia semata. Demikian juga malaikat-malaikatnya dan para alim ulama. Allah tegak yang hak, dialah Tuhan yang maha perkasa. Lagi mana ke sana kecuali Allah SWT. Tidak ada Tuhan yang lebih hak daripada Allah SWT. Dialah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wa hadhil ayatu al-akhiratu kataba fiha Ibnu Qayyim bahthan hafilan bayana fihi dalalataha ala fadl ilmi min wujuhin kathiratin jidda tarhu ala 150 wajhan fi kitab Al-Qayyim miftahu daris sa'adah. Ayat yang terakhir ini sampai sebab Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab khusus untuknya yang luar biasa. Ya, dalamnya Ibnu Qayyim menyebutkan lebih daripada 150 sebab keutamaan ilmu agama ini dalam kitab yang monumental Miftah Daris Sa'adah. Subhanallah. Wa qawlun Nabi SAW, dan perkataan Nabi SAW mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, Siapa yang Allah inginkan baik kebaikan, Allah pahamkan di dalam agama. Min a'zami ma yubayyinu fadl ilmi wa ahli. Ini menunjukkan betapa utamanya ilmu dan ulama. Wa anna man wuffiqa lahu faqad wuffiqa al-khair. Siapa yang diberikan taufik untuk memiliki ilmu, dia sungguh diberikan kebaikan yang banyak. Yadulluna ala dhalika tankiru lafzi khair. Hal ini ditunjukkan dengan lafaz kata-kata khair. Ma yuridillahu bi khairan. Ini nakira. Ya, dalam hadis ini, liya'umma al-khaira kullahu wa yashmal qalil minhu al-kathir, agar mencakup segala macam kebaikan. Jadi ilmu ini menghasilkan segala macam kebaikan, yang banyak ataupun yang sedikit. Wa hadha kullu min fadlillah wa karamih wa 'azimi ihsanihi ala man wuffiqa al-ilmi, dan ini menunjukkan betapa luasnya karunia Allah, kebaikan

0: Nya, kemuliaannya terhadap siapa-siapa yang dia pilih untuk diberikan ilmu, wa alal aqsi min dzalik, dan ini menunjukkan kebalikannya pula, alangkah buruknya man hurimal ilmu, man hurimal ilma faqad hurimal khair, yang diharamkan untuk memperoleh ilmu sungguh dia telah diharamkan untuk kebaikan-kebaikan, bidalalatil hadits nafsih, dengan penunjukan hadis itu sendiri. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ya. Wahada dulu ala anna man lam yufaqqihu fi dinih lam yurid bi khairan. Ini menunjukkan siapa yang enggak Allah pahamkan agama, menunjukkan Allah tidak inginkan baginya kebaikan. Kama anna man arada bi khair faqqahu fi dinih, sebagaimana kebalikannya, ya Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan dia dalam agamanya. Wa man faqqahu fi dinih faqad arada bi khairan, yang Allah pahamkan dalam agama, dialah orang yang inginkan baginya kebaikan. Idza urida bil fiqh al ilm al mustalzim lil amal, maksudnya adalah ilmu yang membuahkan amal. Wa amma in urida bi mujarrad al ilmi fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bi khairan, adapun ilmu tanpa amal tidaklah menunjukkan kebaikan, bahkan kerusakan kalau ilmu enggak diamalkan. Ya, fa innal fiqh hina idin yakunu syartan iradati al khair wa al awwal yakunu mujiban, wallahu alam. Jadi kebaikan itu syaratnya harus ada padanya pemahaman ilmu agama. Ya. Wallahu alam. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, wa mafhumul hadis, hadis ini maksudnya adalah anna man lam yatafaqqa fid din, siapa yang enggak mau belajar ilmu agama, ay lam yata'allam qawaid al-Islam, enggak belajar kaidah-kaidah Islam, wa mayattasilu biha min furu'i, dan berbagai macam cabang-cabangnya, faqad hurimal khair, dia adalah orang yang diharamkan untuk suatu kebaikan. Lianna man lam ya'lam lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan wala taliba fiqhin fayasihu an yusafa bi annahu ma'urida bil khair. Karena orang yang tidak mengetahui perkara-perkara agamanya tidaklah dikatakan orang yang berilmu, orang yang cerdas. Ya, dia tak dikatakan juga penimba ilmu. Berarti dia tidaklah orang yang inginkan baginya kebaikan. Wa fi dhalika bayanun zahirun li fadl ulama ala sa'irin nas. Ini menunjukkan alangkah besarnya keutamaan ulama atas seluruh manusia. Wa li fadl at-tafaqquh fi ad-din ala sa'il ulum, menunjukkan alangkah luar biasanya orang-orang yang belajar ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah tabaraka taala akan kita lanjutkan sisanya di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita akan kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhol ya akhi, barakallahu fiik. Silakan.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema menimba ilmu agama. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Misalnya, takut dicela, takut kehilangan pekerjaan, atau takut tidak disukai oleh orang lain. Bagaimana cara melatih hati agar rasa takut kita kepada Allah lebih kuat daripada rasa takut kepada manusia? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana supaya ketakutan kita kepada Allah lebih daripada ketakutan kita kepada manusia? Karena banyak manusia takutnya kepada manusia, tapi tak takut kepada Allah SWT. Takut luar biasa kepada bos, dekat dengan atasannya, bosnya, makhluk dunia, tapi enggak takut kepada Allah SWT. Tak takut kalau dia meninggalkan salat, tak takut kalau dia meninggalkan puasa, tak takut perempuan meninggalkan jilbabnya, hijabnya. Bagaimana memupuk agar kita takut kepada Allah SWT? Jawabannya ada pada ilmu itu sendiri. Allahu Akbar. Bila mana orang ingin senantiasa takut kepada Allah SWT, kenalilah Allah SWT. Ya, pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kau akan mencintai Allah sementara kau gak kenal kepadanya, bagaimana kau akan takut kepadanya sebagaimana seharusnya, dan kau tidak mengetahuinya, mengenalnya. Kita perhatikan anak-anak kecil sebagai buah contoh saja. Anak kecil yang tak paham apapun, jika ada

0: tempatnya, siksanya, buah zakum, air menggelegak mendidih, mereka diberikan minuman nanah semacamnya, bagaimana akan takut kepada Allah SWT? Bagaimana minuman kalau mereka konsumsi pecah-pecah, terburai isi perut mereka, bagaimana akan takut kepada Allah SWT? Subhanallah. Oleh karena itu, bila mana kita ingin senantiasa takut kepada Allah, pertebalah ilmu tentang Allah Tuhan yang kita sembah. Belajarlah tentang nama-namanya, sifat-sifatnya. Allah SWT dapat kita kenal dalam kitabnya. Dia menjelaskan siapa dia. Dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan nama-namanya, sifat-sifatnya. Dia maha pemurah, maha penyayang. Tapi kalau anda kata dia menghukum, luar biasa adabnya. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritahukanlah hamba-hambaku, aku Tuhan maha pengampun, maha penyayang. Wa anna adabi wal adabul alim. Tetapi bila aku menyiksa, adabku sangat pedih. Maka tak ada jalan bagi orang-orang yang ingin takut kepada Allah SWT lebih daripada ketakutan kepada manusia, kecuali belajar kembali tentang Allah yang dia sembah. Hadiri majlis ilmu, pelajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, buah daripada beriman terhadap nama-nama dan sifatnya. Ya, bersimpuh selalu di hadapan para alim ulama, belajar daripada ilmu mereka. Ini akan membuahkan kepada orang ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang dewasa takut kepada ular? Dia tahu bahaya ular. Dia punya ilmu, ini ular sekali patok mungkin ular kobra bisa membinasakannya. Kenapa dia lari ketika melihat ular? Takut. Begitulah kalau orang tahu tentang Allah, dia akan takut. Bedanya manusia bila takut daripada makhluk, lari daripadanya. Tapi manusia, hamba-hamba Allah, ketika takut kepada Allah, semakin berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Izin bertanya, saya pernah mendengar hadis tentang berbagai keutamaan para penuntut ilmu. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah keutamaan tersebut juga berlaku bagi kami para mahasiswa-mahasiswi yang belajar ilmu umum seperti ilmu kedokteran, ilmu arkeologi, ilmu astronomi, dan ilmu dunia lainnya? Mohon nasihatnya Ustadz, terima kasih.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi objek yang dibahas, semakin tinggi derajatnya. Subhanallah. Ilmu itu enggak sama. Kita lihatlah perumpamaan dokter-dokter umum itu enggak sama dengan dokter spesialis. Enggak sama. Iya. Tarifnya saja berbeda. Tarif dokter umum dengan dokter spesialis. Dan spesialis bertingkat-tingkat, ada yang lebih tinggi. Subhanallah. Tak sama. Maka demikian juga lah ilmu ini. Berkata para alim ulama kita, syaraful ulum bisyarafil ma'lum. Kemuliaan satu ilmu itu dengan kemuliaan apa topik dan objek yang dibahas. Subhanallah. Dalam dunia misalnya, tentu tak sama teknisi yang memperbaiki sepeda dengan teknisi yang memperbaiki pesawat. Tarifnya pun tak sama. Subhanallah. Sama-sama mereka menggunakan martil, satu menokok untuk sepeda dan satu menokok untuk pesawat terbang. Tapi beda tarif, beda cara memukul. Subhanallah. Kenapa? Karena beda topik. Jelas? Ya. Orang akan mengatakan seseorang yang bekerja di bengkel pesawat, ya, mekanik pesawat, tentu lebih utama, ilmunya lebih tinggi dibandingkan orang yang kerja di bengkel sepeda. Karena bengkel sepeda semua orang bisa belajar. Gampang belajar, banyak. Tapi bengkel pesawat membutuhkan spesial, pembelajaran khusus, tempatnya khusus. Demikian juga lah dengan ilmu. Tentulah topik yang paling mahal dibahas manusia adalah tentang Allah Rabbul Alamin. Sebab ya, dialah yang telah mewujudkan segala sesuatu di alam semesta ini. Oleh karena itulah ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mahal. Itulah ilmu tauhid. Subhanallah. Ilmu tentang Allah ini saja, subhanallah, ya, menunjukkan betapa ilmu itu tak sama, berbeda-beda. Oleh karena itulah sepakat para alim ulama, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang memberikan kehidupan hati yang akan senantiasa berlangsung di dunia sampai akhirat. Adapun ilmu dunia dituntut hanya untuk dunia ini semata, dan dunia ini adalah perkara yang fana, perkara yang hilang, akan binasa, semuanya akan binasa. Tentulah ilmu yang membuat manusia abadi dengan kebaikan dunia maupun akhirat akan lebih utama dibandingkan ilmu yang hanya sekedar